0: Sejak awal tahun ajaran, penting untuk mendeteksi berbagai masalah kesehatan yang dapat memengaruhi proses belajar dan tumbuh kembang para siswa. Pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, tekanan darah, kesehatan mata, hingga kesehatan gigi dan mulut, status gizi, serta pemeriksaan atau screening penyakit tertentu sesuai kelompok usia. Hasil pemeriksaan nantinya dapat menjadi dasar bagi para tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi maupun tindak lanjut apabila kemudian ditemukan masalah kesehatan pada para siswa. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, Hasriyah, mengatakan peran sekolah sangat penting dalam menyukseskan program tersebut. Sekolah juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa dan orang tua mengenai pentingnya pelaksanaan kesehatan secara berkala. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Kendari, hingga saat ini sebanyak 213.721 orang telah memanfaatkan program cek kesehatan gratis. Jumlah tersebut merupakan 55,36% dari total sasaran, yaitu sebanyak 386.095 orang untuk kelompok usia sekolah, yakni usia 7 hingga 17 tahun. Tercatat sebanyak 50.357 anak telah mengikuti pemeriksaan dari total sasaran, yaitu 71.374 anak atau sekitar 70%, 70,55%. Secara keseluruhan, capaian program cek kesehatan gratis di Kota Kendari disebut telah melampaui target nasional yang berada di angka 46%. Pemerintah Kota Kendari berharap perluasan program ini dapat memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh akses pemeriksaan kesehatan secara merata, sehingga mereka dapat memulai proses belajar dalam kondisi kesehatan yang lebih baik. Beralih ke berita berikutnya, berita dari dalam negeri. Gubernur Sulawesi Tenggara ajak masyarakat jadikan veteran sebagai inspirasi. Dikutip dari Antara News Sulawesi Tenggara, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengajak masyarakat menjadikan para veteran sebagai sumber inspirasi dalam membangun bangsa. Ajakan tersebut disampaikan saat Gubernur menghadiri upacara peringatan Hari Veteran Nasional di lapangan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara Kota Kendari pada Senin 10 Agustus 2026. Menurut Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka, bertambahnya usia para veteran tidak mengurangi semangat perjuangan mereka. Ia menilai para veteran bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga penjaga nilai-nilai perjuangan bangsa yang perlu diwariskan kepada generasi berikutnya. Gubernur menyebut sejumlah nilai yang dapat diteladani dari para veteran, diantaranya patriotisme, nasionalisme, keberanian, persatuan, rela berkorban, pantang menyerah, disiplin, integritas, dan kecintaan terhadap tanah air. Menurutnya, kemajuan Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik dan perkembangan teknologi. Bangsa Indonesia juga membutuhkan karakter yang kuat dan berlandaskan nilai-nilai perjuangan. Di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang semakin cepat, semangat para veteran dinilai tetap relevan untuk menjaga persatuan dan memperkuat rasa kebangsaan. Peringatan Hari Veteran Nasional tahun ini mengusung tema Veteran Menjaga Nilai Juang Menginspirasi Indonesia Maju. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka juga mengajak masyarakat untuk tidak memandang veteran hanya sebagai bagian dari masa lalu, tetapi menjadikan mereka sebagai sumber inspirasi yang tetap hidup dan relevan bagi kehidupan saat ini. Upacara tersebut turut dihadiri jajaran Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI Sulawesi Tenggara sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pejuang, sekaligus untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Beralih ke berita berikutnya. Kementerian Ketenagakerjaan perkuat integrasi data untuk tingkatkan layanan ketenagakerjaan. Dikutip dari minanews.com. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker terus memperkuat integrasi data dengan berbagai instansi untuk meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari transformasi digital, terutama untuk menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin cepat akibat perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, otomatisasi, dan era society 5.0. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan atau Barenbang Kemenaker, Anwar Sanusi mengatakan, perubahan dunia kerja menuntut pemerintah untuk semakin adaptif, inovatif, dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dunia usaha. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengembangkan sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan atau siap kerja. Siap kerja atau sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan dikembangkan sebagai ekosistem digital yang menghubungkan pekerja atau pencari kerja, pemberi kerja, dan berbagai layanan ketenagakerjaan dalam satu sistem. Menurut Anwar, siap kerja atau sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi pelayanan, tetapi juga menghimpun profil pencari kerja dan profil perusahaan. Sistem ini telah terhubung dengan sejumlah instansi diantaranya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Kepegawaian Negara, serta kementerian yang menangani bidang pendidikan dan komunikasi digital. Integrasi tersebut juga melibatkan Dinas Ketenagakerjaan di berbagai daerah. Kemenaker berharap integrasi data ini dapat menjadi dasar pembangunan big data pasar kerja, sehingga pemerintah nantinya memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi pasar tenaga kerja. Data tersebut nantinya dapat membantu mempertemukan para pekerja dengan kebutuhan perusahaan secara lebih cepat, sekaligus mendukung penyusunan kebijakan ketenagakerjaan berdasarkan data. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga bekerja sama dengan Bank Dunia melalui proyek yang berfokus pada penguatan informasi pasar kerja, peningkatan fleksibilitas tenaga kerja, dan pengembangan keterampilan sumber daya manusia. Kementerian Ketenagakerjaan menyebut transformasi digital dilakukan dengan beberapa prinsip, antara lain membangun pola pikir digital, memperkuat budaya kerja berbasis data, mengintegrasikan layanan, mengutamakan kebutuhan masyarakat, serta mendorong inovasi secara berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap layanan ketenagakerjaan dapat menjadi lebih cepat, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan dunia kerja. Ya, sahabat Mo, dimanapun Anda berada, itulah tadi berita-berita dari dalam negeri yang dapat kami hadirkan di Ruang Dengar Sahabat Muat dalam program acara Info Dunia Islam. Dan selanjutnya akan kami hadirkan di Ruang Dengar Anda, yaitu berita-berita dari luar negeri. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat bin Jabal Kendari dalam program acara Info Dunia Islam. Karena setelah pesan-pesan berikut, akan kami hadirkan di Ruang Dengar Anda berita dari luar negeri.
1: Info Dunia Islam.
2: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
3: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu, dede. rantasano kuliah?
3: Kami tu di sana kone di bypass, di Fun Variasi.
4: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Gimana rasa nasi kebulinya?
7: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
6: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
7: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
8: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
9: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
8: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
1: Info Dunia Islam.
0: Sahabat Muslim, manapun Anda berada, masih dalam program acara Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda berita dari luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan menembaki warga sipil Palestina di dekat Al-Quds. Dikutip dari binanews.com, pasukan Israel dilaporkan menembaki warga sipil Palestina di dekat kota Al-Ram, wilayah yang berada di wilayah utara Al-Quds atau Yerusalem. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Senin malam 10 Agustus 2026. Menurut laporan Mi'raj News Agency atau MINA, penembakan terjadi ketika sejumlah warga Palestina berada di kawasan tersebut. Laporan MINA menyebutkan pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah warga sipil Palestina. Informasi mengenai jumlah korban dalam peristiwa tersebut masih dalam perkembangan. Peristiwa ini terjadi di tengah situasi yang masih tegang di wilayah Palestina, khususnya di kawasan Al-Quds dan tepi barat. Al-Ram merupakan wilayah Palestina yang terletak di wilayah utara Yerusalem dan berada di kawasan tepi barat. Hingga berita ini disiarkan, informasi yang tersedia mengenai kejadian tersebut masih berdasarkan laporan dari sumber Palestina yang dikutip oleh winanews.com. Beralih ke berita berikutnya. Israel perluas pemukiman di Yerusalem. Sheikh Ikrimah Sabri peringatkan ancaman terhadap Al-Aqsa. Dikutip dari minanews.com, rencana perluasan permukiman Israel di wilayah Yerusalem kembali mendapatkan perhatian. Dalam laporan kantor berita MINA atau Mi'raj Islamic News Agency, Sheikh Ikrimah Sabri memperingatkan bahwa perkembangan permukiman dan berbagai proyek di Yerusalem dapat semakin mengancam keberadaan dan status Masjid Al-Aqsa. Sheikh Ikrimah Sabri merupakan khatib Masjid Al-Aqsa, sekaligus salah satu tokoh keagamaan yang aktif menyampaikan

0: termasuk meningkatnya aktivitas pemukiman Israel di kawasan atau sekitar Masjid Al-Aqsa. Menurut laporan minanews.com, kekhawatiran tersebut berkaitan dengan upaya yang disebut sebagai Yahudisasi Yerusalem, yaitu perubahan karakter demografis, tata ruang, dan identitas kawasan Yerusalem yang dinilai dapat mengurangi keberadaan serta identitas Palestina di kota tersebut. Syekh Kirima Sabri juga menyerukan agar masyarakat dan pihak-pihak terkait meningkatkan perhatian terhadap Masjid Al-Aqsa serta kondisi warga Palestina di Yerusalem. Ia menilai perlindungan terhadap Masjid Al-Aqsa tidak hanya berkaitan dengan bangunan masjid saja, tetapi juga dengan keberadaan masyarakat Palestina dan status kawasan di sekitarnya. Perkembangan ini menjadi bagian dari situasi yang lebih luas di Yerusalem dan wilayah Palestina yang hingga kini masih menjadi salah satu isu utama dalam konflik Israel-Palestina. Beralih ke berita terakhir di kesempatan pagi hari ini, berita dari luar negeri, dikutip dari antaranews.com, Jerman perketat kebijakan pemulangan migran. Jerman mempertegas kebijakannya terkait pemulangan migran dan ingin kembali menjalankan proses pemindahan migran ke Italia dan Yunani setelah Pakta Migrasi dan Suaka Uni Eropa mulai berlaku pada 12 Juni 2026. Menurut laporan antara yang mengutip kantor berita ANSA, Kementerian Dalam Negeri Jerman menyebut berfungsinya kembali sistem Dublin sebagai salah satu syarat penting bagi keberhasilan sistem Suaka bersama di Uni Eropa. Sistem Dublin pada prinsipnya mengatur bahwa permohonan Suaka dari migran yang bukan warga Uni Eropa harus diproses oleh negara Uni Eropa pertama yang menjadi tempat masuk migran tersebut. Dengan aturan ini, Jerman berharap proses pemindahan kembali migran ke negara tempat mereka pertama kali masuk, termasuk Italia dan Yunani, dapat kembali berjalan. Pakta Migrasi dan Suaka yang baru juga memperketat aturan mengenai perpindahan migran dari satu negara anggota Uni Eropa ke negara anggota lainnya. Persoalan tersebut selama ini menjadi salah satu sumber ketegangan antara Jerman dan beberapa negara lain, termasuk Italia, Austria, dan juga Perancis. Namun dari pihak Italia, Kementerian Dalam Negeri negara tersebut menyatakan bahwa saat ini tidak ada migran yang masuk dalam mekanisme Dublin yang perlu diterima kembali dari Jerman. Italia menilai situasi atau status migran yang tiba di negaranya sebelum 12 Juni dan kemudian berpindah ke negara Eropa atau Uni Eropa lainnya telah diselesaikan berdasarkan kesepakatan dengan sejumlah negara. Sementara itu, untuk migran yang masuk ke Italia secara tidak teratur setelah 12 Juni, Italia mengatakan dan akan mengusulkan mekanisme kompensasi. Mekanisme tersebut akan memperhitungkan migran yang tiba di Italia menggunakan kapal yang dioperasikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM berbendera Eropa. Dan hingga saat ini, penerapan aturan baru tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan antara negara-negara anggota di Uni Eropa. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, itulah tadi berita-berita dari dalam dan luar negeri. Demikian rangkaian berita yang telah kami hadirkan di ruang dengar Sahabat Muat. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan membantu kita lebih bijak dalam memahami berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Sampai jumpa dalam kesempatan program Info Dunia Islam lainnya. Bismillah ta'ala. Agen terus hadir menemani Sahabat Muat sekalian pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: 94.3 FM Radio Muat.

0: Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hei Pu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Alhamdulillah. Hari ini, kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah, sudah, cek. Sebentar malam, ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
6: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
5: Oh iya, betul.
7: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
8: Assalamualaikum,
9: Kona. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
9: apa kita bikin?
8: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
9: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
8: Baru bagaimana motorku?
10: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
8: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
10: Masya Allah.
9: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
8: Yang di mana itu?
9: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
8: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
4: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
11: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
12: Salah satu
11: kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala. Kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Gak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat nggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid gak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengen konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing, bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
12: FM Radio Muaz bin Jabal.
13: Radio Muaz bin Jabal
14: 94.3 FM.
15: بسم الله الرحمن الرحيم.
16: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.
1: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

0: وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

0: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, "Aku bersamamu." Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

0: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

0: Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.
1: 94,3 FM.
2: Ya, di zaman ini, para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
3: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu menyentuh yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwah tentang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan, nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
1: Radio Muadz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya sahabat Muadz, dimanapun Anda berada masih menemani sahabat Muadz sekalian di kesempatan pagi hari ini. Dan Alhamdulillah dalam kehidupan ini ada kebaikan yang selesai kita lakukan. Ada kebaikan yang selesai ketika kita melakukannya. Tetapi ada pula kebaikan yang terus memberikan manfaat. Bahkan sahabat Muadz, ketika orang yang melakukan itu sudah tidak ada lagi di dunia, manfaat atau pahala yang dia dapatkan terus dapat mengalir kepadanya. Inilah salah satu bentuk amal yang begitu indah dalam Islam, yaitu sedekah jariyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Muslim bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal kebaikannya kecuali tiga perkara, atau terputuslah amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Karena itu sahabat semua, dimanapun Anda berada, jangan meremehkan sebuah kebaikan yang hanya karena terlihat kecil mungkin kemudian kita mengabaikannya. Sebuah fasilitas yang digunakan untuk ibadah, ilmu yang disampaikan kepada manusia, atau sesuatu yang membantu kaum muslimin melakukan ketaatan, maka ini dapat menjadi sebab mengalirnya pahala selama manfaatnya terus digunakan. Maka sahabat Muadz, dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, ada kesempatan untuk bagi kita semua untuk mengambil bagian dalam sebuah amal kebaikan, yaitu mendukung pengadaan sound system untuk Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal. Insya Allah dengan peralatan yang lebih baik, suara azan yang akan terdengar lebih jelas, ya sholat berjamaah menjadi lebih khusyuk, serta kajian Islam di setiap pekannya semakin nyaman, serta mendukung aktivitas ratusan jamaah dan para pelajar yang setiap hari menimba ilmu di Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal. Dan kebutuhan yang akan dipenuhi yaitu meliputi digital mixer, power amplifier, kemudian audio processor, speaker line array, ya subwoofer, monitor speaker, wireless microphone, kabel konektor, bracket, hingga perlengkapan instalasi lainnya dengan total kebutuhan yaitu sebesar 128.130.000 rupiah. Maka mari sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, salurkan infak terbaik sahabat Muadz melalui nomor rekening berikut, yaitu melalui Bank BSI di nomor rekeningnya 7354255329. Kami ulangi, 7354255329 atas nama Masjid Muadz bin Jabal Kendari. Dan konfirmasi donasi Anda dengan menghubungi 0852-8171-0906. Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, kembali menemani sahabat Muadz sekalian dan akan kembali hadir program acara Ensiklopedia Islam. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
2: Radio Muadz bin Jabal. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan
3: Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedia Islam.
1: Sahabatmu dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini menemani sahabatmu sekalian, yaitu dalam program acara Ensiklopedia Islam, yaitu seputar adab. Dan sahabatmu dimanapun Anda berada, dalam kehidupan kita, kita tentu tidak pernah lepas dalam atau dari kebaikan orang lain. Pasti ada saja perbuatan baik yang mengelilingi kita. Ada yang pernah membantu kita, menolong kita ketika kesulitan, memberikan nasihat mungkin, atau mungkin bahkan sekedar hadir di saat kita benar-benar membutuhkan. Tetapi sahabatmu dimanapun Anda berada, pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengetahui agama yang sempurna ini, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk membalas sebuah kebaikan yang datang kepada kita? Apakah cukup dengan mengucapkan terima kasih? Bagaimana jika kita tidak mampu membalasnya? Dan bagaimana jika kita atau sikap kita agar kebaikan yang kita lakukan ini tidak berubah menjadi sesuatu yang justru menyakiti orang lain? Itulah sebabnya kita harus perlu mengetahui adab membalas kebaikan. Sahabatmu dimanapun Anda berada, adab pertama berkaitan dengan membalas kebaikan ini, yaitu mengakui dan berterima kasih atas kebaikan. Jadi jangan menganggap remeh kebaikan orang lain sebagai suatu yang otomatis menjadi hak kita. Kita ucapkanlah terima kasih dengan tulus dan akui kebaikannya. Ada hadis yang berbunyi, barang siapa ya yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Nah, jika tidak mampu membalasnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita mendoakannya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Yang kemudian kedua, sahabat muat dimanapun Anda berada, membalas kebaikan dengan kebaikan. Jadi tadi sebagaimana telah disebutkan, kita mengakuinya, kita berterima kasih atas kebaikannya. Selanjutnya kita balas kebaikan itu dengan kebaikan. Jadi kalau seseorang mampu ya, atau ada orang datang ya, misalkan ke kita, kemudian kita sedang membutuhkan kesulitan atau kita sedang membutuhkan bantuan, maksudnya ya, kemudian orang itu membantu kita, maka jangan justru membalas dengan sikap dingin atau melupakannya. Tapi balas sesuai dengan kemampuan kita. Tidak harus selalu dengan materi ya tentunya. Bisa dengan bantuan, perhatian, ucapan yang baik, doa, atau kebaikan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ar-Rahman di ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan? Adakah balasan kebaikan selain kebaikan pula? Maka sahabatmu dimanapun Anda berada, jika ada orang yang datang kepada kita memberikan kita bantuan, maka balaslah kebaikan itu dengan kebaikan. Jadi yang pertama, adabnya adalah kita mengakui kebaikan itu dulu. Kemudian kita berterima kasih atas kebaikan, kemudian kita balas kebaikan tersebut. Nah, kalau tidak mampu membalas, jangan sampai kita melupakan orangnya ya. Paling tidak ya, kita mendoakannya. Jadi adab yang ketiga sahabat Mas, kalau kita tidak mampu membalas, jangan melupakan orangnya, tapi doakanlah. Kalau misalkan kita tidak bisa membalas kebaikan itu, paling tidak kita balasnya dengan doa. Dan ini sahabat Mas adalah bagian yang sangat menarik ya untuk diketahui. Jadi kadang seseorang berkata, saya tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikannya. Karena seringkali kita menganggap bahwa kalau kita mau membalas kebaikan orang, maka harus dengan materi, harus dengan uang, atau harus dengan barang-barang. Padahal doa bisa membalas atau bisa kita membalas orang tersebut paling tidak dengan kita mendoakannya. Ya, Islam memberikan jalan, ya, doakan dia. Dalam hadis Nabi SAW mengajarkan bahwa apabila kita tidak memiliki sesuatu untuk membalas kebaikan seseorang, maka kita mendoakannya sampai kita merasa, ya, telah membalas kebaikannya. Jadi kita doakan terus kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepada kita, sampai kita merasa bahwa kita telah membalas kebaikan orang tersebut. Dan hadis ini, sebagaimana terdapat dalam Sunan Abu Daud, nomor hadis 5109 dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi, sahabat semua dimanapun Anda berada, misalnya, seseorang membantu kita, kita bisa mengatakan jazakallahu khairan, yang artinya semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasmu dengan kebaikan. Nah, ini bukan sekedar ucapan sopan, ya, tetapi juga di dalamnya mengandung doa. Ya, sahabat semua dimanapun Anda berada, kita masih akan melanjutkan. Apalagi, ya, adab-adab ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita. Bagaimana kita membalasnya? Kita akan cerita bersama sesaat lagi. Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam program acara Ensiklopedia Islam.
3: Ensiklopedia Islam.
4: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
5: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
4: Eh, tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki.

0: Gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken, juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Cuff Fried Chicken. Soal rasa, Cuff juaranya. Cuff Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz. Beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
2: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair.
3: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
2: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
3: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
0: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari.
4: Ensiklopedia Islam.
5: Sahabat Muslim, dimanapun Anda berada, masih dalam program acara Ensiklopedia Islam di kesempatan pagi hari ini. Dan tadi kita sudah mengetahui bersama tiga adab yang perlu kita ketahui ketika kita mendapatkan kebaikan dari orang lain. Yang pertama yaitu tentunya kita harus mengakui dan berterima kasih atas kebaikan tersebut, ya. Dan kemudian kita upayakan untuk membalas kebaikan tersebut. Nah, kalau kita tidak mampu membalas dengan kebaikan yang sama, ya, memberikan kebaikan yang sama,

0: paling tidak kita jangan lupa orangnya. Kita doakan terus orang tersebut sampai kita rasa-rasa bahwa kita telah membalas kebaikannya. Nah, di sini sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat atau dalam Sunan Abu Daud nomor 5109 dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian sahabat semua dimanapun Anda berada, adab yang selanjutnya adalah jangan membalas kebaikan dengan menyebut-nyebut jasa. Nah, ini juga penting ya. Ini penting karena kalau kita sudah membalas kebaikan seseorang, maka jangan kemudian kita menjadikan pemberian atau bantuan itu sebagai alat untuk justru merendahkan orang tersebut. Apalagi kita mengatakan, kalau bukan karena saya, ya, kamu tidak akan seperti ini dan itu. Maka ini kebaikan kehilangan keindahannya ketika berubah menjadi sarana yang justru untuk menjatuhkan orang lain, menyakiti atau mengungkit-ungkit kebaikan yang kita berikan kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 262. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha wala adhal lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alayhim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi sahabat muslim dimanapun Anda berada, jadi ini timbal balik ya. Kalau kita memberikan kebaikan, jangan menyebut-nyebut kebaikan tersebut. Apalagi ketika kita membalas kebaikan seseorang ya. Tentu terlebih lagi, sepatutnya kita tidak menyebut-nyebut kebaikan tersebut. Karena akan hilang pahala di sana, dan juga tentunya akan menyakiti hati orang lain. Selanjutnya, ketika kita membalas kebaikan orang lain adalah kita membalas lebih baik dari apa yang dia berikan kepada kita, jika kita mampu. Jadi sahabat muslim dimanapun Anda berada, ada prinsip indah dalam Al-Quran. Jadi ketika mendapatkan kebaikan, kita ternyata dianjurkan membalas dengan sesuatu yang lebih baik bahkan. Bahkan dengan yang lebih baik dalam konteks yang sesuai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran Surah An-Nisa di ayat ke-86 ya. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu biahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan atau salam ya, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Nah, ayat ini sahabatmu dimanapun Anda berada memang berbicara tentang membalas salam ya atau penghormatan. Tetapi memberikan prinsip yang jelas berkaitan dengan adab yang berkaitan dengan membalas kebaikan yang sangat indah, yaitu jangan menjadikan orang atau jangan menjadi orang yang hanya pandai menerima kebaikan saja. Tetapi juga kita diajarkan untuk memberikan kebaikan dari apa yang orang lain berikan kepada kita dengan melebihkan kebaikan tersebut. Maka sahabat semua dimanapun Anda berada, dari kelima adab yang telah kita pelajari bersama, tentunya bersama-sama kita belajar untuk menghargai kebaikan orang lain. Kita mengucapkan jazakumullahu khairan, jazakallahu khairan, jazakumullahu khairan kemudian berusaha membalas sesuai dengan kemampuan, atau mendoakan paling tidak banyak-banyak kepada orang tersebut. Dan ketika kita tidak mampu, ya, yang tadi kita sebutkan ya, kita mendoakannya. Dan ketika kita sendiri yang berbuat baik, jangan sampai kemudian kita menghapus kebaikan itu dengan kita mengungkit-ungkit kebaikan yang kita berikan, atau merendahkan atau menyakiti orang lain melalui kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Karena pada hakikatnya juga, atau pada akhirnya, kebaikan yang kita lakukan bukan hanya tentang bagaimana manusia melihat kebaikan itu, tetapi seharusnya adalah kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dan memberikan balasan terbaik atas kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Karena pada hakikatnya tentunya pahala itu yang berikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hakikatnya juga kita hidup di dunia ini beramal, beramal soleh adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat semua, dimanapun Anda berada, mungkin ada orang yang pernah begitu baik kepada kita, mungkin orang tua, guru, saudara, sahabat, tetangga, ataupun seseorang yang pernah membantu kita ketika berada dalam kesulitan. Jika hari ini kita belum mampu membalas kebaikannya dengan sesuatu yang setimpal, paling tidak ya, jangan melupakan dia dalam doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas setiap kebaikan yang pernah diberikan kepada kita dan menjadikan kita semua orang-orang yang tidak hanya pandai menerima kebaikan, tetapi juga kita pandai menghargai dan membalasnya. Ya sahabat semua, dimanapun Anda berada, demikianlah program acara Ensiklopedia Islam di kesempatan pagi hari ini seputar membalas atau adab membalas kebaikan. Sampai jumpa dalam kesempatan lainnya. Bismillah, kita akan terus hadir menemani sahabat muas setiap hari pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muad bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muad bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM.
3: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
4: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
5: Antar.
4: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
5: Datang tepat waktu.
4: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
6: Masya Allah, benar!
4: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
5: Sofia.
4: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
7: Hafsah binti Umar.
4: Hafsah binti Umar, yakin?
7: Iya.
4: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
3: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muadz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com.
8: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muadz bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas Binjabal atau melalui kantor Laziz Muas Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Binjabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
5: Labbaik Allahumma labbaik.
9: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Binjabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah di Radio Muat Binjabal Kendari masih menemani sahabat Muat sekalian di kesempatan pagi hari ini. Dan tidak terasa sahabat Muat, saat ini di studio kami telah menunjukkan pukul 9 lebih 37 menit waktu Indonesia bagian tengah. Dalam kehidupan kita sahabat Muas, ada momen-momen yang selalu tentunya kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Bukan hanya karena momen tersebut berlangsung sekali, tetapi karena mungkin ia menjadi bagian dari kenangan penting dalam perjalanan hidup dan keluarga kita misalkan. Nah, salah satu dari momen itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kedua insan untuk memulai kehidupan baru dalam ikatan pernikahan. Nah, tentu setiap keluarga ya ingin menghadirkan momen tersebut dengan baik. Namun bagi seorang muslim, yang penting bukan hanya bagaimana sebuah acara itu berlangsung hikmat dan indah, tetapi juga bagaimana acara tersebut tetap menjaga nilai-nilai dan batasan yang telah diajarkan di dalam syariat kita. Oleh karena itu, sahabat muas dimanapun Anda berada, bagi sahabat muas yang sedang mempersiapkan pernikahan dan ingin menghadirkan acara yang nyaman, berkesan sekaligus tetap mengedepankan konsep syar'i, maka ada informasi menarik dari Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Jadi sahabat muas, bagi sahabat muas yang lagi cari hotel yang dapat melayani wedding dengan konsep syar'i, atau impian sahabat muas memang adalah mewujudkan pernikahan dengan konsep syar'i, maka pastikan sahabat muas pilihannya hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena di sana tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan tentunya dengan kebutuhan sahabat muas kalian. Di mana ada paket Alwardah untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 jutaan. Kemudian paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta. Kemudian paket Camelia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta. Dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya 110 juta. Tak hanya wedding syar'i, juga tersedia paket akikahan untuk momen istimewa keluarga Anda. Nah, untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan, maka Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan ruang rapat atau meeting room dan juga fasilitas pelayanan ya yang representatif atau banquet facilities yang representatif. Nah, selain itu sahabatmu dimanapun Anda berada, sahabatmu juga bagi yang ingin berolahraga tanpa ada campur baur antara laki-laki dan perempuan, maka nikmati pula fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di kota Kendari. Dengan area pria dan wanita yang terpisah dan juga hadir fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan wanitanya. Jadi tunggu apa lagi sahabat semua dimanapun Anda berada, segera langsung kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan nomor 100, Wundu Dopi Baruga, Kota Kendari. Nah, informasi dan reservasi sahabat semua langsung dapat hubungi nomornya di 0811-451117 atau nomor lainnya di 0811-4393-838. Mau acara apa saja? Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari solusinya. Ya sahabat semua dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini kembali akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu program acara Kajian Pagi. Kembali kita akan menyimak bersama kajian dengan tema Mengenal Tapi Tidak Beriman, bersama dengan Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswe dan M.A. Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la rasulah ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin amma ba'd. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana diagendakan, sesi yang kedua ini kita akan membahas kitab Al-Qawa'idul Arba. Kitab yang sebenarnya bukan kitab ya, risalah. Karena terlalu tipis untuk dinamakan sebagai kitab dengan pengertian yang kita kenal. Hanya beberapa halaman, namun beberapa halaman ini sangat penting karena itu menggambarkan hakikat dan karakteristik dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menggambarkan realita umat yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka itu musyrik, musyriknya dalam hal apa? Kalau kafir, kafir dari sisi apa? Dan kalau mereka ini masih punya kepercayaan, maka bagaimana kepercayaan mereka itu? Dan apakah kepercayaan mereka itu bisa dijadikan alasan untuk tidak mengkafirkan mereka? Ini semua akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam Al-Qawa'id Al-Arba' ini. Empat kaidah penting. Sebagaimana kebiasaan beliau dan kebiasaan para ulama pada umumnya yang senantiasa memulai karya-karya ilmiah mereka dengan bacaan basmalah. Demikian pula di sini Syekh rahimahullah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau kemudian mengatakan As'alullahal karim, setelah memulai dengan basmalah dalam rangka tabarruk dengan nama-nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang mengandung makna memiliki sifat rahmah. Kalau Rahman itu wazan fa'lan alladhi yadullu alal imtila, yang memiliki pengertian penuh dengan rahmah. Dan ini berlaku buat semua makhluknya, manusianya, binatangnya, jinnya. Adapun mukminnya dan kafirnya, semuanya mendapatkan bagian dari rahmat Allah yang satu ini, Rahman. Adapun Rahim itu dikhususkan orang-orang yang telah memulai dengan basmalah yang merupakan sunnahnya Rasulullah SAW juga, dan itu terdapat dalam Al-Quran, ya, surah yang pertama suratul Fatihah. Menurut salah satu pendapat, surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan menurut pendapat yang lain, ayat pertamanya bukan basmalah tapi Alhamdulillahirrabbilalamin. Ala kulli hal, yang tercantum dalam mushaf yang pertama kali adalah basmalahnya. Jadi ini adalah petunjuk dari Al-Quran dan juga dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala rahimahullah, as'alullahal karim rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Beliau mulai setelah basmalah dengan doa yang beliau panjatkan bagi siapa saja yang membaca risalah ini, bagi kita-kita. Apa isi doa beliau? Aku meminta kepada Allah Al-Karim, pemilik atau penguasa arsh yang azim, agar senantiasa mengurusimu di dunia dan di akhirat, menjadi walimu. Al-wali di sini memiliki pengertian yang menolong, yang memperhatikan, yang melindungi, yang mengawasi, yang mencukupi kebutuhan. Ini adalah pengertian dari al-wali. An yatawallaka, jadi mengurusimu, melindungimu, menolongmu, fid dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Ini menunjukkan bahwa dakwah beliau ini dakwah yang penuh dengan sikap bijak, penuh dengan rahmah, penuh dengan kelembutan. Jadi beliau memulai dengan doa, bukan dengan justifikasi, bukan dengan vonis, bukan dengan kecaman, tapi dengan doa di sini. Dan Allah Subhanahu wa taala disifati di sini dengan sifat al-karim, ya, sifat sifatul karam. Isimnya namanya karim, sifatnya sifat al-karam. Kemudian diikuti dengan doa yang kedua, wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Ya, kita mau anggap ini sebagai satu rangkaian doa juga bisa, atau kita pecah-pecah. Kalau kita anggap sebagai satu rangkaian doa, maka ini rangkaian doa yang pertama. Ya, ini didoakan agar kita mendapatkan wilayat Allah, perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didoakan pula agar kita senantiasa diberkati dimanapun kita berada. Mubarak itu diberkati, bukan berkati. Beda enggak? Beda. Diberkati itu artinya diberi berkah dari yang lain. Kalau berkati, memberikan berkah. Jadi manusia itu atau semua yang ada ini tidak bisa memberikan berkah. Allah yang memberikan berkah. Sifat Allah itu tabarak, maha berkah. Nabi SAW ketika di Hudaybiyah itu pernah memerintahkan para sahabatnya untuk mencarikan air wudu. Jumlah mereka 1400 orang, gak ada air. Nabi minta supaya dicarikan air, walaupun hanya satu waskom. Tapi dengan syarat jangan ada yang nyentuh air itu sebelum beliau sendiri yang menyentuhnya. Setelah didapatkan satu waskom air, maka beliau celupkan kedua telapak tangan beliau ke dalam air itu. Kemudian beliau angkat lagi. Apa kata Anas bin Malik? Faraaitul ma' tatafajjar min baini asabi'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulihat dari sela-sela jarinya Rasulullah itu terpancar air. Ya. Jadi ada berapa ya? 1 2 3 4. 4 kali 2, 8 sela-sela jari beliau yang memancarkan air. Dan ini mukjizat ini lebih hebat daripada mukjizatnya Nabi Musa. Nabi Musa apa mukjizatnya? Memancarkan air dari batu. Itu aja masuk kategori luar biasa. Padahal sebetulnya biasa. Mata air itu muncul dari celah-celah batu itu biasa. Karena Allah mengatakan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru wa ilama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Di antara batu-batuan itu ada yang memancarkan air dengan deras sekali sehingga menjadi sungai-sungai, dan ada yang pecah kemudian keluar air. Jadi kalau ada air keluar dari balik batu itu masih sesuatu yang biasa. Tapi kalau air keluar dari sela-sela jari ini luar biasa. Nah, ketika itu terjadi, apa kata Rasulullah? Hayya 'ala tuhuril mubarak wal barakatu minallah. Ayolah, gunakan air yang menyucikan lagi mubarak, diberkati, wal barakatu minallah, dan berkah itu dari Allah. Jadi yang ngasih berkah itu Allah. Manusia-manusia itu hanya mendapatkan berkah, dia tidak bisa memberikan berkah itu kepada orang lain. Enggak. Kalau Allah tidak menghendaki berkah itu pindah, ya enggak akan bisa pindah. Allah berkati bumi, Allah berkati air zam-zam, alias Allah menjadikan bumi ini memberikan banyak kebaikan kepada manusia. Itu namanya diberkati. Jadi kasratul khair wa dawamuh, banyaknya kebaikan dan langgengnya, itu pengertian dari berkah. Sesuatu yang diberkati berarti sesuatu yang bisa memberikan banyak atau dirasakan banyak kebaikannya dan terasa dalam waktu yang lama, itu sesuatu yang diberkati. Tapi yang memberikan berkah adalah Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mendoakan agar kita ini menjadi orang-orang yang mubarak, banyak kebaikannya. Aynama kunta, dimanapun engkau berada, engkau bisa menjadikan orang lain itu mengambil kebaikan darimu. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adznaba istaghfara fa inna ha'ula'i tsalatsa fa inna ha'ula'i tsalats 'unwanus sa'adah. Dan aku juga berdoa kepada Allah agar menjadikanmu orang yang bila diberi dia bersyukur, bila diuji dia sabar, dan bila berdosa dia istighfar. Karena ketiga hal ini adalah pertanda kebahagiaan. Dan ini dikutip, ya, agaknya dikutip dari mukaddimahnya kitabnya Ibnul Qayyim, Al-Wabilus Sayyib. Al-Wabil As-Sayyib. Di situ beliau menceritakan bahwa manusia itu tidak lepas dari tiga kondisi ini. Gak mungkin seseorang keluar dari tiga kondisi. Pasti dia mengalami atau sedang mengalami salah satunya. Imma dia ini sedang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dia punya satu kewajiban, yaitu bersyukur, kata Ibnul Qayyim. Dan bersyukur itu rukunnya ada tiga. Ya, rukun maksudnya yang menyusun perbuatan syukur itu ada tiga. Yang pertama, al-i'tirafu bil jinan, pengakuan dari lubuk hatinya bahwa nikmat yang dia terima ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Diakui, tidak diingkari. Yang kedua, alias nikmat ini fadlun minallah, bukan karena dia pantas mendapatkan atau lebih pantas mendapatkan dari orang lain, bukan. Semata-mata itu Allah bermurah hati, berbuat baik kepadanya. Kalau mau dibilang pantas-pantesan, masih banyak yang lebih pantas dari dia untuk mendapatkan nikmat yang lebih banyak. Kalau mau dikait-kaitkan dengan pantas tidaknya dia menerima nikmat itu, maka yang lebih pantas banyak. Bukan karena Allah berkewajiban, tidak punya kewajiban apa-apa sama kita. Apapun yang Allah lakukan, kebaikan yang Allah lakukan itu fadlun minallah. Kita enggak bisa nuntut. Ya, kita ini enggak bisa nuntut. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Seandainya Allah tidak mau memberikan apa-apa, siapa yang mau berani protes? Enggak ada. Yang kedua, rukun syukur yang kedua adalah pengakuan secara lisan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Allah, maka ucapkan ini nikmat Allah. Nabi Sulaiman mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah bagian dari karunia Rabbku. Liyabluwani ashkur am akfur. Untuk mengujiku apakah aku termasuk orang yang bersyukur ataukah termasuk orang yang ingkar. Jadi pengakuan secara lisan itu juga bagian atau rukun min arkan asyukur. Yang ketiga adalah penggunaan nikmat tersebut untuk mencari keridhaan yang memberikannya. Penggunaan nikmat tersebut untuk mencari keridhaan pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ketiga unsur ini telah diwujudkan, berarti orang ini dianggap bersyukur kepada Allah. Tapi dia belum mensyukuri semua nikmat Allah. Baru sebagian kecil saja dari nikmat Allah itu yang dia syukuri. Dan tidak mungkin seseorang mampu mensyukuri semua nikmat Allah. Betul? Kenapa kok betul? Terus buat apa kita bersyukur? Betul? Orang tidak mampu mensyukuri nikmat Allah. Betul? Sepakat? Hah? Saking banyaknya nikmat. Ya kita ingin mengetahui bilangannya, jumlahnya nikmat Allah itu seberapa banyak aja, Allah bilang enggak mungkin kamu bisa tahu. Apalagi kalau mau mensyukuri. Otomatis lebih tidak mungkin lagi. Jadi yang kita syukuri dari nikmat Allah ini sangat sedikit dibandingkan dengan yang belum kita syukuri. Dan tiap kali kita bisa mensyukuri salah satu nikmat Allah, itu modalnya nikmat Allah juga. Kita mau bersyukur dengan apa? Dengan ibadah, dengan hamdalah, dengan pujian, dengan pengakuan. Pengakuan itu butuh iman. Nikmat apa nikmat? Iman itu sangat besar, nikmat yang sangat besar, tidak terhingga. Lisan kita bisa mengucap alhamdulillah, itu nikmat. Kalau stroke, piye mau mengucap alhamdulillah? Hah? Antum bisa ibadah, kita bisa ibadah, bisa sholat, bisa sujud, bisa tilawatul Quran. Itu juga modalnya nikmat Allah. Kalau kayak orang yang koma, bagaimana dia tidak bisa apa-apa? Ya, jadi makin banyak dia bersyukur, makin banyak pula utangnya dia sama Allah. Alias utang nikmat luar biasa, dia mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah untuk bersyukur. Di saat jutaan bahkan miliaran manusia kufur kepada Allah, tidak bisa bersyukur, tidak mendapatkan taufik untuk bersyukur. Dan itu nikmat yang tidak terbeli harganya. Kalau antum mau tahu harga nikmat Allah berupa iman, maka simaklah apa kata orang-orang kafir di surat Al-Maidah ayat 35-36. innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbala minhum. Sungguhnya orang-orang yang kafir itu, kafir ini kan dia tidak mendapatkan nikmatul iman, tidak mendapatkan nikmatul hidayah. Andai mereka ini memiliki kekayaan ma fil ard, seluruh yang ada di bumi ini adalah menjadi miliknya dia. Wa mithlahu ma'ahu, bahkan dikali dua. Hari gini Jack Ma aja sudah luar biasa kayanya. Bisa beli ini, beli itu, triliunan. Dia belum punya kekayaan yang nilainya setara dengan ini kabupaten apa namanya? Karanganyar ya? Sragen. Kekayaannya dia insya Allah belum cukup untuk membeli Sragen ini semuanya. Baru Sragen. Belum Solonya, belum Jawa Tengahnya, belum Pulau Jawanya. Alangkah kecilnya kekayaan. Mungkin contohnya jangan Jack Ma lah, Korun aja sekalian. Alangkah kecilnya kekayaan Korun itu dibandingkan dengan nilai Pulau Jawa ini. Baru Pulau Jawa. Belum Indonesia. Belum Asia. Belum dunia. Belum kalau dikali dua. Andai orang yang kayanya itu, kekayaannya ini dua kali bumi. Lalu dia dengan kekayaannya itu hendak menebus azab yang akan dia rasakan di hari kiamat gara-gara tidak beriman tadi, tidak akan diterima. Ma tuqbila minhum walahum azabun alim. Mereka tetap akan merasakan azab yang pedih. Jadi ini nikmat ini. Kok hari gini digadaikan nikmat itu? Dijual dengan harga yang, kalau dijual dengan nilai dua kali dunia aja itu kemurahan. Ini dijual dengan yang tidak ada nilainya. Dan seseorang tidak akan lepas dari kondisi imma dia ini sedang mendapatkan curahan nikmat dari Allah SWT sehingga dia wajib bersyukur dengan ketiga rukunnya tadi. Dan ketahuilah bahwa sehebat apapun, sebanyak apapun manusia itu berusaha mensyukuri nikmat Allah, tidak mungkin maksimal. Yang kedua, kondisi yang kedua adalah diberi bala, diberi ujian, musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajibannya sabar, dan sabar juga tiga rukunnya sama dengan syukur, adalah menahan hatinya untuk kesal, untuk menolak, protes, keberatan dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terima dalam hati terhadap keputusan Allah, terhadap takdir Allah. Dan takdir yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang memang di luar campur tangan manusia ya, musibah-musibah yang menimpa dunia seseorang. Yang kedua, dia tahan lisannya dari mengatakan perkataan-perkataan yang menafikan kesabaran. Kenapa kok saya ya Allah? Saya ini kurang baik apa? Subhanallah, kok kurang baik apa? Yo banyak kurang baiknya. Enggak ada baiknya malah. Kalau dibandingkan dengan kebaikannya Allah, enggak ada apa-apanya kebaikan kita ini. Kenapa kok bukan si fulan? Enggak bisa. La yus'al amma yaf'al. Jangan protes. Tidak ada hak kita untuk tanya kepada Allah terhadap keputusannya Allah. Kita yang akan ditanya sama Allah. Tentu sudah bagian dari keimanan. Orang mengaku-ngaku beriman pasti akan diuji. Jangan bermimpi orang beriman tidak diuji sama Allah. Tidak ada ceritanya. Tidak ada. Iman yang mahalnya kayak gitu, nilainya lebih mahal dari dunia kali dua. Masa diterima begitu saja enggak pakai ujian? Wong antum cari selembar kertas saja setengah mati ujiannya. Selembar kertas loh ya. Ijazah itu kan selembar kertas toh. Pakai ujian enggak? Berapa kali? Ya berkali-kali. Yang 3 tahun ujiannya minimal 6 kali. Mid semester, akhir semester, akhir tahun. Mid semester, akhir tahun. Mid semester, terakhir ujian nasional. Yang mau cari gelar doktor, yes, kalikan aja. Harus S1, S2, S3. Itu pun melewati ujian-ujian yang ujian masuknya. Bolak-balik. Ini nilainya cuma kertas. Diujinya bolak-balik. Lah ini mau mendapatkan pengakuan sebagai mukmin yang harganya semahal itu kok berharap enggak diuji. Ya itu mimpi namanya. Enggak ada ceritanya. Jadi ujian itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang. Bahkan makin kuat imannya, makin berat ujiannya. Inna asyaddan nasi adzaban. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang paling mendekati ketakwaannya kepada mereka dan terus level-level yang paling dekat di bawahnya. Yubtalan nasu ala yubtalar rajulu ala qadri dini. Fa in kana fi dinihi salabatun zida fi bala'i. Seseorang diuji berdasarkan kadar agamanya, kuat lemahnya agamanya. Makin kenceng dia ini menjadi orang yang beragama, makin ditambah ujiannya. Tayib. Dan yang ketiga, jadi pertama adalah pengakuan dalam hati bahwasanya tidak keberatannya hati seseorang, kemudian lisannya juga ditahan untuk tidak mengatakan hal-hal yang menafikan kesabaran. Seperti teriak-teriak, seperti orang-orang jahiliyah itu niyahah, meratap. Demikian juga anggota badannya ditahan. Kalau dulu mereka suka menampar di pipi. Ya, atau merobek-robek kerah bajunya. Protes dengan musibah itu. Ini semua tidak boleh terjadi. Itu baru dianggap sabar. Dan yang ketiga, kondisi seseorang berdosa. Maka solusinya adalah istighfar. Minta ampun. Talabul maghfirah. Al-maghfirah dari kata-kata mighfar. Mighfar itu menutupi dan melindungi. Fungsinya mighfar itu artinya helm besi. Ya, helm besi yang dipakai oleh serdadu zaman dahulu untuk perang, untuk melindungi wajah mereka dari serangan. Menutup sekaligus melindungi. Satru dzambi ma'tajawuzian. Maghfirah itu adalah menutupi dosa ini, tidak dibongkar di hadapan khalayak dan juga dimaafkan. Dilindungi dari dampak negatif dosa itu. Dosanya masih tetap tercatat. Dia pasti akan melihat. Semua yang pernah diperbuat pasti akan dilihat. Bedanya yang diampuni dengan yang tidak diampuni apa? Kalau dia diampuni, dia tidak lagi mendapatkan pengaruh negatif dari dosanya. Adapun dosanya dia masih akan lihat. فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَحْ. Walaupun nanti sama Allah dirubah catatannya, tapi dia lihat dulu. Kamu pada hari ini di jam sekian tempat ini melakukan begini. Dia hanya bisa mengakui. Ya. Itu diampuni sama Allah. Nah, kalau ada ketiga hal ini bisa dilakukan oleh seseorang, syukur ketika dapat nikmat, sabar ketika diuji, dan istighfar ketika berdosa, maka inilah orang-orang yang akan bahagia. Berikutnya, qala al-musannif rahimahullahu taala, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ini doa lagi. I'lam, ketahuilah, minal ilm. Ya, ilmuilah, ketahuilah sebagaimana realitanya, itu ilmu namanya. Mengetahui sesuatu sebagaimana realitanya. Kalau sok tahu tapi enggak sesuai dengan realita, hadza tidak dianggap sebagai ilmu. Itu hanya dzunun, dugaan, asumsi. Dan itu yang sering menyesatkan manusia. Berbuat atas dasar asumsi saja. Tidak pernah dia mengklarifikasikan apa yang saya asumsikan ini benar gak sih sebetulnya. Dia gak pernah mikir ke sana. Kemudian dia berbuat aja. Itu yang berbahaya. Iyattabi'una illa dhan wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Yang mereka ikuti itu tidak lain hanyalah dugaan-dugaan, asumsi-asumsi. Dan apa yang mereka kehendaki, apa yang cocok dengan hawa nafsu mereka, mereka ikuti. Padahal dugaan itu tidak ada manfaatnya sedikit pun untuk membuktikan kebenaran sesuatu, enggak bisa. Kalau ingin dianggap benar ya harus bisa membuktikan. Jangan hanya berangkat dari asumsi, dari dugaan. Di sini al-mu'allif rahimahullah ingin mengajarkan sesuatu. I'lam, ketahuilah. Sebagaimana realitanya, sebagaimana faktanya. Arsyadakallahu li ta'ati. Semoga Allah memberimu bimbingan kepada ketaatannya. Jadi mengarahkanmu untuk taat kepada Allah. Ini doa yang kedua. Annal hanifiyyah millata Ibrahim, bahwa hanifiyah alias millahnya Ibrahim. Hanifiyah itu dari kata-kata al-hanaf. Al-hanaf itu al-mail, menyimpang. Maksudnya menyimpang dari syirik. Ajaran yang menyimpang jauh dari perbuatan syirik. Itu adalah ajarannya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Millah bisa bermakna din, ya, bisa bermakna din. Keyakinannya, agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah al-hanafiyyah, al-hanifiyyah. Jadi al-ma'il anisyirk ila tauhid. Menjauh dari syirik dan menuju kepada tauhid. Kenapa kok millah Ibrahim? Apa bukan millahnya Muhammad? Ya jelas millahnya Muhammad, millatul anbiya kulluhum. Tapi Nabiullah Ibrahim di sini disebutkan ya karena ada beberapa peristiwa monumental yang beliau lakukan, yang itu merupakan bukti tauhid yang luar biasa. Di antaranya beliau dijuluki sebagai Inna Ibrahim kana ummah, ummah ay imam. Satu orang dibilang ummah, maksudnya imam. Ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Ibrahim adalah imam, petunjuk, imamul hunafa. Imamnya orang-orang yang bertauhid itu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Abul anbiya juga, bapaknya para nabi. Semua nabi-nabi yang ada setelah Nabi Ibrahim adalah dari keturunan beliau, bukan dari keturunan nabi yang lain. Semuanya adalah keturunannya Ibrahim. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi man-nubuwwata wal kitab. Kemudian juga beliau disifati sebagai hamba Allah yang beriman. Innahu min ibadina al-mu'minin, al-mukhlasin. Disifati sebagai hamba Allah yang beriman, disifati sebagai hamba Allah yang diterima keikhlasannya. Minas salihin. Jadi banyak sekali pujian dan gelar kehormatan yang Allah berikan kepada hamba Allah yang bernama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Disebut memiliki qalbun salim, idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Inilah orang yang kita diperintahkan untuk mengikuti atau menjadikannya sebagai uswah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ya, oleh karena itu sangat tepat bila al-Hanafiyah ini dikaitkan dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliaulah yang tidak pernah merenung ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lillah rabbil alamin. Ketika diperintahkan berserah dirilah engkau kepada Allah, aku berserah diri kepada Allah. Diperintahkan untuk khitan setelah berusia lanjut, beliau khitan. Diperintahkan untuk menetapkan anak pertamanya, yang ditunggu-tunggu kelahirannya setelah sekian puluh tahun, usia 80 tahun kalau enggak salah. Diberi putra yaitu Ismail, masih bayi, dia dan ibunya disuruh agar ditempatkan di padang pasir yang gersang, enggak ada tanaman-tanamannya, enggak berpenghuni. Hanya dibekali segantang kurma dan sejerigen air. Diamalkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian setelah anak ini beranjak dewasa, walamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Sudah mulai bisa diharapkan untuk membantu bapaknya, datang perintah lagi yang tidak kalah beratnya. Saya disuruh nyembelih kamu, bagaimana menurutmu? Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ya sudah, lakukan aja perintah Allah. Insya'allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Nah, agar beliau tidak merasa iba kepada anaknya, maka cara nyembelihnya pun disiasati sedemikian lumak. Falamma aslama, aslama keduanya telah pasrah kepada perintah Allah. Watallahu lil jabin, dijambak. Ya, jadi disembelih dalam keadaan tengkurap biar enggak ngelihat mukanya. Nanti kalau lihat mukanya iba, enggak tega, enggak jadi disembelih. Ya, dengan cara ditengkurapkan kemudian didongakkan sedikit dahinya. Nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Wahai Ibrahim, sudah cukup. Kamu telah membenarkan mimpi itu. Ujiannya sudah sampai situ, sudah cukup. Enggak jadi. Dan oleh Allah ditebus dengan domba. Dan berbagai macam ujian-ujian lain, dilempar ke dalam api dan sebagainya. Annal Hanafiyah millata Ibrahim, millahnya Ibrahim yang dijuluki Al-Hanafi, Al-Hanifiyah ini apa sih hakikatnya? An ta'budallaha mukhlishan lahuddin, yakni ketika engkau mengabdikan, beribadah alias mengabdikan, memposisikan dirimu sebagai abdinya Allah, al-abd. Dan ibadah itu sesuatu yang mengandung dua unsur, kamaludzul ma'al mahabbah. Qala Ibnu Qayyim fi nuniyatihi wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma' kamali dhulli huma qutbani. Wa ibadatur rahman, ibadah kepada Allah ar-Rahman itu adalah ghayatu hubbihi ma' kamali dhull huma qutban. Dua kutub ibadah itu adalah puncak kecintaan dan puncak ketundukan yang digabung jadi satu. Tunduk karena cinta, dan cinta yang melahirkan ketundukan. Ada kalanya seseorang tunduk tapi terpaksa tunduknya. Ada kalanya orang cinta tapi gak mau tunduk. Nah, kalau cuma salah satu itu belum dianggap sebagai ibadah. Ibadah adalah apabila kedua unsur ini ketemu. Makanya jalan yang mudah dilalui itu kan biasanya sudah sering dilewatin orang sehingga kemudian enak dilalui, ya. Tapi kalau baru jalan setapak off road, ini jarang dilaluin orang, sulit untuk ditundukkan, enggak enak, ya, masih liar. Jalan-jalan beraspal itu kan perlu usaha, itu perlu beban yang berat untuk menggilas sehingga dia menjadi enak dilalui, mu'abbad, turuq mu'abbadah. Jadi ibadah itu juga betul-betul orang ini dibebani dengan banyak hal sehingga dia menjadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tunduknya dibarengi dengan mahabbah. Tayib. Mukhlishan lahuddin, dan memurnikan ketaatan itu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Allah kepada manusia pertama hingga terakhir. Jin juga masuk ke situ. Pertama hingga terakhir. Dan inilah alasan diciptakannya jin dan manusia.

Allah perintahkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa. Mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan. Jadi beribadah yang diperintahkan adalah beribadah yang mabni alal ikhlas, dibangun atas dasar tauhid. Tsumma qala, beliau kemudian menyebutkan dalilnya. Kama qala ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ya, di akhirnya itu nunnya di kasrah karena ada ya'un nisbah yang dibuang. Illa liya'buduni. Aslinya gitu. Ya'nya dibuang tinggal kasrahnya. Bukan illa liya'buduna. Enggak. Jadi liya'buduni itu artinya supaya mereka mengabdikan dirinya kepadaku. Bukan supaya mereka beribadah. Ibadah kepada siapa? Nah, ibadahnya juga ditentukan. Illa liya'buduni. Mengabdi kepadaku. Dan mengabdi kepada Allah ini harus dibangun di atas dasar tauhid. Kalau enggak itu bukan mengabdi kepada Allah. Itu namanya syirik. Walaupun dia juga ngakui Allah. Walaupun dia ngakui Allah. Justru itulah yang akan dibahas oleh al-mu'allif dalam risalah ini. Qal fa'idha arafta annallaha khalaqaka li'ibadatih. Sekarang kan kamu sudah tahu, wahai manusia, wahai saudara-saudaraku, yang semoga kalian dilindungi oleh Allah, diurus oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, dijadikan orang yang berkah di mana saja, diberi bimbingan untuk taat kepada Allah. Kalau kalian, wahai saudaraku, sudah mengetahui bahwa tujuan penciptaan kalian adalah untuk ibadah, maka ketahui poin berikutnya. Fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Yang namanya ibadah itu tidak akan sah disebut ibadah di sisi Allah kecuali kalau dibarengi dengan tauhid. Dibarengi dengan tauhid sebelum, saat, dan setelah. Tidak boleh tauhid ini ketinggalan. Ya, sebelum beribadah harus sudah bertauhid. Saat beribadah harus tetap menjaga dalam keadaan tauhid. Setelah beribadah tauhidnya juga harus dijaga. Karena begitu dia cancel tauhidnya, maka ibadah-ibadah yang pernah dia lakukan ini semuanya akan cancel juga. Batalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibadah ini maksudnya syarat, tauhid ini maksudnya syarat sahnya ibadah. Seperti syarat sahnya sholat itu harus toharah. Nanti beliau jelaskan di sini. Kama anna shalah la tusamma shalatan illa ma'at taharah. Sebagaimana sholat itu tidak sah dianggap sholat kecuali kalau dibarengi dengan toharah. Maksudnya didahului dengan bersuci. Dan selama sholat tetap dalam keadaan suci. Sampai sholatnya selesai minimal. Setelah itu kentut gak apa-apa. Karena sholat itu ada awal dan ada akhirnya. Tapi kalau ibadah secara umum, kapan akhirnya ibadah itu? Hah? Ada akhirnya gak ibadah? Akhirnya ya mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, tetaplah engkau ini mengabdi, beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu al-yaqin, yakni keyakinan, ya. Jadi kalau dia masih hidup, maka belum selesai ibadahnya. Sehingga tidak boleh dia membatalkan tauhidnya. Kalau dia sudah mati baru selesai itu kewajiban untuk beribadah. Tayib. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ. Bila mana perbuatan syirik itu menyusup atau masuk ke dalam suatu ibadah, maka akan rusak ibadah itu seperti hadas yang terjadi di tengah-tengah sholat. Tidak peduli.

sudah kurang salam, kentut, ya rusak sholatnya, ya. Dari awal sampai akhir, misalnya qiyamul lail 11 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Baqarah, kedua Al-Imran, ketiga An-Nisa, keempat Al-Maidah, kelima Al-An'am, keenam Al-A'raf, Masya Allah itu. Ya. Ketujuh, apa? Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, kemudian Al-Anfal, kedelapan At-Taubah, kesembilan Yunus, 10 Hud, 11 Yusuf. Kurang salam tok kentut. Batal dari awal sampai akhir. Nah, kalau enggak kepengen batal, cepat-cepat salam sebelum kentut. Ini kalau sholat, karena sholat itu ada awal, ada akhir. Tapi kalau ibadah secara umum itu enggak ada awal, enggak ada akhir. Ya. Jadi tauhidnya ini harus ada terus. Sampai yang bersangkutan ini dipanggil oleh Allah. Berhenti. Selama dia masih masuk kategori manusia yang hidup, dia harus terus menjaga tauhidnya. Ya, sampai mati sudah. Jadi walaupun secara fisik dia ini melakukan gerakan-gerakan sholat, tapi secara syar'i wujuduhu ka'adamih. Gerakan-gerakan itu sama dengan tidak ada sama sekali. Karena tidak dihukumi sebagai orang yang sholat. Demikian juga orang yang beribadah tapi tidak bebas dari syirik-syirik yang membatalkan ibadah itu. Dia belum bertauhid, dia mau ibadah. Mau sehebat apapun ibadahnya, tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Amalan-amalan mereka yang besar-besar itu kami bawa nanti di hari kiamat, kami hadapkan dan kami jadikan debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Nah, berarti Allah tidak menghargai amal kita dong. Emang amal kita ini tidak ada harganya sebetulnya. Kalau tidak ada tauhid, tidak ada harganya. Ada tauhid saja, amal yang jelas-jelas soleh saja, itu tidak dibutuhkan oleh Allah SWT. Tidak berhajat sedikit pun kepada amal soleh kita Allah itu. Kita maupun manusia maupun segala makhluk yang Allah ciptakan ini, Allah ciptakan mereka bukan karena ada keperluan terhadap mereka, bukan karena Allah berhajat kepada mereka. Sehingga mereka enggak ada pun enggak masalah buat Allah. Nah, kalau sudah gitu masa amalan yang dicampur dengan syirik masih mau dinilai sama Allah? Amalan yang benar-benar saja, yang soleh 100% saja itu, kalaupun Allah memberikan pahala itu bukan karena Allah butuh sama amal dia. Enggak, karena kebaikan Allah saja itu. Karena rahmatullah. Karena sebetulnya orang ini mau beramal sampai apapun, dia masih utang sama Allah, utang budi sama Allah. Banyak nikmat yang dia belum bisa syukuri. Makanya jangan sampai manusia ini sembrono dalam beramal, main-main. Atau dia merasa sudah banyak celengan kebaikannya. Mau sebanyak apa? Malaikat aja yang Allah ciptakan sejak diciptakan sampai hari kiamat. Cuman sujud kerjaannya, cuman tasbih kerjaannya. Itu ketika dia mendengar tiupan sangkakala yang pertama. Apa kata mereka? Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci engkau ya Allah. Kami belum maksimal ibadahnya kepadamu. Padahal diprogram hanya untuk ibadah. Tidak punya insting untuk maksiat sedikit pun tidak punya malaikat itu. Jadi sangat wajar sekali kalau Allah itu sangat, mungkin bahasa kita itu sangat sensi sama syirik. Sangat sensitif dengan perbuatan yang namanya syirk billah. Karena perbuatan syirik itu perbuatan yang sangat kurang ajar. Musyrik itu orang yang kurang ajar sama Allah, luar biasa kurang ajarnya. Analoginya begini. Ini analogi sederhana. Walillahil mathalul a'la. Untuk pendekatan saja. Kenapa ke Allah itu sampai tidak bisa mengampuni perbuatan syirik kecuali kalau orangnya tobat. Kalau enggak tobat enggak ada ampunan gratis dari Allah. Amal sebagaimana sebesar apapun tidak bisa mengampuni dosa syirik kalau tidak
buat terlebih dahulu. Kenapa kok sampai seberat itu syirik? Karena itu dosa yang dilakukan oleh manusia dan dia tidak punya alasan sedikit pun. Asyirku billah itu adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Asyirk, perbuatan syirik itu adalah taswiyah, menyamakan ghairillah selain Allah billah, dengan Allah, fima huwa min khasaisillah, dalam hal-hal yang itu merupakan kekhususannya Allah, dalam hal-hal yang harusnya hanya dinisbatkan kepada Allah, hanya diakui milik Allah. Ada yang lain yang juga diakui memiliki hal tersebut. Itu namanya asyirk. Nah, kenapa kok jadi dosa paling besar? Analoginya begini. Anggap ada seseorang punya dua orang anak. Orang tua nih ya, seorang bapak punya dua orang anak. Anak yang pertama memang secara perilaku kurang ajar. Bukan anak yang perilakunya baik, kurang ajarnya sama masyarakat. Misalnya dia ini suka berbuat onar di masyarakat. Mencuri, merampok, mungkin sampai main judi, zina, minum khamer. Tapi anak ini di depan bapaknya dia tidak pernah melupakan jasa-jasa bapaknya. Dan dia selalu mengaku, engkau adalah bapakku. Walaupun saya ini banyak berbuat onar, tapi kamu tetap bapak saya. Dan kalau bapaknya ini musuhan sama satu orang, dia tetap akan bermusuhan dengan musuh bapaknya. Dia akan tetap berpihak kepada bapaknya. Ini anak yang pertama. Anak yang kedua, baiknya luar biasa sama masyarakat. Tak pernah dia buat onar. Selalu dia bantu masyarakat, ya, jauh dari perbuatan judi, penipuan dan lain-lain. Cuma muskilahnya ini anak tidak mengakui bapak kandungnya. Dia bilang ke bapaknya, kamu bukan bapak saya. Bapak saya adalah Fulan, padahal Fulan itu musuhnya bapaknya. Ini orang baik banget di mata masyarakat. Tapi di mata bapaknya siapa yang brengsek? Pertama apa kedua? Yang kedua ini brengsek. Kurang ajar nih yang kedua ini. Semua jasa baik itu enggak diakui sama dia. Musuhku malah dia bela-bela. Nah, itu analogi sederhana saja. Jadi kenapa Allah itu sangat cemburu kalau sampai dipersekutukan? Karena semua kebaikan dari Allah. Yang menghidupkan Allah, yang menciptakan dia Allah, yang memberi dia akal, memberi dia segala macam nikmat Allah. Nasibnya dia di tangan Allah, rezekinya dia dari Allah. Kok yang lain yang diibadahi? Kok yang lain mau disamakan sama Allah? Kurang ajar apa kurang ajar? Pantas enggak kalau Allah murka? Pantas enggak kalau orang kayak gini dimasukkan dalam neraka paling dasar? Sangat pantas, karena kurang ajarnya tadi sama Allah. Ya. Dan orang gak punya alasan loh berbuat syirik. Alasannya apa coba? Ada alasan orang berbuat syirik? Ada? Alasan ilmiah untuk berbuat syirik ada gak? Iyattabi'una illadhan. Mereka cuma ngikuti asumsi, dugaan saja. Khurafat aja yang diikuti. Gak ada alasan. Gak terbukti bahwa selain Allah itu mampu menolong dia. Gak terbukti bahwa selain Allah itulah yang memberikannya kehidupan. Yang akan mematikan dia. Yang menjamin rezekinya. Di dunia aja gak terbukti, apalagi di akhirat. Nah kenapa? Gak punya alasan. Nah suatu dosa ketika tidak ada alasannya, maka dia lebih berat. Dosa itu apapun, ini kaidah. Ketika ada seseorang melakukan suatu dosa, dan dia tidak punya alasan, walaupun alasan apapun juga tetap salah, namanya dosa ya dosa. Tapi misalnya orang berzina, namanya manusia punya syahwat, apalagi anak muda, syahwatnya gede. Kalau sudah tua, masih zina juga. Lebih tercela kan?
Karena syahwatnya sudah lemah kok masih zina juga. Alasannya apa zina ini? Ini kebacutan. Ya. Demikian juga orang sombong, dosa. Kalau kaya aja salah, masih mending gitu loh. Oh, pam. Ya maklum lah orang kaya, sombong dia. Lah kalau kere sombong, apa yang mau disombongkan? Modalnya apa? Gembel kok sombong. Lebih besar lagi dosanya ini. Sudah gembel, sombong, dosa besar ya. Lebih daripada kalau orang kaya yang sombong. Itu bahasanya Rasulullah, bahasa hadis. Thalathun la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah wala yukallimuhum wala yuzakkihim wala hum adzabun alim. Usyaimitun zanin. Usyaimit tasghir ashmat. Ashmatnya yang sudah kempot tipinya. Pria yang sudah kempot masih suka zina. Wa'ailun mustakbir, orang miskin yang takabur. Wa malikun kadzdzab, raja tapi pendusta. Buat apa? Dusta itu buat siapa? Kamu ini takut sama siapa kok harus berdusta gitu? Kamu penguasanya kok harus kok pakai bohong? Kalau maling ketangkep warga bohong, ya maklum maling takut dia di masa, dia bohong. Ini raja kok, penguasa tertinggi kok pakai bohong. Dosanya lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak berkuasa. Nah, orang musyrik tidak punya alasan sama sekali untuk berbuat syirik. Dan yang ditandingkan dengan Allah, yang disandingkan dengan Allah ini tidak punya kemiripan sedikit pun. Tidak layak sama sekali. Maka dari sinilah dosa syirik itu menjadi dosa yang sangat besar. Pelakunya sangat kurang ajar. Dan kita harus melihat dengan kacamata itu. Jangan melihat orang pezina itu lebih mulia daripada musyrik. Lah. Betul ya? Betul, betul. Jangan melihat orang musyrik lebih mulia daripada pezina. Pezina yang tidak musyrik maksudnya. Kalau udah pezina musyrik juga ya itu lebih hina. Tapi ini pezina, dia tidak musyrik. Itu lebih mulia daripada musyrik yang tidak zina. Ya, karena dia kurang ajarnya sama Allah. Yang baiknya luar biasa sama kita. Kita ini harus bela Allah terus gitu loh. Harus berada dalam Hizbullah. Semua yang dimurkai oleh Allah kita harus murkai. Kalau Allah paling murka sama perbuatan syirik, ya kita harus memposisikan perbuatan syirik itu sebagai perbuatan yang paling menjijikkan, paling konyol, paling mungkar. Harus begitu. Muskilahnya simbol-simbol kemusyrikan jadi maskot negara. Itu musibah itu. Udah gitu ngakunya negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Hah? Maskotnya yang dijadikan sebagai kebanggaan, peninggalan nenek moyang. Peninggalan nenek moyang tadi musyrik gimana coba? Itu dijadikan sumber pendapatan negara lagi celakanya ini. Gimana mau berkah? Gimana dolarnya enggak naik? Lawang pendapatannya dari simbol-simbol kekufuran kemusyrikan. Dari asyirku ibadatu ghairillah ma'allah. Mengabdikan diri kepada selain Allah di samping juga mengabdikan kepada Allah. Itu namanya asyirk. Dan syirik adalah kriminal terbesar di muka bumi. Ya. Dosa terbesar dan hukumannya paling berat. Kenapa kok dia dosa terbesar? Dari tadi sudah kita jelaskan ada sisi lain. Yang pertama, perbuatan syirik itu mengandung unsur pelecehan terhadap Allah. Kok bisa Ustadz pelecehan? Dari mana sisi pelecehan? Dijelaskan oleh Syekhuna Syekh Shalih As-Sindi. Hadzal ladzi yusyrik ma'allahi ghairah. Orang yang berbuat syirik ini, yang menyamakan Allah dengan yang lain, yatawajjahu fil ibadah li ghairi haqiqatin fa'alah li ghairi haqiqati fi'lih.
dari sisi karena ibadah itu haknya Allah, hak mutlaknya Allah. Ketika itu diarahkan juga kepada selain Allah, berarti dia telah merampas, mengambil haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diberikan kepada yang tidak berhak sama sekali. Atau analogi sederhananya begini, ketika sesuatu yang mahal, yang sangat berharga, disandingkan dengan sesuatu yang tidak ada harganya, jadi jelek kan? Misal, di museum ada sebuah berlian dipajang, dimasukkan sebuah kotak, tapi di samping berlian yang harganya miliaran ini ada tai kebo. Ini pelecehan gak sama berliannya? Pelecehan gak? Pelecehan dong. Masa berlian disamakan, diposisikan dengan kotoran kerbau? Itu pelecehan. Ya Allah disejajarkan dengan yang lain, pelecehan. Kok bisa kamu samakan Allah dengan cara kamu berikan, kamu tujukan ibadah ini kepada selain Allah? Itu pelecehan. Makanya Allah sangat murka dengan perbuatan. Yang kedua, syirik ini mengandung unsur pembangkangan, penentangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya karena hikmah dari penciptaan manusia itu untuk hanya mengabdi kepada Allah. Ketika ada manusia yang tidak mau begitu, dia nentang sama Allah. Dia bangkang sama Allah. Nah, ini bentuk pembangkangan. Yang ketiga, karena perbuatan syirik itu adalah tindak kezaliman. Bahkan kezaliman yang paling besar. Karena dia menyerupakan sesuatu yang sangat lemah, tidak bisa apa-apa, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa mendatangkan madharat, disamakan dengan Allah. Dan disamakannya enggak dalam semua sisi loh ya. Enggak. Jangan sampai kita punya pemikiran bahwa yang namanya syirik itu harus menyamakan selain Allah dengan Allah dalam semua sisi. Enggak ada itu. Kalau definisi syiriknya seperti itu, enggak ada orang syirik di dunia ini. Musyrikin di masa Rasulullah pun tidak masuk kategori orang musyrik. Kalau syirik yang dimaksud adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam semua sisi. Nanti akan dijelaskan dalam kaidah yang pertama. Dan syirik itu menunjukkan lemahnya akal pelakunya. Dia zalim terhadap dirinya sendiri. Dan sekaligus dia berbuat atau melakukan kebodohan yang luar biasa. Dia tidak fungsikan akal sehat yang Allah berikan. Dia tidak fungsikan fitrah yang ada pada dirinya. Dia tidak mau membuka matanya untuk melihat ayat-ayat Allah. Tidak mau membuka pendengarannya untuk mendengar peringatan-peringatan dari Allah. Maka alangkah pantasnya orang-orang seperti itu disiksa dengan siksa yang terberat. Ya. Pantas ya, sangat pantas. Nah, itu dari sisi kenapa dosa syirik adalah dosa terbesar. Dan kenapa kok hukuman pelaku musyrik ini hukumannya paling berat? Yang pertama, paling berat dari sisi pelakunya kekal di neraka. Tidak ada kesempatan untuk keluar. Dan tidak ada kesempatan untuk istirahat dari azab. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Tiap kali apinya mau padam, dinyalakan lagi, tambah lagi. Berkobar-kobarnya. Kobarannya dimakin diperbesar oleh Allah. Tidak ada istirahat di sana. Sampai mereka ini mengatakan, waqalu ya malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka teriak-teriak memanggil Malik, malaikat penjaga jahannam. Permintaan mereka apa? Sudahlah. Biar Allah matikan kami saja sudah. Habisi aja kami ini. 1000 tahun kemudian baru dengar jawabannya. Qala bal antum makithun. Oh, enggak bisa.
kalian tetap tinggal di situ. Jadi ada sebuah hadis di sini yang diriwayatkan oleh Syaikhan dengan lafaz yuja'u bil kafir yaumil qiyamah, akan didatangkan seorang kafir dihadapkan pada hari kiamat. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya sebagai berikut: ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaba, bagaimana menurutmu andai engkau memiliki kekayaan berupa emas sepenuh bumi? Bayangkan kayanya kayak apa itu orang. Bumi loh. Bukan bumi ayu, bumi beneran. Bumi dengan daratan dan lautannya ini, mil'ul ardi dhahaban. Akunta taftadi bihi, mau relakah engkau tebus azab yang segera akan engkau rasakan itu dengan kekayaanmu tadi? Fayaqulu na'am, siap. Ya. Fayuqalu lahu qad kunta su'ilta ma huwa aisar min dhalik. Goblok kamu. Dulu di dunia kamu tuh cuma diminta sesuatu yang jauh lebih ringan daripada emas sepenuh bumi. Apa kira-kira permintaan Allah? Ya. Qad sa'altuka ma huwa ahwanu wa anta fi sulbi abika Adam. Aku ini sudah minta syarat yang jauh lebih ringan daripada itu saat engkau masih ada di tulang sulbinya bapakmu yang namanya Adam. Wa id akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Nah, itu yang diminta sama Allah. An ta'budani wa la tusyrika bi syai'a fa abaita illa syirk. Aku cuma minta supaya kamu ini mengabdinya kepadaku saja. Jangan kau sampai sekutukan aku dengan yang lain, apapun yang lain itu. Tetap kamu ngotot maunya ibadah plus syirik. Ya. Ya, sekarang enggak berlaku lagi itu. Yang murah itu ternyata luar biasa harganya. Kalau sudah habis waktunya. Selama masih hidup masih ada kesempatan. Begitu mati hilang itu kesempatan. Makanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu dapat gelar yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu gelarnya? Hah? Apa kira-kira gelarnya orang kafir? Surat Al-Bayyinah. Kalau enggak salah ayat berapa ya, 4 atau 5 gitu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum. Ah, itu gelarnya. Sejelek-jelek makhluk darat. Manusia. Sejelek-jelek manusia. Jadi kalau mau melihat orang kafir, lihatlah dengan kacamata ini. Ini manusia paling jelek ini lewat. Nah, mau gantengnya kayak apa, mau pemenang piala dunia, kafir. Paling elek. Oh iya dong, harus begitu. Jangan sampai kita ini gak sependapat sama Allah. Bukan berarti kita zalimi dia loh ya. Jangan gak aman tuh. Enggak, kita gak zalim. Gak boleh zalim sama orang kafir. Tapi kita memandang mereka dengan bagaimana gelar yang sudah Allah berikan. Nah, Allah sendiri yang menggelari. Asdaqu minallahi haditha. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih tepat, lebih jujur, lebih benar ucapannya daripada Allah? Tidak ada. Allah sudah bilang sejelek-jelek manusia, ya kita anggap sejelek-jelek manusia. Tapi Allah jangan zalim. Walaupun kamu benci setengah mati, kamu jangan zalim. Ya, ya Allah, kita tidak zalim kok. Yang zalim itu bukan kita. Sebelah. Ya, kita enggak zalim insya Allah. Kalau zalim, salah. Ya. Kalau musyrik, fahadha khubthuh la yantahi.
kejahatannya orang musyrik itu tidak ada batasnya. Walidzalika kana adzabuhu la yantahi. Maka azabnya pun juga tidak pakai limit. Al-musyrik mithluhu mithlul kalbi najasata. Bahkan Allah serupakan seperti anjing. Najis akidahnya itu seperti najisnya anjing. Najasah ainiyah. Akidah dia itu najis. Anjing itu mau dimandi pakai air laut tetap najis. Air laut habis buat mandikan makhluk yang namanya anjing ini. Ya, ada makhluk namanya anjing dimandi pakai air laut habis itu lautan tetap najis, tidak bisa jadi suci. Ya, kalau menjadi suci harus dirubah jadi binatang lain. Nah, orang musyrik mau jadi suci jangan tetap berstatus musyrik, jadilah seorang muwahhid. Jadi masalah memelihara tauhid dan mewaspadai syirik ini sangat-sangat penting sekali. Karena apa? Seandainya manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 60, 70, 80, 90, berapapun yang dia miliki, kemudian dari awal hidupnya, dari awal hayatnya sampai akhir hayat, semua dia isi dengan sholat, siyam, tilawatul Quran, sadaqah, ya, jihad fi sabilillah, nashrul ilm, birrul walidain. Illa di menit terakhir dia berbuat syirik. Menit, satu menit terakhir, jangan satu menit lah, setengah menit, jangan setengah menit, kebanyakan 10 detik. 10 detik terakhir sebelum dia berpisah dengan dunia, dia berbuat syirik kepada Allah. Entah dengan keyakinan atau dengan lisan. Kalau mungkin berbuat, bisa berbuat dia dengan perbuatannya. Kemudian setelah itu mati, maka yang puluhan tahun tadi itu hilang, sia-sia. Siapapun orangnya, siapapun orangnya, termasuk para rasul, termasuk sayyidul anbiya wal mursalin sekalipun, tidak ada toleransi sama sekali dalam bab ini. Tidak ada toleransi. Apalagi kalau cuman gelarnya wali. Gelarnya Rasulullah aja enggak dapat toleransi. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Kepada siapa ayat ini? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau sampai kamu berbuat syirik, Allah enggak kesian sama kamu. Mau nabi, mau rasul, mau raja, mau apa, la yahbatanna 'amaluk, pasti yakin, dijamin amalmu batal semua. Wala takunanna, ditakid dengan dua kali lam taukid dan nunut taukid, dan pasti dijamin bakal kamu menjadi orang-orang yang rugi. Ya rugilah, puluhan tahun capek hilang hanya karena syirik sekejap. Bahaya apa bahaya? Bahaya. Perlu enggak belajar syirik? Perlu. Hah? Perlu enggak belajar syirik? Bukan cuman perlu, harus belajar untuk diwaspadai. Orang-orang yang tidak pernah belajar tentang hakikat syirik, merekalah yang paling sering terjerumus dalam perbuatan syirik. Karena enggak ngerti kalau itu syirik. Enggak mungkin dia itu menjadi seorang mukmin muwahhid kecuali dia ngerti betul yang namanya syirik itu kayak apa. Ya. Wadiddu yudhiru husnahu diddu wa bididdiha tatabayyanu al-asya'u. Sesuatu itu yang memiliki kebaikan hanya akan nampak kalau dijejerkan dengan lawannya. Dengan disandingkan dengan lawannya akan nampak kelebihan yang dimiliki oleh salah satunya ini. Tayyib. Kemudian qala al-musannif rahimahullah,
Fa'idha arafta. Sampai jam berapa? Enggak, kita mau.

0: kasih tenggang waktu berapa sebelum maghrib? 10 menit kira-kira? Hah? 5:35 sampai maghrib. Tayyib. Fa idza arafta anna asy-syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amal. Kalau kamu sudah faham, wahai saudaraku yang tadi didoakan oleh Syekh, bahwasanya bila mana perbuatan syirik saat mencampuri suatu ibadah itu akan merusakkannya dan menjadikan amalan itu batal, wasara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelaku syirik ini akan menjadi penghuni neraka selamanya kekal, arafta, kau pasti akan tahu juga, otomatis kamu akan menyadari, anna ahamma ma alaika ma'rifatu dhalik, bahwa yang paling penting nih sekarang, yang urgen banget harus diketahui oleh setiap muslim itu bukan kenal huruf A, B, C, D, E, bukan bisa berhitung, bukan menghafal ini, menghafal itu, bukan. Yang paling urgen, yang paling penting itu kita tahu apa itu ibadah dan apa itu syirik. Ya, karena apa? Mau pinter, gelarnya profesor, doktor, setengah meter dia punya gelar, ya, LC apa-apa itu dan lain-lain, kalau dia enggak ngerti tauhid, enggak ngerti syirik, fahuwa jahil. Mau jadi fisikawan, astronom, geolog, sosiolog, pemeneh, apapun lah julukannya ya. Kalau dia jahil terhadap hakikat penciptaan dirinya, fahuwa minal juhala. Qala Allah Ta'ala fi suratir Rum, wa'adallah la yukhlifullahu wa'adah, walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Aktharan nas la ya'lamun, kata Allah. Kebanyakan manusia ini la ya'lamun, alias jahilun, juhal, tidak berilmu, jahil. Siapa mereka yang jahil itu ya Allah? Ya'lamuna zahiranal hayatid dunia. Mereka lah orang-orang yang hanya berilmu tentang yang zahir-zahir saja dari kehidupan dunia. Ilmuannya hanya ilmuwan dunia. Ya. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Tapi mereka senantiasa lalai terhadap nasib mereka di akhirat. Karena azabnya enggak di dunia tapi di sono, di akhirat. Mereka enggak pernah mikir ke sana kan? Mikirnya cuma di sini tok, itu ilmuwan jahil. Ya. Jadi jangan sampai kita ini belajar yang macam-macam tapi yang ini enggak pernah dipelajari. Ya, rugi besar. Yang paling penting tuh belajar ini dulu. Karena tanpa kita menguasai ilmunya ini, kita ini akan menjadi manusia yang paling jelek, sejelek-jelek manusia, dan tempatnya paling rendah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Manusia yang kata Allah itu diciptakan dengan penampilan yang paling indah itu, sama Allah malah ditempatkan ke tempat yang paling rendah. Yang dikecualikan siapa? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Cuma itu yang tidak akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah. Selain orang beriman dan beramal soleh, pasti kembali ke tempat yang paling rendah. Berarti yang paling penting itu bagaimana kita ini menjadi orang beriman. Bagaimana kita ini bisa beramal soleh. Syarat mutlak harga mati, gak ada komprominya adalah harus bertauhid. Untuk menjadi seorang yang muwahid, dia harus waspada semua bentuk syirik. Jadi dia harus ngerti syirik itu kayak apa definisinya. La'allallah ayyukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga dengan mengetahui perkara yang paling penting ini, at-tauhid wa syirk ini, Allah menyelamatkanmu dari jaring laba-laba ini. Jebakan Batman kata sekarang. Hati-hati ini. Jangan sampai terperangkap di sana. Wahya syirku billah, yaitu perbuatan syirik kepada Allah. Alladzi qala Allahu ta'ala fi, yang Allah telah jelaskan dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni an yushraka bih, ketika dirinya dipersekutukan. An yushraka bih, an ditambah fi'il mudhari', itu bisa ditahwil menjadi masdar. Dengan, kalau kita mau ungkapkan dengan ungkapan lain, maka bunyinya begini, innallaha la yaghfiru syirkan bihi. Jadi apapun bentuk syirik, tidak ada ampunan. Pasti ada hukumannya. Maksudnya kalau tidak tobat, tidak akan diampuni sama Allah. Dosa selain dosa yang di bawahnya syirik, ya, dosa yang di bawahnya syirik, apapun, seberapapun besarnya, dia masih punya kemungkinan untuk diampuni cuma-cuma, walaupun belum tobat. Tapi kalau dosa syirik, tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk diberi ampunan cuma-cuma oleh Allah. Harus tobat sebelum terlambat. Jadi ayyushraka bih, termasuk di sana syirik asghar, tidak akan diampuni. Tetap akan dihukum. Berarti harus tobat dulu. Jangan sampai mati membawa dosa syirik asghar. Terkena ayat ini. Wa yaghfir ma duna. Dun itu bukan selainnya loh ya. Jangan sampai difahami mengampuni dosa selain syirik. Salah terjemahannya kalau begitu. Dun itu yang di bawahnya. Karena banyak dosa-dosa selain syirik yang itu satu level. Bahkan lebih parah. Satu level minimal. Seperti tidak mengakui keberadaan Allah sama sekali. Wah, ini bukan selain syirik ini. Ini lebih tinggi dari syirik. Lebih gak diampuni lagi sama Allah. Jadi yang diampuni adalah yang di bawahnya syirik. Wa dzalika bima'rifati arba'i qawa'id dzakarah Allah ta'ala fi kitabih. Cara untuk menyelamatkan diri dari perangkap syirik ini adalah dengan mempelajari, mengenal empat kaidah yang semua kaidah ini disarikan dari Al-Qur'anul Karim. Semuanya ada dalam Al-Qur'an. Ini Syekh Ibnu Abdul Wahhab tidak merekayasa, tidak berbuat bid'ah. Banyak orang yang gagal paham, dia bilang pembagian tauhid ada uruhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu bid'ah. Tidak ada dalilnya itu. Tidak ada ayat Al-Qur'an bilang at-tauhid yang qasimu ila thalath. Ya emang tidak ada ayatnya kalau kayak gitu. Hadisnya juga tidak ada. Tapi ada enggak hakikat masalah itu? Ini yang perlu kita pahami. Hakikatnya itu ada. Seperti misalnya, kalau saya bilang yang hadir di masjid ini terbagi menjadi dua misalnya. Yang satu pakai penutup kepala, yang satu tidak pakai penutup kepala. Yang pakai penutup kepala terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada yang bentuknya songkok, ada yang bentuknya kopiah. Yang pakai kopiah terbagi lagi. Saya berbuat bid'ah mengada-ada atau saya hanya menceritakan kenyataan? Anak lihat antum, anak bisa cerita. Kalau antum kan gak lihat antum. Ya, antum melihat sebagian. Tapi kalau antum melihat diri antum seperti anak melihat antum ini, antum bisa bilang begitu. Anak gak berbuat bid'ah, tidak. Anak hanya menceritakan. Ini realita emang begini. Ini realita. Supaya antum tahu bahwasannya yang hadir di sini itu tidak semuanya pakai peci. Ada yang pakai, ada yang enggak. Yang pakai pun macam-macam pecinya. Jadi hanya mengungkapkan kembali berdasarkan hasil pengamatan bahwa ternyata yang hadir ini macam-macam orangnya. Demikian pula para ulama ketika melihat nususul Quran was sunnah. Ternyata Al-Quran dan sunnah walaupun tidak secara terus terang menyatakan tauhid terbagi menjadi tiga, tapi faktanya tauhid yang disebutkan oleh Al-Quran itu memang ada tiga macam. Dan tidak disamakan, dibedakan. Ada orang yang mengakui ini tapi gak ngakuin yang ini. Ada yang ngakuin yang ini tapi kacau dalam memahami yang jenis yang lain. Ini fakta. Fakta. Kenapa pembahasan ini dimunculkan? Kok enggak dari zaman Nabi? Seandainya ini itu penting, perlu diketahui dan memang sesuai dengan realita. Kenapa enggak dari zaman Nabi, Nabi buat kitab Tauhid? Ayo. Padahal penting banget. Kenapa baru muncul belakangan kitab Tauhid? Jawabannya gampang. Karena dulu semua sahabat paham Tauhid. Enggak kayak ente. Ya, semua paham. Paham benar. Tidak ada yang gagal paham kayak orang hari ini. Mereka ngerti bahwasanya tauhid itu enggak cuma satu macam. Enggak cuma meyakini keberadaan Allah. Meyakini Allah sebagai sang pencipta, sang penguasa, sang pengatur alam semesta dan memberi rezeki. Enggak cuma itu yang namanya tauhid. Harus dibarengi dengan mengakui hak Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Tanpa ini, yang itu percuma. Bahkan orang musyrik pun paham bahwa dakwahnya Rasulullah itu bukan hanya mengajak orang untuk mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin. Mereka paham. Makanya mereka tidak mau ikut dakwahnya Rasulullah. Karena ini ada konsekuensi berat. Melawan arus. Melawan tradisi. Ya, jadi ini bukan bid'ah. Pembahasan ini dimunculkan karena banyak orang yang sudah mulai rancu. Ana suka buat perumpamaan begini. Seandainya di seluruh gemolong ini apa maksudnya? Enggak, kelurahan, kecamatan atau apa? Kecamatan. Anggap seluruh Sragen. Seandainya di seluruh Sragen cuma ada satu masjid. Cuma ada satu masjid. Perlu enggak dikasih nama masjidnya? Nah, perlu ya. Karena orang paham. Ketika dibuat pengumuman, hadirilah kehadiran di masjid. Oh, ya cuma masjidnya cuma itu. Ya. Enggak perlu kasih nama. Tapi kalau masjidnya banyak, bagaimana supaya orang itu paham bahwa masjid yang kita maksud adalah ini, bukan yang lain. Kita enggak boleh menyematkan nama tertentu. Gimana orang mau paham? Nah, dulu pemahaman sahabat itu satu. Ya yang namanya Islam itu ya harus begini, paketnya ini tiga tauhid ini. Mereka udah paham, gak perlu dirinci, mereka paham benar. Nah, ketika muncul orang-orang yang gagal paham itu, ya, dan makin banyak, makin hari yang gagal paham, perlulah dirinci gitu loh, ente salah paham. Nabi gak ngajarin orang supaya hanya mengimani Allah sebagai Rabbul Alamin. Kalau cuma begitu lah orang musyrik udah dari dulu dia masuk Islam. Tapi yang diajarkan Nabi itu adalah jangan sampai kalian ini persekutukan Allah dengan yang lain. Itu poin. Poin yang kedua, kalian harus terima semua sifat-sifat dan nama-nama Allah. Orang musyrik kan gak mau mengakui Ar-Rahman Ar-Rahim kan. Ketika Hudaybiyah, Nabi menulis perjanjian Bismillahirrahmanirrahim, protes Sahal bin Hunayf. La, Mar-Rahman, Mar-Rahim, mana arif hadha? Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Enggak ngerti kita. Uktub bismikallahumma. Tulis saja dengan namamu ya Allah. Jangan pakai aneh-aneh ini. Bid'ah. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa ini? Ya. Ini bukti. Mereka mengakui Allah. Tapi mereka enggak mau nerima asma-asma Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan tentunya konsekuensinya asma mengandung sifat. Berarti ada tauhid lain dong yang tidak mereka imani di sini. Nah, jadi kita enggak membuat bid'ah, kita hanya menceritakan realita faktanya. Karena padahal enggak paham ini orang, perlu dihususkan. Seandainya enggak ada orang yang menyimpang dalam bab uluhiyah, dalam bab tauhid ibadah, enggak ada orang yang menyimpang dalam bab asma wa sifat, enggak perlu ada pembagian ini. Itu loh. Sebagaimana penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga munculnya belakangan. Istilah Ahlus Sunnah itu enggak dikenal di masa Rasulullah. Ketika banyak orang-orang sudah mulai menyuarakan bid'ah yang macam-macam, Syiah, punya nama Rafidhah, punya nama Khawarij, punya nama Qadariyah, punya nama Mu'tazilah. Lah yang benar ini namanya apa? Kalau enggak ada namanya kan susah kita mau menjelaskan yang benar ini. Ya, kita maunya yang ini loh, tapi jangan dikasih nama. Wah, susah dong. Ya, mau enggak mau ini terpaksa diberi nama karena tuntutan. Seandainya mereka tidak bikin nama yang aneh-aneh, kita enggak perlu bikin nama. Jadi itu konsepnya begitu. Jadi pembagian ini, kaidah ini empat, mana ayatnya? Enggak ada ayat yang bunyinya Al-Qawaidul Arba. Antum zahiri banget kalau begitu. Ya. Ya, artinya makna dari kaidah ini semua ada. Ini disarikan, dirumuskan. Dari banyak dalil ini ditarik satu titik kesimpulan menjadi kaidah yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Enggak habis-habis waktunya. Baik. Al-qa'idatul ula. Kaidah yang pertama, qala al-musannif rahimahullah, al-qa'idah al-ula, an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muqirrun, pada dasarnya mereka itu mengakui, tapi secara global ya, pengakuannya secara global, garis besar, tidak secara terperinci. Maksudnya yang mereka akui ini ya mayoritas hal-hal yang berkaitan dengan rububiyah Allah. Walaupun tidak 100% tauhid rububiyah mereka itu beres. Ini secara global dulu. Karena ada satu orang yang gagal paham, dia bilang Wahabi ini menganggap orang musyrik bertauhid dan yang muslim dianggap musyrik. Ini gagal paham lagi ceritanya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Butuh jas keren? Bro, setuju enggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
4: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
7: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
8: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik jidinda.
6: Kalau pekerjaannya kita, lancar ji?
8: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kah dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ki harga nah? Terus yang paling penting amanah ki.
6: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
8: Astagfirullah, cepat minta kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus dinda kasih tahu mak?
6: Gampang jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone, insya Allah menyala jini barang.
9: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jephone. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
10: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan,

dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah, apa ucapan yang layak untuknya, apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tetapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babghawat, hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Kaum muslimin, merugi kalau seandainya kita tidak belajar beribadah.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz Minjabal segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
3: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
2: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
3: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitabul hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
2: pengetahuan.
3: Dimulai
2: pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari.
4: Dan disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
2: Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
5: Eh, ada saldomu di situ?
6: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
5: 10.000, Ji.
6: Mau beli pulsa kah?
5: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muaz.
6: Buat apa ini?
5: Buat bangun rumah layak huni.
6: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
5: Bisa toh, insya Allah.
7: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan 10.000 rupiah, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan 10.000 rupiah untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ad dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ad, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ad, lantai 2 Gedung Mu'ad Gym Club, Islamic Center Mu'ad bin Jabal, Kendari.
8: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
5: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
8: Kenapa begitu?
7: Patungan 10.000 rupiah. Dengan bersama, kita berdaya.
9: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.

0: dada Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan itu sangat sulit. Tetapi masuk dari pintu ghibah, coba, masuk dari pintu hasad itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan gak peduli. Yang penting pada akhirnya masuk ke dalam.

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bi kalimah. Sungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata, namun ia kelak dari mana harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ia harus terjerumus ke dalam neraka. Ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa kecuali setelah perjalanan terjun dari mulut neraka ke dasar neraka selama 70 tahun lamanya. Subhanallah.
3: Kalau seandainya saudara kita itu memiliki kesalahan, ingatkan dia, berikan nasihat dengan cara bil hikmah wal mawdhatil hasanah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: 94,3 FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudariku, tahukah anti bahwasanya hukuman yang pertama kali Allah berikan kepada manusia adalah ditanggalkannya pakaian manusia tersebut. Hukuman yang telah menimpa Nabi kita Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa akala minha fabadat lahumā sawātuhumā wa tafiqā yakhṣifāni 'alayhimā min waraqil jannah wa 'aṣā Ādamu rabbahu faghawā." Maka mereka berdua, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, pun memakan dari buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabadat lahuma sawatuhuma, maka nampaklah aurat mereka berdua. Fatafiqa yakhsifani 'alayhima min waraqil jannah, tatkala mereka sadar pakaian mereka telah tertanggalkan, mulailah mereka berdua menutupi aurat mereka dengan daun-daun dari pepohonan yang ada di surga. Ini menunjukkan bahwasanya hukuman yang pertama kali Allah berikan kepada manusia adalah terbukanya aurat. Lantas anehnya di zaman sekarang ini, terbukanya aurat menjadi suatu bentuk kemajuan. Ya. Indahnya aurat yang diumbar menjadi suatu kebanggaan. Padahal itu merupakan hukuman yang pertama kali yang Allah berikan kepada manusia. Tahukah anti, ukhti al-muslimah, saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara tujuan syaitan adalah menanggalkan pakaian manusia. Syaitan ingin agar aurat manusia terbuka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Adam dalam firman-Nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Bani Adam, la yaftinannakumusyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima." Wahai anak-anak Adam, janganlah sampai kalian terpedaya oleh syaitan yang telah mengeluarkan nenek moyang kalian dari surga, yaitu mengeluarkan Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma, syaitan telah menanggalkan pakaian dari kedua orang tua kita. Liyuriyahuma sawatihima, agar mereka melihat aurat mereka berdua. Dari sini kita tahu bahwasanya di antara tujuan utama iblis adalah agar orang-orang menanggalkan auratnya. Oleh karenanya, ukhti al-muslimah, saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita ingin ditipu oleh syaitan? Apakah kita ingin agar aurat kita terbuka? Bukankah syaitan telah melancarkan banyak tipu dayanya dengan slogan-slogan yang indah, dengan propaganda-propaganda yang indah, sehingga menggambarkan bahwasanya terbukanya aurat merupakan keindahan, terbukanya aurat merupakan kemajuan, terbukanya aurat merupakan modernisasi, dan slogan-slogan indah yang telah dilancarkan oleh syaitan. Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwasanya di antara tujuan utama syaitan adalah agar aurat kita terbuka, baik lelaki maupun wanita. Maka jangan sampai anti terpedaya oleh syaitan sehingga akhirnya anti pun menanggalkan jilbab anti sehingga tampaklah aurat anti. Apalagi jangan sampai anti menjadi sarana oleh syaitan untuk memperdaya wanita-wanita yang lain atau memperdaya laki-laki yang lain. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Innal mar'ata aurah," sungguhnya wanita adalah aurat. "Fa idza kharajat istashrafa syaitan," jika seorang wanita keluar maka akan dihiasi oleh syaitan, dijadikan lebih indah oleh syaitan untuk perdaya para lelaki. Seorang wanita harus bangga dengan jilbabnya. Jilbab merupakan tanda kemajuan. Jilbab merupakan tanda permusuhan terhadap iblis. Iblis ingin anti menanggalkan jilbab anti. Iblis ingin agar aurat anti terbuka, menjadi santapan para lelaki. Tapi ingat, anti bisa menghias diri anti. Anti telah memiliki kecantikan. dan anti bisa menambah kecantikan anti dengan berhias. Tetapi saya bangga anti tidak mempercantik diri anti untuk semua orang. Tetapi kecantikan anti, anti khususkan dan spesialkan buat suami anti. Itulah kemuliaan dan itulah keindahan. Itulah bentuk permusuhan terhadap iblis dan itulah bentuk kemajuan dalam berfikir. Ada pepatah Arab yang menyatakan seorang wanita pezina ingin agar wanita yang lain juga semuanya berzina sebagaimana dia. Kenapa? Agar dia tidak dicela. Demikian pula ada sebagian wanita yang tidak berjilbab. Kalau melihat ada wanita berjilbab maka dia risih. Dia merasa, sebenarnya dia merasa terhina tatkala melihat ada wanita yang berjilbab. Sebenarnya dia malu tatkala melihat ada wanita yang menjaga auratnya. Tetapi agar dia tidak dicela, dia pun mulai merendahkan wanita yang berjilbab. Dia tuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dia beri cap dan gelar yang tidak-tidak. Kenapa? Dia ingin wanita tersebut membuka auratnya sebagaimana dia. Ingat, dia adalah perangkap syaitan. Oleh karenanya, ukhtil muslimah, bersabarlah. Sungguhnya, anti sedang berada di atas kemuliaan dengan jilbab anti. Sungguhnya anti sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan iblis dan para pasukannya yang ingin agar anti membuka aurat anti sebagai santapan bagi para lelaki. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
2: Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, "Apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sama mereka?" Jawab, "Implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak seperti al-baghyu yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya, tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian? Bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar. Dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka katakan sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah
4: dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi, dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
6: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam.
4: Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu.

0: pertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Quran yang jernih, suara adzan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar, semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini, Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat, dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
2: Hadrat Sada, yurja intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mi. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
7: قدوات نبوية.
8: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
9: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
9: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang

0: Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Malik Al-Harith ibn Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
0: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Dharr Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi ma yarwihi 'an rabbih 'azza wa jalla annahu qala يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم.
0: Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, wahai hamba-hambaku,
1: sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Dharr radhi Allahu anhu aidan أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم.
0: Juga dari Abu Zar radhiyallahu anhu
4: bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
6: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
7: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
6: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada je polisi. Boleh je lawan arus dan tidak pakai helm.
7: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
6: Betul sekali Mito Hai.
8: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Aduh, nggak diangkat.
5: Kenapa, Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
6: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
5: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
6: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
7: 94,3 FM.
8: Ustadz menjawab.
9: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
10: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
11: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
12: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
7: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam. Hanya di Ustadz Menjawab.
12: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid. Terjadi khilaf di antara para ulama dan wallahu alam pendapat yang lebih diambil adalah bahwa lebih baik dijauhi, tetapi tidak mengapa masuk masjid asalkan dia menjaga kotoran-kotoran yang ada di dalam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa asal hukum masuk masjid baik laki-laki ataupun perempuan boleh. Wanita yang suci ataupun yang wanita yang haid boleh. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil sesuatu dari masjid dan beliau mengatakan inna haidataki laysat fi yadiki. Sesungguhnya haidmu tidak pada tanganmu. Menunjukkan bahwasanya boleh masuk masjid. Dan ketika boleh masuk masjid boleh berdiam di dalamnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak dan ini pendapat jumhur, tidak boleh. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengatakan inni haid. Aku sedang haid. Itu menunjukkan bahwa di tengah para sahabat terkenal bahwa wanita haid tidak masuk masjid dan tidak berdiam dalam masjid. Intinya khilaf di antara para ulama dan lebih diambil pendapat wallahu alam adalah diperbolehkan tetapi lebih baik tidak. Dan siapa yang masuk maka dia menjaga jangan sampai tercecer. Wallahu alam.
13: Saya memiliki utang pinjaman syariah dari kantor tempat saya bekerja, soft loan. Berarti tidak ada bunga, maksudnya ada bunganya. Kenapa disebut soft loan? Kecil. Kecil, bunganya kecil ya. Ada istilah yang lebih bagus lagi namanya Qardul Hasan. Bahasa Inggrisnya soft loan. Ya, tapi Qardul Hasan itu tanpa riba sama sekali, enggak ada kelebihan. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, jika saya meninggal, maka utang saya dianggap lunas, dilunasi oleh kantor atau dijamin. Bagaimana hukumnya? Kalau pihak kantor menjamin Anda tanpa bayar, boleh. Tapi kalau pakai bayar, jadi bayar dulu preminya sekian, nanti kalau mati, belum lunas utangnya, kami lunasi. Ini sama dengan akad goror, dan itu perjudian, meskipun orang menyebutnya asuransi. Kalau sudah dilunasi oleh kantor, apakah utang itu bebas di akhirat? Jawabannya, kalau sudah dilunasi kantor, bebas. Apalagi utangnya ke kantor. Cuman kita sarankan, motivasi ini tolong jangan dijadikan sebagai alasan untuk banyak berutang. Itu ada, mumpung ada utangan gratis itu ya. Jangan membebani diri dengan utang, meskipun gratis ya. Semua utang itu ya gratis. Meskipun bentuknya utang yang lunak, bunganya kecil, atau nanti kalau mati akan dilunasi oleh kantor dan seterusnya. Tapi itu sudah satu beban bagi kita. Siapa yang jamin kantor akan melunasi? Kalau misalnya kantornya berubah kebijakan, tetap harus dibayar, jiwanya tidak bisa tenang.
0: Boleh bila Anda pergi ke daerah Bogor dan menginap, apakah sudah masuk safar dan dibolehkan untuk mengqasar sholat? Maksudnya dari Jakarta Utara. Dari Jakarta pergi ke Bogor dan menginap di sana. Soalnya Anda masih bingung, ada yang boleh kan, ada yang tidak. Mohon penjelasan Ustaz, mana yang lebih sahih. Masalah safar, maka ada dua cara pandang para ulama. Pertama, pendapat jumhur dengan memandang ditinjau dari jarak. Cara pandang kedua yang dipilih oleh Madhab Zahiriyah, dipilih oleh Syekh Islam Taimiyah dan juga Syekh Utsaimin dan masyayikh yang lain dengan memandang urf. Jadi dua cara pandang di kalangan para ulama khilaf. Yang satu, matok jarak. Nah, ini lebih hati-hati. Pokoknya kalau di bawah 80 km bukan safar. Di atas 80 km maka merupakan apa? Safar. Sekarang hitung Jakarta Utara sampai Bogor berapa kilo? Ada 80 atau tidak? Hah? Ada? Tidak ada. 79 kilo Ustaz. Belum berarti. Harus 80 kilo. Ini cara pandangan pertama, ini pendapat jumhur ulama. Metode kedua, tidak memandang jarak tapi memandang urf masyarakat. Urf masyarakat, urf itu apa? Yang dikenali ma ta'arafa 'alaihi an-nas, itu apa yang dipandang oleh manusia secara umum, bukan menurut pendapat kita, tapi secara umum masyarakat nilai safar atau tidak. Kalau kita pergi ke Bandung, semua orang tahu kita sedang safar. Mana ke safar ke Bandung? Tapi kalau kita pergi ke Bogor, ini masih enggak tahu menurut masyarakat safar atau bukan. Kalau antum ke Depok dianggap safar atau tidak menurut masyarakat, bukan menurut ente ya. Menurut masyarakat, kalau kita ke Depok safar atau tidak? Saya rasa tidak. Nah, antum ikut pendapat mana? Jangan bikin mazhab ketiga, menurut saya safar. Enggak. Jangan menurut Anda, menurut masyarakat. Karena maksudnya urut-urut masyarakat, Anda tinggal pilih di antara dua pendapat. Apakah memilih pendapat meninjau dari jarak atau meninjau daripada urf? Ustaz ini safar karena sudah pindah kota. Tidak mesti. Antara kota legenda dengan kota wisata dekat. Bukan berarti orang pindah kota kemudian orang tinggal di kota, batas jarak kota cuma 1 kilo. Apakah dikatakan safar? Jawabannya tidak. Oleh karenanya tinggal Anda pilih. Menurut yang saya ketahui, kalau orang pergi ke Bogor tidak dianggap safar oleh masyarakat. Orang ke Depok tidak dianggap safar oleh apa? Masyarakat. Itu yang saya ketahui, mungkin saya salah. Wallahu a'lam bishawab.
14: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah safar tanpa mahram itu dosa kecil? Karena ketika saya sampaikan hal ini kepada kerabat, malah saya disangka ngaji yang sok sunnah. Apakah hal ini karena kelaziman di masyarakat? Jadi apakah lebih baik kita diamkan saja daripada timbul prasangka? Jazakallahu khairah. Baik, yang jelas ya, safarnya perempuan tanpa mahram, ya, ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sejauh perjalanan sehari semalam, ya. Sejauh perjalanan sehari semalam itu di masa dahulu kira-kira 80 km. Kecuali dia bersama mahramnya. Ini hadis Nabi, ya. Dan ini juga yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama madhab pun menyampaikan ini, ya. Para ulama madhab pun menyampaikan ini. Dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Mereka menyampaikan ini. Jadi sebenarnya yang masalah itu bukan maklumat ini, bukan pengetahuan ini, bukan ilmu ini. Yang menjadi masalah adalah orang-orang yang menerima ilmu ini. Mereka belum tahu. Mereka jahil. Mereka jauh dari Islam. Ini yang menjadi masalah. Seringkali ya, ajaran-ajaran Islam itu dianggap aneh. Bukan karena ajaran Islamnya yang aneh, tapi karena merekanya yang sangat jauh dari Islam. Makanya Rasulullah SAW dari dahulu sudah memberikan penjelasan tentang ini. Bada al-Islamu ghariban wa sayakunu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datangnya dalam keadaan asing. Nanti juga Islam dianggap asing. Sebagaimana ketika Islam itu datang, maka beruntunglah orang-orang yang keadaannya asing. Iya, di zaman kita ini sudah mulai ada beberapa syariat yang dianggap asing bahkan oleh kaum muslimin sendiri. Kenapa? Karena sebagian dari kaum muslimin sudah terlalu jauh dari Islamnya. Ya makanya ya kita ketika mendapatkan feedback yang tidak baik ya dari orang lain karena kita menyampaikan ilmu, ya kita harus sabar. Kita harus memahami dan memaklumi keadaan. Tapi bukan berarti kita berhenti. Kita terus menyampaikan ilmu. Kalau dia tidak percaya dengan ucapan kita, kita sampaikan hadisnya. Ini loh ada hadisnya. Kalau dia tidak percaya, oh mungkin kamu yang salah memahami hadis. Maka kita sampaikan perkataan ulama yang menjelaskan tentang hadis itu. Ini loh Imam Syafi'i mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Malik mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Nawawi yang menjelaskan hadisnya seperti yang saya sampaikan. Sehingga mereka paham, oh ternyata bukan ilmu kita yang salah. Ternyata mereka yang memang selama ini tidak mengetahui Islam yang sebenarnya. Ya, itulah yang harus kita lakukan ya, sabar dalam menyampaikan ilmu. Ya mudah-mudahan dengan kita menyampaikan ilmu dan kesabaran kita menyampaikan ilmu, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita, meninggikan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita.
15: Apabila kita pernah ngatain orang tapi cuma di dalam hati, lu namanya enggak ngatain dong. Dan kita sudah beristighfar, apakah kita tetap harus meminta maaf kepada orang itu? Ada hadis yang mengatakan innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi nafsuh ma lam takallama bihi aw ta'mal. Ma lam yatakallam aw ya'mal. Allah itu memaafkan sesuatu yang masih sifatnya bisikan-bisikan hati yang dilakukan oleh umatku selagi dia tidak menyatakannya secara lisan atau menampakkannya berupa perbuatan. Ya. Jadi masih bisikan-bisikan itu masih dimaafkan. Enggak ada hukumnya apa-apa. Nabi SAW pernah dikeluhkan oleh sejumlah sahabatnya. Abu Hurairah meriwayatkan, ja'a nasun yashkuna ila Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallam bi. Ya Rasulullah, dalam hati itu kami memendam sesuatu yang kami ini berat sekali untuk mengatakannya. Qalu waqad wajadtumu, kalian merasakan hal tersebut? Qalu na'am, iya ya Rasulullah. Dzaka sharihul iman, itu bukti nyata kalian masih beriman. Ketika ada sesuatu yang kalian itu tidak sampai hati, ya sudah sampai hati sebetulnya ya, kalian tidak sampai lisannya untuk mengucapkan karena wah ini enggak layak untuk saya ucapkan tentang Allah misalnya atau tentang Rasulullah atau tentang yang lain-lain, masih hanya bisikan-bisikan dan kalian masih berusaha untuk menahan, itu menunjukkan kalian masih beriman. Segeralah ditepis, minta perlindungan kepada Allah karena itu adalah termasuk waswas atau syaitan. Ya. Jadi kalau belum diucapkan belum ada hukumnya. Apalagi dia mengikuti dengan istighfar, bagus. Tetap minta maaf kepada orang itu ya enggak perlu. Ya enggak perlu karena Anda belum mengatakan apa-apa. Tapi kalau itu sifatnya dugaan-dugaan, ada baiknya Anda klarifikasikan gitu loh. Supaya yang menggelitik itu segera hilang. Mungkin orang punya dugaan-dugaan karena lihat tingkah lakunya orang ini kok kayak begini ya, jangan-jangan dia begini. Coba ditanya, apa maksudnya dia? Oh, ternyata maksudnya enggak seperti itu, selesai.
16: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda umrohnya tetap sah atau sempurna?
17: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
18: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
19: Gimana rasa nasi kebulinya?
20: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
19: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
20: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
21: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
22: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
21: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
23: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
24: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
23: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
25: A few moments later.
24: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
23: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
21: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
18: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Natabrak maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
2: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
1: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
2: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
0: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat. 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kembali bersama dan juga bersua ke ruang dengar sahabat Muaz sekalian tentunya pada suasana siang ini yang telah menunjukkan pukul 13 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya sahabat Muaz sekalian, selamat siang. Semoga di siang hari ini Allah Sang Jala Jalalu senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan dan juga keberkahan hidup untuk setiap aktivitas yang tengah kita jalani di siang ini. Dan tentu sahabat Muaz sekalian, bagi yang sedang bekerja tetap semangat dan juga fokus pada pekerjaan masing-masing. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Taala Maha melihat atas segala aktivitas yang kita kerjakan. Dan yang tengah beristirahat, semoga istirahatnya menjadi penyegar untuk kembali beraktivitas dan juga untuk kuat melaksanakan sholat asar nantinya. Dan bagi yang sedang dalam perjalanan, semoga Allah senantiasa menjaga dan memberikan keselamatan bagi sahabat Muaz sekalian. Nah, sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, pernahkah sahabat Muaz sekalian mengetahui bahwasannya ada amalan sunnah yang dapat kita kerjakan di waktu siang? Yakni amalan tidur kailullah, dan tentunya ini sangat bermanfaat jika kita kerjakan tentunya. Dan tentu sahabat Muaz sekalian, pengertian kailullah adalah tidur di siang hari. Imam Al-Aini mengatakan bahwa yang dimaksud adalah tidur di tengah siang. Sedangkan Imam Al-Munawi mengatakan bahwa kailullah adalah tidur di tengah siang ketika zawal, yakni sahabat Muaz waktu di mana matahari tergelincir ke arah barat, ataupun juga mendekati waktu zawal atau bisa jadi sesudahnya. Nah, tentunya sahabat Muaz sekalian, ada dalil yang menganjurkan kita untuk melaksanakan tidur kailullah ataupun tidur siang, di mana adalah hadis dari An-Nas radhiyallahu anhu bahwasannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kailu fa inna syaitana la takil. Tidur sianglah kailullah karena setan tidaklah mengambil tidur siang. Hadis riwayat Abu Nuaim. Dan tentunya sahabat Muaz sekalian, dalam menurut penilaian ulama berarti tidur siang itu tidak wajib. Artinya tidak sampai berdosa kalau kita tinggalkan. Tinggal siapa saja yang mampu ataupun punya kesempatan untuk menunaikannya. Jadi yang tentunya sedang beraktivitas di tempat kerja, jangan sampai mengamalkan tidur kailullah ini. Karena tentunya sahabat Muaz sekalian memiliki sesuatu yang harus sahabat Muaz kerjakan dan merupakan tanggung jawab karena sahabat Muaz sudah terikat dengan kontrak kerja yang sahabat Muaz kerjakan. Dan tentu sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, di tengah kesibukan kita di hari ini, ada baiknya juga kita untuk meluangkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan kisah-kisah penuh hikmah. Karena dari sebuah kisahlah kita bisa belajar tentang kesabaran, keteguhan dan juga akhlak yang mulia dan bagaimana menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Oleh karenanya sahabat Muas, insya Allah ta'ala sebentar lagi akan kembali menemani ruang dengar sahabat Muas kalian dalam program Kisah Menawan Sang Teladan, yakni sebuah program yang akan mengajak kita untuk menyimak kisah-kisah sekaligus mengambil pelajaran dari sosok-sosok yang layak untuk kita teladani. Jadi, sahabat Muas kalian, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
4: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
5: Umamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
6: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
7: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: Ya, hibatifillah sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat pada suasana siang ini sehingga dapat kembali kita bersua dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Salawat serta salam semoga lisan kita senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau dan juga kepada para sahabat-sahabat beliau yang tentunya merupakan teladan terbaik sepanjang masa. Dan alhamdulillah sahabat Muas kembali menemani ruang dengar dalam program Kisah Menawan Sang Teladan, di mana pada kesempatan kali ini akan kembali bersama kita mengambil pelajaran-pelajaran penting dari kisah-kisah inspiratif para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada kesempatan kali ini akan kembali bersama kita dengarkan kisah dari Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu, adalah seorang pemuka dan juga kesatria dari suku Aus dari kaum Ansar di Madinah yang berjuluk Al-Kamil ataupun juga manusia sempurna. Itu dikarenakan kecerdasan dan juga ketampanan beliau serta juga keterampilan fisiknya. Maka sahabat Muas yang dimuliakan Allah, bagaimanakah kisah hidup dari Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu? Langsung saja kembali bersama kita fokuskan perhatian dan pendengaran kita dengan meneladani kisah-kisah inspiratif dalam program Kisah Menawan Sang Teladan edisi Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
7: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
4: Usaid ibn Hudair radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Usaid, "Ya Usaid, itu adalah malaikat. Mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang pemuda bernama Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an datang dari Mekah ke Yastrib dalam rangka dakwah pertama yang tersohor dalam sejarah Islam. Pertama kali datang, dia menuju ke tempat Asad ibn Zurarah, salah satu tokoh Khazraj. Dari rumah As'ad, Mus'ab ibn Umair mulai menjalankan tugasnya, yaitu dakwah kepada Allah dan menyebarkan kenabian Muhammad sebagai Rasulullah. Penduduk Yastrib berbondong-bondong mendatangi majelis dakwah Mus'ab ibn Umair. Maka terpesona oleh tutur katanya yang manis, uraiannya yang jelas, sikapnya yang santun, dan imannya yang mantap menghias wajah cerahnya. Di atas semua itu, yang menarik hati mereka adalah Al-Quran yang dibaca Mus'ab. Setiap dia membaca sebagian dari ayat-ayat Al-Quran dengan suaranya yang merdu menawan, hati yang keras pun melunak, air mata yang beku pun menetes. Setiap kali usai satu majelis, ada saja orang yang menyatakan keislamannya dan bergabung dalam kubu iman. Suatu hari As'ad ibn Zurarah bersama tamunya, Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an, pergi untuk berdakwah di kediaman Badi Abdul Asyal. Keduanya masuk ke salah satu kebun mereka dan duduk di tepi mata air yang sejuk di bawah pepohonan kurma. Tak lama kemudian, berkumpullah jamaah yang sudah memeluk Islam dan orang-orang lain yang ingin mendengarkan. Mus'ab mulai berdakwah dan mengabarkan sesuatu, sementara orang-orang mendengarkan dengan tekun dan penuh minat. Berita tentang kejadian ini masuk ke telinga Usaid ibn Hudair dan Sa'ad ibn Mu'adz yang merupakan pemimpin-pemimpin golongan Aus, yaitu bahwa si tukang dakwah dari Mekah itu masuk ke rumah-rumah mereka, dan yang membuat dia berani adalah keberadaan Asad ibn Zurarah. Berkata Sa'ad ibn Mu'adz kepada Usaid ibn Hudair radhiyallahu an, "Bagaimana engkau ini, Usaid? Lekaslah temui pemuda dari Mekah itu. Dia masuk ke daerah kita untuk meracuni pikiran orang-orang yang lemah di kalangan kita. Usir dia. Ancam agar tidak memasuki rumah-rumah kita lagi. Seandainya tidak karena tamu dari putra bibiku, tentu sudah kuatasi sendiri tanpamu." Usaid ibn Hudair radhiyallahu an mengambil tombaknya lalu pergi ke kebun tempat orang-orang berkumpul. Ketika melihat kedatangannya, As'ad ibn Zurarah radhiyallahu an berkata pelan, "Mus'ab, itu adalah kepala suku dan orang yang paling berakal dan beradab. Namanya Usaid ibn Hudair. Bila dia memeluk Islam, akan ikut di belakangnya barisan keluarganya. Engkaulah yang bisa menariknya. Pakailah cara-cara yang halus." Ketika itu, Usaid sudah berdiri di antara orang-orang. Matanya menatap lurus kepada Mus'ab dan As'ad. Dia berkata, "Apa yang menyebabkan kalian masuk ke rumah-rumah kami lalu membujuk orang-orang yang lemah? Kuminta kalian tinggalkan kampung ini bila kalian masih sayang pada nyawa kalian." Mus'ab radhiyallahu an memandang Usaid dengan wajah tenang, cerah dan penuh keimanan. Dengan mantap ia pun berkata, "Ya penguasa, maukah engkau pada sesuatu yang lebih baik dari itu?" "Apa itu?" tanya Usaid. "Duduklah dahulu. Dengarkan kata-kata kami. Kalau engkau setuju pada apa yang kami katakan, maka terimalah. Tetapi kalau tidak, maka kami akan pergi dan tidak kembali kepada kalian." "Adil kau," kata Usaid sambil menancapkan tombaknya ke tanah. Kemudian beliau duduk. Mulailah Mus'ab membeberkan Islam dan hakikatnya. Dia juga membacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Terbuka hati Usaid ibn Umair radhiyallahu an. Wajahnya menjadi cerah. Katanya, "Alangkah indahnya apa yang kau katakan, dan alangkah agungnya apa yang kau baca. Bagaimana caranya kalau seseorang hendak masuk Islam?" Jawab Mus'ab, "Dia perlu mensucikan diri, mandi, dan bertukar pakaian yang bersih. Setelah itu, bersyahadat, 'La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.' Kemudian sholat 2 rakaat. Usaid ibn Umair radhiyallahu an pergi mensucikan dirinya, kemudian bersyahadat. Pada hari itu, telah bergabung dalam kubu Islam seorang jago pilihan Arab yang ternama dan salah satu tokoh golongan Aus yang sangat diperhitungkan. Di kalangan kaumnya, Usaid radhiyallahu an mendapat julukan Al-Kamil, yang sempurna, karena kecerdasannya serta garis keturunannya yang terhormat. Dia pandai memakai pedang dan pena, tangkas dan jitu dalam membidik. Dia pintar membaca dan menulis, sementara masyarakatnya adalah masyarakat buta huruf. Keislaman Usaid radhiyallahu an menyebabkan keislaman Sa'ad ibn Mu'adz dan keislaman kedua tokoh itu, seluruh golongan Aus memeluk Islam. Sesudahnya, Madinah menjadi tempat hijrah Rasulullah dan markas besar kedaulatan Islam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak mendengar bacaan Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an, Usaid ibn Hudair sangat antusias membaca Al-Qur'an. Setiap bacaan Al-Qur'an yang disebutnya seperti sambutan orang-orang dahaga kepada mata air yang sejuk di musim kemarau. Membaca Al-Qur'an merupakan kesibukan utamanya yang kini. Dia selalu tampil sebagai mujahid yang siaga dalam setiap pertempuran atau iktikaf membaca Al-Qur'an. Suaranya teramat merdu, lugas bahasanya, dan indah gaya bertuturnya. Lebih senang lagi kalau membaca di tengah malam, pada saat banyak manusia yang matanya terpejam dan jiwa-jiwa merasa tentram. Para sahabat Rasulullah selalu menanti-nanti waktu Usaid membaca Al-Quran. Mereka berebut mendengar tilawahnya. Betapa bahagianya orang yang mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Usaid ibn Hudair radhiyallahu an. Seperti keindahan dan kemantapannya tatkala turun pertama kali pada Rasulullah. Para penghuni langit pun mendengarkannya sebagaimana penghuni bumi. Suatu hari tengah malam, Usaid ibn Hudair radhiyallahu an duduk di ruang belakang rumahnya.

suaranya nan merdu. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Tiba-tiba dia mendengar kudanya berontak dan meringkik keras-keras seperti kesurupan. Bahkan penambatnya nyaris terlepas. Usaid ibn Hudair radhiyallahu an berhenti membaca. Lalu kudanya ikut diam dan tenang kembali. Sejenak kemudian diteruskan bacaannya. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Kudanya meronta-ronta kembali, lebih keras dari semula. Dia menghentikan bacaannya, dan kudanya pun berhenti memberontak. Merasa penasaran, dia mengulang-ulangnya beberapa kali. Ternyata setiap kali dia membaca, kudanya meronta-ronta dan memberontak. Kalau dia diam, kudanya pun ikut tenang kembali. Usaid ibn Hudair radhiyallahu an khawatir kudanya menginjak-injak Yahya yang sedang lelap tidurnya. Dihampirinya putranya itu dengan maksud hendak membangunkannya. Tanpa sengaja dia memandang ke langit, dan dilihatnya ada gumpalan awan seperti payung yang keindahannya belum pernah dilihat oleh mata. Di bawahnya bergantungan cahaya-cahaya seperti lentera memenuhi langit. Cahaya-cahaya tersebut naik dan naik ke langit sampai akhirnya lenyap dari pandangannya. Pada harinya, Usaid ibn Hudair radhiyallahu an mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang dilihatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, itu adalah malaikat yang ikut mendengarkan bacaan Al-Quranmu ya Usaid. Anda kau teruskan membaca, niscaya orang-orang akan bisa melihatnya. Sebagaimana kecintaannya kepada kitabullah, Usaid ibn Hudair radhiyallahu an juga amat mencintai Rasulullah. Bila dia selalu bersih dan kokoh iman tatkala membaca atau mendengarkan Al-Quran, maka demikian pula ketika melihat Rasulullah berbicara atau berpidato. Usaid ibn Hudair radhiyallahu an senantiasa ingin menyentuhkan tubuhnya kepada tubuh Rasulullah. Dia mendapatkan kesempatan itu pada suatu hari saat berkelakar dan menggembirakan orang-orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuhnya dengan jari seakan mengindahkan kata-katanya. Lalu Usaid pura-pura memprotes. Anda telah menyakitiku wahai Rasulullah. Kalau begitu, balaslah aku Usaid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku tidak berbaju. Sedangkan Anda kini berbaju. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka pakaiannya. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan itu, Usaid ibn Hudair langsung mendekap tubuh Rasulullah, menyatakan kasih sayangnya. Katanya,

0: Demi ayah bundaku, Rasulullah, inilah hal yang kuinginkan sejak pertama kali berjumpa dengan Anda, dan kini terlaksana sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimbangi Usaid dengan kasih sayang yang sama. Beliau tak pernah melupakan jasa-jasa Usaid dalam Islam, pembelanya dalam perang Uhud, sampai menyebabkan dia terkena 7 tusukan senjata yang mematikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengetahui kedudukan Usaid di antara kaumnya. Oleh karena itu, kalau Usaid ibn Hudair radhiyallahu an minta pertolongan untuk seseorang dari kaumnya, beliau selalu mengabulkannya. Berkatalah Usaid, "Pernah aku datang kepada Rasulullah, kemudian menyebutkan beberapa keluarga Ansar yang miskin dan perlu untuk dibantu, di mana kebanyakan dari mereka adalah wanita." Rasulullah berkata, "Sayang sekali Usaid, Anda melapor pada saat aku tak memiliki apa-apa. Semua yang ada di tanganku telah kubagi-bagikan. Tapi kalau suatu saat nanti Anda mendengar aku memiliki sesuatu, segera ingatkan aku akan keluarga-keluarga itu." Tak lama kemudian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rezeki sejumlah harta. Beliau lalu membagi-bagikannya kepada keluarga Ansar sebanyak-banyaknya. Usaid radhiyallahu an berkata, "Terima kasih banyak wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku juga mengucapkan terima kasih kepada kalian wahai saudara-saudara Ansar. Semoga Allah membalas dengan balasan yang baik. Kalian orang-orang yang sabar dan mulia. Kalian akan mengalami kesulitan setelah aku. Maka bersabarlah sampai kalian bertemu aku di Danau Haud, yaitu nama danau pada hari kiamat." Usaid ibn Hudair radhiyallahu an berkisah tentang hal lain, yaitu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu an memegang kekuasaan. Dia pernah membagi-bagikan harta dan pakaian kepada kaum muslimin, termasuk kepadaku. Sewaktu aku berada di masjid, lewat seorang pemuda Quraisy yang mengenakan kain seperti yang dihadiahkan Umar itu. Pemuda itu sampai menyeretnya karena kepanjangan. Spontan aku mengulangi kata-kata Rasulullah, "Kalian akan mengalami kesulitan setelahku." Benar, benar sekali kata-kata beliau. Rupanya seseorang menyampaikan kata-kata itu kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu an, sehingga dia segera menemuiku. Waktu itu aku masih sholat. Oleh karena itu dia berkata, "Selesaikan dulu sholatmu Usaid." Setelah aku menyelesaikan sholat, ditetapnya aku sambil bertanya, "Apa yang telah Anda katakan?" Aku kemudian menjelaskan apa yang kulihat dan kukatakan. Kata Umar, "Allah mengampuni Anda. Kain itu kukirimkan untuk fulan dari kaum Ansar, seorang peserta bayat Aqabah, perang Badar, dan perang Uhud. Kemudian dibeli oleh orang Quraisy itu dan dipakai olehnya. Apakah Anda berpendapat bahwa yang dikatakan oleh Rasulullah itu terjadi pada zamanku?" "Demi Allah, ya Amir Mukminin, kukira tidak terjadi pada zaman Anda." Begitu kataku. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Usaid ibn Hudair radhiyallahu an tidak berumur panjang Dia wafat pada masa Umar dengan meninggalkan hutang sebesar 4.000 dirham. Keluarga dan ahli warisnya merencanakan hendak menjual tanahnya untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Ketika mengetahui hal tersebut, Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an berkata, "Aku tidak akan membiarkan keluarga saudaraku menderita di masyarakat." Lalu dia berbicara dengan si pemberi hutang, yang pada akhirnya dicapai kesepakatan bahwa si pemberi hutang punya hak menyewakan tanah itu selama 4 tahun dengan harga 1.000 dirham per tahunnya, sementara penggarapan tanah tetap menjadi hak ahli waris Usaid ibn Hudair radhiyallahu an. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu an,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu an,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu an.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
5: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
8: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
9: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
10: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
9: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
11: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
9: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
12: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
13: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
9: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
14: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
15: Assalamualaikum.
16: Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam.
18: Bukan main. Bergaya tadi.
15: Eh, apa kita bikin?
18: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
16: Oh, begitu kah? Sini Pak Le, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
17: Eh, baru bagaimana motorku?
19: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
17: Wih, Yudi. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
19: Masya Allah.
16: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
17: Yang di mana itu?
16: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
17: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tau mobil saya masuk di situ.
20: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
21: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
22: Ya, ahibati filah, sahabat Muas masih bersama kami di 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah, sahabat Muas sekalian, belum lama berselang kita semua tentunya telah mendengarkan program Kisah Menawan Sang Teladan, di mana pada program Kisah Menawan Sang Teladan edisi siang ini telah kembali bersama kita mengambil banyak pelajaran penting dari kisah salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kisah dari Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Dan tentunya sahabat Muat sekalian, sedikitnya begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil, dan terutama dari kisah Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu ini telah memberikan kita pelajaran tentang pentingnya memiliki sikap objektif dan juga mau untuk mendengarkan kebenaran tanpa prasangka buruk. Dan tentunya sahabat Muat sekalian, gelar Al-Kamil yang disandang oleh Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu ini, yang tentunya bukan sekedar fisik saja, melainkan juga cerminan dari kemampuannya untuk menulis, tutur kata yang santun, serta kemampuan diplomasi yang bijaksana. Bahkan sahabat Muat sekalian, beliau begitu kokoh dan juga tentunya sangat menyertakan seluruh jiwanya untuk dakwah Islam pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya sahabat Muat sekalian, sebagai tokoh terpandang, keislaman Usaid membawa dampak masif bagi kaumnya. Langkahnya yang langsung diikuti oleh sahabat dekatnya yakni Sa'ad bin Mu'adz dan seluruh sukunya, yang membuktikan bahwa hidayah seorang pemimpin bisa menjadi jalan hidayah bagi masyarakat luas. Masya Allah. Tapi sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah program Kisah Menawan Sang Teladan tentunya akan kembali menemani ruang dengar sahabat Muas sebentar lagi, yakni program Quran for Kids. Dan terkhusus untuk adik-adikku sekalian yang sedang mendengarkan program-program di 94.3 FM, tentunya jangan beralih frekuensi terlebih dahulu, karena akan kembali bersama kita belajar dan juga memahami kalamullah. Oleh karenanya, tetaplah bersama kami. Barakallahu fikum.
23: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
22: 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya adik-adikku yang soleh dan soleha. Masya Allah, gimana kabarnya hari ini adik-adik? Kembali kakak Yat doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat selalu, semangat belajar, dan yang terpenting makin cinta Al-Quran. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa adik-adikku semua dalam program kesayangan kita, yakni program Quran for Kids. Yakni tempat di mana kita akan semua sama-sama belajar untuk lebih mengenal, memahami, dan mencintai kalamullah ataupun ayat-ayat suci Al-Quran. Dan insya Allah Ta'ala akan kembali bersama kita melanjutkan pembahasan kita nih sahabat Muas dan adik-adik. Tepatnya pada surah yang terletak di juz ke-30. Yakni surah ke-113. Masya Allah, surah apa tuh? Ayo, ada yang bisa tebak? Ya, betul. Quran surah Al-Falaq. Di mana Kakak Yat akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari ayat per ayat yang tentunya sebelumnya telah dibawakan oleh kakak-kakak penyiar lainnya. Oleh karenanya, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan sedikitnya mempelajari 2 ayat sahaja. Karena banyak-banyak pun, kalau kita tidak pahami, maka akan sia-sia. Dan insya Allah kita akan mempelajari dari ayat kedua hingga ayat ketiga dari surah Al-Falaq. Namun seperti biasa, sebelum bersama kita membaca ataupun juga memahami tafsiran ayat kedua dan ayat ketiga dari Quran surah Al-Falaq, mari terlebih dahulu kita dengarkan lantunan murotal dari kori cilik kita di siang ini, yakni Syekh Muhammad Taha Al-Junaid Hafizallahu Ta'ala versi anak-anaknya. Oleh karenanya, sahabat Muas dan adik-adikku yang soleh dan solehah, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Stay tune terus bersama kami dalam program Quran for Kids.
0: Quran for Kids.
1: This

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
3: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
5: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini kok barangnya jelek ya?
5: Ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
5: Halo, Pak.
6: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
5: Halo? Iya, halo?
7: Astagfirullah, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
8: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
7: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
8: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
4: Sakina Indonesia, Wedding CRE and Event Organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakina Indonesia. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Gathering, Syari Marketing Agent, Launching Produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakina Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakina Indonesia, Instagram wo.sakina.indonesia.
8: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
5: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
8: Apa saya bilang? Mantap tuh Sakina Indonesia.
5: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
9: Tapi antum kapan pi?
10: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
9: Amin, ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
10: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
9: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
4: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan.
0: Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
1: 94,3 FM Quran for Kids.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
12: Ya, Hibati Villa, sahabat Muas dan adik-adikku yang soleh dan soleha, Masya Allah. Telah sebelumnya bersama kita dengarkan tentunya lantunan Murotal Quran Surah Al-Falaq yang dilantunkan oleh kori cilik kita yakni Syekh Muhammad Toha Al-Junaid Hafizullahu Ta'ala. Dan tentunya kembali kakak Iyad doakan, semoga adik-adikku yang saat ini sedang mendengarkan program Quran for Kids bersama ayah dan bunda dapat menjadi hafiz ataupun juga hafizah seperti kori cilik kita yakni Syekh Muhammad Toha Al-Junaid Hafizallahu Ta'ala. Taib, dan kembali langsung saja setelah kita dengarkan murotal tentunya, kita akan kembali belajar dari ayat per ayat dimulai pada ayat kedua. Namun sebelum itu, ayo adik-adik kita langsung siapkan terlebih dahulu mus'haf dan juga alat tulis untuk bersama kita mencatat kandungan tafsir dari dua ayat yang akan bersama kita pelajari di siang ini. Taib, udah? Oke, siap. Lanjut, kita bahas dari ayat kedua. Karena ayat pertama sudah dibahas dalam perjumpaan Quran for Kids edisi sebelumnya. Taib, insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan dalam pembahasan ayat kedua. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min syarri ma khalaq, yang artinya dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Nah, adik-adikku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir ayat kedua ini Allah Sang Jalla Jalalu memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum muslimin supaya selalu berlindung kepada Tuhan pencipta semua makhluk agar terpelihara dari segala macam kejahatan ataupun akibat kejahatan yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan semua makhluk yang Dia ciptakan, baik yang tampak maupun tidak, yang tidak tampak, yang tidak dapat menolak kejahatannya selain Sang Pencipta. Dan tentunya adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga mencakup seluruh yang Allah ciptakan, baik itu manusia, jin, hewan, bahkan adik-adik benda-benda mati yang dapat menimbulkan bahaya dan dari kejelekan seluruh makhluk. Nah, adik-adikku sekalian, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ayat ini berarti berlindung dari kejelekan seluruh makhluk. Sabit Al-Bunani dan Al-Hasan Al-Basri menafsirkan berlindung dari Jahannam dan Iblis serta keturunannya. Dan juga tentunya adik-adikku sekalian, ayat kedua dari Quran Surah Al-Falaq ini memberikan kita pelajaran bahwasannya ayat ini juga mencakup meminta perlindungan pada diri sendiri. Ingatlah adik-adik, nafsu selalu memerintahkan pada kejelekan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang tersirat dalam Quran surah Yusuf ayat ke-53 yang artinya, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Maka adik-adikku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kali seseorang mengucapkan ayat ini, maka yang pertama kali tercakup dalam ayat tersebut adalah dirinya sendiri. Jadi adik-adik, kita harus senantiasa berlindung dari kejelekan diri kita sendiri yang mungkin seringkali merasa ujub, yaitu berbangga diri, ataupun hal-hal atau sifat-sifat jelek yang lain semisalnya. Sebagaimana yang terdapat dalam khutbatul hajjah. Na'udzubillahi min syururi anfusina. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari kejelekan diriku sendiri. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tapi adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beralih ke pembahasan ayat ketiga dan merupakan pembahasan kita dalam ayat terakhir yang akan kita bahas di siang ini, maksud dari kakak ayat. Tapi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min syarri ghasikin idza waqab." Yang artinya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, adik-adikku yang dimuliakan Allah, ditafsirkan pada ayat ketiga ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa sebagian makhluk-Nya sering menimbulkan kejahatan di waktu malam apabila segala sesuatu telah diliputi oleh kegelapan malam. Nah, adik-adikku sekalian, sementara itu, keadaan malam yang gelap gulita menimbulkan rasa takut dan juga gelisah. Seakan-akan ada sesuatu yang tersembunyi dalam kegelapan malam itu yang akan menyakiti manusia. Masya Allah. Dan tentunya adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tafsir dari ayat ketiga ini juga berlaku, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berkata, "Dan aku berlindung pula dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita pada waktu malam muncul hewan-hewan yang membahayakan, dan pada waktu itu pula rencana jahat biasa disusun." Jadi dari tafsir ayat ketiga ini kita dapat belajar bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa sebagian makhluk-Nya, baik itu manusia, jin ataupun juga hewan-hewan, seringkali menimbulkan kejahatan di waktu malam. Karena di waktu malam, segala sesuatu telah diliputi oleh kegelapan, ataupun juga sudah tidak ada cahaya yang akan menyoroti mereka. Sementara itu, keadaan malam juga adalah sesuatu yang dapat menimbulkan rasa gelisah dan juga rasa takut dari sebagian orang-orang. Karena mungkin merasa cemas dan juga khawatir, seakan-akan ada sesuatu yang tersembunyi dalam sebuah kegelapan malam yang akan menyakiti umat manusia. Dan alhamdulillah adik-adikku sekalian dan sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikitnya telah bersama kita membahas dua tafsir ayat dari Quran surah Al-Falaq. Semoga sedikitnya dua ayat ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan juga mengingatkan kita. Karena dalam dua tafsir ini kita dapat belajar bahwasannya Quran surah Al-Falaq berisi ajaran agar manusia selalu memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan makhluk, dari segala macam kegelapan malam, bahaya sihir dan sifat-sifat dengki lainnya. Oleh karenanya tempat bersandar kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala adik-adik. Tak perlu kita untuk meminta tolong seperti kebanyakan orang yang tentunya selalu melakukan perbuatan syirik, selalu menyekutukan Allah. Dia menyembah batu yang besar, pohon yang besar, bahkan juga ia meminta-minta kepada kuburan. Itu semua bukanlah hal yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan semua hal tersebut yang telah kakak Iyad sebutkan, perbuatan-perbuatan syirik itu, adalah hal yang sangat bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita haruslah senantiasa menjadi orang yang menjauhi bahkan juga menolak dengan hal-hal tersebut. Dan kita yakin bahwa tidak ada bahaya yang akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Kakak Yat ucapkan syukron jazakumullahu khairan bagi adik-adikku sekalian dan sahabat muas yang telah mendengarkan program Quran for Kids. Insyaallah ta'ala, program Quran for Kids akan kembali menemani ruang dengar sahabat muat sekalian dan adik-adikku di edisi berikutnya di setiap pukul 13:30 waktu Indonesia Tengah. Oleh karenanya, sahabat muas dan adik-adikku selalu dengarkan terus program-program yang hanya kami perdengarkan di 94.3 FM. Kakak Iyad pamit undur diri dan ucapkan barakallahu fikum.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
13: Sudahkah Anda merencanakan kurban untuk Idul Adha yang akan datang? Kini menunaikan ibadah kurban lebih mudah dengan tabungan kurban Lazis Mu'adz. Mulai menabung dari nominal ringan di setiap bulan, hingga akhirnya Anda bisa berkurban dengan tenang dan tepat waktu.
14: Dana amanah Anda kami kelola dengan profesional, transparan, dan sesuai syariat. Juga kurban Anda akan kami bantu salurkan kepada yang benar-benar membutuhkan hingga ke pelosok daerah.
13: Keutamaan berkurban bukan hanya di hari raya, tapi juga di setiap niat, ikhtiar, dan harta yang kita sisihkan sejak hari ini. Ayo, wujudkan kurban terbaik Anda bersama kami. Daftar sekarang dan mulai menabung hari ini. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi kami di 0852-8222-2603 dan atau bisa langsung mengunjungi kantor kami yang bertempat di lantai 2 Mu'adz Gym Club di Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kecamatan Kendari, Kota Kendari.
15: Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
16: Labbaik Allahumma labbaik.
17: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
18: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
12: Ya, hibati fila sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah masih menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian di siang ini, tepatnya pada pukul 14:01 waktu Indonesia Tengah. Tentunya hanya di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tentunya sahabat Mu'adz sekalian, semoga di siang hari ini dapat menjadi aktivitas yang senantiasa dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mu'adz sekalian, kita juga jangan sampai lupa untuk di tengah kesibukan kita di siang ini, baik bekerja, belajar, ataupun juga beraktivitas di rumah, ada satu hal yang jauh lebih penting untuk terus kita jaga dan perhatikan, yaitu ketauhidan dan keikhlasan kita dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat Mu'adz sekalian, terkadang sesuatu yang awalnya dianggap sepele, yakni seperti kebiasaan yang terus kita lakukan ataupun meyakini yang tidak kita sadari, bisa menjadi jalan yang menjerumuskan seseorang kepada bentuk-bentuk kesyirikan. Lalu mungkin sahabat Mu'adz sekalian bertanya, apa saja sebab-sebab yang dapat membuat seseorang terjatuh dalam kesyirikan? Dan bagaimana kita mengenalinya dan menjaga diri dari sifat kesyirikan? Oleh karenanya, sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan kita di siang ini akan kembali bersama kita mendengarkan program kajian siang pembahasan kitab Al-Irsyad Illal Sahih Al-Ittiqad yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Ahmad Firdaus LC Hafizallahu Ta'ala dengan tema pembahasan sebab pertama terjadinya kesyirikan. Oleh karenanya, sahabat Mu'adz sekalian, untuk kita lebih memahami dan juga menjauhi diri dari sifat-sifat syirik, marilah bersama kita dengarkan program kajian ini. Semoga semua informasi ataupun juga pelajaran penting yang akan disampaikan oleh Ustadz dapat menjadi bimbingan bagi kita semua dan juga lebih kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari bersama kita simak program kajian kitab Al-Irsyad Ila Sahih Al-Ittiqad bersama Ustaz Firdaus Ahmad Firdaus LC Hafizallahu Ta'ala. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
18: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين جماعة برحمة الله سبحانه وتعالى. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kita terkait tentang hudutsu asyirki bi tauhidil ilahiyah, itu terjadinya kesyirikan di dalam tauhid uluhiyah, yang mana sebab terjadinya syirikan pertama adalah al-ghulu, yaitu berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang-orang saleh sampai kepada membuat gambar-gambar mereka, membuat patung-patung mereka dan dipampangkan di dekat majelis-majelis mereka, sehingga ketika generasi pertama yang membuat hal ini hanya sekedar untuk kenang-kenangan, kemudian generasi ini sudah hilang, sudah habis, kemudian datang generasi yang baru yang tidak tahu apa tujuannya dipampangkan gambar-gambar tersebut, patung-patung tersebut, sehingga dibisiki mereka oleh syaitan. Kemudian terjadilah kesyirikan di muka bumi ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa qad tala'aba asy-syaitanu bil musyrikina fi ibadati al-asnam. Dan sungguh telah tala'u, bermain-main syaitan, bil musyrikin, dengan orang-orang musyrikin. Artinya syaitan mempermainkan orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang beribadah kepada berhala-berhala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bikulli qaumin ala qadri uqulihim, yang mana syaitan mempermainkan orang-orang musyrikin, yaitu bikulli qaum, itu semua kaum, ala qadri uqulihim, itu tergantung kepada kualitas akal mereka, tergantung kepada kualitas kecerdasan mereka, sehingga kelompok-kelompok dari manusia ini beribadah kepada selain Allah dengan sesembahan-sembahan yang berbeda. Ada yang menyembah batu, ada yang pohon, ada yang mata air, ada yang bulan, ada yang bintang, dan lain sebagainya. Maka apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah, pata'ifatun da'ahum ila ibadatiha min jihati ta'zimil mauta alladhina suwiru kama fi qauminu. Maka ada kelompok yang syaitan mengajak mereka untuk beribadah kepada selain Allah dari sisi min jihati ta'zimil mauta, dari sisi pengagungan kepada orang-orang yang sudah meninggal, yang mana orang-orang yang sudah meninggal ini, orang-orang saleh yang sudah meninggal ini, alladzina suwiru, yang mereka digambar, dibuatkan gambar orang-orang saleh atau patung-patung orang-orang saleh, yang lama kelamaan patung tersebut disembah sebagaimana kama fi qauminu, sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Wa hadha sabab, sebab seperti ini, huwal ghalib ala awamil musyrikin, inilah yang dominan, yang mayoritas dilakukan oleh keumuman, awam-awam orang-orang musyrikin, yang mana syaitan menipu mereka dari sisi gulunya, berlebihannya mereka di dalam memuliakan orang-orang saleh. Sampai ketika orang saleh ini meninggal, digambar, dibentuk gambar-gambar mereka, dibuat patung-patung mereka untuk sekedar kenang-kenangan, karena kecintaan yang berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Wa amma khawasuhum, adapun orang yang khusus di antara orang-orang musyrikin, maka mereka bermacam-macam. Ada yang
20: fattakhadul asnama ala suratil kawakib. Mereka menjadikan patung-patung mereka dalam bentuk kawakib, dalam bentuk bintang-bintang, yang mana menurut anggapan mereka bintang-bintang tersebut al-mu'assirati ala al-alam, yang memberikan pengaruh terhadap alam. Bizamihim, menurut anggapan mereka bahwasanya apa yang terjadi di alam ini yaitu karena bintang-bintang tertentu yang mengaturnya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, sebagian orang-orang musyrikin. Sehingga waja'alu lahum buyutan wa sanadatan wa hujjajan wa qurbana. Sehingga dijadikan untuk patung-patung tersebut buyut, ada tempat, rumah-rumah mereka. Ada juga penjaga-penjaga mereka. Ada juga orang-orang yang mendatangi mereka. Ada juga orang-orang yang berkurban untuk patung-patung tersebut. Mempersembahkan sesuatu untuk patung-patung tersebut. Walam hadal yazal hadza fid dunya qadiman wa haditha. Hal seperti ini masih ada di dalam kehidupan dunia ini, baik pada masa dulu maupun pada masa sekarang. Wa aslu hadzal madhhab min musyriki as-sabiah. Dasar dari aliran ini adalah berasal dari orang-orang syirik as-sabiah. Yang mana as-sabiah ini adalah wahum qaum Ibrahim alaihi salam. Mereka adalah kaum Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang mana mereka ada yang menyembah bintang, ada yang matahari, ada yang bulan dan lain sebagainya. Alladzina nadharahum fi butlani syirik. Yang mana orang-orang musyrikin ini yang didebat, terjadi diskusi, perdebatan antara mereka dengan Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim menjelaskan akan kebatilan dari kesyirikan mereka. Sehingga Nabi Ibrahim wa kassara hujjatahum bi'ilmih wa alihatahum biyadih. Maka Nabi Ibrahim menghancurkan hujjah-hujjah mereka, alasan-alasan mereka dengan ilmu. Dan Nabi Ibrahim juga menghancurkan berhala-berhala mereka dengan tangannya. Sehingga apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihi salam, fatalabu tahriqahu, sehingga mereka meminta supaya Nabi Ibrahim dibakar. Sampai seperti itu. Ketika kalah menggunakan argumen-argumen, kalah di dalam beralasan, apa yang dilakukan benar-benar di atas kebatilan, tidak memiliki dalil atas hal tersebut, maka cara yang dipakai biasanya adalah kekerasan. Bagaimana yang terjadi antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya ketika mereka sudah fabuhita alladhi kafar, sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Karena ketika Nabi Ibrahim mengatakan Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan, maka dia mengatakan ana uhyi wa umit, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Tidak dibantah oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyebutkan alasan yang lain, bahwasanya Tuhanku menerbitkan matahari dari sebelah timur, coba kamu sekarang terbitkan dia dari sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar. Kemudian dia diam, tidak bisa menjawab karena tidak bisa, kalah di dalam diskusi, tidak memiliki dalil, sehingga membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa ta'ifatun ukhra, dan kelompok yang lain dari kelompok musyrikin ini ittakhadat lil qamari sanaman, mereka menjadikan qamar, menjadikan bulan sebagai berhala, sebagai patung mereka. Wa za'amu annahu yastahiqul ibadah, yang mereka beranggapan bahwa bulan tersebut berhak untuk diibadahi. Wa ilaihi tadbiru hadzal 'alam as-sufli, dan kepada bulanlah pengaturan alam bawah ini. Ini menurut orang-orang musyrikin. Wa ta'ifatun ta'budun nar wa humul majus, dan ada sekelompok yang menyembah api, mereka adalah orang-orang majusi. Dan ada juga wa ta'ifatun ta'budul ma wa ta'ifatun ta'budul hayawanat, ada kelompok yang menyembah air, ada kelompok yang menyembah hewan-hewan. Wa ta'ifatun 'abadatil khayl, ada sekelompok yang menyembah kuda. Wa ta'ifatun 'abadat al-baqar, ada sekelompok yang menyembah sapi. Wa ta'ifatun 'abadatil basharil ahya wal amwat, ada sekelompok dari orang-orang musyrikin ini yang menyembah manusia, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Wa ta'ifatun ta'budul jin, ada sekelompok yang menyembah jin. Wa ta'ifatun ta'budus syajar, ada sekelompok yang menyembah pohon. Wa ta'ifatun ta'budul malaikah, dan kelompok orang-orang musyrikin yang menyembah malaikat. Ini adalah perkataan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa bihi ta'rifu ma'na qawlihi ta'ala, maka dengan ini engkau mengetahui, memahami firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa man yushrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih bi makanin sahih. Apa firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Hunafa'a lillah ghaira musyrikin bihi, beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya, tanpa mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Karena wa may yusyrik billah, barang siapa yang syirik kepada Allah, faka'annama kharra minas sama, maka seakan-akan ia jatuh dari langit. Fatakhthafuhu at-tayr, lalu burung menyambarnya, disambar oleh burung. Au tahwi bihir,

سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون apa firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hal ini adalah menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihi salam, bagaimana ia berdialog mendakwahkan orang yang bersama dengannya di dalam penjara. Apa kata Nabi Yusuf, ya sahibayis sijin, wahai kedua penduduk penjara, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar, apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu lebih baik ataukah Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahhar lagi Maha Perkasa? Di mana yang lebih baik, tuan-tuan yang banyak ini atau Allah? Kemudian ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum, apa yang kalian sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kalian buat-buat baik oleh kalian sendiri maupun oleh nenek moyang kalian, oleh bapa-bapa kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal tersebut. Tidak ada bukti, tidak ada dalil terhadap apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah, dan keputusan itu hanyalah milik Allah. Amara, yang mana Allah perintahkan, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini adalah ayat yang menjelaskan kepada kita tentang banyaknya manusia yang tidak mengetahui akidah yang benar ini. Banyaknya manusia yang terjatuh kepada kesyirikan. Sehingga mari kita terus talabul ilm, terus kita belajar mana akidah yang benar, mana akidah yang menyimpang dari kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas al-haq dan mewafatkan kita di atas al-haq ini. Kemudian dalam ayat yang lain, daraballahu mathalan, Allah Subhanahu wa taala memberikan mathalan, memberikan suatu perumpamaan. Rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun, yaitu seorang budak yang mana budak ini tuan-tuannya banyak, yang mana mereka berserikat terhadap budak tersebut, yang mana budak ini tuan-tuannya berselisih sehingga dia tidak tahu mana yang harus dia dengar. Tuan yang pertama mengatakan A, yang kedua mengatakan B, yang ketiga mengatakan C. Kemudian budak yang lain

0: wa rajulan salaman li rajul, dan seorang budak yang hanya memiliki satu tuan. Hal yastawiyani mathala, apakah sama budak yang pertama dengan budak yang kedua? Maka tidak akan sama. Antara budak yang memiliki banyak tuan dan tuannya berselisih, jelas dia akan bingung mana yang dia akan dengar. Dengan yang satu, kalau satu jelas keputusannya satu, keinginannya satu. Ini adalah sebuah gambaran orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Haulail musyrikun, lamma taraku ibadat Allah wahdahu la syarikalah, wahiya allati khuliqu min ajliha wa biha sa'adatuhum, ubtulu bi'ibadati syayatin wa tafarraqat bihimul ahwa'i wasyahawat. Maka orang-orang musyrikin, setelah mereka meninggalkan ibadah, atau ketika mereka meninggalkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya, yang mana beribadah kepada Allah itulah tujuan mereka diciptakan, dan itu adalah sebab kebahagiaan mereka. Tauhid adalah sebab kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Maka mereka akan diuji dengan beribadah kepada syaitan. Wa tafarraqat bihimul ahwa'i wasyahawat, sehingga hancur, bercerai-berai keinginan-keinginan dan syahwat-syahwat mereka. Inilah adalah bahaya kesyirikan. Dan ingat para jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita sebutkan bahwasanya kita ini adalah hamba, tercipta sebagai hamba, sehingga kalau kita tidak menghambakan diri kita kepada Allah, kita akan menghambakan diri kita kepada selain Allah. Dan itulah manusia, ketika ia tidak menemukan sesembahan yang hak, maka ia akan terjatuh kepada sesembahan yang batil. Ketika dia tidak berada di dalam tauhid yang benar, maka ia akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Kama qala al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, sebagaimana perkataan al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, harabu min ar-riq alladhi khuliqu lahu fabulu bi riq an-nafs wasyaitani, mereka lari dari penghambaan yang mereka diciptakan untuk itu. Artinya manusia lari dari tauhid, lari dari menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada Allah, sehingga apa? Fabulu biriqin nafsi wasyaitan, sehingga mereka diuji dengan penghambaan diri kepada hawa nafsu dan penghambaan diri kepada syaitan. Kalau seorang itu tidak menjadi hamba Allah, maka dia akan menjadi hamba syaitan. Kalau dia tidak menjadi waliullah, dia akan menjadi wali syaitan. Ketika seorang itu lari dari penghambaan kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan lari kepada penghambaan kepada selain Allah, kepada syaitan, kepada hawa nafsunya. Sehingga banyak dari manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Seperti kata tadi, kita ini adalah hamba. Kalau tidak kita menghambakan diri kita kepada Allah, kita akan menghambakan diri kita kepada selain Allah. Waliyadzubillah. Fala ijtima'a lil qulubi wa la salaha lil 'alam illa bit tauhid. Maka tidak akan bersatu hati-hati ini, dan tidak akan ada kebaikan terhadap alam ini kecuali dengan tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata wa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati? Law kana fihima alihatun illallah la fasadata. Seandainya kepada keduanya di langit dan di bumi ada tuhan-tuhan selain Allah, tentu keduanya, langit dan bumi ini akan binasa, akan rusak. Subhanallahi rabbil arsy amma yasifun, maha suci Allah yang memiliki arasy dari apa yang mereka sifatkan. Walidzalika idza khalatil ardu minat tauhid, maka dengan sebab demikian apabila bumi ini kosong dari tauhid, tidak ada orang yang beribadah kepada Allah di muka bumi ini, apa yang terjadi? Qamatil qiyamah, akan terjadi kiamat. Kenapa bumi ini masih tegak? Belum hancur. Karena masih ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La taqumu as-sa'atu hatta la yuqala fil ard Allah Allah." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada yang mengucapkan di muka bumi ini Allah. Artinya apa? Kalau masih ada orang yang beribadah kepada Allah, walaupun satu orang di muka bumi ini, tidak akan datang hari kiamat. Kapan datang hari kiamat? Kalau semua kekufuran merata, tidak ada seorang pun yang beribadah kepada Allah. Maka itulah kondisi yang paling buruk. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Inna min syirarin nas man tadrikumus saah wa hum ahya." Sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah manusia yang bertemu dengan hari kiamat mereka masih hidup. Karena hari kiamat itu akan datang ketika bumi ini tidak ada lagi yang beribadah kepada Allah. Mari kita terus tegakkan tauhid ini. Mari terus kita belajar tauhid ini. Supaya benar cara kita beribadah kepada Allah. Supaya benar siapa yang sebenarnya yang paling berhak untuk kita ibadahi. ومثل تفرق المشركين الأولين في عباداتهم ومعبوداتهم, maka sebagaimana perselisihan banyaknya musyrikin, orang-orang musyrik terdahulu di dalam ibadah-ibadah mereka dan sembahan-sembahan mereka, begitu juga tafarraqal quburiyun al yaum fi ibadatil qubur, ya, bermacam-macam orang-orang yang meminta kepada isi kubur di dalam ibadah mereka kepada isi kubur. Fakullu minhum lahu dharihun khasun yutaqarrabu ilaihi bi anwa'il ibadah. Maka setiap mereka memiliki kuburan yang khusus yang mereka mendekatkan diri dengan berbagai macam ibadah kepada kuburan tersebut. Wa kullu tariqatin minat turuq laha syaikhun ittakhadhuhu muriduhu rabban min dunillah. Maka setiap tarekat-tarekat yang mereka memiliki syaikh yang mereka jadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yang yusyra'u lahum minad din ma lam ya'dan bihi Allah, yang disyariatkan untuk mereka suatu ibadah yang mana ibadah tersebut tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, wa hadza tala'ubu syaitan bi bani Adam. Ini semuanya adalah permainan syaitan kepada manusia. Wala najata min syarrihi wa makrihi illa bi tauhidillahi wal i'tisami bi kitabihi wa sunnati rasulih. Maka tidak ada keselamatan dari keburukan syaitan dan tipu daya syaitan kecuali dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah an yuriyana al-haqqa haqqan wa yarzuqna ittiba'ah wa yuriyana al-batila batilan wa yarzuqna ijtinabah innahu huwa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memperlihatkan untuk kita kebenaran itu benar dan kita diberikan rizki, diberikan karunia untuk mengikuti kebenaran tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan untuk kita yang batil itu jelas-jelas batil dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia untuk kita dapat menjauhkan kebatilan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kita, Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penolong. Itulah dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait tentang kesyirikan di dalam tauhidul uluhiyah. Insyaallah kita akan lanjutkan ke dalam pembahasan berikutnya dari kitab yang sama, yaitu terkait tentang khatarus syirki wa wujubul hadari minhu bitajannubi asbabihi, itu terkait tentang bahaya kesyirikan dan wajibnya kita memperingati manusia dari bahaya kesyirikan ini dan wajibnya kita menjauhkan diri dari sebab-sebab yang dapat menjatuhkan kita kepada kesyirikan. Begitu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Halo Sobat Fitness.
6: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
7: Pis, apa kau bikin itu?
6: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh, sudah ada di YouTube, lengkap.
7: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
6: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
7: Oh, kau datang saja di MGC Pis, Muaz Gym Club. Di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
8: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islami Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
6: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
9: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
8: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: تقدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. "Insya Allah saya akan bertobat." Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat. Kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat. Kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat." Ada yang mengatakan, "Ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah." Ada lagi yang berkata, "Sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat."
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Kita menghadap kepada Allah untuk apa? Lil fasli wal hisab. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezaliman. Wabikhasah terkhusus zulmul ibad, kezaliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan, hati-hati dengan kezaliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua menzalimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udut, demi untuk memuaskan hobi merokok. Bisa jadi jenengan menzalimi istri dan anak jenengan. Anak yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung karena egoisme ayahnya atau mbahnya. Itu zalim. Saya ingatkan, yang masih suka ngerokok, jenengan zalim. Bahkan kepada belahan jiwa jenengan, bahkan kepada darah daging jenengan. Dan itu gak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Gak akan dibiarkan sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggung jawabannya. Saya sampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita dituntut oleh anak kita sendiri yang menderita sakit seumur hidup gara-gara ayahnya cuek, gara-gara mbahnya cuek, egois, hanya mencari kepuasan dirinya untuk memenuhi kesukaan dirinya. Itu baru yang dizalimi anak dan istri. Apa yang dizalimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Banyak. Ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang enggak ada yang terzalimi? Teng pasar, ketika jenengan ngerokok blas blus, berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan orang, ratusan orang setiap hari terzalimi dengan asap rokok jenengan, dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Orang-orang yang dizalimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari kiamat. Apa Ustaz? Pahala. Pahala nih jenengan yang capek-capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Berapa orang, Ustaz? Yang jenengan rokoknya berapa tahun? Dalam sehari berapa orang yang jenengan zalimi? Apakah mereka yang dizalimi sempat jenengan minta maaf? Di bis nih ya, di bis. Lepas, napa? Lepas, nang pinggir wis kaya-kaya. Orang mudeng. Itu kanan kiri kita satu bis itu. Jenengan minta maafnya gimana? Lu enggak kenal lo. Kapan minta maaf? Kalau misalnya orang itu jenengan kenal, mungkin sama anak sama istri mau tobat. Le, Bapak minta maaf ya. Bapak janji ya, setelah pengajian malam ini bakalan apa? Bakalan berhenti. Bapak janji nak. Tapi yang kemarin-kemarin Bapak minta maaf ya. Sama istri, Dek. Mas minta maaf ya. Selama ini egois. Ya. Sama tetangga. Itu kenal. Jenengan bisa minta maaf. Kalau orang-orang yang jenengan zalimi memaafkan, selesai. Minta maaf, mereka mau maafkan dan mereka gak mau nuntut nanti di hari kiamat karena sudah memaafkan di dunia, selesai. Tapi yang jadi masalah adalah ketika asap rokok itu menzalimi orang yang tidak kita kenal. Kita gak kenal sama orang yang menghisap asap rokok. Kita ini gak kenal, minta maafnya gimana? Yang ada hari kiamat nanti. Yang ada pertanggungjawaban di hari kiamat nanti.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu. Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Ayol ikhwah azani Allah wa ayakum. Sesungguhnya sholat berjamaah adalah sholat yang sangat utama sekali. Sholat berjamaah kata Rasulullah lebih baik daripada 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Beliau bersabda, sholatul jamaah afdal min sholatil fadhi bisab'in wa isyirina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Dan itu menunjukkan betapa agungnya sholat berjamaah. Oleh karena itulah akhwal Islam, seorang mukmin berusaha untuk berlomba-lomba di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah adalah merupakan suatu perkara yang bisa memberikan kepada hati kita nutrisinya, kekuatannya. Bahkan seorang hamba dengan menjaga sholat berjamaah, insya Allah dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk istiqomah dalam hidupnya. Sebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi. Beliau bersabda, ra'aitu rabbi fi ahsani suratin. Aku pernah bermimpi melihat Rabbku dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, maka Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yakhtasimu fihi al-mala'ul a'la. Ia berkata, wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Rasulullah SAW bersabda, la adri ya Rabb, aku tidak tahu ya Allah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, fawadu'a yadahu, Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundaku, sehingga aku pun merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yakhtasimu fihil mala'ul a'la. Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan dan dipersengketakan oleh malaikat yang ada di langit? Lalu Rasulullah SAW bersabda, na'am ya Rabb. Ya, aku tahu ya Allah. Fil kafarat wad darajat. Tentang amalan yang menebus dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Fa'amal kafarat. Adapun kafarat, yaitu masyul aqdami ilal jama'at. Yaitu melangkahkan kaki kita ke sholat berjamaah. Yang kedua yaitu wa isbagul wudu'i indal makruhat. Menyempurnakan wudu di saat-saat cuaca-cuaca yang sulit. Di saat-saat yang sulit. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah yaitu intidharus sholawati ba'das sholawat. Menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, sadaqta ya Muhammad, benar sekali apa yang engkau katakan wahai Muhammad. Benar sekali. Faman fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan itu, asya bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khathiatihi ka yaumi waladatu ummu. Siapa yang melakukan itu, kata Allah, maka ia akan hidup dalam keadaan baik, mati pun dalam keadaan baik, dan dia bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah, bayangkan orang yang menjaga tiga perkara ini. Yang pertama, berjalan kaki menuju sholat berjamaah ke masjid. Yang kedua, menyempurnakan wudhu ketika di saat-saat sulit. Yang ketiga, yaitu menunggu sholat, menuju sholat berikutnya di masjid untuk berjamaah. Kata Allah, siapa yang melakukan ini, maka ia akan hidup dalam keadaan baik, wafat pun dalam keadaan baik, dan ia bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Siapa di antara kita yang tidak ingin agar hidupnya dalam keadaan baik? Siapa di antara kita yang tidak ingin wafatnya dalam keadaan baik? Siapa yang tidak ingin dosanya dibersihkan, bahkan ia kembali kepada Allah seperti dibersihkan ia bagaikan anak yang baru dilahirkan oleh ibunya? Oleh karena itu ya akhi, sholat berjamaah itu adalah merupakan nutrisi hati, memberikan kekuatan iman, istiqamah dalam kehidupan ini. Fitnah yang mendera, demikian pula ujian yang menimpa kita, itu adalah merupakan perkara-perkara yang terkadang membuat kita tidak bisa istiqamah. Tapi ketika seseorang menjaga sholat lima waktunya, berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, itu adalah orang-orang yang disaksikan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, siapa dia? Yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah wa ataz zakah, dia pun mendirikan salat, membayar zakat, walam yakhsha illallah, dan dia pun tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, semoga mereka itu, kata Allah, termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Masyaallah, subhanallah, betapa besarnya ya akhi pahala salat berjamaah. Oleh karena itulah marilah kita ramaikan masjid-masjid Allah untuk salat berjamaah. Allah gembira dengan hambanya yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah ya akhi. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meramaikan dan memakmurkan masjid Allah. Diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengikuti sholat berjamaah yang merupakan sholat yang sangat utama di sisi Allah. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala

kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali sholat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain, dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat, meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki beberapa macam ternak, tetapi tidak ada satu jenis pun dari ternak itu yang mencapai nisab secara tersendiri. Apakah dalam hal ini ada zakatnya? Jika ada, bagaimana ia mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Binatang ternak seperti onta, sapi, dan kambing masing-masing mempunyai nisab tertentu yang jelas. Tidak wajib zakat sampai mencapai nisabnya dan memenuhi syarat yang antara lain ialah bahwa onta dan sapi serta kambing itu dilepas atau tidak diberi makan secara khusus selama setahun atau hampir setahun. Maka jika nisab onta, sapi, dan kambing itu belum sempurna, maka tak ada zakat di dalamnya dan ia tidak digabung satu jenis dengan jenis lain. Maka jika seseorang memiliki 3 ekor unta, 20 ekor kambing, dan 20 ekor sapi untuk dimiliki atau dipelihara, ketiga jenis itu tidak dicampur satu dengan yang lain, karena setiap jenis belum mencapai nisab. Adapun jika binatang ternak itu untuk diperdagangkan, maka ketiga jenis itu digabung satu dengan yang lain, karena pada kondisi tersebut, ia dianggap sebagai barang dagangan, dan dizakati sesuai dengan zakat emas dan perak. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat jelas bagi orang yang memperhatikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa ada perbedaan pendapat antar ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan yang dipakai, atau disiapkan untuk dipakai, atau untuk dipinjamkan. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang hal ini? Dan sekiranya wajib mengeluarkan zakat, maka apa nisabnya? Dan jika ada nisabnya, maka hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan yang di dalamnya ada ancaman neraka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang tidak mengeluarkannya, padahal hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa ia tidak mencapai nisab. Bagaimana menjawab masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pada kewajiban mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan, baik dari emas maupun perak, ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara para ulama. Dan yang terkuat ialah wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan itu berdasarkan keumuman dalil-dalil
tentang

0: wajibnya zakat pada emas dan perak. Dan berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, bahwa seorang wanita pernah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di tangannya ada dua gelang emas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu mengeluarkan zakat ini?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu senang bahwa nanti Allah akan menggantikan kedua gelang tersebut dengan dua gelang dari api?" Lalu wanita itu melepaskan keduanya dan berkata, "Keduanya sekarang untuk Allah dan Rasulnya." Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau pernah memakai perhiasan dari emas. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanz atau perbendaharaan?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika ia sampai untuk dikeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya, sebab ia tidak termasuk perbendaharaan." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadanya bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya. Seluruh hadis-hadis ini ditafsirkan sebagai perhiasan yang telah mencapai nisab, sebagai upaya menggabungkannya dengan dalil-dalil lainnya. Karena hadis-hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lain, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lain. Demikian pula hadis-hadis menafsirkan ayat-ayat, mengkhususkan keumumannya, menentukan yang tidak ada batasnya atau mutlaknya, karena seluruhnya bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bersumber dari Allah tentu tidak saling kontradiksi, tapi saling membenarkan satu dengan yang lain, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Juga dengan keharusan haul atau sampai setahun, sebagaimana harta-harta zakat lainnya berupa uang, barang dagangan, dan binatang ternak. Dan hanya Allah yang berkuasa memberi taufik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Radio Mu'ad bin Jabal.
2: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
3: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah, baru murah ke harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Cepat minta kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Hah, gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
1: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
5: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
6: Radio Muas Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: قدوات نبوية.
8: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju salat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
8: عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
9: دري النواس بن سمعان radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kebajikan itu adalah akhlak yang baik sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radiyallahu anhu beliau berkata aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau bersabda apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis Hasan kami meriwayatkannya dalam dua kitab Musnad dua orang imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad Hasan.
7: قدوات قدوات نبوية.
8: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه تعالى قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
9: داري أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه، يا بركاتا، Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
7: قدوات نبوية.
8: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
9: داري أبو ثعلبة الخشيني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
10: FM Radio Mu'adh bin Jabal.
11: حضرات السادة يرجى الانتباه.
12: Halo, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
12: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
13: Di mana di Kendari kita mau cari bahan?
12: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
14: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustore. Alamat baru Abu Yustore, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822 5286 1540.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Azkarul masa. A'u

بعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Aduh, enggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Adi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Wah, pejabat goblok, siap di bawah.
5: Kita dapat BBM gratis, kan di internet.
6: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
7: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أحد، هل تحس منهم من أحد، أو تسمع لهم ركزا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM Radio Muad bin Jabal.
2: Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
3: Salam Sapa Anak Soleh.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwat Haliman, sahabat Muad dimanapun Anda berada. Tak lupa selalu senantiasa kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya di kesempatan hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah sahabat Muad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore ini ya kembali kita dipertemukan dalam salah satu program acara yang tentunya akan membawa kebahagiaan bagi kita semua, yaitu Salam Sapa Anak Soleh yang tentunya dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan seperti biasa ya sahabat semua dimanapun Anda berada, di kesempatan sore ini tentunya saya tidak sendiri nih, karena kita telah ditemani oleh dua adik kita yang tentunya soleha-soleha yang berasal dari SDTK Muad bin Jabal. Oke, sebelum kita masuk ke game inti kita sahabat Muad, kita perkenalan dulu nih sama mereka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aduh, kurang semangat. Karena diulang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, masya Allah. Kalian ini sudah makan jika?
5: Belum.
4: Belum. Kapan terakhir makan?
5: Siang.
4: Siang tadi MBG. Oke, oke.
5: Iya, iya.
4: Oke, sebelum kita lanjutkan ya, Kak Raden perkenalan dulu. Nama kakak Raden, kalian bisa panggil Kak Raden. Dan untuk di depan saya siapa nih namanya?

0: Les, les apa itu?
1: Senin, Senin, Rabu, Kamis pergi les tafis.
0: Les tafis.
1: Selasa, Sabtu les di ruang guru.
0: Oke.
1: Jumat les bahasa Inggris.
0: Masya Allah, aktif sekali kamu ya, Masya Allah. Kemudian untuk Afifa biasanya kalau pulang sekolah ngapain? Kegiatannya apa aja kalau pulang sekolah?
2: Aska.
0: Eh, maksudnya Afifa. Aska, okay. Maksudnya Aska. Sorry. Oke, Aska.
2: Biasanya bantu orang tua.
0: Bantu orang tua, mengepel, menyapu, seperti
2: ya,
0: itu.
2: Ya, kayak begitu.
0: Kayak begitu, oke. Okay? Okay, Masya Allah. Dan karena seperti yang kita lihat di studio kita ya, bahwa pendukungnya Aska, Aska dan juga Afifa saat ini banyak sekali ya. Jadi tidak ada lagi alasan kalian itu tidak bisa menjawab. Pokoknya kalian harus semangat, oke? Okay? Tapi sebelumnya Afifa dengan Aska ini kalian enggak gugup jika?
2: Jujur gugup.
0: Kalau Afifa? Aska? Afifa dan Aska? Gimana?
1: Gugup tapi sedikit.
0: Gugup tapi sedikit, oke okay deh. Tapi enggak apa-apa ya, pokoknya kalian jawab aja, pokoknya pokoknya keluarkan apa yang telah kalian pelajari karena di sini tidak ada kok yang mau marahi. Pokoknya kita belajar bersama-sama. Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, kita akan mendengarkan dulu ya materi pengetahuan yang akan dibagikan oleh siapa dulu nih? Mau Afifa atau Aska?
1: Siapa-siapa.
0: Siapa-siapa saja. Oke, kalau begitu kita persilakan Afifa dulu nih. Afifa, ada materi apa Afifa di kesempatan sore ini? Materi yang dibacakan.
1: Oh, dan, ya. Keutamaan berzikir.
0: Oke, okay, Afifa, keutamaan berzikir ya. Oke, okay, kalau begitu tanpa perlu berlama-lama lagi, mari langsung saja kita dengarkan ya materi yang akan dibawakan oleh Afifa. Dan kepada Afifa kami persilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mu'adz. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan serta kesempatan untuk kembali berkumpul dalam majelis ilmu. Bagaimana kabarnya sahabat Mu'adz hari ini? Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dalam kebaikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang keutamaan berzikir kepada Allah. Sahabat Mu'adz, di tengah kesibukan bekerja, belajar, maupun mengurus keluarga, seringkali kita lupa mengingat Allah. Padahal berzikir adalah amalan yang sangat ringan di lisan, namun memiliki pahala yang sangat besar, yang besar di sisi Allah. Zikir merupakan salah satu bentuk ibadah yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Kita bisa berzikir setelah sholat, ketika berjalan, saat bekerja, bahkan ketika hendak tidur. Selama lisan kita mengingat Allah, hati akan dipenuhi ketenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Sahabat Mu'adz, orang yang senantiasa berzikir akan mendapatkan banyak keutamaan. Di antaranya, Allah akan mengingat hambanya, memberikan ketenangan hati, menghapus dosa-dosa, dan meninggikan derajatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita agar memperbanyak zikir. Beliau bersabda, "Hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah." Hadis riwayat At-Tirmizi. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan membaca zikir setiap hari. Seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Serta memperbanyak istighfar dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai waktu yang Allah berikan berlalu begitu saja tanpa kita isi dengan mengingatnya. Sebab orang yang paling beruntung adalah mereka yang senantiasa dekat dengan Allah melalui zikir. Semoga Allah menjadikan lisan kita selalu basah dengan zikir, hati kita dipenuhi ketenangan, dan kehidupan kita senantiasa diberkahi. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Baiklah ikhwat aliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi materi pengetahuan ya yang telah dibagikan oleh adik Afifa, ya kan? Mengenai keutamaan berzikir. Dan sudah dijelaskan tadi juga ya sahabat Mu'adz bahwa bagaimana keutamaan berzikir itu. Untuk itu kita ya sebagai seorang muslim tentunya harus membiasakan bagaimana kita membaca zikir setiap hari, seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, seperti itu, Masya Allah. Dan selanjutnya ikhwat aliman, setelah kita mendengarkan materi dari Afifa ya, kita akan dengar lagi nih materi pengetahuan dari Aska. Aska, ada materi apa Aska?
2: Keutamaan berkata jujur.
0: Oke deh, untuk itu ya, tanpa perlu berlama-lama, mari kita dengarkan materi pengetahuan yang akan dibahas.

0: bagikan Aska, dan kepada Aska kami persilahkan.
1: Assalamualaikum sahabat Muats, apa kabar di sore ini? Sudah zikir petang belum? Kalau belum, jangan lupa ya dibaca dulu sebelum main. Semoga Allah mudahkan dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Perkenalkan, nama saya Azka. Saya akan membawakan materi tentang keutamaan berkata jujur. Teman-teman, berkata jujur adalah akhlak yang sangat dicintai Allah. Meskipun terkadang sulit, kejujuran membuat orang lain percaya kepada kita. Sebaliknya, berbohong bisa membuat orang kehilangan kepercayaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai Al-Amin, yaitu orang yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Karena itu, mari biasakan berkata jujur di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang jujur dan amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah tadi ya sahabat Muat, materi yang dibagikan oleh Aska kepada kita semua mengenai keutamaan berkata jujur. Dan tentunya dari materi yang telah dibagikan tadi juga ya sahabat Muat, Rasulullah sendiri yang merupakan panutan kita semua itu dikenal sebagai Al-Amin, yaitu orang yang sangat jujur dan dapat dipercaya, sahabat Muat. Oleh karena itu, mari kita biasakan ya untuk selalu berkata jujur ya, baik itu di rumah, di sekolah, maupun dimanapun kita berada. Oke, setelah kita mendengarkan materi pengetahuan ya yang telah dibagikan oleh Afifa dan juga Aska, selanjutnya kita akan beralih oleh atau games ke yang paling ditunggu-tunggu, yang menegangkan, karena ini menguji hafalannya kalian. Kalian sudah tahu kan? Apa?
1: Sudah.
0: Apa?
1: Sambung surat.
0: Sambung surat.
2: Sambung ayat.
0: Sambung ayat. Oke, yang benar adalah sambung ayat berikut ini.
3: Sambung ayat Al-Qur'an.
0: Oke, di sesi sambung ayat ini ya, seperti biasa kita akan putarkan soal nih untuk kalian dengarkan. Dan setelah pembacaan soal selesai, maka otomatis kalian akan langsung menyambungnya ya. Dan akan karena persilakan untuk berhenti kalau sudah cukup jawabannya, oke? Jadi kalau misalkan kalian betul juga menjawab, maka kalian akan mendapatkan tambahan 10 poin, ya kan? Oke, gimana? Afifa dan Aska sudah paham ya?
1: Ya, sudah.
0: Oke, untuk kesempatan pertama ini siapa dulu nih?
2: Aska.
0: Ah, maunya Afifa deh.
1: Iya, Afifa.
0: Oke, Afifa, siap ya?
2: Ya.
0: Oke, silakan Afifa ya, dengarkan soal berikut ini agar bisa menjawab dengan betul.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Silakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا.
0: Coba ulang. Coba ulang.
1: وما يأتي.
0: ولا إيه.
1: Mau diulang.
0: Oh, diulang. Oke, silakan, enggak apa-apa.
1: Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Fa ahlakna ashadda minhum batasyaw wa madha mathalul awwalin. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wal ardha la yaqulunna khalaqahunna al 'azizul 'alim.
0: Lanjut.
1: Alladzi ja'ala lakumul arda mahdaw wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun.
0: Oke, cukup. Yakin ya dengan jawabannya Afifah?
1: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Afifah?
2: Wala

0: Oke, jadi betul ya Afifah jawabannya dan mendapatkan tambahan 10 poin. Dan selanjutnya kita beralih ke Aska. Aska gimana? Sudah siap ya?
1: Ya.
0: Iya dong, harus siap. Nah, boleh tidak. Oke, kita dengarkan soal berikut ini ya Aska agar kamu bisa menjawab dengan betul juga. Oke, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Oke, jadi selamat kepada Aska ya. Dan mendapatkan juga tambahan 10 poin seperti Afifa tadi, Masya Allah. Dan selanjutnya, kita beralih lagi nih kepada Afifa. Afifa kayak tegang sekali, Pak. Anda gitu?
1: Mau batuk.
0: Oke. Batuk semua, Mi juga. Sudah? Oke, sudah siap ya?
1: Insya Allah.
0: Oke, Afifa, silakan dengarkan kembali baik-baik ya soal berikut ini.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: mil kita bila daina la aliyun hakim hakim afana tribu ang kumudzikra safhan ang kuntum qauman musrifin.
1: Lanjut satu kali lagi.
0: Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin.
1: Oke, cukup kita dengarkan apakah betul jawaban dari Afifa.
2: Wa in

0: Oke, jadi betul ya Afifa jawabannya, dan tambah lagi nih 10 poin, Masya Allah. Dan selanjutnya kita beralih ke soal terakhir untuk adik Aska dari kelas 5D. Gimana Aska? Sudah siap lagi ya?
1: Iya.
0: Oh iya, harus siap dong. Oke, Aska silakan fokus ya, dengarkan soalnya agar bisa menjawab dengan betul. Dan silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط.
0: Oke, lanjut. Oke, gimana? Mau diulang satu kali lagi enggak?
1: Iya, boleh.
0: Oke, kita ulang ya satu kali. Silakan Aska fokus nih. Oke.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط.
0: Oke, lanjut. Ayo. Ayo Aska.
1: ضرب الله.
0: Itu awal tadi. Tapi kalau mau diulang dari awal juga enggak apa-apa, silakan. Ayo. Ayo Aska. Ayo Aska. 5 4 3 2 1 Ai, habis waktunya, Masya Allah. Jadi hangus ya Aska. Rugi sekali nih. Padahal soalnya enggak terlalu susah sih. Gimana? Enggak apa-apa ya. Oke, jadi tadi itu surah At-Tahrim ayat 10. Jadi iya, betulan, serius ayat 10. Jadi potongannya di tengah-tengah tadi. Nanti selesai program kamu silakan cek ulang deh soalnya, oke? Oke, kota liman sahabat teman-teman dimanapun anda berada, kalian masih semangat jika?
4: Insya Allah.
0: Insya Allah semangat ya. Kalau supporternya gimana nih? Suaranya cuma mana suaranya supporternya? Eh, semua. Lobet min juga supporternya be. Pantasan pesertanya juga ada lobet pak. Tapi gak apa-apa ya. Ya kota liman sahabat teman dimanapun anda berada, itulah tadi ya soal terakhir kita di kesempatan ini. Tapi ya keseruan kita belum berakhir sampai di sini, karena setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali untuk menguji kemampuan adik-adik kita dalam beberapa games-games yang tidak kalah menarik tentunya. Untuk itu sahabat muat, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Salam Sapa Anak Soleh yang tentunya dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari. Dan kalau sahabat muat penasarannya seperti apa sih Lain itu, silakan langsung ya kunjungi Instagram di @lain.kendari atau bisa juga di lesprivatkendari.com. Untuk itu sahabat muat, jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,3 FM.
5: Salam sapa anak soleh.
6: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
7: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
6: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek sabile.
6: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
9: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
10: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh.
9: program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
0: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
4: Antar.
0: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
1: Datang tepat waktu.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
11: Masya Allah, benar.
0: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
4: Sofia.
0: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
4: Hafsah binti Umar.
0: Hafsah binti Umar, yakin?
4: Iya.
0: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
9: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com.
12: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Salam Sapa, Anak Soleh.
0: Oke, Fataliman, sahabat teman-teman apun Anda berada masih bersama kami tentunya dalam program acara Salam Sapa Anak Soleh yang dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan seperti biasa sahabat teman, di kesempatan ini setelah kita jeda pariwara ya, kita akan mendengarkan materi yang dibawakan oleh kakak Muslim. Untuk itu Afifa dan juga Aska masih semangat jika? Kayaknya dari tadi batu-batu terus ini. Kurang sakit kah?
4: Flu.
0: Flu?
4: Pilek.
0: Pilek? Ih,
4: iya,
0: pilek? Serius?
4: Iya, batuk.
0: Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
4: Enggak apa-apa, Ji.
0: Enggak apa-apa, Ji. Santai saja.
4: Kalau batuk di sini?
0: Jangan tuh. Bau nanti. Bau jigong, kayak. Oke, mana pendukungnya Afifa? Kesian. Tinggal sedikit sekali. Kalau Aska mana? Pendukungnya Aska?
13: Bersuara.
0: Oke, karena pendukungnya kalian masih ada, jadi tidak boleh ada kata loyo-loyo ya. Pokoknya harus semangat. Belum lagi keluarga kalian yang nonton di rumah nih,
4: ya kan?
0: Pokoknya harus berikan yang terbaik, oke? Oke, kalau begitu silakan dengarkan baik-baik materi yang dibawakan oleh kakak Muslim. Tapi sebelum itu, kalian mau sampaikan ya, kalian harus simak betul ya materi yang dibawakan. Karena semua soalnya itu berasal dari situ. Dan kalau misalkan nanti kakak Raden berikan soal, maka harus kalian secara bersamaan angkat tangan dan sebut nama. Misalnya Afifa atau Aska, pokoknya harus bersamaan. Tidak boleh angkat tangan di luar atau sebut nama di luar, karena Kak Raden tidak bisa persilakan. Oke, gimana? Afifa dan Aska sudah paham ya?
4: Oke,
0: kalau begitu silakan dengarkan baik-baik ya materi yang dibawakan. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
14: Assalamualaikum adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Muslim sore ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Adik-adik, di kesempatan kali ini, Kak Muslim akan menjelaskan tentang tanda kenabian. Adik-adik, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kecil, beliau pernah ikut bersama pamannya Abu Thalib dan beberapa pembesar Quraisy dalam perjalanan dagang menuju Syam. Di tengah perjalanan, mereka singgah di dekat sebuah biara tempat seorang rahib bernama Buhaira. Biasanya, sang rahib tidak pernah keluar menemui kafilah manapun. Namun kali ini, dia keluar dan menyambut mereka. Adik-adik, saat melihat Nabi kecil, Buhaira langsung memegang tangannya dan berkata bahwa anak ini kelak akan menjadi penghulu semesta alam, rasul dari Rabbul Alamin yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ketika ditanya dari mana dia tahu, Buhaira menjelaskan bahwa sejak rombongan tiba, semua pohon dan batu bersujud dan hanya bersujud kepada seorang nabi. Dia juga melihat tanda kenabian di antara bahu nabi, seperti sebuah stempel atau cap kenabian. Hohohoi! Adik-adik, Bu Haira juga melihat ketika nabi berjalan, awan menaungi beliau. Dan saat beliau duduk, bayangan pohon pun condong menaungi beliau. Inilah tanda kemuliaan yang membuat Bu Haira semakin yakin. Hohohoi! Bu Haira kemudian memperingatkan Abu Talib agar tidak melanjutkan perjalanan ke Romawi, karena dia khawatir bahwa orang Romawi akan mengenali dan membunuh nabi kecil itu. Hohohoi! Dan benar saja adik-adik, tidak lama kemudian datang 7 orang Romawi yang sedang mencari seorang nabi yang dikabarkan akan muncul pada bulan itu. Setelah berbincang, mereka akhirnya percaya kepada Bu Haira dan tinggal bersamanya. Hohohoi! Adik-adik, sebelum mereka berpisah, Bu Haira menasihati Abu Talib agar segera membawa Nabi pulang ke Makkah untuk melindunginya. Abu Talib pun menuruti nasihat itu, mengembalikan Nabi ke Makkah, dan Bu Haira memberi mereka bekal sebagai tanda kasih dan penghormatan. Hohohoi! Adik-adik, itulah yang bisa kaum muslim sampaikan di kesempatan sore ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uhuhuy, Masya Allah. Oke, Afifa dan Aska sudah dengar tadi ya, materi yang dibawakan oleh kakak muslim. Dan kalian harap kalian sudah simak dengan betul-betul, karena setelah ini kita akan masuk ke dalam sesi kuis Anak Soleh.
5: Kuis Anak Soleh.
0: Oke, jadi seperti yang sudah Kak Raden bicarakan di awal tadi ya, kalau misalkan kalian tahu jawaban dari soal yang Kak Raden berikan, silakan angkat tangan dan sebut nama secara bersamaan. Gimana, Afifa dan Aska sudah siap ya?
4: Insya Allah.
0: Oke, mana supporternya? Masih ada jika suaranya ini?
4: Masih,
0: coba bersuara dulu. Oke, silakan dengarkan baik-baik ya soal berikut ini. Kakak Raden mau ingatkan lagi ya, kalau misalkan kalian berhasil jawab soal dengan benar, kalian boleh ambil snack yang ada di meja kalian. Tapi satu saja nah, jangan dua, apalagi tiga. Oke, satu
4: empat
0: saja.
4: Boleh.
0: Jangan taliwa-lewa juga itu, Pak. Oke, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini. Apa judul materi kaum muslim?
4: Aska.
0: Oke, Afifa di luar nih. Siapa? Apa jawabannya Afifa?
4: Tanda kenabian.
0: Tanda kenabian, yakin ya?
4: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Afifa.
11: Masya Allah, benar.
0: Oke, tahu Afifa di betul lagi Pak. Silakan ambil Afifa, satu snack, pilih mana saja, bebas. Yang penting jangan lebih nah, satu saja. Oke. Oke, sudah. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Aska jamu kalah. Oke.
4: Oke.
0: Oke, soal berikutnya, silakan dengarkan baik-baik. Dalam perjalanan menuju Syam, Nabi Muhammad ikut bersama pamannya. Nah, siapa nama pamannya?
4: Aska
0: duluan. Oke, Aska, apa jawabannya?
1: Abu Talib.
0: Yakin?
1: Ya.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Aska.
11: Masya Allah, benar.
0: Oke, betul lagi jawaban Aska. Silakan ambil Aska, satu snacknya. Bebas, mana saja. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah nama rahib yang ditemani Nabi Muhammad dalam perjalanan menuju Syam?
4: Afifa.
0: Aska, apa jawabannya Aska?
1: Bu Haira.
0: Yakin?
1: Oke, yakin.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawabannya.
11: Masya Allah, benar.
0: Betul lagi jawabannya Aska. Silakan ambil lagi snacknya Aska. Bingung kah? Kalau tidak mau nanti Karadin yang ambil paling. Oke, jadi poinnya kalian ini sama kuat ya, 30-30. Jadi kalian harus semakin fokus lagi nih untuk bisa menjawab dengan betul. Nah, Karadin mau kasih tahu lagi nih. Kalau misalkan ya, Karadin berikan soal dan belum selesai Karadin kasih soal, tapi kalian sudah tahu jawabannya, langsung saja angkat tangan dan sebut nama. Karena ini sistemnya rebutan. Sudah paham ya?
1: Oke, sudah.
0: Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. di manakah Nabi dibawa agar terlindungi?
4: Aska,
0: apa jawabannya? Afrika. Agar terlindungi dari bangsa Romawi?
4: Mekah.
0: Yakin?
4: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawabannya.
11: Masya Allah, benar.
0: Oke, mantap, betul ya Aska ini. Silakan Aska, ambil lagi satu snacknya. Oke, kita beralih ke soal terakhir ya di sesi kuis anak soleh. Silakan dengarkan baik-baik. Di manakah letak tanda
4: Aska ya.
0: Oke, di manakah letak tanda kenabian yang dilihat Bu Haira?
4: Di antara bahu beliau.
0: Yakin?
4: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawabannya.
11: Masya Allah, benar.
0: Oke, Masya Allah, betul lagi ya kayaknya. Aska ini tidak sangka betul jawabannya ya.
4: Iya.
0: Oke, silakan ambil lagi satu snacknya. Satu ya, bukan dua.
4: Iya, itu. ini aja. Ini.
0: Oke, Masya Allah. Nah, Ikhwatul Iman, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, itulah tadi soal terakhir ya yang telah dijawab dengan betul oleh Aska, perwakilan dari kelas 5D. Dan tentunya perolehan poin sementara kita, sahabat-sahabat, ini mana Aska memimpin nih, sahabat-sahabat, yang dimana memperoleh poin sebanyak 50 poin, sementara Afifa dari 5C menyusul dengan perolehan 30 poin. Tapi sahabat-sahabat ya, perolehan poin ini masih bisa berubah-ubah karena setelah kita bersama dalam kuis anak soleh, kita akan kembali dalam sesi tebak sahabat berikut ini.
13: Kuis tebak nama sahabat. Siapakah aku?
0: Oke, jadi Afifa dan juga Aska, aturannya sama seperti tadi ya. Kalau misalkan kalian tahu jawabannya, langsung saja angkat tangan dan sebut nama. Oke? Okay. Gimana, sudah siap ya?
4: Insyaallah.
0: Oke, okay, mana pendukungnya Afifa? Ai, Lobet Muhammad. Nah, kalau pendukungnya Aska mana? Wah. Kalau Afifa tidak ada pendukung di sini, tenang, ada orang tua di rumah, ada pokoknya ada siapa-siapa saja deh.
4: Ada dia.
0: Berapa orang kah?
4: Satu.
0: Satu. Enggak apa-apa, yang penting ada, toh. Oke, okay, kita beralih. Silakan dengarkan baik-baik soal pertama ini. Siapakah aku? Aku disegani sahabat besar.
4: Afifa, Aska.
0: Afifa, apa jawabannya?
4: Usama bin Zaid.
0: Yakin? Oke, kita dengarkan apakah betul jawabannya. Oke, Afifa betul lagi jawabannya, Pak. Silakan ambil Afifa satu snack. Oke, mantep. Kita beralih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku pencari kebenaran sejak muda. Dari Majusi, Nasrani, Islam. 5, 4, 3, 2, 1. Hangus mie lagi. Jawabannya itu Salman Al-Farisi.
4: Nggak ada.
0: Oh, nggak ada?
4: Nggak ada.
0: Oke, nggak apa-apa. Kita beralih ke soal berikutnya, Pak, kalau begitu. Silakan dengarkan baik-baik ya. Siapakah aku? Aku adalah Syahid di Mu'tah.
4: Nggak ada, Ustadz.
0: Nggak ada ya? Ada. Serius?
4: Iya.
0: Oke, kalau begitu kita beralih lagi nih ke soal berikutnya. Siapakah aku? Aku adalah... Silakan dengarkan ya. Aku adalah putri dari Nabi Sallallahu
4: Alaihi Wasallam. Aska.
0: Aska, apa jawabannya Aska?
4: Ummu Kulsum binti Muhammad.
0: Ummu Kulsum binti Muhammad, yakin dengan jawabannya?
4: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan. Aska, apakah betul jawabannya Aska? Oke, Aska, mantap, Pak. 10 lagi poinnya, tahu Wadi. Oke, silakan Aska, ambil lagi satu snack.
4: Lagi ini.
0: Tinggal berapa tuh snack? Tinggal sedikit, Pak. Tapi
4: enggak
0: apa-apa. Oke, berarti 2 soal lagi. Karena tinggal 2 snacknya toh?
4: Oke. Okay.
0: Oke, silakan dengarkan baik-baik. Nah, Afifa, masih bisa kamu ngejar ini?
4: Mengajar.
0: Dengar baik-baik. Poinmu sekarang tuh 40. Nah, sementara Aska itu 60. Jadi bisa mengejar toh?
4: Bisa.
0: Oke, okay. Silakan dengarkan baik-baik soal berikutnya, nah. Siapakah aku? Aku adalah kakak Aisyah.
4: Afifa.
0: Apa jawabannya?
4: Asma binti Abu Bakar.
0: Yakin?
4: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan apa betul jawabannya. Oke, 10 poin lagi untuk Afifa. Silakan Afifa, satu snack-nya. Oke, jadi kita beralih ke soal terakhir ya. Soal pamungkas. Karena kalau misalkan Afifa betul jawabnya, maka seri. Dan kita akan tambah lagi satu soal. Tapi kalau kamu Aska bisa jawab, maka kamu pemenangnya di kesempatan ini. Oke? Okay? Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Cari yang susah-susah deh.
15: Jangan pilsen.
0: Aku menikah dengan Abu
4: Afifah Aska.
0: Afifah. Apa jawabannya? Aku menikah dengan Abu Talha setelah ia masuk Islam.
4: Umu Sulaim atau Rumaisyah binti Milhan.
0: Yakin?
4: Yakin.
0: Nama diganti?
4: Enggak.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawabannya. Oke, semakin seru ya sahabat muat karena jawaban Afifah betul nih. Dan poinnya sama 60-60. Silakan Afifah, ambil satu snacknya.
4: Sudah habis.
0: Oh, sudah habis. Tinggal satu ya? Jadi yes. Habis, oke, okay, gak apa-apa. Kita beralih ke soal terakhir, kan ini soal pamungkas.
15: Ya Allah.
0: Siapa yang berhasil jawab, dia yang menang. Oke, okay, silakan Afifah dan Aska, dengarkan baik-baik soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah hadiah.
4: Afifah, Aska.
0: Afifah, apa jawabannya? Aku adalah hadiah dari Raja Mesir untuk Nabi
4: Maryam Al-Qibtiyah.
0: Yakin?
4: Yakin.
0: Oke, okay, kita dengarkan, apakah betul jawabannya? Oke, sahabat semua dimanapun Anda berada, soal terakhir tadi yang telah dijawab betul oleh adik Afifah dari kelas 5C ya, Masya Allah. Dan kita ucapkan selamat kepada Afifah dari perwakilan kelas 5C yang telah memenangkan Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini dengan perolehan poin ya sahabat semua, di mana Afifah memimpin dengan perolehan sebanyak 70 poin, disusul dengan Aska dari perwakilan 5D dengan perolehan sebanyak 60 poin. Jadi selisih poinnya itu sedikit sekali ya sahabat muat, Masya Allah. Jadi kedua adik kita memang ini sudah belajar dengan baik. Dan kita ucapkan sekali lagi selamat ya kepada Afifah, perwakilan dari kelas 5C yang telah memenangkan Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan ini, yang tentunya dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari. Dan kami ucapkan juga selamat ya kepada Aska dari kelas 5D karena sudah berjuang, tadi sempat memimpin. Tapi ya qadarullah mi juga toh, karena ya begitu mi toh, namanya juga pertandingan. Tadi memimpin, habis itu diburu. Ya, begitulah. Pasti ada yang menang dan yang ada yang kalah. Tapi Aska, Aska, tetap semangat nah. Enggak boleh loyo-loyo Aska. Saya lihat loyo-loyo ini, enggak boleh begitu. Tetap semangat nah. Oke? Okay? Oke, okay, senyum dulu, Pak. Oke, okay, khotbah liman sahabat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi ya sisi terakhir kita di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelum kita closing, kita tanya dulu nih kepada Afifah, ada yang mau disampaikan enggak kepada pendukungnya yang sedang menonton di rumah atau yang ada di studio ini meskipun sedikit. Silakan.
4: Terima kasih telah mendukung saya sampai saya menang.
0: Mm-mm, asik.
4: Di rumah, mm-mm, maupun di sekolah.
0: Oke. Okay.
4: Saya sangat berterima kasih telah mendukung meskipun bukan keluarga saya,
0: mm-hmm,
4: ataupun teman saya.
0: Oke. Okay. Sudah. Sedikitnya, Mi. Oke, okay, kita beralih kepada Aska, perwakilan dari kelas 5D. Silakan Aska. Pesan-pesannya kepada pendukungnya, banyak sekali pendukungnya, Pak.
16: Makasih sudah lihat saya ikut.
0: Mm-hmm.
16: Walaupun saya kalah.
0: Mm-hmm.
16: Ya, okay.
0: Gitu aja.
16: Ya,
0: ya, itu aja. Oke, okay, sahabat teman dimanapun Anda berada dan juga Afifah dan Aska ya, kalian kan telah mengikuti program ini dan Karadin cuma mau kasih tahu bahwa setiap bulan itu akan diumumkan pemenangnya, entah itu kelas 5A, B, C, atau D. Nah, kalian kalau misalkan pekan depan jadi talent ya, maka kalian harus mempersiapkan diri. Dan terutama pendukungnya juga nih, kalian itu harus selalu dukung ya temannya yang jadi talent. Apalagi pekan depan, harus memberikan support dan semangat agar kelas kalian itu bisa memenangkan piala. Karena ada pialanya.
15: Ada piala, nanti lihat.
0: Kalau sudah menang, makanya menang dulu. Nanti ada pialanya dan juga bingkisan. Jadi kalian harus tetap semangat. Oke, okay? Gimana? Afifah dan Aska sudah paham ya?
16: Ya.
0: Oke, okay. Kota Liman, sahabat umat, jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ya kebersamaan kita dalam program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan ini. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu dalam Salam Sapa Anak Soleh di pekan depan tentunya, yang dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan untuk informasi lebih lanjut sahabat muat, silakan kunjungi Instagram ya di @lain.kendari atau bisa di lesprivatkendari.com. Dan akhir kata sahabat muat, saya Raden Muhammad pamit undur diri, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
17: Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
9: Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
18: Gimana rasa nasi kebulinya?
19: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
18: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
19: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
9: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira. Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
0: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
20: Zulfikar.
0: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
20: Datang tepat waktu.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
11: Masya Allah, benar!
0: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
20: Sofia.
0: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
21: Hafsah binti Umar.
0: Hafsah binti Umar, yakin?
21: Iya.
0: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
9: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muaz Bin Jabal Kendari, hanya di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com.
22: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
23: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, adik-adik semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabarnya hari ini semuanya?
24: Baik, alhamdulillah Kak Yogi, kabar aku baik.
23: Masya Allah. Ini adik-adik, sudah siap-siap di sini ramai-ramai, berkumpul-kumpul mau ikut acara apa ini? Mau kampanye?
24: Bukan, emang kampanye apaan?
23: Kampanye itu berkumpul untuk mendukung seseorang adik-adik. Bukan-bukan ya. Baik, adik-adik di sini kumpul mau belajar ya?
24: Iyalah, mau belajar.
23: Mau belajar apa nih adik-adik?
24: Belajar apa kan lagi ya?
23: Ayo, belajar apa?
24: Apa ya?
23: Ya, yang ada di poster itu ya. Belajar tentang indahnya. Indahnya apa adik-adik? Indahnya surga?
24: Bukan.
23: Indahnya apa adik-adik? Indahnya rumahku?
24: Bukan.
23: Terus, indahnya apa adik-adik? Oh, Oh, indahnya berteman.
24: Bukan.
23: Loh? Oh, indahnya bersaudara.
24: Nah, itu baru benar.
23: Wah, Masya Allah. Ya, hari ini kita akan belajar dengan tema indahnya bersaudara, adik-adik. Nah, adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa adik-adik, kita awali kelas kita sore hari ini dengan meluruskan niat kita belajar mengharapkan kebaikan-kebaikan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adik-adik, tidak lupa untuk berdoa adik-adik. Ya, yang belum berdoa silakan berdoa terlebih dahulu. Kak Yogi juga mau berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan yang ketiga, adik-adik jangan lupa ya, disiapkan buku catatannya untuk mencatat apa-apa saja yang akan kita pelajari sore hari ini. Sudah siap?
24: Siap.
23: Semangat?
24: Semangat.
23: Yuk, kita mulai kelasnya pada sore hari ini. Nah, adik-adik semua, hari ini kita akan belajar indahnya bersaudara. Kenapa sih adik-adik? Kok bersaudara itu indah? Emang penting ya bersaudara? Emang penting? Penting gak sih? Enggak ya? Penting? Oh iya, kita tanya dulu saja kalau gitu ya. Coba siapa yang mau ditanya ini? Coba siapa yang mau ditanya, angkat tangan yang ada di Zoom. Baik, di sini sudah ada Kiandra Sabita. Assalamualaikum, Kiandra. Assalamualaikum, Kiandra. Masya Allah, Kiandra, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Kiandra, Kak Yogi mau tanya boleh? Boleh ya. Kiandra, penting nggak sih kita bersaudara? Penting. Emang kenapa? Kenapa, ayo? Katanya penting. Ya, pokoknya penting ya Kiandra ya. Kiandra punya saudara nggak? Hah? Punya nggak ya? Kalau punya adik, kakak punya nggak? Gak tahu. Aduh, ya sudah Kiandra. Yang penting tadi jawabannya adalah kita penting banget punya saudara ya. Masya Allah. Terima kasih Kiandra sudah bantu Kak Yogi. Jazakillah khairan. Nah, teman-teman semua, tadi kata Kiandra penting banget kita punya saudara. Pas ditanya, kenapa penting Kiandra?
24: Gak tahu.
23: Nah, adik-adik coba jawab, penting gak punya saudara?
24: Penting.
23: Apa alasannya?
24: Ini nih aku nih. Kalau gak tahu gimana?
23: Kalau gak tahu, yuk kita cari tahu sore hari ini kenapa sih penting punya saudara atau penting gak sih kita bersaudara. Baik, bagi yang di Zoom, Kak Yogi akan menampilkan slide kita yang akan kita pelajari sore hari ini. Sudah siap adik-adik semua?
24: Siap.
23: Nah, ini dia adik-adik, indahnya bersaudara. Nah, baru aja ditampilin ya, udah dicoret-coret. Aduh, ini yang indah bersaudara adik-adik. Emangnya coret-coretnya juga indah ya? Nah, ini kayaknya karya seniman-seniman kelas dunia gitu ya, yang cuma coret-coret gitu ya, jadi indah ya. Ya sudah, Kak Yogi persilakan, dipuas-puaskan dulu coret-coretnya. Nah, sudah ya. Tuh, sudah seperti ini tampilannya adik-adik. Gimana sekarang, indah gak? Kayak gini. Ya udah. Kita hapus ya. Kita kan mau belajar ya. Bismillah. Nah, adik-adik semua, indahnya bersaudara atau indahnya persaudaraan adik-adik. Bersaudara tuh penting banget. Dan dalam ilmu psikologi nih, ilmu yang Kak Yogi sempat pelajari, bersaudara itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, kenapa penting? Karena dengan adanya saudara, kita menjadi punya sebuah sistem. Waduh, adik-adik tahu sistem nggak? Tahu nggak?
24: Sistem? Sistem apaan, Kak Yogi?
23: Sistem itu apa ya? Kak Yogi lagi cari kata-kata yang lucu tapi nggak dapat tadi adik. Ya udah, sistem itu adalah apa ya adik-adik ya, mekanisme. Gimana? Paham sekarang?
24: Tambah bingung, apa mekanisme?
23: Mekanisme itu cara kerja, malah jama jauh ya artinya. Jadi kita butuh sebuah, ya bisa dibilang cara kerja, dibilang komunitas, dibilang tempat tinggal yang mendukung, di mana hal yang paling penting di dalamnya adalah adanya dukungan dari orang-orang sekitar kita, atau bisa dibilang dukungan dari saudara-saudara kita. Nah ini penting banget adik-adik. Sebelum kita mulai, kayak kita dilupa ya, semuanya lomba duduk rapi. Telinganya dipasang.
24: Nyikak, nyikak.
23: Matanya juga dibuka. Nah, senyumnya dipasang. Sudah siap semua? Nah, coba tarik nafasnya biar semakin nyaman. Kalau kayak bilang angin, tarik nafasnya. Kalau hujan, dihembuskan. Nah, mungkin adik-adik ada yang habis rapat gitu kan. Pusing gitu, capek gitu ya, burn out gitu. Nah, yuk bisa tarik nafas bareng-bareng adik-adik ya. Coba angin. Hujan. Tariknya yang sungguh-sungguh adik-adik. Dan dihembuskannya lewat mulut ya. Coba sekali lagi. Angin. Hujan. Nah, Masya Allah. Gimana? Coba senyumnya dipasang. Oke adik-adik, kita mulai ya. Nah, siapkan catatan terbaiknya.
24: Dapat hadiah.
23: Iya, dapat hadiah.
24: Dari Kak Yogi.
23: Dari ayah bundanya ya, di rumahnya masing-masing. Baik, adik-adik semua. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Waduh, siapa yang mau baca ini ya? Ada yang mau baca nggak ya? Wah, wah, wah, wah, wah. Langsung banyak ini yang mau baca. Masya Allah, kita persilahkan ya. Ada Naila. Assalamualaikum, Naila. Masya Allah, Naila sudah bisa baca belum? Sudah. Nah, Naila, tolong dibacakan ya. Kayu Gi perbesar. Zut. Nah, silakan. Iya. Terus? Masya Allah. Terima kasih, Naila. Jazakillah khairan. Nah, al-muslimu akhu al-muslim. Atau akhul muslim. Nah, teman-teman semua, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Jadi adik-adik, yang namanya saudara, ternyata ya di sini dimaksudkan tidak hanya saudara kandung adik-adik. Makna di sini umum, di mana saudara ini maksudnya adalah saudara dalam hal keimanan atau dalam agama. Nah, maka setiap muslim yang ada di seluruh dunia itu adalah saudara kita.
24: Wah, berarti wah, berarti setiap muslim yang ada di seluruh dunia adalah saudaraku.
23: Iya.
24: Berarti aku punya saudara di Turki.
23: Iya.
24: Di Amerika.
23: Uh-uh.
24: Di Eropa.
23: Iya.
24: Wah, saudaraku di mana-mana.
23: Iya dong. Keren gak adik-adik?
24: Wah, keren banget. Nah, berarti saudaraku gak hanya saudara yang serumah, seibu, sebapak.
23: Iya. Nah, walaupun nanti ada pembagiannya adik-adik ya, ada rinciannya. Tapi dalam hal ini, ya saudara yang dimaksud di sini secara umum adalah saudara sesama muslim adik-adik. Gimana adik-adik? Senang gak punya saudara yang banyak?
24: Berarti Kak Yogi juga saudaraku?
23: Iya.
24: Berarti Kak Elan juga?
23: Iya.
24: Kak Yusuf juga?
23: Iya.
24: Kak Faldi?
23: Kak Nizar? Kak Nizar belum disebutin?
24: Iya, Kak Nizar.
23: Ada dia tahu nggak siapa tadi? Yang disebutin, tahu nggak?
24: Nggak tahu, itu kan Kak Yogi yang ngomong.
23: Iya, semuanya adik-adik. Semuanya, asalkan dia Islam, dia Muslim, maka dia saudara kita.
24: Wah!
23: Nah, adik-adik, sesama saudara, kita harus saling mencintai dan menjaga. Maka gak boleh kita sesama Islam, sesama Muslim malah bertengkar. Malah saling ejek-mengejek. Ya, mengucapkan kata-kata kotor. Ya, nah, ini gak boleh adik-adik. Apalagi di sekolah.
24: Kamu dasar gundul.
23: Gitu ya. Gak boleh adik-adik ya. Ya padahal teman kita gondrong ya. Dipanggil gundul. Nah adik-adik gak boleh nih ngejek-ngejek teman kita dengan sebutan-sebutan yang gak baik ya. Apalagi sampai memunculkan perselisihan atau pertengkaran. Kita sama muslim itu harus saling mencintai dan menjaga. Nah kita juga dapat memberikan bantuan dan tolong menolong dalam kebaikan. Jadi adik-adik sesama saudara itu harusnya saling membantu dan saling menolong. Nah,
24: Kak Yogi, aku punya cerita.
23: Cerita apa?
24: Aku juga saling membantu loh.
23: Membantu di mana?
24: Membantu ketika di sekolah.
23: Oh, gimana tuh? Bantuin teman ya? Gimana?
24: Aku pernah loh, pas ujian matematika aku bantu temanku.
23: Hah? Bantu gimana?
24: Bantu ngasih kunci jawaban.
23: Heh? Emang itu membantu?
24: Iya dong, bantu dia. Akhirnya nilainya jadi 100. Hehe, aku baik kan?
23: Itu membantu dalam keburukan adik-adik.
24: Heh, kok buruk? Kan aku bantuin dia, jadi nilainya 100. Itu kan bagus.
23: Adik-adik, tapi kan ini curang. Masa lagi ujian dikasih contekan?
24: Gak baik ya?
23: Iya, berarti itu bukan cara yang baik dalam membantu.
24: Wah, berarti salah.
23: Iya, salah.
24: Ya gimana dong?
23: Ya udah minta maaf sama gurunya ya. Nah dan jangan diulangi lagi. Mohon ampun sama Allah ya. Baik adik-adik. Jadi membantu itu dalam kebaikan. Contohnya ada teman kita lupa bawa uang jajan. Dia kelihatan di pojok kelas kelaparan. Kita tanya,
24: kamu kenapa?
23: Enggak apa-apa. Wah biasanya gitu ya. Nah tanya lagi,
24: kamu kok gak makan siang?
23: Aduh,
24: puasa ya?
23: Enggak.
24: Pasti uangnya ketinggalan.
23: Kok tahu?
24: Iya, dari wajahnya kelihatan.
23: Misalnya gitu ya. Nah,
24: yuk ikut sama aku yuk ke kantin. Aku punya uang nih, kita bisa jajan bareng.
23: Gitu. Nah, adik-adik, kayak gitu bagus banget. Tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, inilah dia apa namanya fungsi dari saudara. Kita bisa saling mencintai, kita saling menjaga satu sama lain. Kalau ada saudara kita yang ditindas, diperlakukan buruk ya oleh orang lain, kita belain, kita bantu ya. Dan juga kita bisa menolong dia, saudara-saudara kita yang dalam kesulitan. Maka sesama saudara harus saling mencintai. Kok diulangi? Biasa Kak Yogi typo ya. Baik, maka guru kita ya Syekh Utsaimin mengatakan seseorang itu mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Adik-adik cinta enggak sama dirinya sendiri?
24: Cinta dong.
23: Nah, cinta banget apa cinta aja?
24: Cinta banget.
23: Nah, begitupun dengan saudara kita. Saudara kandung kita, misalnya kakak atau adik kita. Misalnya teman-teman kita ya, ataupun saudara jauh kita ya. Maka kita harus mencintai mereka dengan cinta yang besar sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, begitu adik-adik. Masya Allah ya. Nah, sudah paham adik-adik? Paham ya? Jadi, saudara itu maknanya bisa secara umum adik-adik. Di mana saudara sesama muslim. Nah, ini saudara kita semua yang beragama Islam itu. Dan kita harus saling mencintai dan menjaga. Nah, mencintai saudara itu sebaiknya sama dengan mencintai diri kita sendiri. Wah, Masya Allah ya. Kita lanjut yuk slide berikutnya. Nah, coba tolong dibacakan nih. Siapa yang mau baca selanjutnya? Waduh, langsung banyak ini ya. Sarah mau baca banget, belum pernah. Ya udah, kita persilahkan kepada Sarah ya. Assalamualaikum Sarah. Masya Allah, Sarah mau baca. Ya udah, silakan Sarah dibaca. Wala ya bi ba'dukum ala bai'i ba'din. Bai'i. Ibadallah. Masya Allah, Sarah, terima kasih ya sudah dibantu membaca. Jazakillah khairan. Nah, teman-teman semua, ini cukup panjang ya hadisnya. Maka teman-teman, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tahasadu, ya. Kita itu enggak boleh kepada saudara kita mendengki atau hasad ya. Dalam bahasa Arab itu hasad. Kalau dalam bahasa kita di Indonesia artinya dengki.
24: Kayak gini, dengki itu temannya iri.
23: Iya benar ya. Iri dan dengki biasanya dikaitkan atau dijadikan suatu apa namanya, dijadikan satu dalam satu kalimat. Ih kamu iri dan dengki ya. Nah gitu biasanya kan. Nah dengki atau hasad itu artinya adik-adik, berarti kita tidak suka jika saudara kita mendapatkan kebaikan. Contohnya ketika ada teman kita di kelas juara satu.
24: Dia mah juara satu karena beruntung doang.
23: Nah terus kita tuh ingin dia itu gak dapat juara satu lagi. Kita pengen dia dapat juara terakhir. Wah misalnya gitu ya adik-adik ya. Nah itu dengki. Kita ingin kenikmatan pada saudara kita itu hilang dari diri mereka. Ada saudara kita atau teman-teman kita di sekolah, saudara sama muslim, dia punya mobil yang bagus misalnya ya. Wah dia diantar pakai mobil yang bagus, habis itu kita dengki.
24: Aku pengen dia mobilnya hilang.
23: Wah misalnya gitu.
24: Biar sekolahnya naik tukang ojek.
23: Misalnya kayak gitu ya. Nah gak boleh adek-adek ya. Ini dengki. Ya kalau kita melihat saudara kita diberikan kenikmatan oleh Allah ya biarkan ya.

0: 3.000. Nah, kemudian ada orang lagi yang ini. Wah, Pak, ini saya mau beli apelnya nih. Kan tinggal satu kan apelnya. Saya yang beli, Pak. 10.000. Wah, misalnya gitu. Hah? Kan aku duluan gitu. Nah, ya udah deh, aku bayarin 12.000. Wah, gara-gara orang yang tadi dia pura-pura menawar padahal tidak membeli niatnya. Ya, dia sengaja menawar dengan harga tinggi biar harga apelnya itu naik ya. Nah, ini termasuk di antara najas ya, adik-adik. Menipu dia. Enggak sungguh-sungguh membeli. Ya, dia seperti itu biar harga apelnya naik. Nah, biar si pembeli tadi mengeluarkan jumlah uang lebih banyak untuk membeli apel tadi. Biasanya hal seperti ini sering terjadi kalau ada acara lelang biasanya ya, adik-adik ya. Lelang-lelangan, tapi lelang yang bohong-bohongan ini. Maksudnya bohongan tuh ada orang-orang yang sengaja tidak niatnya membeli tapi menawar dengan harga yang tinggi. Ini enggak boleh.
1: Ayo lagi aku pusing.
0: Enggak apa-apa, yang penting intinya adalah kita enggak boleh curang dalam jual beli adik-adik kepada saudara kita. Nah,
1: kalau sama bukan saudara kita,
0: ya jangan juga dong ya. Masa jualan curang ya. Nah, terutama kepada saudara kita. Kemudian yang ketiga, tidak boleh saling membenci adik-adik. Jadi kita enggak boleh loh membenci teman-teman kita di sekolah ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang saling membenci.
1: Ah, jangan main sama dia. Dia itu orangnya bau keteknya.
0: Nah, misalnya kayak gitu ya. Enggak boleh. Kan ada nih di sekolah-sekolah, kadang suka ngebully, kadang ngebulinya ngejekin orang tuanya, kadang ngebulinya itu apa namanya? Memukul secara fisik atau menghina karena bentuk fisiknya ya. Misalnya tangannya panjang sebelah, terus kita hina. Nah, seperti ini kemudian kita apa namanya? Bully teman kita. Nah, itu enggak boleh, apalagi ngebulinya itu untuk membenci teman-teman kita.
1: Eh, jangan main sama dia. Emang kenapa? Dia miskin.
0: Nah, misalnya kayak gitu adik-adik, enggak boleh. Masa kita enggak berteman sama orang hanya gara-gara dia miskin? Apalagi dia sama muslim. Enggak boleh seperti itu ya. Nah,
1: jangan temenan sama dia. Emang kenapa? Soalnya dia kalau ke sekolah itu jalan kaki, keringatnya bau.
0: Aduh, enggak boleh adik-adik kayak gitu ya. Nah, ini mengajari untuk membenci orang lain. Nah, berikutnya yang keempat adik-adik, tidak boleh saling mendiamkan atau membelakangi. Jadi kita enggak boleh nih marah-marahan sama teman kita, enggak saling bicara, enggak bertegur sapa, ya. Itu enggak boleh juga. Sesama saudara itu harusnya saling menyapa, saling melempar senyuman, saling memberikan salam, seperti itu, ya. Jadi enggak boleh kita diemin gara-gara teman kita atau saudara kita sesama muslim tersebut dia mendapatkan nilai terbaik di sekolah, habis itu kita jadi enggak mau ngomong sama dia karena kita merasa hasad sama dia dan enggak mau bicara. Wah, sudah hasad enggak mau ngomong lagi ya. Nah, enggak boleh nih adik-adik. Lalu yang kelima, tidak boleh berjualan di atas jualan saudaranya. Contohnya Aisyah jualan kerudung. Nah, kemudian Aisyah menawarkan kerudungnya warnanya pink kepada Fatimah. Waduh, Fatimah suka.
1: Wah, kerudungnya bagus ini Aisyah. Berapa harganya?
0: Itu harganya 25.000 Aisyah. Apa Fatimah? Wah.
1: Boleh kurang enggak sih 20.000 gitu?
0: Nah, lalu ada datang lagi satu lagi ya. Namanya adalah siapa? Temannya. Namanya misalnya adalah Bunga. Bunga nawarin lagi. Dia,
1: wah Fatimah beli sama aku aja. Emang kamu berapa? Aku kasih harga 15.000.
0: Nah, kerudungnya sama, warnanya pink. Akhirnya Fatimah gak jadi beli ke Aisyah. Nah, seperti ini gak boleh adik-adik. Kalau saudara kita sedang jual beli ya, ya biarkan selesai jual belinya ya. Nah, kalau si Fatimah gak mau, gak cocok kan nanti bisa ke kita, bisa ke warung kita atau tempat jualan kita. Nah, tapi gak boleh memotongnya sedang tawar-menawar dan sebagainya ya. Ini gak boleh. Nah, begitu adik-adik, kan banyak ya di pasar kayak gitu. Udah beli sini aja, ini lebih murah. Ini diskon nih. Itu gak boleh adik-adik. Kak Yogi sudah tanya sama Ustadz Iqbal ini. Ini perkara yang tidak boleh nih adik-adik. Nah, hukumnya kalau larangan itu, kalau Allah dan Rasulnya sudah melarang sesuatu, berarti bisa dosa adik-adik. Atau haram dilakukan. Nah.

0: seperti itu adik-adik ya. Nggak boleh kita berlaku seperti ini kepada saudara-saudara kita.
1: Wah, aku jadi tahu Kak Yogi.
0: Nah, ini dia yang nggak boleh kita lakukan kepada saudara-saudara kita. Masih ada lagi adik-adik? Yuk kita lihat lagi yuk. Zut. Nah, berikutnya. Coba siapa yang mau baca? Siapa lagi nih yang mau baca? Wah, sudah rame. Ada Sakia Konita El Falak. Assalamualaikum, Konita. Halo, Konita. Masya Allah. Silakan Konita, dibacakan. Kayaknya langsung bahasa Indonesianya aja deh, Konita ya. Biar agak cepetan. Sudah mau jam 5 soalnya. Silakan Konita. Satu. Saudaranya dalam kesusahan. Tiga. Masya Allah. Ya, terima kasih Konita. Jazakillah khairan. Nah, teman-teman semua, tadi sudah dibacakan oleh Konita ya. Maka kita nggak boleh berbuat zalim, baik secara harta dan kehormatan. Nah, jadi kita nggak boleh berbuat zalim. La yadlimuhu. Nah, wala yakhduluhu. Nah, wala yakhdibuhu. Wala yahkiruhu. Nah, jadi teman-teman semua, kita nggak boleh berbuat zalim kepada saudara kita. Misalnya kita mengambil harta atau mengambil uang adik kita tanpa izin, ya. Kita mengambil makanan kakak kita di kulkas tanpa izin, ya. Atau kita memakai kamar kakak kita atau masuk kamar kakak kita padahal kakak kita sudah bilang, "Adik, kakak mau belajar, jangan masuk kamar dulu ya sampai nanti kakak selesai belajarnya." Tiba-tiba kita masuk, bruak, buka pintunya.
1: Kakak lagi ngapain?
0: Malah diganggu belajarnya. Nah, ini jangan seperti itu adik-adik. Ini bisa membuat kakak kita merasa tidak nyaman dan tidak konsentrasi belajarnya. Kasihan ya. Nah, maka gak boleh seperti ini. Ini termasuk perbuatan yang tidak baik. Maka ketika kakak sedang belajar, sedang mengerjakan tugas, wah, kita harus menghargainya. Nah, kita harus menghargainya dan kita tidak masuk kamarnya tanpa izin. Ya, harus izin dulu. Kalau mau makan makanan kakak, izin dulu. Kalau mau pinjam buku, pinjam izin dulu ya. Jangan berbuat zalim kepada kakak kita ya. Nah, ya, zalim ini bisa berarti hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh kita, yang merugikan orang lain, atau mungkin tidak disenangi oleh orang lain, dalam hal ini yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Wah, berat kan bahasa Kak Yogi? Nah, kemudian tidak boleh membiarkan saudaranya dalam kesusahan. Kita harus senantiasa mengulurkan tangan adik-adik, membantu setiap teman-teman kita yang butuh bantuan. Siapapun teman-teman kita, baik miskin ataupun kaya, ya, baik dia itu anaknya yang kulitnya gelap atau yang kulitnya cerah, ya, yang tinggi ataupun yang pendek, tinggalnya di kompleks perumahan atau di pedesaan, jika dia teman kita, jika dia saudara kita sesama muslim, maka jika kita melihat dia dalam kesulitan, bantulah dia. Ini saudara adik-adik. Fungsi saudara itu saling tolong-menolong adik-adik. Jangan sampai kita melihat saudara kita dalam kesusahan, kita malah mengolok-oloknya. Contohnya, ada teman kita di sekolah, dia dijegal sama kakak kelas. Jatuh teman kita itu.
1: Kepalaku bencol.
0: Nah, kita hanya bisa melihat.
1: Hah? Waduh, kepalanya bencol. Ah, biarin aja ah.
0: Wah, ini gak boleh seperti itu adik-adik. Ayo kita bantu. Kita peluk dia ya. Kita bantu dia berdiri. Gimana? Yuk, aku bantu berdiri yuk. Yuk kita segera ke tempat kesehatan yuk biar diobatin benjolnya yuk. Nah, gitu adik-adik. Kita bantu. Jika kita melihat saudara kita dalam kesusahan, jangan segan-segan untuk memberikan bantuan atau pertolongan. Siap?
1: Siap.
0: Nah, yang ketiga, jangan berdusta adik-adik.
1: Berdusta itu apa?
0: Berbohong adik-adik. Jangan sampai kita berbohong kepada saudara kita. kepada teman-teman, ya, kepada adik-adik kita, kepada kakak kita juga. Nah, misalnya kita dikasih kita dikasih 4 es krim sama Umi. Wah, kata Umi, nak, nanti tolong bagi sama adik ya, bagi dengan adil.
1: Oke, Umi, beres.
0: Waduh, pas ketemu adiknya,
1: iya kak, kakak punya es krim dari Umi. Wah, seneng banget kak. Aku dikasih gak? Iya dong, nih ada dapat 1.
0: Kak, kok aku cuma dapat 1, kakak 3.
1: Emang kayak gitu, Umi udah bilang kakak dapat 3 karena kakak ini anak pertama. Adek kan anak kedua, dapat 1.
0: Nah, ini kan berbohong, nggak sesuai dengan apa yang Uminya perintahkan tadi. Nah, adik-adik, nggak boleh seperti ini, ya, berbohong kepada saudara kita, ya. Nah, misalnya kita meminjam mainan kakak kita, kemudian ketika kakak tanya, lo kok mainannya rusak? Siapa yang rusak ini nih? Kok rusak? Tangan robotnya putus?
1: Aku nggak tahu.
0: Padahal kita yang tadi mainan dan putus tangan robotnya. Tapi kita nggak mau ngaku. Nggak boleh adik-adik seperti ini. Jujur kepada saudara kita. Baik saudara kita yang ada di rumah maupun saudara sesama muslim yang ada di lingkungan kita, di tempat tinggal atau mungkin di sekolah. Nggak boleh berbohong ya. Kemudian yang keempat, tidak boleh menghina saudaranya. Memanggil dengan sebutan-sebutan yang buruk. Memanggil dengan nama-nama yang tidak baik atau berucap dengan kata-kata yang tidak boleh, misalnya apa, kata-kata yang kasar ya, misalnya menyebut nama-nama hewan kepada saudara kita, contohnya, aduh jangan disebutin adik-adik, nggak boleh, kata-katanya kasar.
1: Contohnya aku perlu contoh,
0: tapi jangan disebutin adik-adik, gimana ya?
1: Ya gimana aku mau tahu kalau nggak disebutin.
0: Contohnya anjing.
1: Pun sebutin, berarti kayak dia berkata kasar.
0: Kan nyontohin. Ya kalau anjing itu disebut biasa aja nggak apa-apa. Tapi kalau anjingnya digunakan untuk kata anjing, maksudnya ya, kata anjing digunakan untuk menghina orang lain, ini nggak boleh adik-adik ya. Nah ini nggak boleh kita lakukan kepada saudara kita sesama muslim. Paham adik-adik?
1: Paham.
0: Nah bagus ya. Nah jadi diingat-ingat adik-adik. Kepada saudara kita nggak boleh dengki atau hasad. Kepada saudara kita nggak boleh menipu dalam jual beli. Kepada saudara kita nggak boleh saling membenci. Kepada saudara kita nggak boleh saling mendiamkan. Kepada saudara kita nggak boleh saling berjualan di atas jualan saudaranya. Wah, menyerobot langganan saudara kita, nggak boleh ya. Nah, kemudian tidak boleh berbuat zalim atau berbuat buruk kepada saudara kita. Tidak boleh membiarkan saudaranya dalam kesulitan. Tidak boleh juga membohongi saudara kita. Dan yang terakhir tadi, tidak boleh menghina saudaranya. Masya Allah, Masya Allah. Kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Waduh, kata Nabi, ya, takwa itu adanya di sini. Nabi sambil memukul dadanya 3 kali. Di sini. Wah, di sini. Wah, 3 kali adik-adik ya. Nah, maka adik-adik, kata Nabi, maka berdosalah jika ada orang yang menghina saudaranya sama muslim. Setiap muslim atas saudaranya yang lain itu haram darahnya. Jadi gak boleh saling melukai. Hartanya gak boleh saling mencuri kepemilikan saudara kita. Kehormatannya, dan gak boleh saling menghina atau merendahkan saudara kita. Inilah bentuk ketakwaan kita kepada Allah, diantaranya adalah menjaga saudara kita. Wah adik-adik, gitu, inilah Islam mengajarkan kita adik-adik. Islam mengatur kita bagaimana cara memuliakan dan memperlakukan saudara-saudara kita. Karena saudara itu penting banget. Nah, kenapa penting? Yuk kita lihat. Nah, ini tinggal sedikit lagi nih. Nah, ini dia manfaat-manfaat saudara kita. Coba tolong dibacakan oleh siapa ini yang mau baca? Waduh, langsung banyak ini. Nah, Masya Allah, dari tadi yang baca akhwat terus ya. Yang ikhwan belum baca ya. Nah, Coba Kak Yogi minta tolong kepada Dek Maher. Oh, ada. Oh, Maher apa Hafiz ya? Ya, Maher dulu. Assalamualaikum, Maher. Masya Allah, Maher, tolong dibacakan. Masya Allah. Jazakallah khairan Maher, bagus sekali bacanya ya. Nah, teman-teman semua, tadi sudah dibacakan oleh Maher. Menjaga saudara adalah dengan cara yang sudah diajarkan Nabi barusan, yang Kak Yogi sudah bacakan bersama teman-teman tadi ya. Nah, tapi ada tambahannya nih adik-adik. Kalau kita pengen mengikat saudara kita, semakin saling mencintai dengan saudara-saudara kita, sesama muslim tadi, maka kita bisa saling memberikan hadiah atau saling memberikan kebaikan. Ya, tahadau, tahabu. Nah, adik-adik semua, memberikan hadiah kepada saudara kita, ini bisa memunculkan cinta. Nah, jadi jika ingin saling mencintai lebih kuat lagi, maka berikanlah hadiah-hadiah kepada saudara kita. Nah, kemudian bisa juga untuk memperkuat persaudaraan itu, kita bisa beribadah bersama-sama ke masjid, sholat jemaah bersama-sama bagi yang ikhwan, ya. Kalau yang perempuan bagaimana? Bisa dengan belajar bersama-sama, wah, kajian bersama-sama, Masya Allah ya. Di rumahnya si Fulan, yuk kita kajiannya Kak Erlan yuk, bareng-bareng. Nah, bisa. Nah, saling mengingatkan, ya hey, jangan lupa ya hari ini ada kajian Kak Erlan nih, yuk kita stay Zoom ya. Wah, jangan lupa stay tune, wah gitu ya. Nah, itu termasuk mengikat ya. Cinta di antara saudara-saudara kita dan berkumpul dalam kebaikan. Berkumpulnya kita melakukan banyak kebaikan. Masya Allah ya. Nah, adik-adik semua, ini dia cara-cara yang bisa kita lakukan kepada saudara kita untuk saling merekatkan dan menguatkan hubungan persaudaraan kita. Nah, adik-adik, apa sih manfaatnya kita punya saudara yang banyak dan saudara yang kuat ya, maksudnya kuat di sini hubungan kita kuat dan lekat. Waduh, manfaatnya adalah kita punya sistem yang mendukung adik-adik. Nah, sistem yang mendukung atau punya lingkungan yang mendukung. Kenapa adik-adik? Dengan adanya saudara, saudara itu dapat mendukung kita di saat kita merasa sulit adik-adik. Aduh, gimana ini? Aduh, aku nggak bisa ini maju presentasi di depan. Aku lupa materi yang diajarkan sama Kak Elan kemarin. Wah, lalu saudara kita datang. Tenang, tenang. Ada Allah yang bersama kita. Ayo kita berdoa sama Allah. Allah pasti memudahkan kita. Ayo berdoa sama Allah. Ya Allah, mudahkanlah presentasi temanku ini ya Allah. Wah, saling mendoakan adik-adik. Ya, menenangkan saudaranya sehingga saudaranya jadi lapang dadanya dan dia akhirnya berani untuk presentasi atau berbicara menyampaikan materi atau pelajaran yang sudah disampaikan pekan lalu di hadapan orang banyak. Wah, ya, ini termasuk mendukung. Kemudian menghibur saudara kita yang sedang dalam duka ya. Misalnya saudara kita baru saja kehilangan kucing yang dicintainya. Kucingnya itu mati adik-adik ya. Nah, dia sedih. Temannya nanya, "Kamu kenapa?
1: Kucingku. Kucingnya kenapa? Kucingnya bisa beranak ya?"
2: "Bukan. Kucingku.
1: Kenapa kucingnya?"
2: "Kucingku ketabrak motor."
1: "Hah? Terus
2: mati."
1: "Wah. Wah, pasti kamu sedih banget ya." Ya udah, aku temenin ya. Kamu butuh bantuan apa nih? Kamu mau minum? Mau minum apa? Aku ambilin."
0: Misalnya gitu ya. Nah, kita bantu. Makanya kalau ada saudara atau teman yang baik itu bisa menenangkan hati kita di kala duka. Seperti teman Kak Yogi ini, ada yang datang gitu kan. Katanya lagi sedih, banyak pikiran gitu. Mau cerita, ya Kak Yogi bantu dengerin gitu ya, bercerita, dengerin gitu ya. Nah, seperti itu memang ya. Sahabat-sahabat itu fungsinya. Kak Yogi juga kalau lagi banyak banyak masalah, banyak tekanan, Kak Yogi akan ketemu tuh sama Kak Valdi atau sama Kak Erlan untuk cerita. Atau sama Kak Yusuf ya dan teman-teman yang lainnya. Wah, ini fungsinya saudara, saling menghibur, saling mendukung, satu dengan yang lainnya dalam kebaikan. Nah, keren kan adik-adik?
1: Wah, keren banget.
0: Nah, gitu adik-adik. Nah, membantu kita di saat susah. Itu ada saudara enak, ada yang bantuin. Coba kalau nggak punya saudara, siapa yang bantu?
1: Oh, iya ya, Kak Yogi ya. Jadi sendirian ya?
0: Iya. Nah, maka kita harus bersyukur saat ini punya teman-teman, punya saudara-saudara seiman yang baik, yang dekat dengan kita, maka kita harus menjaganya adik-adik. Wah, oh, gitu ya. Kemudian adik-adik, saudara itu dapat membela kita di saat kita dalam tekanan atau di saat diejek orang, saat juga kita direndahkan orang lain, maka saudara itu bisa membela kita.
1: Eh, jangan gangguin dia.
0: Waduh, enak kan ada yang ngebelain? Nah, kemudian yang terakhir, saudara dapat membantu kita masuk surganya Allah. Kok bisa? Nih, Kak Yogi bacakan ya. Nah, di antara manfaat-manfaat persaudaraan yang tadi, maka inilah manfaat persaudaraan yang utama.
1: Apa tuh, Kak Yogi?
0: Teman-teman tahu nggak? Bahwa persaudaraan itu bisa memudahkan urusan kita di akhirat.
1: Hah? Kok bisa?
0: Nih, yang pertama. Saudara itu, atau pertemanan atau persaudaraan itu, bisa memberikan syafaat di akhirat.
1: Hah?
0: Ini ada pada hadis riwayat Muslim nomor 183. Di mana saat itu orang-orang yang beramal soleh, ya, mereka itu setelah selesai urusannya dan mereka sudah siap masuk surga. Ketika mereka masuk surga, mereka bertanya kepada Allah, "Ya Allah, di mana saudara-saudaraku yang dulu sempat sholat bersama, belajar ngaji bersama, kajian bersama, kok enggak ada di sini? Di mana ya Allah?" gitu ya. Mereka bertanya kepada Allah. Maka Allah pun memerintahkan mereka untuk mencari saudara-saudaranya yang ada mungkin masih di neraka adik-adik. Untuk diajak bersamanya di surga. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama orang-orang yang dia cintai nantinya. Jika orang yang dia cintai, saudara-saudaranya itu adalah orang saleh, dan kelak orang yang soleh itu masuk surga, maka dia bisa bersamanya di surga. Siapa adik-adik yang ingin masuk surga?
1: Aku!
0: Makanya adik-adik, ayo kita perbanyak teman-teman yang soleh, yang bisa membawa kita nantinya, mengajak kita kepada kebaikan di dunia, dan bisa mengajak kebaikan, atau membawa kepada kebaikan di akhirat nanti. Mau punya saudara yang banyak, yang baik, yang soleh? Mau masuk surga? Ya udah adik-adik, kita jaga saudara-saudara kita, adik-adik kita, ya, kakak-kakak kita, teman-teman kita, ya. Nah, maka yang kedua, saudara juga, jika kita saling mencintai saudara kita itu,
1: mencintai gimana?
0: Mencintai karena Allah, kita sayang sama dia, kita pengen bantu dia, pengen ngebelain dia. Nah, gitu sayangnya maksudnya, ya. Nah, jika kita lakukan semua itu karena Allah, kita bertemu karena Allah, kita berpisah karena Allah, maka dua orang yang saling mencintai karena Allah ini tadi, Allah akan menaungi mereka di hari yang mana hari itu tidak ada naungan lagi.
1: Hah? Ya apa itu, Kak Yogi?
0: Ya nanti, setelah hari kiamat kita dikumpulkan di padang mahsyar. Wah, ini Kak Yogi ambil faedah dari Ustaz Iqbal juga nih adik-adik ya. Nah, jadi dikumpulkan di padang mahsyar, di mana saat itu matahari sangat dekat dengan kita. Nah, ini makna yang pertama ya, naungan itu. Maka kita dinaungi oleh Allah. Orang lain kesusahan, kita jadi enggak kesusahan. Siapa yang mau? Nah, kemudian makna naungan secara umum, di mana kita dimudahkan ketika di padang mahsyar. Kita dimudahkan di saat hisab. Kita dimudahkan saat menyeberang di sirat ya. Nah, dan kita dimudahkan sampai surganya Allah. Wah, keren banget gak adik-adik?
1: Keren ya Kak Yogi ya, punya saudara yang baik.
0: Iya, makanya adik-adik harus semangat. Indah banget adik-adik punya saudara-saudara yang baik, yang saleh, ya, yang bisa terus mengingatkan kita kepada kebaikan, mengajak kita kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Wah, makanya kalau sudah punya saudara seperti ini, pegang erat-erat adik-adik. Kata Umar bin Khattab, jika kita punya saudara yang saleh, maka pegang erat-erat, jangan sampai dia lepas.
1: Bentar, maksudnya kita peluk dia gak boleh kemana-mana?
0: Bukan, maksudnya kita jaga ya. Kita jaga, kita juga berbuat baik sama dia. Nah, kita juga Kalau punya rezeki yang lebih, kita kasih dia hadiah biar semakin cinta kita dengan dia, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah.
3: Radio Muad bin Jabal.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
5: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya, betul.
6: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Assalamualaikum,
8: Kona. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
7: Eh, apa kita bikin?
9: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
8: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
9: Eh, baru bagaimana motorku?
7: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
9: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
7: Masya Allah.
8: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
9: Yang di mana itu?
8: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
9: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
10: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
11: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
12: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
11: Eh, tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
12: Bah, adakah rezeki yang gurih?
11: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
10: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 2 3 Raya 4. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
13: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
14: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
13: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
14: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh, kalau kita bikin acara di sana.
10: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
15: 94,3 FM.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia, dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat, karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit. seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
3: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil, karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
6: Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja, karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan La yamassu al-Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
8: 94,3 FM. Info dunia Islam.
9: Info dunia Islam. Info dunia Islam. Info dunia Islam.
10: Baiklah sahabat muat di manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
8: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
11: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
12: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
11: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
13: Majlis yang mulia ini di pembahasan Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
11: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muaz bin Jabal dan Muaz TV.
14: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
15: قدواتٌ نبوية.
16: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
17: Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata: seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia." Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia." Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
15: Qudwatun nabawiyyah.
16: An Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
17: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
15: Qudwatun nabawiyah.
16: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'ta an-nas bi da'wahum lad'a rijalun amwal qaumin wa dima'ahum lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal-yaminu 'ala man ankar. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
17: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
15: قدوات نبويه.
16: عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان رواه مسلم.
17: Dari Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
15: Qudwatun nabawiyah.
16: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yab' ba'dukum ala bay'i ba'd وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.
17: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
15: قدوات نبوية نبوية.
16: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
17: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
14: Simak dan saksikan program Iqra, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
13: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqra,
14: dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
18: Dalam program Iqra, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
14: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insya Allah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
1: Murotal by request.
15: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murotal by request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Ya, 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal Kendari, ikhwatul iman, sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saat yang lalu tentunya kita telah selesai melaksanakan salah satu kewajiban kita semua, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Dan terlupa tentunya kembali kita berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan bisa berpahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama, selanjutnya seperti biasa di hari Senin ba'da sholat maghrib, kita akan kembali untuk mendengarkan kajian rutin kita bersama guru kita Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari. Untuk itu bagi sahabat muat yang memiliki pertanyaan terkait hukum-hukum Islam, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya di WA Radio Muat, tepatnya di 0852 555 943. Kami ulangi, 0852 555 943. Untuk itu sahabat muat, dimanapun Anda berada, sembari menunggu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam 94,3 FM.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Sahih Bukhari bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullah Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari.
2: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتاليمان para hadirin sekalian juga para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali kita memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua. Alhamdulillah di kesempatan kita di malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam majlis yang mulia ini di pembahasan kitab Sahih Bukhari. Dan sebagaimana biasa bersama kita narasumber kita Al-Ustaz Al-Fadil Abu Qudamah Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala. Dan tentunya pembahasan ini kita bagi ke dalam dua sesi, dan setelah materi kita akan membuka sesi tanya jawab. Dan terkhusus bagi para pemirsa maupun pendengar di rumah, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di layanan kami. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama menyimak dan kepada Ustadz alaihi falitafadzal masyhura wa ma'jura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatalil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fawahiyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dan di antara nikmat tersebut, pada malam hari yang berbahagia ini, Allah SWT kembali mempertemukan kita sekalian dalam kajian kitab Sahih Bukhari. Dan biidznillahi ta'ala di malam hari yang berbahagia ini kita masih akan melanjutkan tentang kitab shalah, dan pembahasan kita masih pembahasan tentang bab membongkar kuburan kaum musyrikin dan membangun masjid di atasnya. Naam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddathana Musaddad qala haddathana Abdul Warith an Abi Tayyah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fa nazala 'ala al-Madinati fi hayyin yuqalu lahum Banu Amr ibn Auf. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أربعا وعشرين ليلة.
3: أربعة عشرة ليلة. Salam.
2: فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدين السيوف فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابد الغنم وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل قال أنس رضي الله عنه فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفي خرب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم الخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا إضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم
3: تجيزون
2: والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجر.
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah hadis yang sangat agung. Hadis yang mengkisahkan kepada kita sekalian tentang salah satu peristiwa penting dalam sejarah dakwah Nabi SAW. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, haddatsana Musaddad, telah berkata kepada kami Musaddad, beliau menuturkan telah berkata kepada kami Abdul Waris dari Abi Tayyah dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang ke Madinah, maksudnya ketika beliau alaihi salatu wasalam hijrah dari Makkah ke Madinah. Fanazala a'lal Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasalam datang dari bagian dataran tinggi Madinah. Ya, beliau datang dari bagian atas Madinah. Fi hayyin yuqalu lahum Banu Amr ibn Auf, di sebuah kampung yang dikatakan kampung Bani Amr ibn Auf. Ya, kampung Bani Amr Bani ibn Auf ini adalah kawasan Masjid Quba yang kita kenal pada saat ini. Ya. Fa aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di tengah-tengah mereka arba'ata asyara yauman atau lailatan. Di sini nampaknya ada kekeliruan dalam dua cetakan yang saya baca, semuanya arba'ata asyara lailah. Ya, 14 hari, dan itu yang masyhur bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum datang ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di Quba dan beliau tinggal di sana selama 14 hari. Di sini tertulis 24. Ya, yang benar adalah 14 hari. Summa arsala ila Bani Najjar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjumpai Bani Najjar. Ya, Bani Najjar ini adalah karib kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ibunya. Ya, karena kita ketahui bahwa ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam Aminah binti Wahab ya berasal dari Madinah. Ya, oleh sebab itu Nabi SAW ketika masih kecil bersama dengan ibunya berkunjung ke Madinah untuk berziarah kepada kerabatnya, sampai kemudian ibu Nabi SAW wafat di perjalanan pulang di sebuah tempat yang bernama Abwa. Ya. Thumma arsala ila Bani Najjar. Kemudian Nabi SAW mengutus orang untuk menjumpai Bani Najjar, yaitu karib kerabat dari ibu beliau. Faja'u muqallidina suyuf. Ya, maka mereka pun datang muqallidina suyuf dengan membawa menghunuskan pedang. Ya, bukan berarti mau menyerang Nabi SAW, tapi mereka menampakkan diri mereka siap untuk mengawal Nabi SAW, siap untuk melindungi Nabi SAW. Mereka datang dengan membawa pedang-pedang mereka. Faka'anni anduru ila Nabi SAW ala rohilatihi wa Abu Bakrin ridfuhu. Anas bin Malik mengatakan, maka saya melihat Nabi SAW, maka seakan-akan saya saat ini melihat Nabi SAW sedangkan Nabi di atas kendaraannya dan Abu Bakar As-Siddiq dibonceng. Yani Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengkisahkan peristiwa ini setelah bertahun-tahun. Baru Anas bin Malik mengatakan, seakan-akan sekarang saya masih melihat, atau seakan-akan saya sekarang melihat Nabi SAW di atas kendaraan. Ini menunjukkan apa? Kuatnya hafalan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq dibonceng oleh Nabi SAW di atas kendaraannya, dan ini menunjukkan akan fadilah Abu Bakar As-Siddiq. Wa mala'u bani Najjar haulahu, sedangkan mala', al-mala' itu ada pembesar kaum, sedangkan tokoh-tokoh dari Bani Najjar, keluarga Nabi SAW, ada di sekitar Nabi SAW, mengawal Nabi SAW. Hatta alqa bifina'i Abi Ayyub, sehingga beliau alaihi salatu wasalam ya singgah, atau beliau meletakkan bawaannya ya di teras Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ya, karena saat itu Abu Ayyub adalah orang yang paling dekat kekerabatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasalam. Wa kana yuhibbu ay yusalli haitsu adrakathu shalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasalam itu beliau senang untuk salat ketika waktu salat itu tiba. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasalam kapan datang waktu salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasalam langsung salat di tempat itu. Selagi tidak ada larangan untuk sholat di tempat itu, maka Nabi SAW sholat di tempat itu. Jadi Rasulullah selalu melakukan sholat itu di awal waktu. Yani kalau kita kan biasa pas lagi perjalanan, begitu datang masuk waktu sholat, apa yang kita bilang? Kita cari dulu masjid yang nyaman. Sudah dapat masjid, ini kurang enak di sini. Ya, maju lagi depan lagi. Ya, di sini kurang inilah, kurang itulah, enggak ada AC-nya lah, lain sebagainya. Tapi Nabi SAW yuhibbu ayyusallia haitsu adrakathu shalah. Rasulullah itu senang sholat apabila waktu sholat tiba. Jadi kapan waktu sholat tiba, di situlah Rasulullah sholat. Ya, karena ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Bumi telah dijadikan oleh Allah sebagai tempat sholat dan tempat bersuci, alat untuk bersuci. Wa yusalli fi marabidhi al-ghanam. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan salat di tempat penampungan kambing. Ya, marabidhul ghanam itu tempat penampungan kambing. Biasa diterjemahkan marabidh itu kandang kambing, sehingga sebagian orang mengira bisanya salat di kandang kambing ini. Ya, jangan kita bayangkan kandang kambing di negeri kita. Ya, maksud marabidh itu adalah semacam ranch, tempat penampungan kambing. Ya, wa annahu amara bibina'il masjid. Dan sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan pada saat itu untuk membangun masjid. Fa arsala ila mala'i bani Najjar. Lalu Nabi SAW mengutus kembali orang kepada pembesar-pembesar Bani Najjar. Faqala, lalu Nabi SAW beliau bersabda, ya Bani Najjar, wahai Bani Najjar, thaminuni biha'itikum hadha, wahai Bani Najjar, tolong belikan saya harga untuk kebun kalian ini, mau saya beli. Ini nanti akan saya bahas lebih rinci bagaimana Nabi SAW tidak sewenang-wenang, mentang-mentang jadi pemimpin, mentang-mentang jadi penguasa, mentang-mentang jadi nabi, main ambil aja tanah orang, gitu kan? Tapi Nabi SAW mengatakan, ya Bani Najjar, saminuni biha itikum hada, wahai Bani Najjar, tolong berikan aku harga kebun kalian ini. Qalu, mereka menjawab, Bani Najjar, pembesar-pembesar tokoh Bani Najjar mengatakan, la, kami tidak mau memberi harga. Wallahi la natlubu samanahu illa ilallah azza wajal. Demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah. Artinya kami ingin pahala. Wahai Rasulullah, ambil saja. Kami hanya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Anas bin Malik melanjutkan perkataannya. Fa kana fihi ma aqulu lakum, di tanah tersebut, di lokasi itu, sebagaimana saya katakan kepada kalian, kata Anas bin Malik, kuburul musyrikin. Di kawasan itu terdapat kuburan-kuburan orang-orang musyrik, wa fihi kharib. Dan sebagian kuburan-kuburan itu sudah rusak, sudah tidak kelihatan lagi tanda-tandanya. Wa fihi nakhlun, dan di dalamnya terdapat pohon-pohon kurma. Ya. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kuburil musyrikina fa nubishat, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kuburan orang-orang musyrik itu untuk digali, dipindahkan. Summa, ya, kemudian summa bil kharif fasuyat, lalu Nabi SAW memerintahkan agar kuburan-kuburan yang sudah rusak, yang sudah tidak kelihatan lagi ciri-ciri kuburannya, diperintahkan untuk diratakan oleh Nabi SAW. Wabin nakhli fakuti'at, dan Nabi SAW memerintahkan, ya, agar pohon-pohon kurma yang masih hidup saat itu ditebang lalu dijadikan bahan pembangunan masjid. Fasoffun nakhla qiblatal masjid, lalu Nabi SAW menjejerkan, ya, pohon-pohon kurma itu yang habis ditebang, diambil batangnya, ya, lalu disusun di hadapan atau di arah kiblat masjid. Waja'alu idot taihi, lalu Nabi SAW meletakkan kedua atau di sisi dua pintu Masjid Nabawi SAW. Idotain atau idotan adalah sisi kiri kanan tempat masuknya masjid. Diletakkan babatuan di sana. Waja'alu yanquluna sokhra, lalu para sahabat memindahkan batu bebatuan. Ya, para sahabat memikul bebatuan untuk membangun masjid. Wahum yartajizuna, sedangkan mereka sambil bernasyid, sedangkan mereka bersenandung. Wan nabiyyu ma'ahum, dan Nabi SAW bersama mereka. Ini Nabi SAW pun ikut mengangkat bahan bangunan itu. Nabi SAW pun bernyanyi bersama dengan mereka, bernyanyi dengan tanda kutip, jangan salah, maksudnya bersenandung nasyid bersama dengan mereka wahwa yaqul, sedangkan Nabi SAW berkata, Allahumma la khaira illa khairal akhirah, ya Allah tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Faghfiril ansar wal muhajirah, maka ampunilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Ya, hadis yang sangat agung yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini, hadis yang patut untuk kita kaji lebih mendalam karena di dalamnya banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Baik, kita kembali ke awal hadis. Ya, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Datang ke Madinah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah. Kita ketahui bahwa perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan peristiwa yang sangat penting, atau bahkan kita katakan terpenting dalam sejarah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, para sahabat pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bersepakat untuk menjadikan hijrah itu sebagai patokan dalam konsep penanggalan hijriah. Ya. Di sana banyak peristiwa. Berbagai macam peristiwa di dalam sirah nabawiyah semuanya penting. Tapi yang terpenting adalah hijrah. Ya, di sana ada perang Badar penting. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam juga penting. Fathu Makkah juga penting. Tetapi hijrah adalah yang terpenting. Kenapa hijrah yang terpenting? Karena hijrah ini adalah bukan hanya perpindahan domisili Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, tetapi dengan hijrah itu terjadi perpindahan satu fase dakwah ke fase yang lainnya. Fase dakwah fardiyah kepada fase pembangunan sebuah masyarakat madani. Ya. Fase perjuangan menuju fase kejayaan. Ya, diawali dengan apa? Dengan hijrah. Ya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah adalah membangun masjid. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali melakukan membangun masjid? Karena masjid itu adalah merupakan ya sebuah Islamic center. Masjid itu sebagai pusat peradaban kegiatan umat Islam. Bukan hanya sekedar tempat untuk sholat, tetapi juga merupakan pusat untuk ibadah, untuk belajar, untuk qadha, ya, untuk menegakkan keadilan, untuk syura, dan mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat pada saat itu. Kemudian di sini disebutkan fanazala a'lal Madinah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau saat itu singgah di dataran tinggi Madinah dari arah Quba dan sekitarnya. Ya, di sekitar kawasan Quba tempat tinggalnya siapa? Bani Amr ibn Auf. Ya, kawasan Quba, kemudian agak turun sedikit saat ini ada yang dinamakan dengan Masjid Jum'ah. Ya, Masjid Jum'ah. Dikenal dengan tempat tinggalnya Bani siapa? Amr ibn Auf. Kalau antum pergi ke Madinah dari Masjid Quba mungkin jalan beberapa ratus meter, di situ ada namanya masjid yang dinamakan dengan Masjid apa? Jum'ah. Itu adalah tempat tinggalnya Bani Amr ibn Auf. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu tinggal di kawasan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam perjalanannya itu diatur skedulnya diatur oleh wahyu. Nabi SAW tidak tergesa-gesa. Sekarang berapa jarak antara Madinah dengan Kuba dengan Madinah? Dekat, hanya sekitar 5 km. Ya, Nabi SAW tidak tergesa-gesa ingin cepat sampai gitu ya. Padahal Nabi SAW sudah melakukan perjalanan kurang lebih juga sekitar 2 pekan. Tapi Nabi SAW menunggu arahan dan bimbingan wahyu, sehingga Nabi SAW tidak tergesa-gesa beliau menuju Madinah. Nabi SAW terlebih dahulu beliau singgah di perkampungan Amr ibn Auf di kawasan Quba. Lalu Nabi SAW di sana mendirikan masjid pertama dalam Islam, yang kita kenal dengan masjid apa? Masjid Quba, salah satu masjid yang memiliki keutamaan dalam Islam setelah Masjidil Aqsa, di mana Nabi SAW beliau bersabda, man tatahara min baitihi, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, thumma ata Masjid Quba, kemudian dia datang ke Masjid Quba, lalu ia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah umroh yang sempurna. Oleh sebab itu Nabi SAW ketika beliau di Madinah, setiap pekan pada hari Sabtu waktu duha, Nabi SAW itu rutin datang ke Masjid Quba untuk melaksanakan sholat duha di sana. Karena keutamaannya yang sangat besar, barang siapa yang sholat di Masjid Quba 2 rakaat setelah dia bersuci dari rumahnya, maka dia akan mendapatkan pahala umroh yang sempurna. Maka Nabi SAW tinggal di sana 14 lailah, tinggal di sana selama 14 hari. Ya, thumma di sini disebutkan faqama Nabi SAW fihim 24 lailah. Tadi saya koreksi kalimat ini, yang benar adalah faqama fiha 14 lailah. Mereka atau Nabi SAW tinggal di sana selama 14 malam. Thumma arsala ila Bani Najjar. Kemudian Nabi SAW mengutus orang menuju Bani Najjar. Bani Najjar adalah karib kerabat Nabi SAW dari ibunya, karena Aminah binti Wahab dari penduduk Madinah. Ya, faja'u muqallidina suyuf. Dan ini juga memberikan isyarat kepada kita sekalian bahwa keluarga itu dapat dijadikan sebagai apa? Sebagai partner di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kekeluargaan itu dapat kita manfaatkan sebagai apa? Sebagai pelindung dan pengawal kita di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sepatutnya masing-masing dari kita bisa memanfaatkan potensi ini. Ya, kita misalnya memiliki karib kerabat yang cukup kuat di kampung kita, kalau kita sebagai di tempat tersebut, mengapa kemudian status kita itu tidak kita gunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ya, semestinya ketika kita memiliki posisi dan status sosial yang baik, kita manfaatkan status sosial itu untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setibanya Nabi SAW di kampung Amr ibn Auf, Rasulullah terlebih dahulu mengutus orang ke pembesar-pembesar Bani Najjar untuk datang menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam di Quba. Maka mereka pun faja'u muqallidina suyuf. Mereka pun kemudian datang dengan membawa pedang-pedang yang terhunus. Ya, bukan berarti mau menyerang Nabi SAW, justru mereka datang siap untuk melakukan pengawalan dan penjagaan terhadap Nabi SAW. Ini menunjukkan kesiapan mereka, bagaimana mereka siap untuk menjaga dan melindungi Nabi SAW sebagai bentuk kecintaan mereka kepada Nabi SAW dan pengagungan Nabi SAW terhadap Nabi SAW. Ya, maksudnya bukan datang untuk berperang. Kemudian di sini Anas bin Malik mengatakan faka'anni anzuru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi wa Abu Bakirin ridfuhu. Tadi saya sudah singgung. Ya, saat ini kata Anas bin Malik, seakan-akan saya melihat bagaimana Nabi SAW di atas kendaraannya, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq dibonceng oleh beliau dan Bani Najjar di sekitar beliau. Ini menunjukkan akan kuatnya hafalan siapa? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan hadis ini dengan penuh amanah. Padahal hadis ini disampaikan oleh Anas bin Malik setelah bertahun-tahun. Ya, ka'anni anzur, seakan-akan saya melihat saat ini pada Nabi SAW di atas kendaraan beliau, wa Abu Bakrin ridfuhu, sedangkan Abu Bakar dibonceng oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan akan keutamaan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau karena kedekatannya dengan Nabi SAW dan bagaimana perjuangan beliau untuk menemani Nabi SAW dan mengawal beliau ketika hijrah, sehingga Nabi SAW ya dibonceng, atau sehingga Abu Bakar As-Siddiq dibonceng oleh Nabi SAW. Ya, sampai kemudian wa mala'u Bani Najjar haulahu, sedangkan pembesar-pembesar Bani Najjar di sekitar Nabi SAW. Ini luar biasa, dikawal oleh keluarganya. Ya, Nabi SAW dikawal oleh keluarga besar beliau alaihi salatu wasalam yang ada di Madinah. Hatta alqa bifina'i Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Sehingga beliau meletakkan barang bawaan Nabi SAW di terasnya Abu Ayyub Al-Ansari. Di mana rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Ya, antum yang sudah pernah pergi ke Madinah bisa memiliki gambaran. Ini Masjid Nabawi di arah kiblat kurang lebih seperti ini. Tekan, ini Masjid Nabawi. Di sini, Babu Salam. Di sini arah kiblat ya. Di sini arah kiblat. Nah, di sini kan ada Raudhah ya kan. Kalau kita salam kepada Nabi SAW masuk dari pintu ini, terus kita berjalan. Di sini ada kuburan Nabi SAW, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar Ibn Khattab. Kita berjalan dari sini, keluar dari pintu sini, ya kan? Di sini tempat imam. Di sini ada Raudhah. Mabaina baiti wa mimbari ratu min radil jannah. Nah, rumah Abu Ayyub Al-Ansari kurang lebih di kawasan ini, di pojok ini. Jadi dia sangat dekat dengan tempat Masjid Nabawi saat itu, karena Masjid Nabawi pada saat itu kan di kawasan ini kurang lebih. Ya. Jadi rumah Abu Ayyub di sini. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu salah seorang sahabat yang mulia. Ya, beliau tempat singgahnya Nabi SAW sebelum Rasulullah SAW membangun rumahnya sendiri, sampai masjid berdiri dan Rasulullah SAW membangun rumahnya sendiri, Rasulullah tinggal di rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Rumah Abu Ayyub saat itu kebetulan dua tingkat. Ya, Nabi SAW pada awalnya memilih tinggal di lantai bawah. Ya, karena Rasulullah ya di bawah lebih nyaman, lebih enak gitu. Karena tentu ketika Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub, banyak tamu yang datang kepada Nabi SAW dari kalangan para sahabat, sehingga lebih mudah bagi Nabi SAW untuk menjalin komunikasi dengan tamu-tamunya. Ya. Namun suatu hari Abu Ayyub Al-Ansari bersama dengan istrinya pada suatu malam mereka berpikir, alangkah lancangnya kita ya berjalan di sebuah rumah yang di bawahnya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian riwayat menyebutkan mereka suatu ketika membawa air lalu kemudian airnya tumpah. Lalu kemudian tentu dari lantai atas ini jatuh ke lantai bawah. Mereka merasa bersalah sehingga keesokan harinya mereka datang kepada Rasulullah. Mereka kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, ya wahai Rasulullah, nampaknya kami sangat lancang. Bagaimana mungkin kami berjalan di atas rumah yang di bawahnya ada kepala Nabi SAW?" Akhirnya kemudian Rasulullah SAW pindah ke atas dan Abu Ayyub di bawah. Ya, dan Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu hidup sampai masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Jadi setelah Rasulullah wafat, masa Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, masa Muawiyah, sampai masa pada masa Muawiyah beliau masih hidup, tapi saat itu Yazid rahimahullah ya memimpin perang melawan Konstantinia. Ya, melawan Konstantinopel pada saat itu, melawan bangsa Romawi. Ya. Dan Abu Ayyub salah satu prajurit dari pasukan Yazid. Dan Yazid dengan berbagai macam kekurangannya, beliau mendapatkan bisyarah, beliau mendapatkan kabar gembira. Karena Nabi SAW beliau bersabda, "Awwalu jaishin yagzu al-Qastantiniyah maghfurun lahum." Tentara pertama yang memerangi Konstantinopel diampuni dosanya. Dan Yazid adalah komandannya. Walaupun saya katakan Yazid rahimahullah banyak beberapa kekurangan. Ya, di antara kekurangan beliau banyak disebutkan dalam kitab tarikh bahwa beliau minum khamar dan lain sebagainya. Salah satu sebabnya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahwa Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ketika beliau wafat, dan Abu Ayyub Al-Ansari ini beliau wafat dalam penyerangan terhadap Konstantinopel itu. Beliau dikuburkan di dekat benteng Konstantinopel. Ketika beliau sudah hendak meninggal dunia, beliau masih menyimpan satu hadis. Ya, hadis man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis ini tidak diriwayatkan oleh Abu Ayyub kecuali kepada Yazid. Kenapa? Karena Abu Ayyub saat itu khawatir hadis ini jika disampaikan akan mengakibatkan apa? Orang salah paham. Ya, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Maka ketika Abu Ayyub sudah dalam keadaan sakaratul maut saat itu, beliau panggil Yazid bin Muawiyah rahimahullah. Katanya, kalau bukan karena keadaan saya seperti ini, saya tidak akan riwayatkan hadis ini kepadamu. Tetapi karena saya khawatir ini masuk ke dalam kategori menyembunyikan ilmu, maka saya sampaikan kepadamu. Ya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Oleh sebab itu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan apa yang dikhawatirkan oleh Abu Ayyub tampaknya terjadi, dan semoga ini yang menyebabkan juga Yazid bin Muawiyah keliru di dalam memahami hadis ini sehingga terjadilah apa yang terjadi pada kepribadian beliau rahimahullah. Taib ala kulli hal hatta alqa bi fina'i Abu Ayyub, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan bawaannya di teras Abu Ayyub. Ya. Kemudian di sini sebutkan wa kana yuhibbu ayyusalliya haitsu adrakatu shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang mendirikan salat ketika salat itu tiba. Waktu salat itu tiba, dan ini adalah merupakan ya pemahaman fikih yang sangat mendalam. Karena Nabi SAW apabila datang waktu sholat, beliau tidak berusaha untuk mencari masjid. Tetapi disitulah Rasulullah SAW sholat. Di awal waktu, tidak menunda-nunda waktu. Ya, Nabi SAW beliau bersabda, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Karena permukaan bumi telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk salat dan alat untuk bersuci. Jadi hukum asalnya semua permukaan bumi ini adalah ya bisa dipakai untuk salat. Oleh sebab itu masjid bukan merupakan syarat sahnya salat. Tidak sama dengan ibadah pada umat-umat terdahulu. Ahlul kitab mereka tidak bisa beribadah di sembarang tempat kecuali di gereja-gereja atau biak mereka atau sinagog mereka. Tapi kita umat Islam boleh kita sholat dimanapun kita berada. Kemudian di sini disebutkan wa yusalli fi marabidhil ghanam, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat di tempat penambungan apa kambing ya. Kalau di tempat penampungan kambing biasa misalnya seperti ini misalnya 500 meter persegi gitu, biasanya orang-orang Arab mengumpulkan kambingnya di situ, maka kita boleh sholat di tempat itu karena kotoran kambing tentu dia kotoran tapi dia bukan apa, bukan najis, dan ini adalah disepakati dalam semua mazhab ya, disepakati oleh semua mazhab bahwa binatang yang dagingnya halal untuk dikonsumsi maka kotorannya bukan najis walaupun dia kotoran ya. Kaidahnya adalah setiap binatang yang dagingnya halal untuk dikonsumsi maka kotorannya bukan najis ya. Ayam kotorannya najis apa tidak? Ya, tidak najis, tapi dia kotor, harus dibersihkan. Sapi bagaimana? Najis apa tidak kotorannya? Tidak, tetapi dia tetap kotoran, harus dibersihkan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah pertama hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di tempat penampungan kambing. Hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau ketika tawaf, beliau menunggangi unta. Unta itu berarti masuk ke dalam Masjidil Haram lalu kemudian melakukan tawaf dengannya, dan sangat memungkinkan unta itu buang hajat ketika dia sedang apa tawaf ya. Kalau seandainya itu adalah najis maka tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tawaf dengan menggunakan kendaraan ya. Bahkan beliau juga atau untanya tadi tentu namanya hewan binatang di telapak kakinya bekas dia sempat apa menginjak apa kotoran dia, tapi itu diperbolehkan masuk ke dalam masjid. Ini menunjukkan bahwa ya kotoran binatang yang dikonsumsi dagingnya itu adalah halal atau apa tidak najis ya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa innahu atau wa annahu amara bibina'il masjid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid. Ini yang kemudian sebab mengapa Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau meletakkan hadis ini di dalam bab. Yakni proyek infrastruktur pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ya adalah membangun masjid ya, membangun masjid. Dan ini menunjukkan dan menguatkan bahwa masjid adalah merupakan salah satu syiar Islam ya. Oleh sebab itu ketika perang Balkan pada tahun 93-an ketika Serbia menyerang Bosnia Herzegovina, saat itu yang dijadikan target utama oleh orang-orang Salibis Serbia apa menghancurkan masjid. Karena mereka tahu bahwa masjid katanya adalah merupakan pusat peradaban Islam, sehingga untuk menyerang Islam dan kaum muslimin pada saat itu semua masjid menjadi target serangan dari pasukan Salibis Serbia pada saat itu. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Di sini kita lihat wa amara bibina'il masjid. Ini yang menjadi pembahasan utama dari hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk membangun masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini tidak disebutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mencari kuburan orang soleh. Ya kan? Karena di sini kan pembahasannya tentang hukum membangun kubur, membangun masjid di tempat mantan kuburan orang-orang apa? Musyrik. Ya. Di sini tidak disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam carilah kuburan orang soleh lalu bangunlah masjid di atasnya. Enggak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu memerintahkan untuk membangun masjid. Dan ketika ternyata tempat yang cocok saat itu yang dipandang strategis untuk membangun masjid sesuai dengan petunjuk Al-Qaswa karena dia tidak bergerak kecuali berdasarkan wahyu, ternyata dia itu adalah bekas kompleks pekuburan orang-orang musyrik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum membangun masjid, Rasulullah memerintahkan terlebih dahulu untuk membongkar kuburan-kuburan orang-orang musyrik itu. Antum perhatikan sekali lagi sebagaimana telah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa ini adalah kuburan orang musyrik. Adapun kuburan orang muslim maka dia memiliki hukum tersendiri. Hukum asalnya tidak boleh dipindahkan. Karena kehormatan seorang muslim setelah dia wafat seperti kehormatannya ketika dia masih hidup. Mematahkan tulang jenazah muslim sama dengan mematahkannya ketika dia masih hidup. Adapun lokasi pembangunan Masjid Nabawi pada saat itu adalah kuburan orang-orang musyrik. Sebagian dari kuburan itu masih kelihatan sebagai kuburan, sebagian yang lain sudah tidak terlihat lagi. Nah, yang masih terlihat ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibongkar. Sementara yang sudah tidak terlihatan, tidak terlihat lagi diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diratakan. Ya, fa amara ila bani Najjar dan seterusnya. Nanti di sini disebutkan qala Anas fa kana fi ma aqulu lakum kuburul musyrikin wa fi kharib wa fihi nakhl. Baik, kita kembali dulu. Fa arsala ila bani Najjar, ila mala'i bani Najjar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali memerintahkan atau menyuruh orang untuk menjumpai tokoh-tokoh dari bani Najjar karena lokasi tersebut milik dua orang anak yatim dari Bani Najjar saat itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saminuni bihaitikum hadza. Berikan aku harga untuk kebun kalian ini." Ya, karena di lokasi tersebut bukan hanya kuburan, di sana ada nakhl, ada kebun kurma. Dan kebun kurma itu adalah sesuatu yang sangat bernilai bagi orang-orang Madinah karena itu ada mata pencaharian. Saminuni, ya, di sini kembali saya tegaskan apa yang saya katakan tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seorang pemimpin yang sewenang-wenang. Tidak mentang-mentang menjadi penguasa ambil aja gitu, asal ambil saja lahan warga tanpa ganti rugi, ya, bukan atau mentang-mentang beliau seorang rasul langsung main ambil aja, walaupun apabila itu dilakukan Bani Najjar juga akan apa, akan senang. Tapi Nabi SAW mengatakan saminuni, berikan aku nilainya. Ini menunjukkan bahwa hifdhu huquqil mulqiyah di dalam Islam itu sangat terjaga, namanya hak milik, ya, hak milik itu benar-benar terjaga. Ya, oleh sebab itu Nabi SAW memerintahkan untuk apa? Untuk memberikan harga kepada beliau. Saat itu bagaimana kita lihat mauqif atau sikap dari Bani Najjar, mereka mengatakan, ya, la wallahi la natlubu thamanahu illa illallah. Ini luar biasa. Ini menunjukkan bagaimana sikap isar Bani Najjar, karib kerabat Nabi SAW, yang tidak mau, ya, memberikan harga kepada Nabi SAW. Seakan Bani Najjar mengatakan, kami rela tanah kami digunakan untuk pembangunan masjid. Kami tidak mengharapkan kebaikan atau bayaran di dunia. Cukup kami mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lebih mengedepankan kemaslahatan umat di atas kemaslahatan duniawiyah mereka. Mereka lebih mengedepankan kemaslahatan masjid di atas kemaslahatan diri mereka dan keluarga mereka. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, fakana fihi ma'akul, dan di dalamnya terdapat sesuatu sebagaimana yang telah aku sebutkan sebelumnya. Beliau mengatakan di sini, fakana fihi ma'akul lakum, di dalamnya seperti yang aku katakan, kuburul musyrikin, ada kuburan-kuburan musyrikin, wa fihi kharib, ya, dan di dalamnya ada kuburan-kuburan yang sudah rusak, yang sudah enggak kelihatan lagi, ya, tapi jelas itu adalah kawasan kuburan musyrikin, wa fihi nakhlun, dan di dalamnya ada, ya, pohon-pohon kurma. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kuburil musyrikina fanubishat. Nah, di sini maka Nabi SAW memerintahkan pada kuburan orang-orang musyrik. Ingat, di sini pembahasannya sebagaimana dalam penamaan bab, kuburan orang musyrik, bukan kuburan kaum muslimin. Maka Nabi SAW memerintahkan kuburan orang-orang musyrik itu agar digali, wabil kharibi fasuyat, adapun kuburan-kuburan yang sudah rusak, yang sudah tidak tampak lagi, langsung di-lens clearing saja, diratakan, ya. Wa bin nakhli fakuti'at. Antum perhatikan juga kalimat ini. Dan dengan pohon-pohon kurma, maka dia ditebang. Ini memberikan isyarat, kata para ulama, bahwa terkadang demi sebuah kemaslahatan umum, kita boleh mengorbankan kemaslahatan yang sifatnya khusus. Seperti sekarang banyak, misalnya Saudi Arabia, kalau antum baca di jejaring sosial betapa banyak hujatan karena Saudi katanya menghilangkan apa, peninggalan-peninggalan apa, sejarah, katanya ada rumah Abu Bakar As-Siddiq atau rumah Ali bin Abi Thalib, siapa yang diratakan gitu. Tapi kalau seandainya tidak diratakan, bagaimana kita mau memperluas Masjid Nabawi atau Masjidil Haram? Bisa enggak? Enggak mungkin. Ya, saat ini mengatakan, oh ini adalah rumah ini, rumah itu, rumah ini, rumah itu, katanya diratakan oleh pemerintah Saudi Arabia. Ya, karena di sana ada kemaslahatan umum, ada kemaslahatan khusus, ada kemaslahatan besar, ada kemaslahatan yang lebih besar. Sekarang keberadaan pohon kurma itu ada manfaatnya enggak? Oh, besar manfaatnya. Ya. Hukum asalnya kita tidak boleh menebang pohon kurma, apalagi di Madinah. Ya, di tanah haram itu kan pepohonan liar aja, kalau tidak ada kemaslahatan tidak boleh kita tebang. Ini adalah sumber, salah satu sumber kehidupan, pohon kurma. Tapi Nabi SAW memerintahkan pohon kurma itu untuk apa? Untuk ditebang. Ya, fasoffun nakhla qiblatal masjid, lalu pohon-pohon kurma itu disusun di arah bagian kiblat masjid. Ini menunjukkan kesederhanaan Masjid Nabawi.

membawa bebatuan. Ya, para sahabat membawa bebatuan bahan bangunan Masjid Nabawi dengan tangan-tangan mereka. Wahum tajizuna, sedangkan mereka bernasyid, ya mereka bersenandung, dan ini menunjukkan akan bolehnya bernasyid, ya ketika kita bekerja untuk menghilangkan kepenatan atau dalam perjalanan panjang. Terkadang kita penat sedang melakukan perjalanan, boleh kita bernasyid, ya tanpa berlebihan. Oleh sebab itu di dalam Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya seorang tukang syair khusus, namanya siapa? Anjasyah. Ya, jadi tugasnya ketika perjalanan itu membaca syair, karena unta itu subhanallah penuh dengan keajaiban. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana unta itu diciptakan. Karena unta itu kalau dibacakan syair, kalau antum dibacakan syair apa? Tidur. Ya kan? Lagi capek dibacakan syair, bacakan nasyid, paling antum tidur. Tapi kalau unta subhanallah sedang berjalan dibacakan syair, itu dia semakin kencang. Jadi cara ngegasnya itu, dulu di zaman Rasulullah ada seorang sahabat namanya Anjasyah. Tugasnya hanya membaca syair agar supaya unta-unta ini semangat berjalan. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan, ruwaidan ya Anjasyah rifqan bil qawarir. Wahai Anjasyah, pelan-pelan kau membaca syairnya. Rifqan bil qawarir, katanya kasihan ibu-ibu. Ya, qawarir itu adalah botol atau gelas plastik. Maksudnya di sini adalah bahasa kiasan bagi kaum wanita. Kasihan ibu-ibu nih, katanya apa, kalau terlalu ngebut juga mereka menjadi tidak nyaman. Tapi ala kulli hal, membaca nasyid atau syair ketika kita sedang bekerja untuk menambah semangat, ya maju tak gentar membela yang bayar. Membela yang benar misalnya, kan semangat itu. Kalau tentara atau polisi gitu ya, sambil lari itu maju tak gentar, wah semangat ya. Nah, ini nasyid seperti itu diperbolehkan ya untuk menumbuhkan semangat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Ketika sedang membangun masjid bersama dengan para sahabat sambil mereka membawa batu-batu yang besar, ya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau dengan para sahabatnya, ya wan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'ahum. Ah, ini juga kalimat yang sangat agung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan mereka. Dan ini adalah merupakan keteladanan bagi seorang pemimpin, bagi seorang tokoh. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak cukup berpangku tangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak cuma mengontrol, tidak cuma melihat, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjun langsung, mengangkat batu-batu, ya, mengangkat bahan bangunan bersama dengan para sahabat yang lain. Ya, wan Nabiu ma'ahum wahwa yaqul, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama mereka. Sedangkan Rasulullah mengatakan, Allahumma la khaira illa khairal akhirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Ini bagaimana kita lihat Rasulullah menanamkan cinta akhirat daripada cinta dunia. Hukum asal dalam perjuangan ini adalah untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Ya. Tidak selalu dinilai dengan uang. Saat ini terkadang orang ketika diajak untuk berjuang, pertanyaan pertamanya apa? Wanifiro. Ya, pertanyaan pertamanya adalah saya mau dibayar berapa? Fasilitas apa yang saya dapatkan? Sering itu. Ya, beberapa kali saya coba buka loker misalnya. Lowongan kerja dibutuhkan ya dai untuk di Raja Ampat misalnya.

0: Buka di Facebook. Nanti sebentar banyak itu. Yang hafidh-hafidh Al-Quran terkadang. Yang alumni-alumni universitas ternama datang pada masuk. Pertanyaan pertamanya, Ustadz Wanifiro. Kita juga belum tahu dia. Ya, berapa mukafaahnya? Apa fasilitas yang diperoleh? Apakah dapat tempat tinggal? Dapat rumah? Disiapkankah kendaraan? Apakah mendapatkan asuransi kesehatan? Dan bla bla bla. Nabi SAW menanamkan, Allahumma la khaira illa khairul akhirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kehidupan, kecuali kebaikan akhirat. Ya, Nabi SAW tidak menjanjikan kehidupan dunia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, faghfiril ansar wal muhajirah. Maka ampunilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Rasulullah SAW senantiasa menggabungkan ini. Menggabungkan. Dan istilah yang dipakai oleh Nabi SAW itu adalah istilah yang sangat indah. Al-ansar dan al-muhajirin. Nabi SAW tidak menggunakan istilah penduduk asli dan pendatang. Istilah ini kadang diangkat oleh orang-orang yang apa namanya rasis gitu. Sebagaimana belakangan ini seringkali disinggung, oh itu pendatang-pendatang itu. Atau Rasulullah SAW tidak menggunakan istilah pendatang dan penduduk asli. Tapi Nabi SAW istilahnya lebih indah. Muhajirin dan ansor. Tidak ada rasisme. Masing-masing memiliki peran dan jasa yang sangat besar. Kaum muhajirin, mereka telah meninggalkan kampung halaman mereka, sanak saudara mereka, harta benda mereka untuk menegakkan agama ini. Sementara kaum ansor, mereka juga telah memberikan fasilitas. Mereka isar, ya, memberikan fasilitas kepada saudara-saudaranya dari kalangan muhajirin, memberikan tempat tinggal, memberikan dukungan, masing-masing memiliki peran. Bukan sekedar penduduk asli dan pendatang. Ya. Dan Nabi SAW menggabungkan selalu keduanya. Faghfiril ansar wal muhajirah. Maka ampunilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi telah kita sebutkan, hadis ini hadis yang sangat agung dan tentunya masih banyak kesimpulan dan fawaid yang dapat kita ambil, dan kita cukupkan dengan apa yang telah kita bahas. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum Ustaz atas kajian yang telah disampaikan. Dan barangkali kita angkat satu pertanyaan saja di kesempatan malam hari ini, apabila ada hati yang ingin bertanya. Faltafatul masykuro majur. Ya.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih atas kesempatannya. Mohon dikoreksi Ustaz kalau ana salah. Setahu saya pada saat Rasulullah hijrah itu kan yang pertama masuk Islam itu dari Bani Aus dan Khazraj Ustaz. Apakah ini pada saat Nabi pindah kemudian dia bertemu dengan Bani Amr ibnu Auf, yang mana seakan-akan di hadis ini mereka sudah masuk Islam semua. Apakah ini menandakan pada saat Nabi pindah Islam sudah tersebar di hampir semua kota Madinah, di semua bani yang ada di sana. Tayyib, syukran.
0: Naam, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang pertama kali masuk Islam di Madinah adalah Aus dan Khazraj. Pertama kali mereka masuk Islam pada tahun ke-11 Hijriah. Ya, pada tahun 11 Hijriah. Sehingga terjadilah terjadilah Bai'ah Aqabah yang pertama, yang dinamakan dengan Bai'atun Nisa, ya, Bai'at kaum wanita. Ya, Bai'at Aqabah yang pertama dinamakan dengan Bai'atun Nisa karena pada saat itu tidak disebutkan adanya sumpah setia untuk membela Nabi SAW. Tidak disebutkan adanya jihad. Ya, oleh sebab itu dia dinamakan Bai'atun Nisa karena tidak disebutkan bahwa di antara kandungan isi sumpah setia harus membela Nabi SAW. Maka dia dinamakan dengan Bai'atun Nisa karena Nisa adalah tidak berperang hukum asalnya. Ya, oleh sebab itu konon bangsa Romawi kalau menggambarkan perempuan itu atau betina, ya, apa kalau perempuan bulat, kemudian ada garis ke bawah, kemudian ada garis lagi selama ini kan. Nah, kalau laki-laki itu bulat, kemudian ada panah ke atas. Antum tahu artinya itu? Ya, kalau laki-laki itu yang bulatnya itu katanya tameng, perisai. Sedangkan panahnya yang ke atas itu tombak. Jadi laki-laki itu ininya berperang dia. Di zaman dahulu laki-laki itu tugasnya adalah berperang. Kalau perempuan yang bulatnya itu katanya apa? Cermin. Yang ke bawahnya garis itu sisir. Ya, jadi perempuan tidak ada jihad. Oleh sebab itu jihad perempuan adalah haji sebagaimana dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Aus dan Khazraj masuk Islam pada awalnya di tahun ke-11 kenabian. Kemudian setelah itu datang tahun berikutnya jumlahnya lebih besar. Ada 70 sekian orang dari Aus dan Khazraj. Dan Nabi SAW saat itu mengutus sebelumnya bersamaan dengan para sahabat yang pertama kali masuk Islam dari Aus dan Khazraj pada tahun ke-11 11 kenabian, Rasulullah mengutus siapa? Mus'ab bin Umair. Dan ketika Mus'ab bin Umair diutus sebagai duta Islam pertama, Mus'ab bin Umair ke Madinah. Pada saat Mus'ab bin Umair diutus oleh Nabi SAW ke Madinah, maka masuklah Sa'ad ibn Mu'adz, ya, dan demikian juga para sahabat yang lain, sampai pada akhirnya tidak ada satu rumah pun atau tidak ada satu keluarga pun di kota Madinah pada saat itu sebelum datangnya Nabi SAW kecuali di sana sudah ada seorang Muslim. Tidak ada satu keluarga pun di Madinah kecuali di dalamnya sudah ada seorang Muslim. Oleh sebab itu ketika Nabi SAW datang dan tinggal di perkampungan Bani Amr ibn Auf, itu mereka sudah banyak masuk Islam. Ya, wallahu ta'ala a'lam.
1: Barakallahu fikum Ustaz wa ahsanallahu ilaikum atas jawaban yang telah disampaikan. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jawaban pertanyaan tadi merupakan jawaban penutup di kesempatan kajian dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari malam ini bersama dengan guru kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi ilmu beliau dan memudahkan segala urusan beliau. Dan kemudian bagi kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqamah. Kami menyampaikan permohonan maaf bagi Anda yang telah mengirimkan pertanyaan Anda dan belum sempat dijawab. Semoga Anda bisa kembali bergabung dengan kajian live yang lain. Mudah-mudahan percakapan Anda bisa kita hadirkan kembali. Demikian kajian kita dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: الأربعون النووية.
5: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
6: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadith riwayat Bukhari.
4: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
5: الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
6: حديث 40-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
4: الأربعون النووية.
5: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
6: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku, lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadith riwayat Bukhari.
7: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
8: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh. Program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
9: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
10: Zulfikar.
9: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
10: Datang tepat waktu.
9: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
11: Masya Allah, benar.
9: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
10: Sofia.
9: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
12: Hafsah binti Umar.
9: Hafsah binti Umar, yakin?
12: Iya.
9: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
8: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com.
13: Labbaik Allahumma labbaik.
14: Pastikan perjalanan ibadah umroh Anda aman dengan memenuhi 5 pasti. Pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Mu'adz Tour PT Nabila Cahaya Utama dengan nomor izin PPIU 447 tahun 2021 hadir sebagai mitra Anda menuju Baitullah dengan pemberangkatan setiap bulan, pembimbing dan pendamping bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daftarkan diri dan keluarga Anda untuk perjalanan ibadah umroh di Mu'adz Tour. Mu'adz Tour beralamat di Jalan Jambore, Blok V2, Nomor 5, Cibubur, Jakarta Timur, atau di kantor cabang Mu'adz Tour di kota Anda. Telepon 0821-9040-0022. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
13: Hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal.
15: Ustaz menjawab.
16: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
17: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
18: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
3: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
19: Bagaimana hukum menggambar makhluk hidup dan itu menjadi mata kuliah? Itu dia musibah. Karena Nabi mengatakan asyadun nasi azaban yawmal qiyamah, sekeras-kerasnya siksa pada hari kiamat. Siapa? Al-musawwirin, orang-orang yang suka gambar makhluk bernyawa. Sambil dikatakan kepada dia, ahyu ma khalaqtum, ayo hidupkan yang kamu ciptakan itu. Bahkan kata para ulama, dan satu riwayat juga disebutkan, maka gambar-gambar itu akan ikut mengadab dia dalam api neraka. Iya. Kenapa sih Ustadz dilarang menggambar makhluk bernyawa? Alasannya karena itu menyerupai ciptaan Allah, karena yang menghidupkan hanya Allah. Manusia tidak bisa menghidupkan, manusia tidak bisa memberikan roh. Makanya yang dibolehkan gambar gunung, gambar bunga, ya, gambar apa yang sifatnya tidak bernyawa. Kalaupun antum mau gambar orang, ya nggak usah kepalanya, ya rambutnya aja, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak ada telinga, nggak ada, udah, sisanya nggak apa-apa. Ya.
20: Apakah boleh seorang yang baru hijrah memulai belajar dengan satu mazhab, misal mazhab Syafi'i? Maka jawabannya begini, ini larinya kepada pembicaraan fikih, ya. Nah, kalau seandainya dia niatannya, saya ingin menjadi penuntut ilmu dan nanti mengajar. Menuntut ilmu dan nanti mengajar. Maka silahkan dia pilih dua metode yang sudah saya sebutkan tadi. Belajar dari salah satu matan madhab atau belajar dari fikih hadis. Kitab fikih hadis. Kitab fikih hadis itu seperti apa? Seperti Al-Wajiz, seperti sahih fikih sunnah, seperti fikhus sunnah, dan seterusnya. Silahkan dia belajar itu. Tetapi kalau seandainya saya hanya ingin Ustaz untuk bisa mendalami diri pribadi, bisa mengamalkan, saya jadi beramal dengan yakin, dengan dalil, tapi tidak muluk-muluk cita-cita saya, maka belajar tadi dari kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi. Itu sudah mencukupi. Karena tujuan dari belajar adalah bisa beramal secara langsung. Paham maksud saya?
10: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hukum menabung di bank konvensional. Ada beberapa ulama yang membolehkan dan memfatwakan bolehnya menabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan uang. Karena mengamankan harta itu termasuk maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuan besar kenapa syariah diturunkan. Dan itu ada lima. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzul irdi wal nasl, menjaga kehormatan dan keturunan. Jadi harta salah satu yang dijaga oleh syariah. Karena itu orang tidak boleh secara sengaja menyia-nyiakan hartanya. Dan karena itu pula orang diperbolehkan untuk mengamankan hartanya, meskipun bisa jadi ketika hartanya dititipkan kadang disalahgunakan oleh orang yang dititipi. Namun sisi keamanan dia lebih diutamakan, karena ini maslahat umum. Karena itu semacam Imam Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Baz, membolehkan nabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan harta. Tapi kalau sekiranya Anda bisa merasa aman dengan uang yang disimpan di dalam rumah, tidak perlu ditabung, insya Allah itu pilihan yang lebih baik. Tapi kalau misalnya ini mengancam keamanan rumah, maka sebaiknya ditaruh di bank. Wallahu ta'ala alam.
21: Jika di hadis mereka ada yang bertentangan atau khilaf, apa yang harus dilakukan? Mungkin yang dimaksud adalah ketika hadis itu diperselisihkan derajatnya antara yang mengesahkan dengan yang menganggap itu dhaif. Kalau ini yang dimaksud, ya simpelnya begini. Misal ada hadis menurut Imam At-Tirmidzi, misalnya ya, hadis ini derajatnya hasan sahih. Menurut Syekh Al-Albani dhaif. Kita mau ikut siapa nih? At-Tirmidzi ataukah Al-Albani? Kalau kita ini orang awam, gak ngerti hadis, maka Syekh Albani ngajarin kita untuk taklid kepada yang paling dalam ilmunya di antara dua orang ini. Siapa yang paling dikenal lebih menguasai ilmu hadis? Imam At-Tirmidzi ataukah Syekh Al-Albani? Jelas Imam At-Tirmidzi. Ini contoh kasus ya. Kita gak tahu nih bagaimana kita mentarjih pendapat siapa yang benar ya. Kita baca takhrij, gak mudeng juga takhrij. Apa itu artinya? Ya sudah, kita taklid saja kepada yang ilmunya dikenal lebih mumpuni di antara dua orang ini. Tapi kalau kita ngerti ilmu takhrij, bisa memahami hujah dan argumentasi masing-masing, ya kita pahami dulu, kita baca dulu mana yang lebih kuat, itu yang kita ikuti.
22: Ustadz, bagaimana cara kita mengetahui apakah musibah yang datang itu apakah sebagai ujian atau teguran?
23: Ya, ahibati fillah. Sebenarnya musibah yang menimpa kita itu bisa jadi itu ujian yang mengangkat derajat. Ujian yang mengangkat derajat. Bisa jadi teguran yang menghapuskan dosa. Teguran ini juga bisa jadi azab. Jadi azab buat dia. Bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, kita ini gak tahu apakah yang menimpa kita ini sebagai ujian yang mengangkat derajat atau teguran tadi yang jadi adab penghapus dosa. Terus sikap kita bagaimana? Karena kita ini banyak dosa, maka apapun yang menimpa kita, kita menyikapinya sebagai ujian dari Allah dan penghapus dosa buat kita. Tatkala kita menilai orang lain, nah di sini kita kalau melihat orang itu orang soleh, orang baik, kita ya Allah, orang itu diuji sama Allah, mau diangkat derajatnya insya Allah ya. Semoga Allah mengangkat derajat dia. Berbaik sangka sama orang itu. Jangan kalau melihat orang, oh kayaknya teguran ini buat fulan, banyak dosanya fulan ini. Tapi buat diri kita, bagaimana kita menganggap semua yang menimpa kita sebagai ujian dan sebagai teguran. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yusibul mu'min." Tidak ada satupun musibah yang menimpa orang beriman. Min wasabin, wala nasabin, wala saqamin, hatta alham yahamma wa syauka yashqa. Tidaklah musibah yang menimpa mukmin, baik sakit, capek, rasa gundah, rasa suntuk, bahkan duri yang menimpa dia, melainkan itu akan menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajat. Berarti dalam hal itu ada teguran dan ada ujian. Namun karena kita makhluk yang banyak dosa, tatkala terkena musibah, yang pertama kita ucapkan apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Di sini dorongan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, untuk memperbaiki dirinya. Apalagi disebutkan tidak ada musibah yang menimpa kecuali karena dosa. Kalau para nabi jelas, tapi kita siapa gitu. Jadi insya Allah musibah itu tetap kita menggabungkan. Kalau buat kita, kita anggap itu teguran. Selalu kita anggap ini teguran dari Allah karena aku makhluk yang banyak dosanya. Tapi di sisi lain, itu ujian kesabaran kita. Apakah kita bersabar, menerima, atau kita marah-marah. Karena kalau orang terkena musibah, terkena ujian ya, musibah yang bentuknya ujian, tapi dia nggak bersabar, maka jadi azab buat dia. Jadi dosa buat dia tatkala itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
2: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
24: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
25: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
26: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
24: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
26: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ki harga nah? Terus yang paling penting amanah ki.
24: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
26: Astagfirullah, cepatnya paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
24: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
27: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
28: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94M. Bersih jalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu, aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mataku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan
1: bagi sahabat dalam kehidupan? Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu, masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan setelah begitu besar pengorbanannya untukmu?
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka, dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat, sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.

kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa curi orang-orang yang merugi?
1: Ketika malaikat abadi kelak menyeret ke neraka, lalu seseorang kata saya tidak mau lalu dia lari. Kalau itu tidak bisa lakukan, apa yang membuat kita lemah ya?
2: Radio Maat Minabal Sembi bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
3: Al-Quran.
4: Walaqad

0: Radio Mod Ninja 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 93 FM Radio Mas Binjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio dimanapun Anda berada, kembali saya Taufik menemani ruang dengan sahabat Mas di malam hari ini, dan tentunya menemani sahabat Mas hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Dan alhamdulillah sahabat Mas senantiasa pastinya mengucapkan syukur, memanjatkan puji syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak dan besarnya. Begitupun kita senantiasa memberikan salat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga kepada seluruh beliau yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga yaumul akhir. Dan alhamdulillah beberapa saat yang lalu kita telah bersama menunaikan ibadah salat Isya untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Begitupun sebelumnya juga kita telah bersama mendengarkan kajian ba'da maghrib. Ini kajian pun kita di setiap hari Selasa dengan bahasan kitab Sahih Bukhari yang dibawakan oleh kita Ustaz Zainal Salihin LC hafizallahu taala. Semoga itu menambah keimanan dan kekuatan kita serta menambah wawasan juga mengetahui kita. Oleh karenanya sahabat Muas, untuk itu kita juga senantiasa mengajak kepada sahabat Muas untuk jangan sampai melewati satu hari tanpa ilmu atau membaca Al-Quran, dan juga usahakan semua kita bisa melaksanakan ibadah sholat kita dengan tepat waktu. Dan kembali kami ingatkan pastinya untuk semua di hari ini yang mungkin belum menunaikan ibadah Isya, maka baiknya untuk bersegera kita menunaikannya, apalagi jika tidak ada kesibukan, tidak ada hal-hal yang urgent sehingga menyebabkan kita menunda dari sholat kita. Dan sahabat Muas, untuk menemani waktu kebersamaan kita malam hari ini, kami hadirkan di ruangnya sahabat Muas, ini program Morotal Pilihan.
2: Segera hadir program acara Mutal Pihan yang dipersembahkan oleh Radio Mas Biabal 94.3 FM.
1: Sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami hadirkan di ruang yang sahabat Muas program Morotal Pilihan menemani waktu kesamaan kita di malam hari ini. Dan tentunya kami di malam ini akan mendengarkan ruang dengan sahabat Muas lantunan dari Syekhani Arifai ini pada surah ke-33 dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab. Dan oleh karena sahabat Muas, mari sama-sama kita mendengarkan dan menyimak. Bahkan jika sahabat Muas tidak sedang melakukan apa-apa, mungkin sedang kosong waktu luang di malam ini dan sedang mendengarkan radio Muas, maka bersama-sama kita membuka mushaf kita, entah itu mungkin kabuk lewat handphone, kita kembali juga mengikutinya. Dan oleh karena sebut semari program Morotal Pilihan berikut ini, dan selamat mendengarkan
2: Morotal Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822 5286 1540.

0: Akbar.
1: Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan permajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita seringkali merasa bahwa hidup kita penuh dengan masalah. Ada keinginan yang mungkin belum tercapai, rezeki yang terasa sempit, dan hati yang sedang kecewa. Atau mungkin ada juga doa-doa di antara kita yang sudah lama kita panjatkan, sudah lama kita haturkan, menemukan jawabannya. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, percayalah, Allah tidak pernah mengabaikan dari doa-doa hamba-hambanya. Boleh jadi sahabat Mu'adz, sesuatu yang kita inginkan itu belum Allah berikan karena waktunya belum tepat. Boleh jadi Allah sedang mengajarkan kepada kita tentang kesabaran. Dan boleh jadi Allah juga sedang menyiapkan sesuatu yang jauh, jauh lebih baik dari apa yang kita minta saat

0: ini. Maka jangan kita lelah berdoa sahabat Mu'adz. Jangan kita bosan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita terlalu tergesa-gesa dalam doa-doa kita. Kita panjatkan doa-doa terbaik kita. Dan kalau kemudian doa-doa itu tidak kita dapatkan di dunia ini, maka pastilah kita akan memanennya di akhirat kelak. Oleh karenanya sahabat Mu'adz, teruslah kita berdoa, teruslah kita berharap. Kita sandarkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pastinya Allah tidak mengabaikan dari doa-doa hambanya. Begitupun juga dengan kita, pastikan untuk senantiasa menjaga diri-diri kita, untuk senantiasa melaksanakan ibadah sholat lima waktu kita dengan tepat waktu, kita menjalankan ibadah-ibadah sunnah, dan kita melakukan kebaikan-kebaikan terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Sahabat Mu'adz, jika di hari ini kita terasa berat, istirahatlah sejenak, tetapi jangan kita pernah menyerah, karena jika di hari ini kita melakukan sebuah kesalahan, sebuah kegagalan, maka kita segera Allah. Sebaik-baik manusia tentu bukanlah mereka yang tidak pernah berbuat salah dari kesalahannya, memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, juga kembali kami ingin mengajak kepada sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah, kita mari memanfaatkan kesempatan untuk berinvestasi untuk akhirat kita melalui program peremajaan sound system Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Ya insyaallah dengan peralatan yang lebih baik, suara azan akan terdengar lebih jelas, sholat berjamaah juga menjadi lebih khusyuk, kajian Islam yang dilaksanakan di setiap pekannya juga semakin nyaman, maka serta mendukung dari aktivitas ratusan jamaah dan para pelajar yang setiap harinya juga menimba ilmu di Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Kebutuhan yang tentunya akan dipenuhi meliputi digital mixer, power amplifier, audio processor, speaker line array, subwoofer, monitor speaker, wireless microphone, kabel, konektor, bracket, hingga perlengkapan instalasi dengan total kebutuhan itu yakni Rp128.130.000. Oleh karenanya sahabat Mu'adz, mari kami mengajak kepada sahabat Mu'adz untuk menyalurkan infak-infak terbaik sahabat Mu'adz melalui Bank Syariah Indonesia di 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Dan sahabat Mu'adz juga bisa mengonfirmasi donasi sahabat Mu'adz di 0852-8171-09-06. Dan sahabat Mu'adz, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya apa ilmu yang berkannya. Hati Allah subhanahu wa ta'ala, sesaat lagi kita juga akan bersama mendengarkan program Iqra hafalan Al-Quran Ikhwa. Namun di malam ini kita akan mendengarkannya dalam siaran ulang dikarenakan guru kita tidak dapat hadir dan atau diliburkan juga. Dan semoga di pekan berikutnya kita dapat bersama mendengarkan program ini dalam siaran langsungnya. Oleh karenanya tetap bersama kami di 94,3 FM.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.

0: sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Rahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam hari ini kita akan melanjutkan program Iqra khusus untuk setoran hafalan. Bagi para pemirsa dan juga pendengar yang ada di rumah yang ingin bergabung untuk menyetorkan hafalannya, maka bisa bergabung melalui link Zoom yang sudah kami sediakan. Baik, insyaallah langsung saja kita mulai. Peserta pertama yaitu Abu Hatim. Ada Abu Hatim, silakan.

0: sekali lagi coba ulangi.
1: Alhamdulillahnya.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin.

0: Baik, untuk Abu Hatim dicukupkan dulu di Al-Fatihah ya. Ini masih banyak catatan. Yang pertama, coba diulangi ta'awudznya dulu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Oke. Terus diulangi di ayat yang kedua, alhamdu.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Hati-hati di sini dalam pengucapan rabbil alamin, jangan ada pantulan di huruf lam ya. Jangan ada pantulan, jangan rabbil, rabbil. Nah, ini tidak ada rabbil alamin. Coba sekali lagi.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Lanjut.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Bagus, lanjut.
1: Maliki yaumiddin.
0: Sekali lagi, maliki. Coba.
1: Maliki yaumiddin.
0: Bagus, lanjut.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Sedikit sinnya dialirkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba sekali lagi.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Lanjut.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Haknya kurang di sini, hak besar. Ihdinas, coba.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Huruf sodnya kurang naik sedikit, kurang isti'la. Ihdinas

0: ihdinas siratal. Coba sekali lagi.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Coba diulangi so so si su. So
1: si. So.
0: Terus si.
1: Si.
0: Si.
1: Si.
0: Sirat, sirat.
1: Sirat.
0: Coba sekali lagi ihdina.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Lanjut.
1: Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
0: Nah.
1: Ghair.
0: Di sini an'amta, enggak ada pantulan ya. An'amta, jangan ana. An'am, nah, an'am, tak coba sekali lagi.

0: Terakhir jangan walad tapi walau, walau bo bo walau. Coba ghairil maghdu,
1: ghairil maghdubi alaihim dhallin.
0: Masih terdengar walad ya, walad do, bukan begitu, tapi walau, walau bo, walau dhallin. Coba sekali lagi, walau dhallin,
1: walad dhallin.
0: Nah, itu untuk dari segi hurufnya, jangan sampai salah dalam pelafalannya. Upayakan kita tidak ada kesalahan sedikit pun dalam membaca surat Al-Fatihah, walaupun itu lahnul khafi atau kesalahan yang ringan. Maka agak lebih detail di sini dalam surat Al-Fatihah. Taib, itu tadi catatan-catatan tadi yang sudah diberikan, tolong diperbaiki lagi supaya bacaan surat Al-Fatihahnya lebih bagus lagi. Nah, Abu Tahabatim, barakallahu fiik. Baik, untuk peserta selanjutnya, Agnia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Lan.
2: Lagi Ustaz, tiga ayat di Al-Baqarah.
0: Nah, tafadhol, silakan.
2: Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ

0: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.
1: طيب ما شاء الله بارك الله فيك. Untuk Abu Agnia storannya ya lancar alhamdulillah, namun masih ada catatan dalam hukum tajwid ya. Tadi di ayat 48 wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafs. Di sini jangan diihfakan ya, tapi diidgumkan, dimasukkan ke huruf nun setelahnya. An nafs. Nah, jadi an nunnya jelas karena dia masuk ke huruf nun setelahnya. Coba sekarang. Naam.
0: Wattaqu yawman la tajzi nafsun

0: Hati-hati huruf sa. Cukup hati-hati huruf sa ya.
1: An-nafsin.
0: Ah, huruf sa-nya ya. Baru huruf sya. Nafsin syai'a. Coba.
1: Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a.
0: Ah, mantap ini. Bagus. Baik, ini yang pertama. Yang kedua di ayat 49. Wa fi dzalikum, di sini ikhfa syafawi, bala mad, mad wajib, kemudian bala um. Nah, di sini idgham, idgham bigunnah. Jadi jadi ditahannya ada dua ya. Wa fi dzalikum bala um. Ah, um tadi kurang di situnya. Coba. Taib. Naam.
1: Wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'ul adhabi yudhabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dhalikum
0: bala ummi rabbikum azim. Masyaallah, barakallah. Bagus. Baik, itu untuk catatannya 2. Untuk pertemuan selanjutnya bisa dilanjut di ayat berikutnya. Barakallah fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi peserta selanjutnya itu Abu Akila Ahi Sarmin.
2: Nah,
0: tafadhol.
2: Assalamualaikum Ustaz, sehat Ustaz?
0: Alhamdulillah. Antum sehat? Nah, tafadhol.

0: صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
1: نعم Masya Allah. Untuk Ahi Sarmin setorannya sudah lancar ya, sudah bagus. Cuman ada satu catatan, yaitu kurang konsistensi di dengung. Dengungnya ini masih belum konsisten. Ada yang dibaca dua harokat, ada yang tidak ya. Terutama yang sangat nampak di akhir. Ya, coba antum baca di mushafnya ya, kalau ada di sini lima syaa minkum ayyastaqim, coba
0: lima syaa minkum ayyastaqim,
1: terus lanjut
0: wa ma tasyauna illa Allah Rabbul Alamin.
1: Taib. Ya, di sini idgumnya yang kurang ya, idgum bigunahnya. Itu dalam kalimat ai ya, dengan ai yastaki dikurang. Ya, pas ulang barusan dibaca yang pertama sudah bagus tapi yang keduanya masih kurang. Illa ai yasha ya. Jadi dibaca dengan idgham bigunnah. Tadi juga di ayat 14 juga sama. Alimat nafsum ma ahdarat. Ya, jadi dibaca idgham bigunnahnya. Itu beberapa catatan yang semuanya adalah di hukum gunnah atau idgham bigunnah yang kurang sedikit ya. Adapun yang lainnya sudah bagus ya, tidak ada masalah. Bisa dilanjut di surat berikutnya. Barakallahu fiik. Nah, tapi lanjut berikutnya Abu Akila Ranometo 6, Fadol.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadol Abu Akila.

الذي علم بالقلم علم الناس

0: Sekali lagi. Kalala. Jangan ditahan di situ ya. Kalala illam ya. Ditahannya di yangnya. Sekali lagi.
1: Kalala illam ya. Tayyan nasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kabilatin khati'ah. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ.
0: Nah, untuk Abu Aqila ya, untuk al-alaknya ya, sudah alhamdulillah sudah bagus. Cuma masih ada dua catatan yang perlu diperhatikan. Itu di inna ila rabbika.
1: Inna ila rabbika rajia.
0: Sekali lagi.

0: bikarruja.
1: Nah, jadi begitu ya. Inna ila rabbikarruja. Alif lam syamsiahnya harus jelas. Kemudian nunnya ya, tadi gunnahnya jangan sampai hilang. Nah, di situ. Sudah bagus. Kemudian yang kedua di ayat 15, kallala illam yantahi. Kurang tadi di sini jangan ditahan la il, nah enggak boleh. La illam langsung. Karena dia idgham bila guna. Coba sekali lagi kalla.
0: Kallala illam yantahi nasfa'an bin nasiyah.
1: Baik, sudah bagus alhamdulillah. Terus hati-hati ikra di ayat pertama dengan ayat yang ketiga ya, jangan sampai balik lagi. Itu saja untuk catatannya untuk Abu Aqila yang bisa dilanjut di surat berikutnya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ahi Chandra. Nah, fadhil Ahi Chandra.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ahi Chandra, fadhil.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat, علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم
1: بالخنس. Ulangi, salah sambung. Alimat nafsum ma qaddamat.
2: Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ma syaa rakkabat. Kalla bal tukadzibuna bid-din. Wa in عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار

0: Yes. Yes.
1: Yes, ya.
0: Lanjut, lanjut.
1: Yes, launa.
0: Yes, launaha yawmaddin.
1: Yes, launaha yawmaddin. Wa ma hum anha bi'aidin. Wa ma adraka ma yawmaddin. Thumma ma adraka ma yawmaddin.
0: Sekali lagi, yauma la tamliku nafsun.
1: Yauma la yamliku nafsun.
0: Tak, tak, yauma la tam.
1: Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idin.
0: Baik, untuk Ahi Chandra setoran surat Al-Infitar sudah lumayan bagus. Ada dua catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hati-hati ayat-ayat yang qorat ahdurat, ya. Kalau dalam surat Al-Infitar, alimat nafsum ma qaddamat. Ya, kalau dalam surat At-Takwir, alimat nafsum ma ahdorat. Ini hati-hati, jangan sampai tertukar. Kemudian yang kedua, jadi ya yaumala tamliku. Hati-hati, jangan yaumala yamliku, bukan ya, tapi

0: dengan ta. Nah, walaupun tadi yang pertama sebenarnya sudah benar ya, tapi pas diulangi jadi ya berubah. Nah, ini perlu perhatian ya, perlu perhatian. Kemudian yaslaunaha ya, ini perlu tinggal dilancarkan lagi. Ya, insyaallah sudah bagus dan bisa dilanjut di apa namanya? Di surat At-Takwir, cuman perlu apa namanya? Di murojaah sendiri ya. Diulangi barang 3 kali sampai 5 kali supaya lebih lancar lagi. Barakallahu fiik. Wa iyakum. Baik, peserta selanjutnya Ahi Jamaldi. Nah, tafadhol Ahi Jamaldi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

الكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

0: رَبُّ الْعَالَمِينَ.
1: Masya Allah, tuh Ayah Jamal di suaranya sudah bagus ya. Tidak ada catatan. Masya Allah, di pertemuan selanjutnya bisa dilanjut di surat Al-Infitar. Barakallahu fiik. Tapi untuk peserta selanjutnya itu Abu Aisyah. Nah, Abu Aisyah, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abu Aisyah.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa adnat li rabbiha wa huqqat. وإذا الأرض مدت وألقت ما عليه
1: وألقت
0: ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

0: Oke. Terus yang ayat 15 diulangi, bala inna rabbahu.
1: Bala inna rabbahu kana bihi basira.
0: Nah, kalau sekarang kedengarannya sudah bagus ya. Tadi ketika dibaca kurang rapat huruf ba-nya. Ila rabbika. Tadi dibaca ila rabbika. Jadi kayak kurang rapat. Jadi ba yang bertasydid ini harus dirapatkan. Bala inna rabbahu. Jangan bala inna rabbahu. Rabbahu. Bukan begitu. Tapi rabbahu. Rabbahu. Ya. Ya, tadi yang pertama agak kurang rapat, tapi yang kedua ini sudah diulangi bagus ya. Sudah bagus. Baik. Itu saja sih catatannya. Sudah bagus, bisa dilanjut di ayat atau di surat berikutnya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita panggil peserta berikutnya. Bapak Satori. Nah, Bapak Satori. Sudah siap? Pak Satori, sudah siap? Kalau belum siap, kita panggil dulu peserta yang lain. Ahi Jumaidi. Nah, Ahi Jumaidi.
2: Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatil buruj. واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود

0: Syuhud, bukan syahid, syuhud. Wahum.
1: Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Innal ladzina
0: belum wa ma naqamu.
1: Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud.

0: luna bil mukminina syuhud ruswa manakomu. Nah, itu saja catatannya, yang lainnya sudah bagus, lancar, tajwidnya bagus. Ya, bisa dilanjut di surat berikutnya. Barakallahu fiik. Baik, kita panggil peserta berikutnya, yaitu Bapak Satori. Sudah siap, Pak Satori? Naam, tafadhol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

وَجَنَّاتٍ وَأَعْنَابٍ

0: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا
1: ulangi.
0: لكي لا

0: الذين يبخلون ويأمرون بالناس بالبخل لقد أرسلنا رسلنا بالبين وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم وأرسلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من
1: suruhu wa rusulahu bil ghaib
0: wa liya'lamallahu man yansuruhu bil ghaib
1: Satori dari ayat 20 sampai bagus ya. Masalahnya di ayat 20, di ayat 25 insyaallah diulangi dari surat Al-Hadid. Nah, untuk catatan ini ada sedikit catatan ya, dari ayat 20 sampai 24 di sini ada satu yang perlu diperhatikan. Coba diulangi supaya lebih jelas. Sabiku ila magfiratim min rabbikum.
0: Sabiku ila magfiratim min rabbikum wa jannatuha ta'ala wa bi'iddat sinna billahi wa rusuli.
1: Baik.

0: Cukup. Sekarang sudah kedengaran bagus ya. Tadi dalam kalimat wa jannatin arduha ka ardi. Ya, hati-hati bukan ka ardi tapi ka ardi. Di ya huruf do. Ya, tadi di awal yang pertama kedengarannya ka ardis sama. Ya, bukan ka ardis sama tapi ka ardis sama. Kalau yang kedua barusan yang dibaca ini agak sedikit do-nya nampak ya, yang tadi yang pertama kurang ya, itu saja masalahnya. Hati-hati bukan ke ardi, bukan dengan dal tapi dengan do, ke ardi. Terus di ayat hati-hati likai lasau ala ma fatakum ya, di sini ada yang lain, ada ayat yang sama juga ala ma asobakum ya, di sini likaila taksau ala ma fatakum wala taf, ini hati-hati ya, sama, jadi harus diteliti lagi dan dibedakan dengan ayat yang lainnya. Depan diulangi dari ayat 25 sampai akhir dari surat Al-Hadid 6. Barakallahu fiik wa satari. Afwan. Taib. Muslim. Tafadhol.
1: Nice.

0: Sekali lagi, fadzalikal, jangan terlalu panjang.
1: Fadzalikal.
0: Jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang. Fadzalikal, fadzalikal, dua harokat saja.
1: Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala

0: Ulangi alladzina hum yuraun, pakai hamzah ya, bukan yuraun tapi yuraun, pakai hamzah.
1: Alladzina hum yuraun,
0: masih ain, ain masih ain, pakai hamzah. Yuraun, yuraun.
1: Alladzina hum yuraun,
0: bagus. Oke, mantap. Untuk ayat aslim ya, Al-Kausar tadi ya, di ayat yang ketiga yang perlu diperbaiki itu, jangan sampai salah lagi. Kemudian di surat Al-Ma'un tadi ada dua catatannya ya. Yang pertama tadi ayat alladzina hum yuraun ya, alladzina hum yuraun, ini yang perlu diperhatikan, jangan

0: sampai ain. Satu lagi berapa ya, lupa lagi nih surat agar bacaannya lebih baik lagi. Tapi itu saja untuk ayat slim, kan bisa diulangi al-ma'un dengan surat Quraisy insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah. Untuk setoran kali ini kita cukupkan dan kami haturkan jazakumullah khair kepada seluruh peserta yang sudah menyetorkan. Kita akan lanjutkan kembali di pekan yang akan datang dan kita tutup majelis kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, wa atubu. Assalamualaikum.
1: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Pak Kendai akan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering dengan kualitas produk halal dari MUI, dikemas serta tersedia layanan pengantaran via AIDS.
2: Aufa. Aman Mi, baru lengkap tau.
3: Mulai dari pemilihan bahan, tanya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Oh, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality kotamin, mulai dari proses pembungku apalagi. Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Kok kenapa muka kamu diadam?
6: Anu kone bela. Ya ini, sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
5: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek sabile.
5: Ma ini, miang toh. Ada kepiting saus dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
8: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Natabra meki. Kita, Masya Allah, mobil tak parah mang.
6: Begitu Mideng, alhamdulillah.
5: Di mana ki variasi mobil tak? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
6: Kami tue di sana kone di bypass di fun variasi.
7: The Fun Variasi, specialist car stylist, melayani pengecekan servis AC, kaca film, audio video,
8: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
7: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat. 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
9: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
11: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di malam hari ini dalam program Ensiklopedia Islam serial Min Adabil Muslim. Dan di malam ini kita akan mengangkat satu pembahasan tentang adab-adab memuliakan masjid. Dan mari bersama kita simak dalam program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim.
10: Ensiklopedia Islam.
11: Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita memuliakan masjid? Dan tentunya di bahasan kali ini kita akan bersama mempelajari dengan kita memandang hal-hal yang mesti dihilangkan dari masjid hingga bentuk dari memuliakan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 36 yang artinya bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Apa saja hal-hal yang harus ditiadakan dari masjid? Yakni yang pertama tentunya adalah perbuat syirik.

kepada Allah. Dalam ayat disebutkan, yakni Quran Surat Jin ayat 18 yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah kamu berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Kemudian yang kedua adalah melakukan bid'ah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami, dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kemudian yang ketiga, sahabat Muaz, kubur dibangun di dalam masjid. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ketika sakit saat menjelang kematian beliau, beliau bersabda yakni, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kemudian yang keempat, sahabat Muaz, teriak-teriak dalam masjid. Begitu pula berdebat atau bertengkar di dalam masjid. As'ib bin Yazid al-Kindi berkata, aku pernah berdiri dalam masjid dan ketika itu ada seseorang melemparku dengan kerikil. Dan aku melihat ternyata itu Umar bin Al-Khattab. Umar berkata, pergilah dan datangkan kepadaku dengan dua orang ini. As'ib berkata, pun membawa dua orang. Kemudian Umar berkata, siapa kalian berdua? Mana kalian berdua? Mereka berdua menjawab, kami dari penduduk Thaif. Lantas berkata, andai saja kalian berdua berasal dari kota ini, yakni Madinah, niscaya akan kupukul kalian berdua karena telah berani meninggikan suara, bersuara keras di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kelima, sahabat Muaz, jual beli dalam masjid. Tentu sesuatu yang tidak lagi sudah yang sangat-sangat familiar di telinga kita, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bila engkau mendapatkan orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak memberkahi keuntungan pada perniagaanmu. Dan bila engkau menyaksikan orang yang mengumumkan kehilangan barang di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan kemudian sahabat Muaz, yakni yang keenam adalah kotoran dan kencing dalam masjid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menasihati Arab Badui, sesungguhnya masjid ini tidak pantas di dalamnya ada kencing dan juga kotoran. Masjid ini hanyalah untuk berzikir kepada Allah, salat dan membaca Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim. Dan kemudian yang ketujuh, orang junub di dalam masjid. Allah taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja hingga kamu mandi. Kemudian yang kedelapan, yakni bau bawang dan bau yang tidak enak yang mengganggu jamaah lainnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang makan tanaman ini, yakni bawang, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Apa saja bentuk memuliakan masjid, sahabat Muaz? Yakni yang pertama adalah kita menjaga kebersihan masjid. Dari Samurah, ia pernah menulis surat kepada anaknya yang bernama Sulaiman yang isinya, amma ba'd, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk membuat masjid di kampung kami, lalu memperbagusnya, pembuatannya, dan menjaga kebersihannya. Hadis riwayat Abu Daud dan juga At-Tabarani. Kedua, yakni membaca zikir ketika masuk dan keluar dari masjid. Ketika kita masuk ke dalam masjid, kita dianjurkan untuk membaca Bismillah, wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik, dengan menyebut nama Allah dan salam atas Rasulullah yang, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah padaku pintu rahmatmu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Tirmidzi. Ketika kita keluar masjid, kita meminta karunia Allah dengan kita membaca zikir dan doa, Bismillah wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaaba fadlik, dengan menyebut nama Allah dan salam atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah padaku pintu karuniamu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Tirmidzi. Kemudian yang ketiga adalah kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika kita masuk ke dalam masjid, sahabat Muaz. Dari Abu Qatada radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia langsung duduk sampai kemudian

0: mengerjakan sholat 2 rakaat, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nah, sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dari apa yang dapat kami bagikan di ruang dengar sahabat Muas tentang adab-adab memuliakan masjid, yakni tentang hal-hal yang harus ditiadakan dan juga dari hal-hal yang memuliakan atau bentuk-bentuk memuliakan masjid. Dan semoga dari sedikit yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga juga kita dapat memuliakan masjid serta menjauhkan dari hal-hal yang tidak seharusnya dan tidak sepantasnya ada di dalam masjid. Dan sampai jumpa sahabat Mas pada ensiklopedi Min Adabil Muslim di esok hari. Barakallahu fikum.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Al-Kalimatut Tayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Nabi alaihi salatu wassalam pun mengajarkan doa kepada kita agar jiwa kita disucikan oleh Allah. Doanya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah ati nafsi taqwaha, berikan ketakwaan kepada jiwaku, wa zakkiha, dan sucikan dia, sucikan jiwaku itu. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa, yang membersihkan hati. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan pemelihara hati ini. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang selamat.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Mas bin Jabal. Para pendengar Radio Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan di malam hari ini. Dan semoga dari program-program Radio Mas yang telah kita simak bersama, kita telah dengarkan bersama dari pagi hingga dengan malam ini dapat membawa dan serta meningkatkan dari keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sahabat Mu'adz, kembali kami mengajak dan mengingatkan juga untuk sahabat Mu'adz, sebelum tidur di malam ini baiknya adalah kita menjaga dari adab-adab tidur sebelum tidur yang sebagaimana juga telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar tidur kita hanya tidak sekadar tidur saja namun juga dapat menjadi pahala di setiap hembusan nafas kita dalam tidur kita hingga kemudian kita terbangun dari tidur kita, yakni dengan kita berwudu sebelum tidur, kemudian kita membaca doa tidur, kita mengibaskan tempat tidur kita sebelum kita naik di atas tempat tidur, ataupun juga kita tidur dan menghadap sisi kanan. Begitupun dengan zikir sebelum tidur pastinya. Dan sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya juga kami hadirkan di ruang dengar Anda yakni zikir sebelum tidur untuk menemani akhir kebersamaan kita di malam hari ini. Dan saya Taufik pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Mu'adz, dan sampai jumpa di esok hari. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
5: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untuk muduhai bunga yang tak pernah layu,
3: untuk muduhai bunga yang tak pernah layu,
2: untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan hari baannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu, engkau wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha al-walid, wa tuqtu Allah min tuqtu al-walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: واغفر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
2: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Malam yang ulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
3: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan hidup seseorang bisa dengan mudah dipengaruhi oleh peristiwa yang dialami oleh orang lain. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah kehidupan. Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian melihat? Tidakkah kalian mengetahui? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan sejenis diulang-ulang di dalam Al-Quran. Intinya adalah agar manusia bisa belajar dari keberhasilan dan kegagalan orang lain. Sahabat Mu'az yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali Kafilah Orang-orang Bertobat hadir ke ruang dengar Anda. Di edisi kali ini menghadirkan sebuah tema kisah tentang kereta. Kami adalah kaum musafir. Pagi hari aku bangun. Aku merasa sedih sekali. Tanda kesedihan tergambar di wajah. Aku tidak tahu sebab kesedihan itu secara langsung. Akan tetapi kemungkinan setelah pembicaraan sore itu. Sore itu kami sesama teman sekolah dan teman di masa kecil melakukan reuni. Kami berbincang-bincang tentang kehidupan kami, tentang pekerjaan kami. Aku keluar dari pertemuan itu dengan kesan biasa-biasa saja. Kebanyakan dari mereka memang berharta. Mereka bisa belanja sesuka hati dan apa yang mereka kehendaki. Si Fulan memiliki barang ini dan itu. Si Fulan juga sepertinya, bahkan lebih lagi. Sementara aku adalah yang paling kekurangan di antara mereka. Kemungkinan karena itu aku sedih, sehingga aku dirundung kedukaan. Aku punya janji setelah asar dengan Abdurrahman. Ia seorang pemuda setengah umur. Bagus akhlaknya, supel, dan prestasinya menonjol. Yang terbaik di antara pemuda yang ada. Semoga dengan mengunjunginya, perasaanku menjadi lebih ringan. Sebagaimana yang aku bayangkan, begitu ia merasakan bahwa ada sesuatu dalam hatiku, segera berbagai pertanyaan pun mengalir darinya secara beruntun. Ada apa denganmu? Apakah ada yang mengeruhkan kejernihan hidupmu? Pujilah Allah atas segala kenikmatan yang engkau rasakan. Kemudian ia melanjutkan dengan nada mengecam. Demi Allah, engkau berada dalam kenikmatan yang tidak dapat dihitung dan dibilang. Yang pertama adalah nikmat Islam. Kemudian ia memperlambat bicaranya. Kemudian melanjutkan. Kondisimu ini seperti kisah tentang seorang laki-laki yang mendatangi orang soleh. Ia mengeluhkan kesempitan hidup dan kesulitannya, serta kesedihannya karena hal itu. Orang soleh itu bertanya, apakah engkau akan gembira bila penglihatanmu dibeli seharga 100 dirham? Orang itu menjawab, tentu tidak. Bagaimana dengan pendengaranmu? Apakah engkau akan menjualnya dengan 100 ribu dirham? Orang itu menjawab, juga tidak. Orang soleh itu berkata, aku melihat engkau memiliki ratusan ribu dirham, tetapi engkau mengeluh tidak punya apa-apa. Aku terdiam sejenak. Kemudian ku jawab dengan suara lemah, alhamdulillah. Keluarlah kata-katanya yang sungguh benar. Ia betul-betul teman terbaik. Masih adakah kekeruhan dan kesempitan dalam dadamu? Ingat satu hal. Bagaimana mungkin engkau memberi tempat kesempitan itu di dalam dadamu? Hanya dalam satu hari kau biarkan kekeruhan dan kesedihan itu berputar dan merasuk ke dalam jiwamu. Bagaimana mungkin engkau fungsikan sholat dan membaca Al-Quran? Dahulu Rasulullah SAW bila merasa kesusahan karena satu urusan, maka beliau kembali menuju sholat. Setiap hari engkau tidak pernah ketinggalan membaca surat kabar dan majalah. Bagaimana dengan membaca bacaan dari Rabbmu? Bagaimana engkau dengan Al-Quran? Bagaimanapun juga, engkau harus menghilangkan segala yang ada dalam benakmu dan mengembalikan kejernihan pikiranmu. Aku mengangkat kepala dan segera menjawab, tentu saja. Kalau begitu, mari. Mau kemana? Jangan tanya. Setelah mengunci pintu mobil, oh, sungguh kendaraan yang nyaman sekali. Kapanpun bisa pergi dengan nyaman dan tenang. Apakah engkau sudah memuji Allah karena engkau tinggal di negeri Islam bersama kaum muslimin, mendengar suara azan 5 kali sehari? Engkau bisa mendidik anak-anakmu dengan tauhid yang murni. Di jalan raya, ia melambatkan mobilnya dan berjalan.

0: Kuburan-kuburan yang sudah digali ini masih menunggu calon penghuni baru. Menanti jenazah yang datang menuju kepadanya. Mungkin aku, mungkin juga engkau. Abdurrahman berkata, "Bagaimana pendapatmu dengan kuburan dan liang lahat ini? Bagaimana pendapatmu tentang tempat ini? Ini adalah ibarat kotak amal. Ini adalah tempat tinggalmu yang kedua, wahai Abdullah. Turunlah ke kuburan itu." Dengan cepat dan jujur aku menjawab, "Tidak bisa." Aku segera mundur dan menjauh dari pinggiran kuburan itu, takut bila terjatuh ke sana. Adapun Abdurrahman, segera maju dan turun ke kuburan tersebut. "Bismillah," ucapnya. Kemudian ia berbaring miring di liang lahat tersebut. Oh, betapa hinanya dunia ini. Inilah tempat tinggalku sesudah mati. Ya Allah, jadikanlah kuburanku ini sebagai salah satu taman surga. Kemudian ia melompat dari kuburan itu dan memperdengarkan kepadaku suaranya yang membaca ayat "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kamu sekalian mengira bahwa kami menciptakan kalian dengan sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Justru kami akan dikembalikan kepadamu, wahai Rob. Kami akan dikembalikan. Lalu Abdurrahman menoleh kepadaku sambil membersihkan debu dari tubuhnya. "Turunlah kemari, wahai Abdullah, agar hilang kesedihanmu." Aku sedikit gemetar, namun berusaha menguasai diri. Karena kulihat ia terus mendesakku, aku pun turun juga ke kuburan sempit itu dan ke liang lahatnya. Gelap dan tidak bersahabat, bergerak pun tak bisa. "Wahai Abdullah, umpamakan saja bahwa engkau sudah mati dan dikubur di sini. Amal soleh apa yang akan engkau siapkan?" Aku menggerak-gerakkan mataku ke kiri dan ke kanan di dalam kuburan itu. Aku memikirkan dua perkara. Hinanya dunia dan panjangnya angan-angan. Kita semua akan pergi dan meninggalkan segala sesuatu kecuali amal soleh. Sahabat Mos yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kereta. Kami adalah kaum musafir. Aku mendatangi kuburan dan memanggil-manggilnya. Di mana letak orang yang terhormat dan orang yang hina? Di mana orang yang congkak karena kekuasaannya? Dan di mana pula orang yang agung ketika berbangga dengan keagungannya? Panggillah semuanya. Ternyata tak ada kabar berita. Mereka telah mati semua dan meninggalkan pelajaran. Semoga kita mempersiapkan amal kebaikan kita untuk di alam kubur kita dan juga di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
2: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu.
2: Supaya dibantu.
1: Ustaz, gimana kabar Ustaz?
2: Baik, cuma anak saya sakit.
1: Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya?
2: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
3: La haula wala quwata illa billah.
2: Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia.
1: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan dan mu'tabaran dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas ini. Kecil, beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
4: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Takutlah kepada Allah
6: pada saat Anda sedang sendiri.
5: Takutlah kepada Allah
6: pada saat tidak ada yang melihat.
7: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
5: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
6: berhentilah.
5: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
7: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
8: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
7: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
8: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
7: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
8: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah SWT.
7: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
8: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
9: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
8: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
9: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
7: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
9: Hidup di dunia hanya sebentar.
7: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
9: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
8: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
7: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
8: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah. Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
7: Siapakah yang mampu melindungiku?
10: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, para hadirin hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Berbicara tentang pintu surga, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pintu surga itu jumlahnya ada 8. Yakin? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan hamba Allah. Ini yang pertama, barang siapa yang bersaksi dua kalimat syahadat, wa anna Isa Abdullah wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Yang kedua, kata Nabi SAW, barang siapa yang bersaksi bahwa Isa adalah merupakan hamba Allah dan putra dari hamba Allah juga, berarti meyakini bahwa Nabi Isa adalah manusia, anaknya hamba Allah, bukan anaknya Allah. Dan ruh Nabi Isa berasal dari Allah Azza wa Jal. Ini yang kedua. Wa annal jannata haqqan. Dan dia bersaksi bahwa surga itu hak. Hak itu artinya benar dan ada. Hak itu artinya benar dan ada. Yang keempat, wa anna an-nara haqqun, dan bahwasannya neraka juga hak. Maksudnya ada dan benar, maksudnya benar adanya. Barang siapa yang melakukan empat hal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa. Maka Allah akan memasukkan dia ke salah satu di antara 8 pintu surga yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ustaz. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa pintu surga itu ada berapa?
2: 8.
1: 8, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Nah, Ustaz disebutkan tadi 8 pintu surga. Apakah ada nama-namanya, Ustaz, untuk 8 pintu surga itu?
1: 8 pintu surga itu kata para ulama kita ada nama-namanya. Nah. Hanya saja di antara nama-nama itu ada yang dalilnya jelas gamblang menyebutkan pintu, namanya pintu surga anu A B C. Ada nama-nama yang merupakan hasil kesimpulan dari para ulama manakala mereka membaca dalil. Di antara nama-nama yang gamblang jelas disebutkan dalam hadis Nabi SAW, di antaranya ada 4. Ada berapa?
2: Ada 4.
1: Ada yang tahu? Ada 4 pintu ya, yang jelas-jelas disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya. Yang pertama pintu salat. Pintu apa?
2: Salat.
1: Yang kedua pintu jihad. Pintu jihad. Yang ketiga pintu sedekah. Yang keempat pintu royan. Royan ini untuk orang yang rajin
2: puasa.
1: Ini yang jelas-jelas disebutkan. Saya bacakan hadisnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Faman kana min ahli salati du'ya min babis salah." Barang siapa yang rajin salat, maka dia akan dipanggil lewat pintu sholat. Ini kan Nabi SAW menamakan sendiri bahwa pintu itu adalah pintu sholat. Kemudian waman kana min ahlil jihad du'ya min babil jihad, barang siapa yang rajin jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Ini udah berapa?
2: Dua.
1: Yang ketiga, waman kana min ahli sadaqati du'ya min babis sadaqah, barang siapa yang rajin sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan barang siapa yang rajin puasa akan dipanggil dari pintu royan. Jadi semuanya namanya sesuai dengan amalan. Kenapa giliran puasa kok namanya bukan pintu
2: puasa?
1: Loh, antum sering dengar kata royan, artinya apa royan? Royan itu kebalikannya haus. Royan itu kebalikannya haus. Apa kebalikannya haus? Enggak haus. Ya enggak? Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin membalas, mengganjar orang-orang yang rajin puasa ketika di dunianya. Kan di dunia dia kan haus. Karena apa?
2: Puasa.
1: Masa di akhirat suruh haus lagi? Masuk lewat pintu namanya pintu puasa. Di akhirat enggak ada puasa. Ya. Makanya diganjar dengan sesuatu yang kebalikannya. Dia diberi pintu namanya Royya. Jadi nanti di surga udah enggak ada puasa lagi. Di sana tinggal menikmati jamuan yang ada. Itu beberapa nama, dan masih ada beberapa nama-nama yang lainnya yang berkaitan dengan pintu-pintu surga. Ya.
2: Baik, Ustaz. Kita mungkin lebih menyesuaikan ke tema, Ustaz.
1: Ya.
2: Untuk pintu yang tadi disebutkan Ustaz, pintu Royya, pintu jihad dan salat. Dan ini kita judulnya pintu surga di rumah. Apa maksud dari pintu surga di rumah, Ustaz?
1: Ya, tentunya nggak ada ya nama pintu surga, pintu rumah tuh nggak ada. Jadi delapan itu nggak ada namanya pintu rumah itu nggak ada. Cuman maksud saya ngasih judul seperti ini adalah pintu surga di, rumah. Di rumahmu. Maksudnya adalah ternyata di dalam rumah kita itu ada amalan yang kalau kita usahakan senantiasa kita jaga, itu akan mengantarkan kita kemana? Ke surga. Dan subhanallah, pintu yang ada di rumah ini yang mengantarkan kita ke surga malah sering kita abaikan. Ini kan ajib. Ya. Ada orang mencari surga jauh-jauh kemana-mana padahal di rumahnya ada. Apa itu? Mari kita dengarkan kisah seorang ulama yang bernama Iyas bin Muawiyah. Siapa namanya?
2: Yes.
1: Iyas bin Muawiyah. Pada suatu hari Iyas bin Muawiyah kehilangan ibunya, meninggal dunia ibunya. Dan wajar yang namanya orang meninggal, keluarganya pasti akan merasa sedih. Akan tetapi Iyas ini, nangisnya ini mungkin kalau orang menganggap kurang wajar, ya terlalu lama nangisnya. Akhirnya ditanya salah seorang temannya, "Ma yubkika? Apa yang bikin kamu menangis begitu lama?" Kata Iyas, "Kana li babani maftuhani minal jannah fa ughliqa ahaduhuma." Kata Iyas, "Kemarin saya masih punya dua pintu surga di rumahku. Hari ini satu pintu udah ditutup." Maksudnya apa? Orang tua. Jadi maksud dari pintu surga di rumahmu adalah berbakti kepada orang tua. Ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Banyak di antara kita masih lengkap itu pintu dua. Tapi juga tidak sedikit di antara kita yang pintunya tinggal satu. Dan ada di antara kita yang pintunya sudah enggak ada dua-duanya. Ustaz, itu ada hadisnya enggak itu? Ustaz, itu kan perkataan salaf, perkataan ulama. Ada hadisnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Kata Nabi SAW, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adhi' dhalikal bab aw ihfadhu. Kalau kamu mau, sia-siakanlah itu pintu. Atau kalau kamu mau, jagalah pintu tersebut. Wallahu a'lam. Apakah kita termasuk orang yang menyia-nyiakan pintu itu, atau justru kita berusaha memanfaatkan pintu itu sebaik-baiknya? Saya yakin masing-masing dari kita semuanya pengen masuk surga, iya enggak? Semuanya pengen. Akan tetapi kadang-kadang jalan yang kita cari jauh-jauh ke sana-sana, padahal di rumah kita ada pintu surga. Amat disayangkan, tidak sedikit di antara kaum muslimin ketika disuruh ngapa-ngapain sama orang tuanya, dia merasa berat. Suruh bawain belanjaan, suruh nganter ke pasar, terutama yang masih muda-muda ini, kadang-kadang disuruh nganter ke pasar bawa kresek, malu gitu kan. Akhirnya dengan terpaksa pergi ke pasar bawa ransel. Sayur dimasukin kemana? Mending masih mau ke pasar daripada gak mau. Ya. Kalau misalnya dia sadar bahwasannya ini adalah pintu ke surga, jadi saya mijetin orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Saya nyuciin bajunya orang tua, nyuciin piringnya orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Gak tahu antum nih, masih dicuciin gak sama orang tua? Yang udah nikah ya? Enggak, yang belum nikah masih dicuciin gak? Masih? Keterlaluan. Terlalu. Kalau misalnya sudah segede, ya sudah kuliah, masih dicuciin sama orang tuanya, terlalu. Ya. Kenapa? Justru kita yang seharusnya mencuciin bajunya orang tua. Gak usah tinggal masukin ke mesin. Justru tinggal masukin ke mesin cuci, ngapain nyuruh orang tua? Sudah tahu tinggal masukin ke mesin cuci, kenapa nggak ente sendiri yang cuci? Ngapain nyuruh orang tua? Kalau misalnya kita menghadirkan perasaan bahwa ini jalan kita ke surga, akan terasa ringan. Ana nyuciin orang tua, baju orang tua, ini untuk mengantarkan saya ke surga. Makanya para ulama dahulu, diantaranya Imam Muhammad Ibn Munkadir, seorang ulama besar, dia pernah cerita, pada suatu malam, semalam suntuk saya mijetin ibu saya. Sedangkan saudara saya yang bernama Umar, Umar bin siapa? Umar bin Munkadir, jelas. Kan tadi saya sebut Muhammad bin Munkadir, saudaranya namanya Umar. Umar bin Munkadir. Masa kayak gitu butuh mikir? Ya enggak? Kan gampang banget pertanyaan, makanya enggak pakai hadiah pertanyaan. Diceritakan kata Muhammad bin Munkadir, ya, pernah semalam suntuk saya mijeti ibu saya, semalam suntuk. Sedangkan saudara saya, siapa tadi namanya?
2: Umar,
1: sholat malam semalam suntuk. Yang satunya mijetin ibunya semalam suntuk, yang satunya sholat malam semalam. Apa kata Muhammad? Saya enggak minder sama amalannya si Umar. Dan saya juga enggak merasa bahwa amalan yang saya lakukan itu lebih rendah dibandingkan amalannya si Umar. Itulah fikihnya, pemahaman para ulama kita yang sangat dalam. Bahwa ini akan mengantarkan ke surga. Bukan cuma sholat malam aja yang mengantarkan kita ke surga. Nabi SAW pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Apa kata Nabi SAW? Taqwallahi wa husnul khuluq. yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Si Umar ini mengambil takwanya, si Muhammad ini ngambil akhlak yang baiknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wallahu a'lam.
2: Baik, Ustaz, tadi disebutkan banyak dalil-dalil dari para ulama, Ustaz. Mungkin bisa disebutkan ayat-ayat untuk birrul walidain atau berbakti kepada orang tua ini, Ustaz?
1: Iya. Ayat di dalam Al-Qur'an tentang birrul walidain itu banyak sekali. Ya. Hanya saja kita hari ini mungkin akan mengambil satu atau dua ayat saja yang sering kita dengar. Akan tetapi amat disayangkan banyak di antara kita ini baca tapi
2: lewat,
1: sekedar baca, kalaupun paham-paham terjemahannya tidak mendalam, sehingga akibatnya juga kurang mempraktekkan. Ayat yang akan kita baca hari ini adalah Allah sebutkan dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ayat berapa? 23 sampai 24. Al-Isra ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan ayatnya dari awal sampai akhir. Setelah itu kita akan potong-potong, kita akan jelaskan. Dan ini agak panjang. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian untuk hanya beribadah kepada Allah. Wa bil walidayni ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Seandainya salah satu atau kedua orang tua kalian telah lanjut usia dan mereka berada di bawah pengawasanmu, engkau rawat, fala taqul lahumu uff. Janganlah engkau mengucapkan ah. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan berbicaralah kepada beliau berdua dengan kata-kata yang sopan. Kemudian ayat yang 24 Allah mengatakan, waghfid lahumā janāḥadh-dhulli minar rahmah. Rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua kalian karena kasih sayang kalian. Kemudian kata Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan ucapkanlah rabbirhamhuma, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Kita akan baca satu persatu ayat ini. Ayat ini berisikan dua hak yang sangat besar. Yang pertama adalah haknya Allah. Itu difirmankan di dalam wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk hanya beribadah kepada Allah. Dan ini yang biasa diistilahkan dengan tauhid. Ini hak asasinya Allah. Selama ini orang hanya bicara masalah ham, hak asasi manusia. Akan tetapi lupa tentang hak asasinya Allah. H-A-A. Bukan ham ya, H-A-A. Hak asasi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang paling utama adalah tauhid. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak yang paling agung, Allah Azza wa Jalla menyebutkan hak yang kedua. Yang ini merupakan hak yang sangat besar. Wa bil walidaini ihsana. Yang artinya hendaklah engkau berbuat baik kepada orang tuamu. Di sini Allah menggunakan kata ihsan, berbuat baik. Segala macam bentuk, entah itu ucapan, entah itu perbuatan, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Entah itu bentuknya ucapan atau bentuknya perbuatan. Entah itu yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya finansial. Yang fisik itu contohnya kayak bantu orang tua berkebun, ya, bantu orang tua berkebun, bantu orang tua nyuci, bantu orang tua ngepel, bantu orang tua nyapu, ya. Bersih-bersih lah, intinya bersih-bersih rumah. Siapa yang hari ini bersihin rumah? Mungkin yang belum nikah, mana yang belum nikah? Yang belum nikah mana?
2: Banyak.
1: Siapa yang hari ini nyapu?
2: Kalau akhwat mungkin banyak ya Ustaz ya?
1: Enggak, anak tanyanya ikhwan, akhwat gak mungkin suruh, masa suruh ngeliatin tangannya. Nah, siapa yang hari ini nyapu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berapa jumlah yang hadir di sini? Berapa persen berarti ini yang nyapu? Nyapu. Biasanya yang nyapu siapa? Ibu kan ya?
2: Pembantu iya. Sekarang
1: kemungkinan. Pembantu, malah pembantu, Masya Allah. Jadi kita berbuat baik sama orang tua, sifatnya fisik. Termasuk ketika orang tua punya hobi, yang hobi itu adalah sesuatu yang sifatnya mubah, boleh. Contohnya kayak ada sebagian orang tua sukanya hobinya masak. Ustaz, masa laki-laki bantu masak? Kok gak level banget sih? Gak apa-apa. Minimal antum bawain apa kek. Kalau misalnya sukanya marut-marut, antum yang tukang parutnya. Sukanya goreng-goreng kerupuk, antum yang
2: makannya.
1: Biasanya kayak gitu tuh penyakitnya itu.
2: Iya, Ustaz.
1: Sini capek-capek goreng, sudah satu ini tuh
2: habis.
1: Habis ini mana? Bantu yang sesuanya fisik. Orang tua suka berkebun, ya, nanam tanaman, bantu. Ini yang sifatnya fisik. Ada juga yang sifatnya finansial. Ada yang sifatnya finansial. Bantu orang tua berobat. Bantu biaya berobat untuk orang tua, bantu untuk makan orang tua, bantu untuk kesehatan orang tua. Ya. Makanya pada zaman ulama dahulu diceritakan ada seorang namanya Muhammad ibnu Sirin. Ya. Diceritakan bahwa pada masa beliau yang namanya korma itu harganya mahal sekali. Sampai-sampai ya, saat itu harga korma itu sampai 1000 dirham. Dirham itu kalau misalnya 50 ribu aja, berarti 1000 kali 50 ribu berapa tuh? Berapa? 50 ribu kali 1000? 50 juta, bayangkan. Beli korma harganya 50 juta. Korma apa itu Ustaz? Pokoknya korma. Ya. Emang saat itu harganya sedang mahal. Akan tetapi Muhammad bin Sirin, dia dengar ibunya pengen korma. Nak, ibu pengen korma. Dibeliin sama Muhammad bin Sirin. 50 juta dia keluarin untuk beliin orang tuanya. Apa kata teman-temannya? Ente ya Allah, ngapain beli korma semahal itu? Kan bisa besok-besok nunggu kalau lagi
2: turun.
1: Murah harganya. Kata Muhammad bin Sirin, apapun yang diminta oleh orang tua saya, selama saya mampu untuk saya penuhi, saya akan penuhi. Jangankan 1000 dirham. Mungkin kalau misalnya ada yang sampai 10.000 dirham pun akan saya keluarkan. Apapun yang diminta oleh orang tua saya, kalau saya mampu, saya akan penuhi. Ini loh contoh. Akan tetapi kita dapatkan di zaman kita ini, ada sebagian anak keterlaluan dengan orang tuanya. Saya pernah ditanya di suatu pengajian, Ustadz, saya punya kakak atau punya adik nagih utang sama orang tuanya sampai orang tuanya sakit. Anak bilang, anak kalau gak ada yang nanya, gak percaya ada manusia hidup kayak gitu di dunia ini. Jadi dia cerita tentang saudaranya, yang saudaranya itu orang tuanya punya utang sama saudaranya, ditagih terus sampai orang tuanya sakit kepikiran belum melunasin utang sama anaknya sendiri. Allahu Akbar. Kayaknya orang ini belum dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinyatakan hasan di ghairihi oleh Al-Arnaut. Diceritakan dari Amr ibn Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukhasimu abahu. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melaporkan bapaknya. Seorang anak datang kepada Nabi ngelaporin bapaknya. Faqala ya Rasulullah inna hadha qad ijtaha mali. Wahai Rasul, bapakku ini sudah bikin saya bangkrut. Astagfirullah. Bapakku ini sudah menghabiskan hartaku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abika. Ketahuilah bahwa kamu dan hartamu semuanya milik bapak kamu. Bukan hanya hartamu, apa? Ente, ente itu, tubuh ente itu milik bapak ente. Masa hitung-hitungan sama orang tua? Ini kan keterlaluan. Orang tua, alhamdulillah, besok anak mau minta mobil nih. Ya enggak, yang ngeliat-ngeliat. Ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Jadi jangan mentang-mentang, maaf nih ya orang tua, maaf nih, anak juga udah jadi orang tua. Nah, jangan mentang-mentang. Ya. Akan tetapi ketika itu kaitannya dengan kebutuhan yang sifatnya primer untuk makan, untuk berobat, maka enggak usah hitung-hitung. Selama kita masih mampu, maka kita keluarkan dan Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti dengan ganjaran yang jauh lebih besar. Ini adalah firman Allah yang berbunyi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kelanjutannya kata Allah, firman Allah, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah, andaikan salah satu atau kedua orang tuamu sampai lanjut usia dan keduanya atau salah satunya berada di dalam pengasuhanmu. Kenapa sih, kenapa dipilih lanjut usia coba? Kenapa Allah menyebutkan lanjut usia? Kenapa kira-kira? Sudah apa? Lemah. Terus? Sudah?
3: Cerewet.
1: Cerewet. Rewel. Ada yang lain? Seperti anak-anak. Betul. Sakit-sakitan. Terus apalagi nih yang bau-bau tua apa nih? Pensiun. Uzur, pikun. Apalagi? Sengaja Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tua, ya, lanjut usia ini adalah untuk menjelaskan ketika orang tua kita sudah tua. Orang tua sudah tua. Emang dia dari dulu memang udah tua. Ketika orang tua kita sudah lanjut usia, maka kebutuhan dia kepada anaknya lebih besar dibandingkan ketika orang tua kita ini masih muda. Kenapa? Karena saat itu tadi sudah antum sebutkan, sudah uzur, sudah semakin lemah, sudah semakin, maaf mungkin ada yang sebagian pikun, ya. Kakinya sudah mulai sakit-sakitan, ya, macam-macam itu kan,
2: osteoporosis.
1: Osteoporosis. Bahasa gampangnya olinya udah kurang gitu aja. Ya, itu lebih gampang, olinya udah berkurang. Jadi sudah kurang ini lagi ya, jadi gak enak. Itu perlu dituntun. Ya. Dia jalannya udah sulit, perlu kita tuntun. Mungkin penglihatannya sudah mulai rabun, mungkin pendengarannya sudah mulai berkurang. Dia membutuhkan tangan kita untuk menuntun dia, orang tua kita. Tangan yang sudah keriput itulah yang dahulu selalu menuntun kita untuk latihan jalan. Sekarang tangan itu butuh untuk kita tuntun. Tubuh yang sudah ringkih karena sudah lanjut usia itu, yang dahulu senantiasa menggendong kita, sekarang orang tua kita bukan digendong, didorong pakai kursi roda. Dia yang selalu membawa kita kemana-mana ketika kita masih di perut ibu. Gak pernah ibu kita kepikiran naruh kita barang semenit, gak ada. Ke pasar dibawa, kemana lagi? Tidur dibawa, tidur akhirnya cuma bisa melumah, terlentang atau miring. Gak mungkin mau tungkerup, gak bisa. Bayangkan gak pernah kepikir, coba antum pikirkan bawa ransel. Antum dulu beratnya berapa kilo? Nah, yang 3 kilo misalnya, bawa ransel 3 kilo selama 9 bulan, gimana rasanya? Tidur dibawa, ke kamar mandi dibawa, sholat dibawa. Pernah gak ada ibu-ibu ke kamar mandi, sebentar dong anak taruh dulu? Gak ada. Tubuh itulah yang membutuhkan bantuan kita. Makanya para ulama kita dahulu luar biasa kalau masalah berbakti kepada orang tua. Diceritakan di dalam sebuah kitab Al-Birr was-Silah karya Imam Ibnu Jauzi, ada seorang datang kepada Ubaidullah Ibnu Umair. Kata dia, kata orang tersebut, hamaltu ummi ala raqabati min Khurasan hatta qadaytu biha al-manasik. Wahai Ubaidullah, saya ini gendong ibu saya mulai dari Khurasan. Khurasan itu mana ya? Ya daerah Persia sana lah, kira-kira di sekitar Iran gitulah, daerah-daerah sana, Afghanistan gitu. Saya gendong ibu saya dari Khurasan sampai selesai haji. Berapa kilo kira-kira? Coba anak tanya sama antum, siapa yang pernah gendong ibunya? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jam kuat? Berapa jam kuat gendong ibu? Sejam. Sejam sudah apa? Encoknya kamu. Ini dari Khurasan sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai balik lagi. Bertanya kepada Ubaidullah, kata orang tersebut, hal atarani aturani jazaituha, apakah dengan apa yang saya lakukan ini menurut kamu saya sudah membalas jasa orang tua saya? Ribuan kilometer saya jalan kaki gendong tubuh ibu saya, apakah dengan seperti ini saya sudah bisa membalas jasa orang tuaku kepada diriku? Apa kata beliau? La. Apa artinya la?
2: Tidak.
1: Tidak. La wala talqatan wahidah. Kamu itu belum bisa membalas walaupun hanya sekedar membalas kontraksi ibumu satu kali. Jadi kalau orang mau melahirkan kan ada kontraksinya itu, ada dorongan-dorongan, ada mengejannya. Jadi ibu kamu mengejan sekali, itu gak bisa dibalas dengan kamu gendong ibu kamu ribuan kilometer. Itu baru ngejannya, belum melahirkannya, belum menyusuinya, belum mendidiknya. Ya. Makanya di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kemudian Allah mengatakan, fala taqul lahuma uff. Janganlah kamu katakan uff. Uff ini mungkin di dalam bahasa kita apa? Ah. Atau mungkin juga cek. Yeah. Bisa semua kan? Yeah. Mungkin itu. Yeah. Kata sebagian ulama, law 'alima Allahu syai'an min al-'uquqi adna min uffin laharramahu. Laharramahu. Kata seorang ulama, andaikan ada tingkat kedurhakaan yang lebih kecil dari uff, niscaya Allah akan sebutkan. Jadi yang paling kecil aja enggak boleh. Apalagi? Apalagi yang lebih besar. Ketika kita menghadapi orang tua kita sudah mulai pikun, ya, sudah mulai lanjut usia, biasanya orang tua itu lebih sensitif. Ini yang membutuhkan ekstra kesabaran. Apa-apa kayaknya salah. datang bawa oleh-oleh, katanya ngapain bawa oleh-oleh, kan sudah banyak makanan di rumah. Salah. Besok gak bawa oleh-oleh, dikatakan tiga-tiganya jauh-jauh gak bawa oleh-oleh. Yang benar gimana? Sensitif orang tua kita. Ketika sudah mulai lanjut usia, dia sensitif. Kita perlu kesabaran. Sebagaimana dahulu orang tua kita itu sabar untuk ngelatih kita berbakti, ngelatih kita jalan, ngelatih kita baca. Nanya, gak tahu kita berapa kali coba nanya sama orang tua kita. Tanya satu barang. Anak sekarang itu kadang-kadang sama anak-anak, yang terutama yang terakhir ini, kadang-kadang yang namanya nanya itu barang satu ditanya bolak-balik. Misalnya nih, dia tanya misalnya, ini apa Bi? Gelas. Besoknya nanya lagi, ini apa nih? Gelas. Besoknya nanya lagi, gelas. Kadang-kadang mau jengkel juga, terus anak pikir-pikir, kayaknya nyontoh anak tuh dulu. Coba lihat bagaimana sabarnya orang tua. Dan seingat anak, belum pernah orang tua dulu bentak gara-gara kebanyakan nanya. Entah berapa belas kali kita nanya satu barang, itu baru satu barang loh. Di rumah itu ada berapa barang? Puluhan, ratusan barang. Berarti berapa kali orang tua kita menghadapi pertanyaan kita? Belum ketika kita mainan air, ya. Air yang ada di bak dikuras sampai habis. Belum lagi kita mainan pasir, belum lagi kita mecahin gelas. Lihat kesabaran orang tua. Nah sekarang kita hanya sekedar dikatain masalah oleh-oleh sudah jengkel. Bapak maunya apa sih dibawain oleh-oleh kayak gini, gak dibawain kayak gini, maunya apa sih? Subhanallah. La taqul lahuma uff. Cek aja gak boleh sama orang tua. Makanya perhatikan baik-baik. Kadang-kadang kita menghadapi orang tua sakit, misalnya orang tua sakit, kita tawarin, ayo pak kita berobat. Enggak usah lah. Besoknya tawar lagi, ayo pak berobat, enggak usah lah. Ketika sudah parah baru, nak tolong dong bawain berobat. Perasaannya gimana coba? Di dalam hati kita ngomong apa? Marah. Kemarin enggak mau, sekarang minta. Cuman kalau bisa itu jangan diucapkan. Jangan diucapkan. Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Yang dibutuhkan sama orang tua kita sekarang adalah belayan tangan kita, kasih sayang kita. Saya pernah diceritakan, ada seorang khatib Jumat, saya hadir di sebuah khutbah di suatu masjid, ya dekat Purbalingga gitu. Dia cerita, khatibnya cerita, saya barusan menjenguk orang tua. Bukan orang tua dia, menjenguk tetangga, bapak dan ibu. Yang dua-duanya sama-sama stroke. Ketika saya jenguk, ya, bapak dan ibu itu sama-sama menangis. Terus kata khatib itu, saya tanya, kenapa menangis? Saya ini menyesal. Loh, menyesal apa? Saya pernah mendoakan anak saya, cuman doa saya salah. Emang doa bapak apa? Dahulu ketika saya masih muda, saya doakan seluruh anak kita jadi orang. Jadi orang. Emang sekarang bukan orang. Maksudnya jadi orang yang sukses gitu, secara dunia. Dan sekarang seluruh anak saya lupa jumlahnya, 5 apa 6, semuanya sukses. Satu di Kalimantan, satu di Sumatera, satu di mana, semuanya gajinya gede-gede. Dan semuanya berlomba-lomba untuk mengirimkan uang buat saya. Rumah sakit paling mahal siap. Suster. Amin. Suster yang mau cari yang kayak apa, bisa dibayar. Makanan yang enak, bisa. Semuanya berlomba-lomba untuk ngirim duit, tapi bukan itu yang saya minta. Yang saya minta, yang dibutuhkan orang tua adalah bagaimana kita menyayangi orang tua kita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanharhuma." Dan janganlah engkau membentak kedua orang tuamu. Wa qul lahumā qawlan karīmā. dan ucapkanlah perkataan yang sopan. Ya. Membentak gak boleh. Yang jelas membentak itu kan karena kita marah. Ada seorang ulama dahulu, dia gak bentak, dia cuman kelewat mengangkat volume suaranya. Jadi dia mungkin karena orang tuanya agak jauh, akhirnya dia teriak mungkin. Gak maksud untuk membentak, tapi dia langsung ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Langsung dia itu menebus dosanya itu dengan memerdekakan dua budak. Ya, kalau sekarang satu budak misalnya ya, misal satu budak harganya 100 juta, berarti langsung sedekah 200 juta. Karena dia khawatir termasuk orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Itu padahal gak sengaja, apalagi anak-anak yang sengaja membentak orang tuanya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qul lahuma qawlan karima, dan berbicaralah dengan orang tuamu menggunakan bahasa yang sopan, menggunakan bahasa yang santun. Kalau orang Jawa mengenal adanya bahasa kromo, kemudian di atasnya ada kromo inggil. Gak tahu kalau di Betawi ada gak tuh kromo tuh. Di Sumatera ada gak kromo? Gak ya. Tapi kalau di Betawi kan gak mungkin manggil bapaknya lu gue kan gak mungkin kan ya. Gak mungkin, pasti kan ada bahasanya yang sopan. Jadi usahakan ketika kita berbicara dengan orang tua, kita berbicara dengan bahasa yang bagus. Ya, sesuatu yang menenangkan hati orang tua kita. Kadang-kadang orang tua kita butuh sama kita sekedar dia cerita nostalgia. Ya, bercerita tentang masa-masa kecil kita. Ceritanya ya itu-itu aja. Dulu kamu pernah gini, pernah kayak gini. Itu selalu diulang-ulang. Jangan sampai keluar dari kata-kata kita. Emang gak ada yang lain apa, Bu? Dengerin aja, dengerin. Mereka itu didengerin sudah seneng. Mereka itu butuh waktu-waktu untuk bercengkerama dengan kita. Duduk di samping kita, ngobrol. Itu mereka seneng. Saya pernah mendengarkan sebuah ceramah di sebuah kaset tentang berbakti kepada orang tua. Kata dia ada seorang ibu atau bapak punya anak banyak. Ya, punya anak banyak. Dan rata-rata secara ekonomi semuanya jadi. Kecuali satu orang yang penghasilannya pas-pasan atau bahkan cenderung kurang. Dan alhamdulillah semua anaknya ini berbakti kepada orang tuanya. Semuanya berbakti kepada orang tuanya, berusaha untuk memberikan apa yang mereka berikan kepada orang tuanya. Mobil disiapkan, rumah disiapkan, pembantu siapkan, makanan, semuanya pengobatan. It's okay semuanya. Dan mereka juga rajin untuk datang, mendatangi orang tuanya. Cuman anehnya, di antara sekian anak, yang paling dicintai, yang paling tidak mampu. Padahal dia paling jarang untuk ngasih, karena memang untuk kehidupan sendirinya saja sudah
2: susah.
1: Tapi yang paling disayang ada apa-apa, curhatnya sama anak yang kurang mampu itu. Ketika ditanya, kenapa? Itu kan saudara-saudara dia setiap hari ngirim ini, setiap bulan gak pernah telat. Kenapa ente yang ente suka yang itu? Anak saya yang satu itu paling sabar kalau suruh ngobrol sama saya. Jadi kalau ngobrol sama orang tua, kalau orang tua belum selesai dia gak mau berdiri. Dia tunggu terus cerita. Dia dengerin orang tuanya cerita. Ya kayak gitu tuh, ceritanya cerita jadul gitu. Cerita zaman dulu gitu kan, diulang-ulang terus. Tapi terus dia Masya Allah respon. Dan dia anak ini selalu update. Bukan update status ya. Dia selalu update berita tentang keluarga.

0: Facebookan atau BBan atau apalah WAan atau apalah terserah. Coba pernah nggak antum ngobrol sama orang tua sambil pegang HP? Sering, bukan pernah, sering. Coba anak tanya sama antum, berani nggak antum ngobrol sama presiden sambil BBan? Berani nggak? Nggak berani. Masuk istana langsung, bukan di silent, langsung
1: dimatikan.
0: Dimatiin. Kenapa sama orang tua berani? Kenapa kita tidak berusaha untuk duduk di hadapan orang tua kita, dengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua kita? Dan yang lebih parah lagi, ada sebagian dari kita jauh dari orang tuanya karena faktor pekerjaan dan yang lain-lainnya. Sudah jauh, gak pernah nelfon sama orang tuanya. SMS gak pernah nelfon, apalagi ngirim surat. Wah, gak zaman lagi ngirim surat. Padahal ya, kita punya uang untuk telepon, kita punya uang untuk SMS, kita punya uang untuk ngirim surat. Akan tetapi banyak di antara kita yang malas. Bahkan pernah ada seorang anak yang durhaka, diceritakan, ditegur sama orang tuanya, kamu kok ya gak pernah datang ke sini sih nak? Ya minimal kamu gantiin jasa air susu saya aja lah. Jadi saya kan sudah menyusui kamu selama 2 tahun, itu saja deh tolong kamu bales. Apa kata anaknya? Mau saya kirim susu berapa kontainer bu? Katanya. Nauzubillahimindzalik. Jadi untuk bayar susu 2 tahun itu mau saya kirim susu berapa kontainer bu? Jadi, na'udzubillahiminzalik. Ini orang-orang yang hatinya sudah keras. Semoga kita dihindarkan dari golongan yang seperti itu. Amin. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ini ayat yang berikutnya, ayat berapa tadi? 23 ya?
1: 24.
0: Ya, sekarang 23, sekarang 24. Ayat yang 24 Allah mengatakan, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ minar rahmah. Ini juga menarik sekali. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Firman Allah Subhanahu wa taala, rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua. Ini etika yang sering kita lupakan. Rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua. Alias kalau sudah berhadapan dengan orang tua, posisikan kita lebih rendah dibandingkan mereka. Mungkin di antara kita banyak yang sudah sukses. Ada yang jadi bos di perusahaan. Mungkin juga ada yang jadi jenderal. Ya. Mungkin juga ada di antara kita yang sudah jadi tokoh agama, kiai besar. Ya. Yang punya pengikut begitu banyak. Ada juga mungkin di antara kita yang jadi dosen, profesor, doktor. Yang dihormati oleh seluruh sivitas akademi tempat dia ngajar. Kalau sudah masuk rumah ketemu sama orang tua, embel-embel itu semuanya copot. Kita ini kalau sudah berada di hadapan orang tua, kita rendah. Makanya ada seorang ulama, saya lupa namanya, ulama besar di zaman salaf. Dia punya ibu yang maaf agak kurang sehat. Agak kurang sehat akalnya. Suatu hari ulama itu lagi ngisi pengajian. Kayak gini misalnya ngisi pengajian. Tahu-tahu dari jendela dibuka, ibunya manggil-manggil, le, orang Jawa le. Apa kata dia? Labbaik ya ummah, saya siap untuk memenuhi panggilanku wahai ibunda. Langsung dia tutup itu apa?
1: Majelis.
0: Majelisnya, bukunya dia tutup, dengan tergopoh-gopoh dia mendatangi ibunya. Ada apa bu? Itu ayam-ayam di rumah belum dikasih makan katanya. Bayangkan dipanggil dari jendela, kirain ada masalah penting kan, adiknya kecemplung sumur itu kan mungkin kan panggil-panggil. Suruh ngasih makan apa?
1: Ayam.
0: Suruh ngasih makan ayam. Oh iya, siap. Langsung dia gandeng ibunya, rumah kasih makan ayam. Setelah itu dia balik. Balik ke situ. Buka kitab lagi, dia tanya sama, tahu gak kenapa saya tutup kitab ini? Karena ada yang tanya mungkin kan, ini lagi pengajian kok masa ditutup, cuma suruh ngasih makan
1: ayam
0: aja. Kata ulama tersebut, saya berbakti kepada

0: kepada orang tua saya hukumnya fardu ain. Fardu ain. Sedangkan saya ngajar kalian di hukumnya fardu kifayah. Jadi saya harus mendahulukan yang fardu ain daripada yang fardu kifayah. Lihat. Begitulah para ulama kita mencontohkan merendahkan diri depan orang tua. Enggak ada embel-embel ulama, enggak ada embel-embel kiai kalau sudah di hadapan orang tua kita. Enggak ada embel-embel pejabat, enggak ada embel-embel jenderal. Jenderal itu sudah lepas itu semua kalau sudah di hadapan orang tua. Walaupun orang tua kita itu mungkin hanya tamatan SD. Sedangkan kita sudah S apa? S teler. Ya. Itu udah enggak ada itu. Kalau sudah di hadapan orang tua kita harus rendah. Kenapa kita harus merendah? Karena jasa mereka yang sangat besar kepada kita. Coba bandingkan, bandingkan ketika kita berhadapan dengan atasan kita, ketika kita berhadapan dengan bos, ketika kita berhadapan dengan pejabat. Kenapa kita bisa duduk begitu sopan? Sedangkan di hadapan orang tua kita tidak bisa duduk dengan sopan. Kalau orang Jawa itu kan masalah-masalah etika kan masih perhatikan. Saya kira juga bukan hanya orang Jawa saja. Yang namanya duduk sambil ngangkat kaki, apa istilahnya? Jegang. Tahu jegang enggak antum? Masa saya praktek di sini. Jegang itu ngangkat kaki. Angkat kaki. Berani enggak antum sama bos ya, lagi bicara masalah kenaikan gaji, antum lagi pengen gajinya naik, antum ngobrolnya sambil apa? Jegang. Berani enggak? Enggak berani. Takutnya. Kenapa sama orang tua kita berani? Emang jasanya orang tua dibandingkan jasa bos itu lebih besar jasanya bos dibandingkan orang tua kita. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian adanya kedua orang tua kita, enggak mungkin kita ada di muka bumi, enggak mungkin. Cukup itu sebagai bentuk jasa orang tua kita kepada kita. Waqfid lahumā janāḥadh-dhulli minar raḥmah. Minar raḥmah karena dorongan kasih sayang. Di sini kita diingatkan tentang niat. Inti niatnya apa? Merendahkan diri di hadapan orang tua. Inti niatnya apa? Ada sebagian orang, masya Allah, kalau ada maunya, baru sama orang tua, ya munduk-munduk, apa munduk-munduk? Munduk-munduk, nunduk-nunduk sama orang tua. Ada maunya, ya pengen tanah yang sono dijual, gitu kan? Ada maunya dia. Kalau sudah kejual, udah lupa itu. Atau kalau anak kecil nunduk-nunduk sama orang tua karena takut enggak dikasih uang jajan, sangu. Enggak. Minar rahmah, karena kasih sayang. Ikhlas, tulus. Sehingga yang terasa pun akan beda. Jadi orang merendah karena tulus, ikhlas, sama orang merendah karena punya maksud duniawi, beda efeknya. Kayak tangisan air mata buaya sama tangisan yang tulus beda. Ya. Ini waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Yang terakhir waqur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana keduanya merawat kami ketika masih kecil. Ini akan kita undur nanti masalah doa.
1: Tapi Ustaz, tadi menarik Ustaz, ketika ulama dipanggil oleh ibunya itu langsung menyaut. Ada juga kisah yang dipanggil sedang sholat sunnah juga, itu kita juga wajib untuk membatalkan sholat juga Ustaz ya?
0: Iya betul. Jadi kalau sholat sunnah, nah, antum lagi sholat sunnah, sholat duha dipanggil-panggil, boleh antum membatalkan. Yang enggak boleh itu kalau sholatnya sholat
1: wajib. Baik ya, Ustaz, betul. Untuk menambahkan kita lebih bersemangat untuk beri walidain Ustaz, ada untuk tambahan untuk apa dalil-dalil dari Rasulullah SAW Ustaz?
0: Oh iya, kalau tadi kita baca ayat Quran surat apa tadi? Al-Isra ayat 23-24. Kalau hadis Nabi SAW lebih banyak lagi. Ada yang sifatnya ucapan Nabi SAW, ada yang sifatnya perbuatan dari Nabi SAW, ada yang sifatnya persetujuan dari Nabi SAW. Jadi tiga-tiganya itu ada tentang birrul walidain. Di antara hadis yang sering kita dengar, sama sering kita dengar, cuman sayangnya gitu, kita kurang memahami sehingga prakteknya pun jadi kurang. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal." Pada suatu hari ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk saya sikapi dengan sikap yang baik? Siapakah yang paling berhak untuk saya sikapi dengan cara yang baik? Maka Nabi SAW menjawab, ummuka. Apa artinya? Ibumu. Sahabat itu bertanya, terus siapa? Nabi melanjutkan, ummuka, ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Sampai berapa kali?
1: 3 kali.
0: Thumma man, yang keempatnya ditanya, terus siapa lagi? Baru Nabi SAW mengatakan, abuka. Apa abuka?
1: Bapakmu.
0: Ini hadis mungkin sejak SD kita sudah dengar. Ya enggak? Akan tetapi enggak tahu kita sudah praktek atau belum. Saya mendapatkan faedah ini dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala ketika ngisi di Roja. Saat itu saya lagi naik kendaraan, ada acara di Jakarta, berapa tahun yang lalu saya lupa. Saya begitu dengar itu, saya seumur-umur ini kayak baru paham ini hadis. Jadi saya seperti antum, pernah dengar hadis ini sejak SD. Jadi ana baru paham hadis ini, sedikit paham hadis ini baru sekitar 2, 3, 4 tahun yang lalu. Kata beliau, ya, kata Syekh, apa maksud dari man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Apa maksud dari pertanyaan sahabat ini? Siapakah wahai Nabi orang yang paling berhak untuk disikapi dengan cara yang baik? Perhatikan kata-kata, siapakah yang paling berhak? Ini yang beliau tekankan di situ. Sekarang saya tanya, apakah hadis ini menunjukkan bahwa orang lain selain orang tua itu tidak berhak untuk kita sikapi dengan baik? Apakah hadis ini menunjukkan seperti itu?
1: Tidak.
0: Jawabannya tidak. Ya. Bos kita berhak untuk kita hormati, pejabat berhak untuk kita hormati, ustadz berhak untuk kita hormati, dosen, guru berhak untuk kita hormati, pejabat berhak untuk kita hormati. Ya, orang-orang partner bisnis berhak untuk kita hormati. Akan tetapi yang ditanya di sini, siapa yang paling? Itu yang ditanya. Coba sekarang kita bandingkan. Kita bandingkan sikap kita di rumah di hadapan orang tua kita dengan sikap kita di masjid sama ustaz kita. Kalau antum mau nyapa ustaz, ya, itu kan assalamualaikum ustaz. Sampai kadang-kadang suaranya enggak
1: kedengaran.
0: Saking hormatnya sama orang tua. Pernah enggak antum kayak gitu sama ibu? Assalamualaikum, Bu. Ya. Atau sama dosen, ya, karena pengen remedi, ya. Ya, nilainya apa kalau enggak naik apa? Eh? C. G. D. Nilainya karena jatuh akhirnya minta kenaikan. Lihat bagaimana datang, bawa oleh-oleh, bawa gula, bawa kopi, bawa apalagi itu, bawa teh, macam-macam itu dibawa ke situ. Ya. Sama orang tua coba kita gimana? Atau sama atasan kita? Ya. Atau sama atasan kita? Jadi di sini bukan lagi kita dilarang untuk berbuat baik kepada selain orang tua, bukan. Akan tetapi siapa yang paling berhak? Orang tua. Kalau misalnya Anda bisa bertutur kata sopan dengan partner bisnis Anda, bisa lembut ngomongnya, bisa tertata, bisa diatur. Saya yakin orang-orang yang suka melakukan MOU ya dengan rekan bisnis, ya, yang suka bikin MOU sama rekan bisnis, kan itu kan diatur itu. Kalau mau ngomong itu kan di konsep. Bahkan kalau perlu nyewa seorang konseptor. Coba kita kalau ngomong sama orang tua di konsep enggak? Banyak di antara kita asal
1: jeplak.
0: Asal jeplak. Sak metune, kata orang Jawa sak metune. Sekeluarnya saja. Kenapa kita enggak berpikir? Subhanallah. Nabi SAW ditanya siapa yang paling berhak. Jadi yang paling berhak untuk kita sikapi dengan lembut, dengan sopan adalah orang tua kita. Ibu kita, ibu kita, ibu kita baru bapak kita. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi prakteknya subhanallah kita dapatkan jauh. Makanya saking para ulama kita memahami hadis ini dengan baik, ada seorang ulama namanya Zainal Abidin rahimahullah. Ulama ini berbakti sekali sama orang tuanya. Akan tetapi gak pernah makan bareng satu nampan sama orang tuanya. Padahal kan biasanya kan kalau orang-orang Arab itu sukanya makan bareng-bareng satu nampan. Nabi SAW juga mengajarkan seperti itu. Jadi makan bareng gitu kan. Akan tetapi si Zainal Abidin ini gak pernah makan bareng sama orang tuanya dengan cara seperti itu. Padahal dia orang yang terkenal berbakti sama orang tuanya. Ditanya dia, ente kenapa sih gak pernah makan sama orang tua ente? Bareng-bareng gitu, satu nampan gitu. Kata dia, aku takut durhaka. Masa makan bareng durhaka? Iya, saya takut ketika makan bareng di situ ada lauk. Orang tua saya sudah pengen ngambil itu, kemudian saya dahului ngambil lauk itu. Mendahului keinginan siapa? Orang tua. Saya takut kalau kayak gitu durhaka sama bapak, sama ibu saya. Nah kita kadang-kadang orang tua beli makanan banyak habis semuanya. Seharusnya kalau kita punya apa kayak ya, punya misalnya beli bebek misalnya. Bebek bagian yang paling enak apanya? Brutu. Apa? B, apa tuh B? Gak tahu nih, paha atau sayap, gak tahu lah. Ya. Itu kalau bisa kita beli sesuatu, itu kita sisakan yang paling spesial. Yeah. Bukan orang tua disuruh makan sisa dari kita. Ini praktek dari betul-betul bagaimana ulama kita berbuat baik sama orang tua. Ini contoh, namanya Zainal Abidin. Ada ulama yang lain namanya Ibnul Hasan At-Tamimi. Ibnul Hasan At-Tamimi rumahnya itu masih tanah gitu loh, masih tanah. Suatu hari di rumahnya itu dia nemu kalajengking. Nemu apa? Kalajengking. Akhirnya dikejar itu kalajengking mau dipukul. Begitu sudah mau kena pukul, kala jengking di situ ada lubang. Buruan itu kala jengking masuk dulu ke lubang. Waduh, masuk ke lubang. Jangan-jangan kala jengking ini dendam nanti. Akhirnya dia khawatir, jangan-jangan nanti kala jengking ini keluar lagi. Apa yang dia lakukan? Dia masukkan tangannya kemana? Ke lubang. Dia cari itu kala jengking sampai digigit sama kala jengking. Yang penting dia sudah bisa pegang, dia bunuh itu kala jengking. Ditanya sama orang, ente kenapa segitunya memasukkan tangan ke lubang untuk nyari kalajengking sampai kamu digigit, kan bahaya. Iya, kalau saya gak kayak gitu nanti kalajengkingnya keluar gigit ibu saya gimana. Mendingan tangan saya yang digigit daripada ibu saya yang digigit. Itu loh contoh bagaimana para ulama kita itu sangat berbakti kepada orang tua kita. Kadang-kadang ada di antara kita menggandeng ibunya saja merasa malu. Karena mungkin dianya ini gagah, ya, tubuhnya atletis, ibunya krempeng, pendek, ya, bungkuk, malu, boy. Bu, jangan deket-deket deh, agak belakang sono, ya, digandeng, ya, sama orang tua. Kalau misalnya ada panas gitu kita bawain payungnya, jangan sampai kita payungan sendiri, bu, kita kehujanan kayak gini. Naik kendaraan dipapas, suruh naik. Ketika turun berusaha untuk kita maksimalkan berbakti kita kepada orang tua kita. Kalau enggak, na'udzubillahi min dzalik, celaka. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan lima Muslim, kata Nabi SAW, raghima anf, thumma raghima anf, thumma raghima anf. Celaka, celaka, celaka. Berapa kali Nabi SAW?
1: Tiga kali.
0: Celaka, celaka, celaka. Qila man ya Rasulullah. Wahai Rasul, siapa itu orang? Kasihan banget. didoain celaka 3 kali. Kata Nabi SAW, man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah. Celaka, celaka, celaka orang yang menjumpai salah satu atau kedua orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, kemudian peluang itu tidak bisa memasukkan dia ke surga. Sampai dikasih kesempatan ketemu sama orang tua sampai lanjut usia, kok enggak bisa ini dimanfaatkan untuk masuk surga? Nabi SAW mengatakan celaka, celaka, celaka. Maka habis ini pulang, yang masih punya orang tua, ya, yang masih punya orang tua yang sudah lanjut usia dan selama ini kita sia-siakan, peluk orang tua kita, minta maaf. Mulai detik ini kita akan berbuat baik sama orang tua kita. Kalau enggak celaka. Nabi SAW mengatakan celaka, enggak menyebutkan celaka di dunia atau akhirat, berarti di dunia dan di akhirat. Bisa jadi kegagalan usaha kita, kegagalan bisnis kita adalah karena kita enggak berbakti sama orang tua kita. Itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya uququl walidain, durhaka kepada orang tua adalah merupakan salah satu dosa terbesar. Dan sekuat apapun kita berbakti sama orang tua kita, tidak akan bisa menyamai perbuatan baik orang tua kita sama kita. Mungkin antum akan katakan, alhamdulillah Ustaz, orang tua anak sekarang sudah lanjut usia, sakit-sakitan, cuma tidur di kasur saja, alhamdulillah setiap hari anak gantiin popok, anak mandiin, hebat. Alhamdulillah. Akan tetapi berbeda kondisinya ketika orang tua kita ganti popok kita sama sekarang kita ganti popok orang tua kita. Beda. Apa bedanya? Kalau orang tua kita dahulu ganti popok kita, dia berdoa, ya Allah, moga-moga anak ini sehat, cepat gede, semoga walafiat, semoga panjang umur. Ini ketika orang tua kita ganti popok kita. Kalau sekarang anak mengganti popok orang tuanya, apakah seperti itu doanya? Mudah-mudahan panjang umur supaya anak bisa ganti popok tiap hari, gitu. Kenapa enggak mati-mati, gitu kan? Beda, ya. Jadi jangan dipikir kita sudah ganti popok sekali sudah bisa menandingi jasa orang tua kita. Oh, enggak, ya. Orang tua kita dahulu ketika ganti popok kita, dia iringi dengan kasih sayang, dengan doa, gimana supaya anak saya ini besar, sehat, panjang umur, berkah. Kalau kita sebagian ganti popok orang tua dengan harapan dalam hatinya, kenapa sih lama banget? Ya. Na'udzubillahi min dzalik.
1: Ya. Nah, Ustaz. Ini mungkin apa saudara-saudara kita ini yang sudah terbiasa atau lagi bersemangat beragama, bermajelis ta'lim, Ustaz, ingin dengan sisi lain, Ustaz, untuk berbakti kepada orang tua. Mungkin ada cara yang tepat dalam mendakwahi orang tuanya supaya dia merasa mempunyai sisi lain dalam berbakti, Ustaz.
0: Iya, jadi kita dari tadi kita berbicara tentang bakti orang tua, bantu finansial, fisik, tapi kita belum membahas tentang bakti kepada orang tua dengan cara menularkan ilmu yang sudah kita ketahui kepada siapa? Orang tua. Ini tadi belum kita bahas, ini penting. Saya yakin enggak ada di antara kita yang pengin supaya pisah sama orang tua nanti di akhirat. Kita pengennya sama orang tua bareng-bareng terus. Gak ada di antara kita yang punya cita-cita di akhirat pisah, satunya di surga, satunya di neraka, gak ada. Saya gak bisa bayangkan, ya, di dunia makan bareng satu meja, bercengkrama bareng, piknik bareng, tahu-tahu nanti di akhirat satunya di neraka, satunya di surga. Na'udzubillah min dzalik. Kita pengennya bareng-bareng terus. Kita pengen supaya di surga nanti bareng. Gimana caranya, Ustaz? Supaya nanti kita bisa beserta dengan orang tua kita surga. Caranya ada dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 21. Surat apa? At-Tur. Surat At-Tur ayat 21. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anaknya, keturunannya juga beriman. Jadi orang tuanya beriman, anaknya juga beriman. Apa ganjarannya? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan gabungkan antara anak dengan bapaknya, dengan ibunya. Digabungkan di mana? Di surga. Jadi kalau kita pengin bareng sama orang tua kita di surga, sama-sama berusaha menjadi insan yang beriman. Anaknya sholat, orang tuanya juga sholat. Anaknya ngaji, orang tuanya juga ngaji. Anaknya berakidah benar, orang tuanya juga berakidah benar. Nah inilah tugas. Entah itu tugasnya orang tua atau tugasnya anak, tergantung siapa yang dapat hidayah duluan. Kalau yang dapat hidayah duluan anak, maka dia berusaha bagaimana supaya orang tuanya juga mendapatkan hidayah. Sebaliknya, kalau misalnya orang tuanya yang dapat hidayah duluan, kita berusaha untuk anak kita pun mendapatkan hidayah. Kalau kita sudah bisa sukses untuk mendakwahi keluarga kita, anak, bapak, ibu, ya, kakek, nenek, masya Allah semuanya dapat hidayah, inilah orang-orang yang sukses. Makanya definisi sukses menurut Allah subhanahu wa ta'ala, faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka inilah orang yang sukses. Sukses itu bukan diukur dari mobil kita yang mewah, rumah kita yang megah, tanah kita yang luas. Bukan. Kalau kita bisa masuk surga, satu keluarga masuk surga, sukses. Akan tetapi untuk kesana kan tidak mudah. Untuk kesana tidak mudah. Butuh perjuangan. Ketika kita sebagai anak misalnya dapat hidayah dulu, gimana kita mengajak orang tua kita? Harus banyak etika yang kita perhatikan. Antara lain ketika kita ngajak orang tua kita, jangan sampai omongan kita itu terkesan untuk menggurui. Terkesan untuk menggurui. Ayo pak, ngaji yuk pak, biar pinter. Kemudian ketika nyetel radio, nih dengerin, biar tahu. Emang antum ini lagi ngajari anak TK apa? Etika. Ini salah satu hal yang amat disayangkan. Mulai pudar. Bahkan mungkin mulai hilang dari sebagian orang-orang yang sudah ngaji. Sudah ngaji, tapi etikanya mana? Sama orang tua jangan menggurui. Kita mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, kalau misalnya tel radio misalnya ya. Ini memanfaatkan media. Jadi selain kita tidak menggurui, berusaha untuk memanfaatkan media. Ya kalau memang kita belum bisa ngomong sama orang tua kita langsung, kita setel radio dan gak usah kita katakan, ini dengerin gak usah. Kita setel aja ya radio tersebut, seakan-akan kita dengerin, ya cuman suaranya agak dibesarin dikit. Siapa tahu nanti ada 1-2 yang masuk ke telinga orang tua kita. Ya. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan nikmat teknologi yang ada di hadapan kita. Ada radio, ada televisi dakwah, ada majalah. Jadi antum taruh buku di atas meja, ya. Biarin nanti orang tua yang buka sendiri. Ustaz kan udah taruh sampai berdebu enggak dibaca-baca, enggak apa-apa. Besok taruh lagi 2, ya. Wah, itu nanti dipindahin, minimal ketika mindahin orang tua ngelihat. Ketika mindahin kan ngelihat. Ya. Gak apa-apa gak dibaca, dia lihat dulu judulnya daripada gak lihat sama sekali. Nah, dia lihat, gak baca, taruh. Nanti besok taruh lagi di situ. Sampai akhirnya orang tua akan mendapatkan hidayah. Jadi masalah tidak menggurui, manfaatkan media, terus juga tonjolkan sisi perilaku kita. Jadi semakin ngaji, semakin baik perilakunya. Itu yang harus kita tonjolkan. Sehingga orang tua kita akan berkata kepada anak kita, masya Allah nak, kamu setelah ngaji kok kamu tambah baik ya nak ya. Kamu ngaji di mana sih nak? Bapak pengen ikut ya. Itu kan masya Allah. Jadi jangan sampai orang tua kita menilai kita dari perilaku jelek kita, kemudian orang tua kita mengatakan, kamu ngaji di mana sih? Semakin lama semakin ngaji, kamu tambah apa? Songong ya? Apa songong artinya? Hah? Kamu kok tambah gak jelas kayak gitu, disuruh nyuci baju gak mau, disuruh nyapu gak mau. Iya, kita kan harus tolabul ilm, Bu. Masya Allah. Padahal tolabul ilmnya nanti jam 10, ibadat duhur, jam 7 suruh nyapu, kita kan mau tolabul ilm, gak ada hubungannya. Jaga sembung, naik ojek, gak nyambung, jack. Ya. Gue mau ngaji jam 1 kok, masa jam 7 suruh nyapu gak mau, gak ada hubungannya. Ya. Jadi setelah ngaji kita harus menunjukkan perilaku yang baik. Dengan harapan ketika perilaku yang baik itu kita tonjolkan dan niatnya betul-betul karena Allah dan berbakti kepada orang tua, insya Allah pintu-pintu akan terbuka. Dan ketahuilah banyaknya orang tua kita yang mungkin sampai saat ini kita ajak belum mau, bisa jadi karena cara kita yang gak benar. Bukan karena orang tua kita yang keras kepala, bukan. Maka lebih baik kita introspeksi diri. Ya, ini adalah masalah dakwah kepada orang tua.
1: Nah, Ustaz, itu dakwah kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, perilaku kita saat orang tua masih hidup, Ustaz. Ya. Lalu misalkan orang tua kita kadarullah sudah wafat, Ustaz. Bagaimana cara berbakti kita, Ustaz?
0: Nah, ini. Ya, kalau orang tua sudah wafat berarti pintunya sudah enggak. Dua-duanya udah enggak ada, ini gimana ini, Ustaz? Masih bisa. Masih ada peluang untuk berbakti kepada orang tua. Tidak ada kata terlambat. Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, gimana caranya saya berbakti kepada orang tua setelah orang tua saya meninggal? Setelah orang tua saya meninggal, bagaimana saya berbakti? Kata Nabi SAW, apakah bisa? Kata Nabi, na'am, bisa. Bagaimana caranya? As-salatu alaihimah. Yang pertama dengan nyolati ketika beliau sudah wafat, disolati dua orang. Ya, jangan sampai karena saking sedihnya sampai lupa, tidak nyolatin. Ya, yang lainnya pada nyolatin, kita malah sibuk nangis sampai nggak nyolatin. Itu nggak berbakti sama orang tua. Yang pertama kata Nabi SAW, as-salatu alaihima, berbakti menyolati keduanya. Wal istighfar lahuma, mendoakan. Mendoakan orang tua. Kapan Ustaz? Kapan juga. Kadang-kadang kita ini lupa ya, mintanya rizki terus lupa enggak doain orang tua. Ustaz, kadang-kadang saya mimpi, Ustaz, ketika tidur itu mimpi ketemu orang tua. Itu maknanya apa? Ana bilang ana bukan ahli takwil mimpi. Tapi mungkin bisa jadi itu peringatan dari Allah, ente jarang doain orang tua. Saya kadang-kadang kayak gitu, iya lama ini gak doain orang tua, lama gak ziarah kubur. Banyak di antara kita ziarah kubur setahun sekali. Sering-sering ziarah kubur. Terutama yang kaum pria, yang kaum wanita jangan terlalu sering. Menurut sebagian ulama, sering-sering ziarah kubur, datang kubur, doakan orang tua kita di situ. Ya. Kalaupun gak sempat, doakan di jalan. Makanya tadi alhamdulillah itu ada yang tunjuk jari, yang doakan, nelfon. Nah, hari ini siapa yang doain orang tua? Hari ini siapa yang doain orang tua? Tuh kasih hadiah tuh.
1: Ada, Ustaz.
0: Tadi satu tuh, satu.
1: Yang mana, Ustaz? Banyak nih,
0: Ustaz. Coba angkat, Bang Atan. Saya pilih dulu. Nah.
1: Itu sumringah banget, Bapak. Silakan, Ustaz.
0: Kayaknya yang sepuh aja tuh.
1: Yang sepuh, Masya Allah. Barakallahu fiina wa fiikum. Yang sepunya banyak, Ustaz. Yang mana, Ustaz?
0: Yang pakai kacamata.
1: Bapak, silakan Bapak. Ini ada buku dari Ustaz Yazid, guru kita, Biru Walidain dan Uang 100.000.
0: Masya Allah. Masya Allah.
1: Mungkin bisa diberikan hadiah untuk orang tua Bapak, insya Allah. Mungkin bisa di, mohon maaf, dibantu Bapaknya, kasihan.
0: Masya Allah, Masya Allah.
1: Barakallahu
0: fiik. Waalaikumsalam. Ini yang kedua. Jadi yang pertama nyolatin, yang kedua apa? Mendoakan. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima. Yang ketiga kata Nabi SAW, memenuhi janji mereka. Memenuhi janji. Jadi kadang-kadang orang tua kita semasa hidup janji, misalnya janji mau ngurusin masjid, misalnya ya, orang tua kita janji mau ngurusin masjid, atau orang tua kita janji mau ngapain, kita berusaha untuk memenuhi janji itu, atau dia pernah janji mau beliin apa, ya, sama orang lain, itu berusaha untuk kita lakukan. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, wa ikramu shodiqihima. Yang keempat adalah memuliakan teman-teman orang tua kita. Memuliakan teman-teman orang tua kita. Dan ini para sahabat luar biasa. Saya lupa kalau enggak salah Ibnu Umar. Kalau enggak salah Ibnu Umar. Ibnu Umar suatu saat dia sedang naik unta atau naik keledai, saya lupa. Lewat di sampingnya ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu kalau sekarang mungkin orang gunung. Deso, ya. Jadi orang desa, orang pesisir, orang kampung gitu kan. Tahu-tahu Ibnu Umar ini langsung turun. Kemudian dia persilakan, silakan pak, silakan naik. Abis itu kemudian dia kan nggak pakai sorban itu orang Arab Badui, langsung sorbannya dicopot, langsung ditaruh di atas kepalanya biar nggak kepanasan. Diantar. Mau kemana pak? Mau ke sana. Diantar sama Ibnu Umar. Ibnu Umar lagi bareng sama temennya. Kata temennya, Umar, orang Arab Badui itu gak usah digituin. Dikasih dikit aja udah marem dia. Ya dikasih dikit aja katakanlah diboncengin atau dikasih duit dikit udah marem dia. Enggak, saya tahu ini adalah teman bapak saya dahulu. Ini temannya Umar. Ini temannya Umar. Makanya saya berusaha untuk menghormati dengan baik. Saya berusaha untuk menghormati dengan baik anak saya ini. Maaf, teman bapak saya ini. Makanya perhatikan baik-baik. Ya, kita menghormati siapa? Teman. Menghormati teman-teman orang tua kita. Teman kerja, ya, teman sekolah. Makanya kadang-kadang saya ini suka diingatkan sama ibu saya, ya. Coba kamu pergi ke sana. Ya, pergi ke sana. Pergi ke luar kota, coba temui di sana ada teman bapak. Bismillah. Kalau ada kesempatan saya sekali pergi ngunjungin ada 4 misalnya 4 orang satu kota datangi. Saya kesini, saya dulu adalah anaknya Pak Anu. Saya kesini semata-mata hanya ingin menyambung hubungan karena dulu bapak adalah teman. Senang dia cerita, bapak kamu dulu gini. Itu termasuk bakti kepada orang tua. Minimal ketika teman orang tua kita datangi, minimal dia akan cerita, masya Allah, semoga Allah merahmati bapak kamu tuh, doa kan, jadinya kan doa kan. Kalau kita nggak datangi, mungkin dia lupa nggak doain. Ketika kita datangi, dia ingat sama bapak kita, akhirnya dia doain. Ya. Ini yang keberapa? Yang keempat, yang kelima kata Nabi SAW, wasilatul rahimi allati la tusalu illa bihima. Yang keempat, yang kelima, menyambung silaturahim. Yang tidak bisa terjalin, atau maaf, yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Dalam arti saudara-saudara. Kalau tadi kan teman, sekarang saudara-saudara. Pak D, terus Bude, Pak Le, terus Bule. Sampai ini hadis riwayat Ahmad, nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Az-Zahabi. Saking pentingnya menyambung silaturahim ini sampai Nabi SAW pernah mengatakan al khalatu bimanzilatil ummi. Bibi saudara ibu itu kedudukannya seperti ibu. Apa? Bibi, ya, saudaranya ibu kedudukannya kayak ibu. Jadi sekarang kita punya ibu, dia punya kakak, punya adik. Itu setelah ibu kita meninggal, apalagi setelah meninggal, itu sebelumnya juga termasuk. Itu kayak ibu kita. Maka Anda kalau ibu udah meninggal masih punya adik. Bude atau bule, bibi, itu manfaatkan baik-baik. Itu kayak ibu, itu gantinya ibu. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama mensolatkan, yang kedua mendoakan, memenuhi janji, memuliakan teman, menyambung silaturahim. Ini beberapa yang kaitannya dengan berbakti kepada orang tua setelah meninggal.
1: Sudah set. Mungkin untuk apa kita melanjutkan memperdalam materi ini Ustaz. Boleh kita buka tanya jawab Ustaz ya?
0: Silakan.
1: Baik, bagi Anda yang ingin bertanya jawab, untuk ikhwan kami ulangi, untuk ikhwan dikhususkan bertanya langsung kepada Ustaz agar lebih interaktif. Jadi yang memakai tulisan kita utamakan yang akhwat, Pak. Mohon maaf ya. Jadi kalau mau bertanya bagi ikhwan bertanya langsung dan akan disediakan mic-nya agar lebih interaktif kepada pemateri kita.
2: Ya.
1: Ya, silakan Afani.
2: Ah, ya. Masya Allah. Wah, sudah pada nunjuk semua nih, Dak. Kayaknya habis asar lanjut lagi nih, Ustaz. Pertanyaan dari Ahwat saja sudah, Masya Allah. Yang rata-rata tadi sih sudah dijelaskan ya, tapi ada satu pertanyaan yang mengusik Ana, Ustaz ya. Ustaz, kelihatan nggak, Ustaz?
0: Kok antum yang nanya?
2: Ya, boleh dong, kan Anda juga nggak dikasih hadiah. Ya. Ada yang mengusik, ada suatu distorsi sosial sekarang di kaum muslimin ya, sebagian kecil itu, bahwa padahal pintu surganya itu di rumahnya gitu loh Ustaz, tapi malah mencari surga itu sampai keluar negeri gitu loh Ustaz, padahal itu belum tentu benar juga. Menurut antum bagaimana Ustaz?
0: Nah, ini juga perlu dicermati nih, nah, fenomena sebagian saudara-saudara kita yang jauh-jauh untuk keluar negeri padahal masih punya orang tua. Ada sebuah hadis yang menarik untuk kita perhatikan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk berangkat jihad. Berangkat apa?
3: Jihad
0: adalah salah satu puncak keimanan yang tertinggi, yang dikatakan oleh Nabi SAW dzarwatu sanamil iman, puncak keimanan yang tertinggi. Jadi sahabat ini datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berangkat jihad. Sebelum diizinkan sama Nabi SAW, beliau bertanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang tersebut mengatakan, na'am, iya wahai Rasul. Begitu Nabi SAW mengetahui bahwa orang tua pemuda ini masih hidup, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, fafihima fajahid, berjihadlah dengan merawat kedua orang tuamu. Jadi subhanallah, Nabi SAW mengarahkan kepada jihad yang lebih utama. Gak mungkin Nabi SAW mengarahkan sesuatu melainkan sesuatu itu lebih utama, pasti. Jadi gak mungkin Nabi SAW mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang kurang utama, enggak. Pasti ini lebih utama. Jadi jihad untuk berbakti kepada orang tua ini lebih didahulukan. Makanya saya merasa kasihan, miris kepada sebagian orang tua yang ditinggalkan sama anaknya sampai nangis-nangis, ya, sampai nangis-nangis ditinggalkan kesana kemari. Orang tuanya enggak mengizinkan. Kecuali kata para ulama, seandainya jihad itu sifatnya fardu ain, fardu ain, dan itu berdasarkan instruksi seruan dari pemerintah kaum muslimin, itu lain masalah. Akan tapi sekarang apakah sudah fardu ain? Pertanyaannya kemudian apakah diinstruksikan oleh pemerintah kaum muslimin atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya jangan sampai kita jauh-jauh mencari pintu surga padahal ada di rumah sendiri. Wallahu a'lam.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya Taufik.
0: Silakan Bapak Taufik.
4: Orang tua saya di Jawa. Saya hidup di Jakarta. Saya sudah pernah coba untuk beliau di rumah saya. Tapi beliau lebih nyaman di Jawa. Ikut kakak saya di Jawa. Nah, dan saat ikut saya, beliau lebih nyaman di Jawa karena anak perempuan. Kakak saya perempuan, kalau saya kan laki-laki.
0: Iya Pak, tahu.
3: Gak perlu dijelaskan Ustaz. Ya, silakan lanjut Pak.
4: Biar jelas.
3: Lalu pertanyaannya?
4: Lalu bagaimana cara saya berbakti kepada orang tua dengan cara tersebut?
0: Iya.
4: Karena orang tua saya di Jawa dan hari ini ibu saya sedang sakit.
0: Oh iya.
4: Mohon didoakan oleh Ustaz. Syukron jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Pertama, saya ingin luruskan. Tadi katanya tinggal di Jawa orang tua, sedangkan Anda tinggal di Jakarta. Jakarta kan Jawa. Ya. Ini salah kaprah ini. Kamu orang Jawa, emang Betawi di mana kalau bukan di Jawa? Jadi gini ya, yang namanya orang tua itu kan nyaman-nyamanan. Jadi mana yang nyaman buat dia gitu loh. Makanya gak bisa dipaksa orang tua harus kesini, harus kesini. Apalagi misalnya tinggal ibu, dia kan tinggal di rumah itu banyak banyak kenangan, banyak nostalgia, ya. Sehingga kalau dia tinggalkan, dia akan selalu kepikiran rumahnya. Maka disinilah anak berusaha untuk mengalah. Kalau tidak sampai taraf berpindah. Ya, kalau tidak bisa sampai taraf berpindah, meninggalkan pekerjaan yang di sini, berpindah mencari pekerjaan di sana. Kalau tidak sampai taraf ini, maka Anda harus meluangkan waktu untuk sering-sering datang ke sana, ke tempatnya orang tua. Jangan cuma mengandalkan ketika musim lebaran saja. Ya, kadang-kadang sebagian orang kalau berkunjung kepada orang tuanya bukan ketika lebaran, seakan-akan kayak keliru. Ini bukan saatnya pulang, kok pulang? Gak ada, harus lebaran tuh gak ada. Apalagi dalam kondisi sakit seperti ini. Dalam kondisi sakit seperti ini, Anda harus berusaha untuk mengunjungi orang tua. Apalagi maaf, bapak adalah putra anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu kewajibannya lebih besar dibandingkan anak perempuan. Apalagi sudah menikah anak perempuannya. Maka dalam kondisi seperti ini, Anda harus meluangkan waktu untuk mengunjungi orang tua secara berkala. Dan gak usah mengkhawatirkan masalah biaya. Apapun yang kita lakukan untuk bakti kepada orang tua kita, tidak akan pernah angus biayanya. Pasti akan mendatangkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Makanya kunjungi secara berkala, kalau enggak bisa pindah, kunjungi secara berkala. Sambil mengunjungi, kalau enggak bisa sebulan sekali, ya telepon. Telepon harus jalan terus. Atau surat. Ya, sekarang ini dengan adanya HP, ya, surat itu kayak, coba antum masih nulis surat enggak?
3: Enggak.
0: Enggak kan? Padahal subhanallah, nulis surat itu kan butuh waktu gak lama. Paling kita duduk setengah jam kita tulis, alhamdulillah baik keadaan, semoga ibu juga demikian. Orang tua kita kan rata-rata sudah lanjut. Ya. Mereka itu masih akrab dengan yang namanya surat. Senang mereka dapat tulisan tangan anaknya, apalagi ada paketnya, ada jajannya apa, dikit, oleh-oleh. Ya. Maka ini mungkin solusi yang bisa saya berikan untuk menghadapi masalah panjenengan, masalah Anda dan juga masalah yang lainnya. Semoga dengan adanya kajian ini kita bisa terpacu untuk terus berbakti kepada orang tua kita. Dan bukan berarti yang ngomong sudah maksimal. Jadi ketika saya menyampaikan ini, saya juga lagi ngeces, saya juga lagi berusaha untuk menasehati diri pribadi. Dan semoga kita semuanya, amin, termasuk orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tua kita, sehingga kita bisa meraih surga Allah, amin, Azza wa Jal. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
5: Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian.

0: Di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yawma tuqallabu wujuhuhum

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah, dan Allah mengutus para malaikat. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat, tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, enggak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusakan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar. Lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli enggak rumahnya? Di sini orang mau beli enggak? Ragu, beli tidak. Banyak orang bilang enggak Ustaz. Kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah. Kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri. Sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya, Bapak

0: mau beli rumahnya gak? Gak mau, Ustaz. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan. Maka saya terberatkan teman-teman sekalian, tidak ada ruh gentayangan. Gak ada. Dusta.
1: Orang yang bunuh diri tadi, dosa. Berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Gak ada lagi gentayangan datang ke rumah, ganggu-ganggu orang. Keluar-keluarin suara, gak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua, kalau mereka muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela kehormatannya, mati syahid. Maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga. Juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya, ada suara ini di atap saya, ada begini dan begitu. Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh, kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya. Dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa, wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan, syaitan makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter, begitu antum jalan, syaitan di situ keliling. Itu orang yang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, gini-gini. Kalau antum takut, balik ke sana, ada kita lihat betul, itu permainan syaitan. Tapi kalau kita tidak takut, a'udzubillahi minasyaitan, jalan, tidak akan ada apa-apa. Jadi itu semua cuma permainan syaitan.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. وَإِذْ قَتَلْ

0: يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya, ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

0: Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Ulaika alladhina ishtarau alhayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul 'adhab wa la hum yunsarun.
0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri. Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh.

0: كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
1: Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.
2: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: تقدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna sayyidana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam adda'i ila ridwanih wa ala alihi wa sahbih wa jami'i ikhwanih. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita kembali lanjutkan kajian kita dari tafsir Al-Muyassar. Dan sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa kajian kita memasuki pembahasan ayat yang kedua dari surat Hud. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Ahun Adnan yang akan membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayat pertama sampai ayat yang kedua dari surat Hud.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakim.

0: قال الله تبارك وتعالى ألا تعبدوا إلا الله, agar kalian tidak beribadah selain kepada Allah. Innani lakum minhu nadhiru wa bashir, sesungguhnya aku Muhammad alaihi salatu wassalam adalah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi kalian daripadanya. Para hadirin dan para pendengar sekalian, ayat yang mulia ini memiliki korelasi yang sangat erat dengan ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang disusun rapi ayat-ayatnya, lalu kemudian dijelaskan ayat-ayat tersebut secara terperinci, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Maka ayat yang kedua ini adalah merupakan tafsir dan penjelasan secara rinci dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara global di ayat yang pertama. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman tsumma fussilat. Kemudian ayat-ayat tersebut dirinci. Dan bagian dari perincian yang ada disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah perincian tentang wajibnya tauhid dan haramnya syirik. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman alla ta'budu illallah, agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Ini adalah merupakan perincian utama yang ada di dalam Al-Qur'an yang disebutkan di ayat yang pertama dalam firman-Nya summa fussilat min ladun hakimin khabir. Oleh sebab itu kata-kata alla asalnya kan an la. Ya, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya menggabungkan kedua kata ini menjadi alla, dan an di sini adalah tafsiriyah sebagai bentuk penjelasan dan penjabaran dari apa yang telah disebutkan secara global dalam ayat yang pertama. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassirun rahimahumullahu taala wa inzalul Qur'an wa bayanun ahkamuhu wa tafsiluha wa ihkam wa ihkamuha li ajalin alla ta'budu illallah wahdahu la syarikalah innani lakum ayyuhan nas min indillah nadhir yanzirukum iqabahu
0: yunzirukum
1: min indillah nadhirin yunzirukum iqabahu wa bashir yubashirukum bithawabi.
0: قال المفسرون رحمهم الله وإنزال القرآن وبيان أحكامه وتفصيله أو تفصيله وإحكامه لأجل ألا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له. Dan diturunkannya Al-Quran serta penjelasan hukum-hukumnya dan perinciannya serta keindahannya. Li ajli alla ta'budu illallah wahdahu la syarikalah. Itu semua agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa innani lakum ayyuhan nas min indillahi nadhirun yunzirukum iqabah. Dan sesungguhnya aku bagi kalian wahai manusia memberikan sebagai pemberi peringatan dari sisi Allah yang mengingatkan kalian dari iqabnya. Wa basyirun yubasyirukum bisawabih, dan sebagai pemberi kabar gembira yang memberikan kabar gembira kepada kalian dengan pahala-pahalanya. Para hadirin dan para pendengar sekalian, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alla ta'budu illallah." Agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Tadi kita katakan bahwa kata-kata an yang terkandung dalam kata alla yang asalnya an la, ya. Alla ta'budu, agar kalian tidak beribadah illallah kecuali kepada Allah. Ini adalah merupakan perincian dari firman Allah sebelumnya di dalam ayat yang pertama, summa fussilat. Kemudian kami rincikan, dan bagian dari perincian yang ada dalam Al-Quran adalah perincian tentang wajibnya tauhid dan haramnya syirik. Alla ta'budu illallah, kecuali kepada Allah. Ini adalah makna daripada la ilaha illallah, adanya penghapusan segala bentuk peribadatan untuk selain Allah, kemudian hanya ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku bagi kalian adalah pemberi peringatan dan kabar gembira yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini adalah sebagai sisipan antara firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama dengan ayat yang kedua, yang kemudian di ayat yang kedua juga di antara ayat pertama dengan ayat yang ketiga. Dan karena di dalam ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang tugas para nabi dan rasul. Dan di dalam ayat yang kedua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya tentang tugas utama beliau yang kemudian diringkas dengan kata nadhir wa bashir. Tugas utama para nabi dan rasul adalah memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira. Di sini mengapa didahulukan kata-kata nadhir sebelum bashir? Para ulama tafsir menyebutkan ada dua alasan. Alasan yang pertama, kenapa di sini disebutkan nadhir, pemberi peringatan, baru pemberi kabar gembira? Karena di sini yang diajak berbicara dalam ayat yang mulia ini adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Maka di dalam menyampaikan kebenaran terhadap orang-orang kafir, kita harus memberi dulu peringatan, baru kemudian kabar gembira. Berbeda dengan orang yang beriman. Kepada orang yang beriman kita berikan dulu kabar gembira, baru kemudian peringatan. Tetapi karena di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan mukhatab atau yang diajak berbicara di sini adalah orang-orang musyrik, maka kemudian kata-kata nadhir dikedepankan daripada bashir. Kemudian alasan yang kedua disebutkan pula oleh sebagian mufassirun bahwasannya nadhir adalah sejajar dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alla ta'budu, janganlah kalian ya beribadah kepada selain Allah, ya janganlah kalian beribadah kepada selain Allah. Ini adalah peringatan. Kemudian kata-kata wa bashir dan memberikan kabar gembira ini adalah sesuai dengan illallah, dengan penetapan. Karena ketika kita melarang orang untuk melakukan syirik, maka saat itu sama dengan kita memberikan peringatan kepada mereka, dan tatkala kita menganjurkan mereka dan memerintahkan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah, maka di dalamnya terdapat kabar gembira, karena barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwasannya kewajiban utama bagi manusia adalah mentauhidkan Allah. Ya, menjauhkan diri mereka dari kesyirikan dan hanya memurnikan ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu perincian pertama dari hukum-hukum syariat yang disebutkan dalam surat yang mulia ini adalah agar kita mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri kita dari kesyirikan, dan ini adalah merupakan kewajiban yang paling wajib bagi seluruh umat manusia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya sebagai rincian pertama dari kitab suci Al-Qur'an yang disebutkan secara global di ayat yang pertama dari surat Hud ini, kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Demikian para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uraian singkat dari ayat kedua dari surat Hud ini semoga dapat bermanfaat. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad.
1: Ustaz, dari penjelasan di kajian tadi malam di Mukaddimah sempat disebutkan bahwasanya orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang memang niat untuk menuntut ilmu maupun yang hanya sekedar duduk saja. Namun Ustaz, bagaimana dengan misalnya kami sebagai penyiar radio, kemudian kita hanya mendengarkan melalui studio saja, apakah ini termasuk kita duduk bermajelis seperti orang-orang yang ada di majelis ilmu tersebut? Kemudian yang kedua Ustaz, bagaimana hukumnya kita karena kita tahu bahwasanya hukum menjawab salam itu wajib, namun bagaimana jika kita memutar kajian dalam bentuk rekaman yang itu Ustaz ataupun penanya mengucapkan salam, apakah kita wajib juga untuk menjawabnya, dan terkadang itu banyak sekali salam yang diucapkan? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang telah kita sampaikan semalam tentang keutamaan majelis ilmu, dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya tentang mereka orang-orang yang duduk di majelis ilmu, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum, aku persaksikan di hadapan kalian bahwa aku telah mengampuni mereka. Saat itu ada seorang malaikat dari kalangan para malaikat, mereka mengatakan, fihim fulanun laisa minhum, di tengah-tengah mereka ada seseorang yang bukan dari golongan mereka. Innama ja'a li hajah, dia datang hanya untuk melakukan suatu kepentingan dunia. Qala, saat itu kemudian Allah berfirman, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum, mereka itu adalah teman-teman duduk yang tidak akan celaka dengan mereka orang yang duduk bersama dengan mereka. Jadi semuanya mendapatkan hal itu. Seorang penyiar radio yang duduk di studio dan kemudian menyiarkan apa yang terjadi di dalam majelis ilmu, bisa jadi kedudukannya adalah lebih besar daripada orang yang hanya sekedar duduk menjelaskan, karena dia kemudian menyampaikan majelis tersebut dan mempublikasikannya kepada orang lain, sehingga kemudian dia adalah bukan bertindak sebagai seorang pendengar tetapi juga adalah statusnya sama dengan dai. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi, orang yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia itu seperti orang yang melakukannya. Maka dapat kita bayangkan jikalau di sana ada ratusan bahkan ribuan pendengar yang mengambil manfaat dari kajian tersebut, maka semua pahalanya itu dapat diperoleh oleh setiap orang yang menjadi sebab ya tersampaikannya kebaikan kepada seluruh pendengar. Dan ini tentu adalah merupakan sebuah fadilah dan keutamaan yang sangat besar. Ya. Kemudian berikutnya, menjawab salam hukumnya adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyah." Jikalau disampaikan kepadamu salam. Jikalau disampaikan, baik disampaikannya secara langsung atau dalam bentuk rekaman atau dengan bentuk bahasa lisan atau dalam bentuk bahasa tulisan atau bahasa isyarat, maka semua itu adalah bentuk yang harus dijawab. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bahwa itu adalah salam yang harus dijawab itu adalah salam yang disampaikan secara langsung. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada enggak rekaman? Salam dalam bentuk rekaman ada enggak di zaman Rasulullah? Ada. Ya, yaitu ketika malaikat Jibril menyampaikan salam dari Allah kepada siapa? Khadijah. Jadi ketika orang nitip salam kepada orang lain, itu juga sebenarnya salam dalam bentuk rekaman. Cuman gak pakai flash disk. Ya tolong sampaikan salam saya kepada fulan. Itu artinya dia merekamnya.

0: rekaman-rekaman sholat tarawih di Masjidil Haram. Kemudian imamnya kita ketahui apa namanya melakukan sujud tilawah, maka saat itu juga bagi pendengar ya atau bagi pemirsa yang menyaksikannya di televisi juga saat itu dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah mengikuti apa yang dilakukan oleh sang qari. Wallahu ta'ala alam.
1: Yang pertama saya mau tanyakan adalah tentang salam. Biasanya di dalam, saya pernah membaca dan mendengar bahwa dalam suatu pertemuan atau majelis, biasa salam cuma sekali saja, gitu. Misalnya Pak Ustaz memberikan salam tadi, kemudian dijawab oleh semua yang hadir di dalam satu majelis atau pertemuan. Ketika misalnya ada penanya atau diskusi, terjadi diskusi, kemudian setiap orang itu memberikan salam. Apakah itu boleh atau mungkin cukup sekali saja salamnya, misalnya dalam satu majelis ini, tadi sudah dibuka, kemudian sudah ada salam di pembukaan itu, kemudian dijawab semua oleh hadirin ini. Kemudian ada penanya lagi di dalam satu majelis atau pertemuan ini mengucapkan salam lagi begitu. Nah, itu bagaimana menurut Pak Ustaz? Kemudian yang kedua, kalau kita sholat di belakangnya imam yang musbil, itu kita tidak tahu apakah kainnya itu dia terjamin dari atau terbebas daripada najis. Sedangkan salah satu syarat sahnya sholat itu adalah pakaian kita itu terbebas dari najis. Nah, bagaimana hukumnya itu Ustaz? Kita sholat di belakangnya musbil, sementara dia seorang musbil, apa dia kita ini kita tidak tahu apakah pakaian itu bersih atau tidak. Kira-kira sahkah kita punya sholat ini atau bagaimana Ustaz? Sementara kalau dia sudah tidak terbebas kainnya atau pakaiannya itu dari najis, maka tentu sholatnya itu tidak sah. Demikian Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya, ada beberapa ayat suci di dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada kita sekalian untuk mengucapkan salam. Di antaranya misalnya di dalam surat An-Nur ayat yang ke-61, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Apabila kalian masuk ke dalam rumah-rumah kalian, maka ucapkanlah salam atas diri kalian sebagai bentuk penghormatan dari sisi Allah yang penuh berkah dan baik dan penuh kebaikan. Demikian juga di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jikalau dibacakan kepada kalian salam, maka jawablah dengan salam yang lebih baik atau jawaban yang setimpal, ya. Dan beberapa ayat suci Al-Qur'an lain menyebutkan tentang disyariatkannya salam, seperti misalnya dalam surat Adz-Dzariyat ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Ibrahim dan para malaikat yang datang kepada beliau ketika mereka mengatakan ya salama, lalu kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim qala salamun, ya. Ini juga adalah mengisyaratkan akan pensyariatan salam. Dan salam diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk kita sebarkan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ditanya oleh seorang sahabat, ayyul islami khair? Ya, bentuk keislaman seperti apa yang paling baik itu? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tut'imut ta'am, kamu memberikan makanan, wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Ya, demikian juga Nabi alaihi salatu wasalam beliau telah bersabda, ya, afsus salam wa at'imut ta'am wa silul

0: arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ya sebarkanlah salam, kemudian berikanlah makanan, sambunglah tali silaturahim, dan sholatlah kamu di waktu malam ketika manusia dalam keadaan tidur, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Demikian juga di dalam Sunan Ibnu Majah, Rasulullah SAW telah bersabda dari hadis Abu Umamah, amarona nabiyuna sallallahu alaihi wasallam an nufsyiya salam. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita untuk menyebarkan salam. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyebarkan salam. Maka kemudian berulangnya salam dalam suatu majelis, terutama manakala dilakukan oleh orang-orang yang berbeda, maka ini pun bagian daripada ifsya, bagian daripada ifsya, menyebarkan salam. Maka ini pun adalah merupakan sesuatu yang disyariatkan, ya, wallahu ta'ala alam. Karena ini adalah bagian daripada ifsya'us salam, bagian dari menyebarkan salam. Wallahu alam. Kemudian yang kedua tentang hukum sholat di belakang orang yang musbil, difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, sholat kita tetap sah. Ya. Dan karena hukum segala sesuatu itu suci, tetap hukumnya suci. Sampai kemudian kita mendapatkan adanya bukti kenajisan. Jadi walaupun orang yang musbil terkadang celananya sampai diinjak-injak gitu ya. Kadang sampai satu jengkal di bawah telapak kakinya diinjak. Dia menyapu lantai. Ya. Kadang kita menjadi ragu, ini jangan sampai celananya atau sarungnya ini ya terkena najis. Maka kita kembalikan kepada hukum asal segala sesuatu itu adalah suci. Ya, al aslu baqaun makana ala makan. Di dalam kaidah usul fikih, hukum asal sesuatu itu dikembalikan kepada hukumnya semula. Ya, sampai kemudian kita mendapatkan adanya bukti baru bahwa sesuatu itu adalah najis. Ya, karena jangan sampai kita ditimpa oleh was-was. Sebagian orang ditimpa oleh was-was, misalnya masjid ini terbuka semalaman misalkan. Tiba-tiba pas sholat subuh, masuk pertama ke masjid ini, pintu masjid dalam keadaan terbuka. Lalu kemudian orang, jangan sampai tadi malam ada masuk anjing ke sini. Lalu karena keraguan itu langsung digulungnya semua karpet dengan mengatakan ini kemungkinan tadi malam di sini ada anjing yang masuk. Maka ini semua adalah bagian dari keraguan yang tertolak. Karena al-aslu fil asya at-taharatu wal-ibahah. Hukum asal pada segala sesuatu itu adalah suci dan mubah. Sampai kita mendapatkan adanya bukti dan dalil bahwa itu adalah sesuatu yang najis dan haram. Wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, bagaimana hukumnya melaksanakan sholat Jumat apabila telah masuk waktunya bagi karyawan yang bekerja di bagian pengawasan di perusahaan pertambangan, sementara karyawan tersebut berada di tengah hutan yang jauh dari masjid? Bagaimana tindakan yang benar dalam masalah ini? Mohon penjelasannya.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ya, salat Jumat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang balig, yang mukim. Namun kemudian wajibnya salat Jumat itu memiliki syarat. Di antara syarat wajibnya sholat Jumat adalah al-istiton. Kita harus berada di tengah pemukiman. Sehingga tatkala kita berada di tengah hutan atau berada di tengah padang pasir dan semisalnya, tanpa ada bangunan kita dapatkan di sekitar kawasan tersebut, maka sholat Jumat tidak wajib dilakukan. Karena salah satu syarat dari wajibnya sholat Jumat adalah al-istiton. Kita berada di tengah pemukiman. Namun pekerjaan seperti itu yang membuat kita tidak melaksanakan sholat Jumat adalah bukan merupakan pekerjaan yang ideal. walaupun gajinya besar. Karena apabila kita sudah meninggalkan sholat Jumat, maka hal itu dapat mengancam ya ibadah kita yang lainnya, bahkan mengancam hati kita sehingga dapat menyebabkan hati kita tertutup. Oleh sebab itu di dalam melakukan safar dan perjalanan saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seoptimal mungkin menghindari hari Jumat. Rasulullah apabila beliau hendak melakukan sebuah perjalanan, Rasulullah melakukannya pada hari Kamis, pada hari Kamis pagi, agar supaya beliau tetap dapat melaksanakan sholat Jumat. Dan karena meninggalkan sholat Jumat ini dapat berpengaruh pada keimanan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Tirmidzi serta Nasa'i, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man taraka thalatha juma'in tahawunan biha taba Allahu ala qalbih." Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat tiga kali, tahawunan biha, meremehkan, ya dengan meremehkan sholat Jumat tersebut, taba Allahu ala qalbih, maka Allah akan mengunci mati hatinya, ya. Jadi akan Allah akan mengunci mati hatinya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi arti daripada kalimat ini, Allah akan mengunci mati hatinya, ja'ala fihil jahl wal jafa wal qaswah. Allah akan menanamkan kebodohan, kemudian kekerasan pada hatinya, aw sayyara qalbahu qalba munafiq, atau Allah akan menjadikan hati orang tersebut seperti hati orang munafik. Jadi seoptimal mungkin kita tetap melaksanakan sholat Jumat, terlebih ketika kemudian itu di sebuah perusahaan tambang yang mungkin adalah sudah ada pabriknya di situ, atau dalam proses pendirian, dan di situ para pekerja juga dari kalangan kaum muslimin, maka seyogianya tetap melaksanakan sholat Jumat karena al-istiton, karena pemukiman saat itu akan didirikan, bangunan-bangunan sedang didirikan. Maka dengan demikian, maka tetap semasa yogyanya dilakukan sholat Jumat. Wallahu ta'ala alam.
2: Berkaitan dengan sholat Jumat tadi, bagaimana kalau kita dalam safar, kemudian kita mendapatkan sholat Jumat, bagaimana cara menjamak kita punya sholat? Apakah kita sholat Jumat kemudian kita jamak dengan sholat asar, atau kita sholat asar saja kemudian kita jamak dengan sholat luhur dengan sholat asar tadi? Kalau kita tidak kalau kita menunggu selesai sholat Jumat baru kita lakukan sholat luhur, kan agak kurang bagus barangkali ya. Tentu kita ikuti sholat Jumat dan bagaimana dengan jamaahnya nanti. Yang kedua, dalam perjalanan kita mendapatkan orang sholat jamaah luhur misalnya. Terus apakah kita bisa asarnya itu kita ambil dua rakaat saja, atau kita sempurnakan empat juga karena kita mendapatkan orang dalam keadaan berjamaah di masjid kemudian kita singgah? Atau kalau kita hanya dapatkan dua rakaat saja, apakah bisa kita juga ambil asarnya nanti dua rakaat saja? Kita tidak sempurnakan pada sholat luhurnya tadi. Cukup sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kewajiban melaksanakan sholat Jumat gugur bagi seorang musafir. Jadi seorang musafir dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, sehingga dia melaksanakan sholat duhur dua rakaat dengan qasar, atau jikalau ia menginginkan untuk menjamaknya dengan sholat asar, maka dia jamak dua rakaat baik dengan jamak takdim atau jamak qasar sesuai dengan kebutuhannya. Ya, dan afdolnya tentu adalah tidak menjamak kecuali jika hal itu dibutuhkan. Baik. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ditanya tentang hukum sholat bagi musafir. Beliau mengatakan al-musafiru la jum'ata alih. Bagi seorang musafir itu tidak ada kewajiban sholat jumat atas dirinya. Wa dalilu dhalik, dan dalilnya adalah Nabi SAW fi asfarihi lam yakun yusallil jum'ah. Dalam beberapa perjalanan yang dilakukan oleh Nabi SAW, Rasulullah tidak melaksanakan sholat jumat. Ma'anna ma'ahul jam'ul ghafir. Padahal Rasulullah bersama dengan rombongan para sahabat yang cukup banyak. Jadi sebagian rombongan pergi misalnya camping gitu ke tengah hutan, sholat jumat di tengah hutan ini gak pas. Ya, karena Nabi SAW pun melakukan perjalanan di tengah padang pasir bersama dengan rombongan yang begitu besar, tidak melaksanakan sholat jumat gitu. Ya, sehingga dengan demikian bahwasannya Rasulullah SAW beliau hanya sholat duhur dengan ya sholat duhur dengan mengkosornya. Namun apabila kita melaksanakan sholat jumat bersama dengan orang-orang yang mukim, maka saat itu kita melaksanakan sholat jumat dan tidak diperbolehkan bagi kita untuk menjamak sholat jumat dengan sholat asar menurut pendapat yang rajih. Walaupun masalah ini adalah masalah khilafiyah, di dalam madhab Imam Syafi'i sendiri boleh menjamak sholat jumat dengan sholat asar. Tetapi di dalam madhab Imam Ahmad, dan semoga ini adalah madhab yang rajih berdasarkan dalil-dalil yang cukup kuat, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menggabungkan antara sholat jumat dengan sholat asar. Ya, karena adanya perbedaan waktu antara sholat jumat dengan sholat asar, dengan sholat duhur. Karena sholat duhur tidak bisa dilakukan kecuali setelah matahari tergelincir. Sedangkan sholat jumat boleh dilakukan walau matahari belum tergelincir. Jadi kalau ada orang melaksanakan sholat jumat jam 11 sekarang, misalkan matahari belum tergelincir, selesai sebelum matahari tergelincir, sholat jumatnya tetap sah. Ya, sholat jumatnya tetap sah walaupun diperselisihkan oleh para ulama. Ya, berbeda dengan sholat duhur. Kemudian sifat sholat jumat berbeda juga dengan sholat duhur. Kemudian berikutnya ada dalil-dalil yang lebih kuat lagi bahwa Nabi SAW tidak menggabungkan sholat jumat dengan sholat duhur tatkala didapatkan adanya alasan dan sebab untuk menjamak sholat. Misalnya ketika Rasulullah sedang sholat jumat, hujan turun dengan cukup lebat. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan," gitu kan. Akhirnya kemudian hujan turun dengan begitu lebat. Setelah sholat jumat, Rasulullah tidak berdiri lagi untuk menjamak dengan sholat asar. Padahal kita ketahui bahwasannya salah satu sebab terjadinya jamak itu adalah turunnya hujan yang cukup lebat. Saat itu turun hujan lebat namun Rasulullah tidak menjamaknya. Di pekan berikutnya, karena hujan ini berlangsung selama satu pekan, juga hujan turun dan kemudian jalan-jalan masih licin. Sampai ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat, datang orang Arab Badui yang pada Jumat sebelumnya mengusulkan kepada Nabi agar diturunkan hujan, datang lagi, "Wahai Rasulullah, sekarang tanaman kami rusak. Sebagian ternak kami juga hanyut. Tolong doakan kepada Allah agar hujan ini dihentikan." Maka Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah sehingga hujan terhenti. Saat itu jalan-jalan masih becek, masih licin, tapi kembali Nabi SAW pun tidak menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Ini menunjukkan bahwasannya sholat asar tidak bisa dijamak dengan sholat Jumat. Kemudian berikutnya, apabila kita sholat melaksanakan sholat dengan qasar dan kita sholat di belakang makmum yang mutim yang menyempurnakan sholatnya, maka kita wajib untuk menyempurnakan sholatnya dan tidak boleh kita mengqasar sholat tersebut. Dan ini adalah merupakan kesepakatan dan ijma' dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tapi karena banyaknya kaum muslimin yang tidak mengetahui secara rinci tentang hukum jama' dan qasar, sebagian kaum muslimin malah dia menunggu dulu. Ya ditunggu saja. Imamnya nanti sudah sholat dua rakaat terakhir baru dia masuk dengan niat apa? Mengqasar. Ini ada tidak benar. Karena kapan imam menyempurnakan sholat maka kita wajib untuk menyempurnakan sholat kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad.
3: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان رسول صلى الله عليه وسلم برسبدا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak beriman kata Rasul SAW. Seorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendam, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
6: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Kalau seandainya Rasulullah SAW memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah SAW dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri.
8: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun. Amin.

0: bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bunuh diri bukan jihad.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: kerajinan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Iya dek, tapi, ada anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh, tapi kan masya Allah penghasilan. Iya, tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Mintakan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah, syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang gak? Siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tuma'nina, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif. Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu fama dhannu bil mutaffifina fis.

0: Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tatfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ri khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim. Yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Akhi ukhti rahimakallah. Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan?

Setiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bidzikrika. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana, lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tapi ketika orang membentangkan keuntungannya, dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berlea-lea. Kiranya dia bekerja berlea-lea. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berletih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa, kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah, kapan engkau tingkatkan, kapan engkau beri semangat, kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dahulu.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya, keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: قدوات نبوية
6: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyah.
6: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
7: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Ustaz menjawab.
10: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
11: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
12: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
13: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
14: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
8: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH plus saya dan beberapa anggota keluarga. Apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
15: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
16: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, "Fastazattu Rabbi," saya pun minta tambahan kepada Rabbku. "Fazadani ma akulli alfin sab'ina alfan." Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
17: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
18: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Bismillahirrahmanirrahim. Ya

0: الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala.
3: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian

0: wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimati ikhlas wa ala din nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbah bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Para hadirin dan para pendengar serta para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita memasuki pembahasan ayat yang ke-29 dari surat As-Sajdah, dan ayat ini sekaligus merupakan ayat sebelum terakhir dari surat yang mulia ini. Dan ayat yang mulia ini juga merupakan jawaban terhadap tantangan orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat sebelumnya ketika mereka mengatakan mata hadal fathu in kuntum shadiqin, kapankah keputusan itu akan datang jikalau kalian memang benar. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhun Ibrahim yang akan membaca ayat 28 sampai ayat 29 dari surat yang ke-32 ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم

qala Allah tabaraka wa ta'ala qul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Katakanlah pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka, walahum yunzurun, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya. Dalam ayat sebelumnya di ayat 28 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ejekan dari orang-orang kafir terhadap pengikut kebenaran. Mereka mengatakan mata hadal fathu in kuntum shadiqin. Kapankah keputusan itu jika memang kalian benar? Maksudnya mereka meminta dan menantang untuk dipercepat datangnya azab. Sehingga mereka mengatakan kalau seandainya kalian benar, tolong dong segerakan azab itu kepada kami. Hari keputusan itu diberikan kepada kami. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab di ayat yang ke-29 ini, qul yaumal fathi. Katakanlah pada hari putusan itu, yakni seolah-olah Allah Azza wa Jalla menjawab bahwa ketahuilah hari keputusan itu benar-benar akan datang dan keimanan kalian tidak akan lagi bermanfaat. Dan ini adalah merupakan jawaban yang sangat keras terhadap sikap ejekan mereka yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar. Qala al-mufassirun rahimahumullah, qul lahum ayyuhar rasul. Katakanlah bagi mereka wahai Rasul, yaumal qada alladhi yaqum fihi iqabukum. Pada hari putusan, hari itu kalian akan diiqab. Wa tu'ayyinuna fihi al-maut, dan kalian akan menyaksikan kematian secara langsung. La yanfa'ul kufaru imanuhum. Orang-orang kafir itu tidak akan bermanfaat pada saat itu keimanan mereka. Wa lahum yu'akhirun,

0: khiruna litaubati wal muraja'ah, dan tidak pula mereka akan diberikan kesempatan untuk bertaubat dan bermawas diri. Ya, ikhwatal iman, mari kita lihat kembali dari awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, katakanlah. Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab mereka. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang agama tidak berdasarkan hawa nafsu, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan wahyu. Qul, katakan wahai Muhammad, jawab mereka. Ya, tetapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan ruang untuk menjawab dengan semata-mata hasil pikiran beliau alaihi salatu wasallam, tetapi berdasarkan wahyu. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya, jawablah berdasarkan wahyu. Dan ini adalah merupakan salah satu prinsip yang sangat pokok ketika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ad-da'iyah, kata para ulama, yablughu anillah wa la yatakallam aniddin bihawah. Seorang dai itu berbicara tentang Allah dan dari Allah, yakni harus berdasarkan wahyu. Dia tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, ad-da'iyatu yuballighu 'anillah wa la yatakallam fid din bihawah. Seorang dai dia menyampaikan risalah dari Allah, tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, dengan keinginannya. Yang sangat disayangkan saat ini betapa banyak pengajian-pengajian itu kosong dari wahyu. Bahkan terkadang kita tidak bisa membedakan ini pengajian atau konser. Ya, sebagian orang judulnya si pengajian, judulnya si sholawatan, tapi isinya hanya joget, atau isinya hanya stand up komedi. Nah, ini enggak benar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyu. Dalam ayat yang mulia ini contohnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul, katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wasallam, yaumal fathi." Katakanlah bahwa hari keputusan itu. Ya, kita kembali kepada kata-kata al-fathu di ayat 28. Al-fathu di sini adalah putusan, hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan azab bagi mereka. Qul yaumal fathi. Ya, al-fath di sini adalah al-fasl. Ya, hari keputusan di mana Allah membedakan, memisahkan antara yang hak dan yang batil. Katakanlah yaumul fathi, pada hari putusan itu, la yanfa'ul ladina kafaru imanuhum. Ya, iman orang-orang kafir tidak akan lagi bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa ayat yang mulia ini sangat kuat kaitannya dengan hari ketika keputusan Allah telah benar-benar datang, maka kesempatan keimanan bagi orang-orang kafir saat itu telah berakhir. Ya, kapan seseorang itu keimanannya tidak lagi bermanfaat? Dan ini tentu merupakan pelajaran yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Iman itu memiliki waktu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kapan seorang mukmin keimanan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia masih hidup. Jadi selama orang itu masih hidup lalu dia beriman, keimanan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebelum dia melihat kematian. Karena kalau seorang itu sudah nyawanya ditenggorokan, keimanan saat itu tidak diterima lagi. Nabi SAW beliau bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama malam yugharghir, selama nyawanya itu belum sampai tenggorokan. Ya, kemudian keimanan itu tetap akan diterima di sisi Allah sebelum orang itu menyaksikan azab secara langsung. Orang kalau sudah menyaksikan azab secara langsung, ya, maka pintu taubat sudah ditutup. Jadi jangan sampai misalnya seseorang seperti Fir'aun sudah ditenggelamkan, sudah nyawa sudah depan mata, baru dia katakan ya hatta idza adrakahul gharq. Allah Azza wa Jalla berfirman sehingga ketika dia hampir tenggelam saat itu, qala amantu ya annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Fir'aun mengatakan, aku beriman kepada Tuhan yang tidak ada, Tuhan yang diibadahi oleh Bani Israel. Saat itu keimanan tertutup. Jangan sampai misalnya seorang terjadi gempa bumi, ya, terjadi gempa bumi. Sebagian orang selama hidupnya tidak bisa, tidak pernah sholat, ya, tidak pernah menjalankan syariat, tidak pernah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi begitu terjadi gempa bumi dahsyat, dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi selama ini mana Allahu Akbarnya? Tapi begitu kematian sudah di depan mata, itu seperti Fir'aun. Ya, orang sudah datang tsunami besar, kemudian dia mengatakan La ilaha illallah, ya, ada di depan dia. Ini yang seperti ini. Ya, jangan sampai keimanannya seperti keimanan siapa? Fir'aun, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Fir'aun, hatta idza adrakahul ghorq, sehingga tatkala air itu sudah datang kepadanya dan dia hampir tenggelam, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Aku beriman bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Ya, keimanan dalam kondisi seperti itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-ana wa qad asaita qabl?" Apakah baru sekarang kamu beriman sedangkan sebelum ini kau bermaksiat? Ya, ini menjadi bahan renungan. Banyak saat ini orang kalau belum melihat azab secara langsung dia bermaksiat. Tapi kemudian begitu datang gempa, begitu datang tsunami, dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun semoga ini Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, tapi kalau sebelum itu dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bukankah itu keimanan Fir'aun? Ya, ya syukur kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya, lalu kemudian setelah itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Tapi kalau dia terus berlarut-larut lagi dalam kemaksiatan, maka ini adalah tidak ubahnya seperti keimanan Fir'aun, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yauma la yanfa'u yauma la yanfa'u yaumal fathi." Ya, layan fauladina kafaru imanuhum. Pada hari putusan itu iman orang-orang kafir tidak lagi bermanfaat bagi mereka. Anda perhatikan dalam ayat yang mulia ini, layan fauladina kafaru imanuhum. Iman orang-orang kafir saat itu tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman mereka tidak beriman. Mereka beriman, tapi keimanannya menjadi tidak bermanfaat tadi. Karena terlambat. Keimanannya terlambat. Iman mereka, kata Allah, tidak bermanfaat. Bukan berarti mereka tidak beriman. Mereka beriman, tapi keimanannya sudah terlambat. Ya. Mungkin pada saat itu mereka mengaku beriman, namun setelah datangnya azab Allah, setelah mereka melihat kematian di hadapan mata. Mengapa? Karena di saat itu bukan lagi beriman kepada perkara yang gaib. Iman itu kan al-imanu bil gaib. Keimanan itu adalah yakin terhadap perkara yang gaib. Kalau dia sudah melihat kematian di depan mata, azab Allah Subhanahu wa taala itu nyata, maka saat itu keimanan seseorang tidak lagi bermanfaat, ya. Karena mereka beriman itu terpaksa karena kenyataan yang sudah mereka saksikan. Sehingga dengan demikian keimanannya tidak lagi bermanfaat. Ya, orang yang beriman itu keutamaannya adalah karena keimanan mereka terhadap yang gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib. Inilah hakikat iman. Ya, hakikat iman kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada hari akhir, kepada ya surga dan neraka, itu sebelum kita melihatnya. Itulah iman yang terpuji. Adapun ketika seseorang baru beriman, baru mengatakan percaya setelah melihat neraka di hadapannya, setelah mereka melihat kematian itu betul-betul di hadapannya, maka keimanan seperti itu mirip dengan keimanan Fir'aun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala hum yunzurun, dan mereka tidak diberi penangguhan. Mereka tidak diberikan lagi kesempatan kalau sudah seperti itu. Ya, kata-kata yunzurun diambilkan dari kata-kata an-nadhar. Dalam konteks ini bermakna memberikan tenggang waktu dan penangguhan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan putusannya, mereka tidak akan lagi diberi kesempatan untuk kembali ke dunia. Ya, tidak ada lagi manfaat perkataan mereka, Rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, ya, untuk memperbaiki amal saleh misalnya. Tidak. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, la'al Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraqt. Orang yang meninggal itu dia mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah kepadaku, la'alli a'malu salihan fima taraqt, semoga aku bisa mengerjakan amal saleh yang telah aku tinggalkan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala langsung membantah dalam surat Al-Mu'minun di ayat berikutnya, di ayat 99 ayat 100, kalla, katanya sekali-kali tidak. Jadi sekali-kali kamu tidak akan pernah kembali ke dunia, karena pintu taubat telah tertutup, kesempatan sudah diberikan namun kamu sia-siakan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan peringatan keras bagi manusia yang ya yang selalu menunda taubat. Dan sepatutnya sebagai seorang muslim kita senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni astaghfirullah fil yaumi akthar min mi'ati marrah. Wahai manusia, banyaklah kalian bertaubat kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah setiap harinya lebih dari 100 kali. Padahal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosanya mata qaddam wa mata akhar. Dosa beliau telah diampuni semuanya oleh Allah Azza wa Jal, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Bukan hanya Rasulullah menganjurkan, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan bagaimana bertaubat. Beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 100 kali dalam satu harinya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwatal iman, demikianlah kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita, tafsir dan pelajaran dari surah As-Sajdah di ayat yang ke-29. Dan kita masih punya waktu beberapa menit, kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab. Kita bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fikum Ustaz.
0: Fikum barakallah.
1: Ustaz, apakah tukang ramal dan dukun itu kafir?
0: Naam. Dukun, yang saya maksud dengan dukun di sini adalah alladhi yadda'i ilmul ghaib, orang yang mengaku mengetahui perkara yang ghaib. Ini adalah dukun. Bedanya dukun dengan peramal, kalau dukun dia mengaku bahwa dirinya mengetahui ilmu ghaib dalam perkara-perkara yang telah lampau. Misalnya ada orang yang hilang barang, hilang kendaraannya, dia datang. Bukan datang ke polsek atau ke polres, dia datang ke dukun. Katanya orang pintar, dia katakan, di mana mi sekarang motor saya? Nah, ini namanya kahin. Kalau araf dia orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib untuk perkara-perkara yang akan datang. Ya, bagaimana minasibku setahun dua tahun yang akan datang, dia ramal. Nah, ini peramal. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ataka hinan au arrafan ya fasaddaqahu bima yaqul atau fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dengan sanad yang sahih. Nabi SAW beliau bersabda, "Man ataka hinan," barang siapa yang datang kepada dukun au arrafan atau peramal, ya, "wasaddaqahu bima yaqul," lalu dia membenarkan dengan apa yang dikatakannya, "faqad kafara bima unzila Muhammadin SAW," sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kenapa dikatakan kafir kepada Al-Quran? Karena di dalam ayat suci Al-Quran Allah Azza wa Jal berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib, baik yang di langit atau di bumi, kecuali Allah. Orang ketika percaya kepada dukun atau peramal, dia berarti telah percaya bahwa di sana ada orang yang mengetahui ilmu gaib selain daripada Allah. Maka dia bertentangan dengan ayat yang boleh ini. Dan tidak beriman ke salah satu ayat Al-Quran sama dengan tidak beriman kepada seluruh Al-Quran. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, "Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kalau seandainya orang yang datang bertanya kepada dukun dan peramal itu saja hukumnya kafir, bagaimana dengan dukun dan peramalnya? Kalau yang datang saja konsultasi kepada dia dan membenarkan apa yang dikatakannya sudah kafir, apalagi dukun dan peramalnya. Ya. Demikian pula orang hanya sekedar bertanya. Di sana ada hadis lain. "Man ataka hinan au arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Barang siapa yang datang bertanya kepada dukun atau peramal, kemudian dia bertanya saja, dia tidak membenarkan, dia hanya konsultasi, dia hanya bertanya, tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Taib. Di situ tidak disebutkan fasaddaquhu bima yaqul, tapi dia hanya bertanya. Orang hanya berkonsultasi, ah isenglah. Ya ingat, di sana ada saat ini, tidak mesti datang itu datang fisik. Saat ini ada beberapa akun misalnya peramal zodiak bertanya ya melalui jaring sosial atau melalui WhatsApp bertanya kepada dukun atau peramal, hukumnya sama. "Man ataka hinan au arrafan fasaddaqahu au fasa'alahu an syai lam tuqbalahu salatun arba'ina lailah." Salat tidak akan diterima 40 hari. Nah, ini juga merupakan ancaman yang sangat serius. Kalau seandainya yang bertanya saja sholatnya tidak diterima 40 hari, kita ketahui bagaimana orang yang meninggalkan sholat. Maka dengan demikian dukun dan peramal itu adalah kafir. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, "Haddus sahir dharbatun bisayf." Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, hukuman pidana bagi tukang sihir itu, bagi dukun itu, bagi peramal itu sama saja. Dorbuhu bisayf, dipenggal kepalanya dengan pedang. Ya, karena ini adalah merusak akidah, merusak masyarakat. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Bahkan dia merusak hubungan seseorang dengan pasangannya. Ya, wallahu taala alam.
1: Baik.
0: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya. Pertama beda antara prakiraan, asumsi dengan ramalan. Kalau peramal, dia mengaku dirinya mengetahui ilmu gaib. Tetapi dari BMKG, ya misalnya meramal cuaca, orang Arab selalu mengatakan at-taqsu bimasyiatillahi ta'ala ghadan subahan, misalnya besok cuaca pada pagi hari besok insyaallah sekian. Selalu dia mengatakan insyaallah. Cuman BMKG terkadang tidak menggunakan kata-kata insyaallah. Sebaiknya menggunakan insyaallah. Dia bukan ramalan karena dia melihat, ya melihat tanda-tanda alam. Kecepatan angin berapa, kelembaban berapa, maka kemudian dia perakirakan, bukan ramalan. Bukan meramal dalam artian kata mengetahui perkara yang gaib. Yang kita maksud meramal di sini adalah mengaku dirinya mengetahui ilmu gaib. Andaikan kita tidak punya pengetahuan ya, lalu kita mengatakan besok akan terjadi hujan, berarti ramalan itu. Enggak boleh seperti itu. Tapi seorang ahli, dia melihat seperti halnya kita melihat awan mendung. Ya, kayaknya ini akan hujan. Setelah melihat apa? Tanda-tanda yang jelas. Dan demikian pula para apa prakiraan cuaca itu, orang yang memperhatikan cuaca, BMKG misalnya, mereka punya ilmu. Oleh sebab itu mereka juga tidak bisa menentukan cuaca misalnya lebih dari 7 hari. Enggak bisa. Coba mereka katakan misalnya sekarang tanggal 12 Agustus, tanggal 12 September apa cuacanya? Tidak akan mereka bisa karena mereka tidak bisa melihat tanda-tanda ya yang ada di alam semesta ini. Ya. Demikian juga dengan misalnya orang yang memprediksi. Ya, kayaknya kalau timnas Indonesia tadi melawan timnas Brazil kayaknya kalah Indonesia. Itu ramalan atau bukan? Ya. Dia bukan ya prediksi, dia bukan ramalan dalam artian kata mengetahui ilmu gaib kan? Tapi kalau lihat pemain timnas kita yang selalu kalah gitu ya, oleh negara ASEAN aja bisa kalah gitu. Bagaimana mau melawan tim Amerika Latin atau tim Eropa? Kita mengatakan kayaknya 99% kalah. Ini bukan ramalan mengetahui, tapi kita melihat tanda-tanda. Ya, jika itu dinamakan dengan prakiraan, tapi bukan ramalan. Tapi kalau kita misalnya melawan timnas Malaysia misalnya atau Thailand yang agak sepadan lah gitu ya, negara ASEAN, tiba-tiba kemudian saya yakin ya dia akan menang 10-0, yakin. Bahkan kalau kita lihat kemarin misalnya dalam ini apa Piala Dunia itu kan ada mereka mempercayai apa binatang-binatang tertentu, ada gurita lah, ada kucing lah, ada apa. Ah, ini bagian daripada bentuk apa ramalan yang tidak diperbolehkan karena tidak ilmiah, tidak meramal atau tidak memperkirakan dengan apa dengan data. Ya, yang dimaksud dengan peramal di sini adanya dakwaan ilmu gaib. Ya, ini yang tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala.
1: Baik, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab di kesempatan kita di pagi ini. Kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi manfaat dan kebaikan untuk kita semuanya. Dan kita akhiri kajian kita dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
4: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair.
5: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
4: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
5: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
6: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari.
7: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
8: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah. Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
9: Saya Kamin.
8: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
9: Ketuhanan Yang Maha Esa.
8: Bagus Sabri, Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
10: Saya Kamin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
8: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
10: Harus adil dan beradab.
8: Dah salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
11: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
8: Masya Allah, cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
12: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
13: Hadirati sada, yurja intibah.
14: Halo, assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
14: Kita mau pulang nih ini, sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
15: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
14: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
16: Radio Mu'adz Sahid bin Jabal 94.3 FM
17: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ahibati fillah, sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang tentunya telah memberikan kita begitu banyak limpahan rahmat dan nikmat pada kesempatan kita di pagi hari yang penuh keberkahan ini. Dan alhamdulillah sahabat Muas sekalian dapat kembali bersama dan juga bersua bersama kami tentunya di 94.3 FM Radio Muas bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muas sekalian, setelah sebelumnya telah bersama kita menyimak kajian tafsir Al-Muyassar yang telah dibawakan dan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Ustadz Abu Qudamah Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallahu taala, yang juga tentunya telah membahas pembahasan tafsir dari surah As-Sajdah ayat ke-29. Semoga setiap ilmu yang telah bersama kita dengarkan dapat menjadi penguat keistiqomahan kita dan menjadi tambahan keimanan bagi kita semua. Dan yang terpenting sahabat Muas, semoga menjadi timbangan amal kebaikan bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sahabat Muas sekalian, kembali menyapa di penanggalan 12 Agustus 2026 Masehi. Dan insya Allah ta'ala sahabat Muas, dimanapun Anda berada di kesempatan kita pagi ini, maka mari bersama yang masih bersandar di rumah sembari menikmati teh hangat ataupun juga sembari bersiap untuk olahraga ringan, ataupun juga bagi yang sudah berangkat ke tempat kerja, mari terlebih dahulu kita awali kesempatan pagi ini dengan memulainya hanya dengan mendengarkan ataupun juga mengamalkan zikir pagi. Karena tentunya sahabat Muas sekalian, hati yang senantiasa berzikir, insya Allah ta'ala akan dilapangkan oleh Allah dari segala kesempitan. Bahkan terdapat sebuah riwayat hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah sahabat Muas, betapa besar pengaruh zikir dalam menghidupkan hati-hati kita. Maka mari sahabat Muas sekalian, kita hidupkan pagi ini dengan kalimat penuh berkah dengan mengamalkan zikir pagi. Dan kembali kami akan perdengarkan ke ruang dengar sahabat Muas sekalian program Zikir Pagi. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
19: 94,3 FM.
20: Zikir pagi.
21: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi, maka ia akan dijaga dari gangguan jin hingga sore hari. Dan barang siapa yang mengucapkannya ketika sore, maka ia akan dijaga dari gangguan jin hingga pagi hari. Hadis riwayat Hakim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali ketika pagi dan 3 kali ketika sore, hal itu akan mencukupinya dari segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: Barang siapa yang mengucapkannya dengan penuh keyakinan ketika pagi, kemudian meninggal dunia hari itu, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya dengan penuh keyakinan saat sore, kemudian meninggal dunia malam itu, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa ant wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد

0: Barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi atau sore 4 kali, maka Allah membebaskannya dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika lak falakal hamdu wa lakal syukr.
0: Barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi, maka dia telah melaksanakan syukurnya untuk siangnya. Dan barang siapa yang mengucapkannya ketika sore, maka dia telah melaksanakan syukurnya untuk malamnya. Hadis riwayat Abu

siapa yang mengucapkannya ketika pagi dan sore 7 kali, maka Allah mencukupkannya dari apa yang dia khawatirkan berupa urusan dunia dan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Sunni.

0: Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali ketika pagi dan sore, maka tidak ada yang dapat membahayakannya sesuatu pun. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Raditu billahi rabban wa bil islami dina.

0: Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali ketika pagi dan sore, maka sudah pasti hak Allah akan meridhoinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
2: رواه الحاكم.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
2: Barang siapa yang mengucapkannya 100 kali ketika pagi dan sore, maka tidak ada yang dapat menandingi amalan tersebut pada hari kiamat, kecuali seseorang yang berzikir dengan zikir tersebut atau menambahnya. Hadis riwayat Muslim.

0: kulli syai'in qadir.
1: Mengucapkannya 10 kali atau 1 kali ketika sedang kelelahan. Hadis riwayat Abu Dawud. Barang siapa yang membacanya 100 kali dalam sehari, maka seperti membebaskan 100 budak. Ditulis 100 kebaikan dan dihapus 100 kesalahan, serta baginya penjagaan dari setan pada hari itu hingga sore. Dan tidak ada yang paling utama dari itu kecuali seseorang yang mengerjakannya lebih dari itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih.
1: Mengucapkannya 3 kali ketika pagi. Hadis riwayat Muslim. Dan mengucapkan juga,
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
2: Rawahu Ibn

0: Muhammad.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat ketika pagi 10 kali dan sore 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani.

Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, setan itu berada pada hati anak Adam. Apabila dia lupa dan lalai, maka dia akan membisiki, dan apabila berzikir, maka setan bersembunyi. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an berkata, barang siapa yang banyak berzikir, maka dia terbebas dari sifat munafik.

0: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah.

0: 06. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Ya ahibati fila, sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bersama kami di 94.3 FM Radio Muas bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muas sekalian, telah kita awali bersama pagi ini dengan mengamalkan program zikir pagi tentunya sahabat Muas. Semoga setiap lantunan zikir yang kita amalkan dapat menjadi penguat kita dalam segala aktivitas kita di pagi ini. Dan yang terpenting sahabat Muas sekalian, semoga zikir pagi yang kita amalkan dapat menjadi timbangan amal kebaikan kita semua kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sahabat Muas sekalian, di pagi hari seperti ini bukanlah sekedar waktu saja, tapi ini merupakan sebuah anugerah yang telah kita rasakan, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka sahabat Muas, semangat di pagi hari tentunya bukan cuman soal tubuh kita yang bangkit untuk bersiap-siap menjalankan segala kesibukan dan aktivitas kita di seharian full ini. Tetapi pagi hari juga merupakan hati yang tenang dan juga terjaga untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya, hati dan pikiran yang tenang akan senantiasa jalan bersama jika kita ikuti dengan lifestyle ataupun gaya hidup aktif. Yang tentunya sahabat Muas merupakan sebuah pola hidup yang mengintegrasikan berbagai aktivitas fisik kita secara teratur ke dalam rutinitas harian. Nah tentunya sahabat Muas sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendekatan lifestyle aktif ini bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh kita, baik mental maupun juga pikiran kita. Nah, tentu sahabat Muas, aktivitas fisik yang dimaksud tidak selalu harus dalam bentuk olahraga berat, melainkan bisa juga melalui kegiatan sahabat Muas tentunya, yang sederhana dan juga menyenangkan untuk kita kerjakan. Tentu, sahabat Muas yang dimuliakan Allah, pola hidup ini memiliki peran krusial dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik di segala usia kita. Dengan menerapkannya, sahabat Muas, seseorang dapat merasakan berbagai manfaat yang signifikan untuk kesehatan jangka panjang. Nah, oleh karenanya, sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih memahami lifestyle aktif dalam hidup kita semua, tentunya mari bersama kita tetap di 94.3 FM Radio Muas bin Jabal, karena insya Allah ta'ala sebentar lagi akan kembali menemani ruang dengar sahabat Muas sekalian dalam program Spirit Pagi seputar tips dan informasi di pagi hari. Masya Allah. Oleh karenanya sahabat Muas, stay tune terus, jangan kemana-mana. Barakallahu fikum.
3: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Alhamdulillah sahabat Muaz, senang sekali pagi ini kami dapat kembali menyapa dan juga menemani ruang dengar sahabat Muaz dalam program Spirit Pagi seputar tips dan informasi di pagi hari. Tentu sahabat Muaz, di tengah padatnya aktivitas pagi kita semua, mari sebelum kita beralih, kita sempatkan sejenak mengulik lebih dalam tentang beberapa informasi dan tips untuk menjadi bekal ilmu kita semua. Tentunya dalam program Spirit Pagi edisi kali ini kita akan bersama membahas lifestyle ataupun gaya hidup aktif dan pola hidup sehat. Bagaimanakah pembahasannya? Mari sahabat Muas kita dengarkan hanya dalam program Spirit Pagi seputar tips dan informasi di pagi hari.
3: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Ya sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gaya hidup ataupun lifestyle aktif merujuk pada kebiasaan untuk secara konsisten melibatkan tubuh kita tentunya sahabat Muas dalam gerakan ataupun aktivitas fisik. Nah, ini adalah komitmen untuk mengurangi waktu

0: Waktu duduk ataupun waktu kita yang biasanya itu relatif lama tidak bergerak. Nah, tentu sahabat muat sekalian, konsep lifestyle aktif ini menekankan bahwa aktivitas fisik tidak hanya terbatas pada sesi olahraga formal di pusat kebugaran. Namun sahabat muas juga mencakup gerakan-gerakan yang terintegrasi dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya itu meliputi jalan kaki ke kantor, memilih naik tangga misalkan daripada kita naik lift, dan juga aktivitas seperti membersihkan rumah atau terlibat dalam hobi yang membutuhkan gerakan fisik tambahan ataupun lebih. Oleh karenanya, sahabat muat sekalian, kita akan bersama membahas beberapa manfaat lifestyle aktif bagi kesehatan tubuh kita dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Nah, tentunya beberapa manfaat dan kesehatan yang akan kita rasakan dalam lifestyle aktif ini adalah jika kita menerapkan gaya hidup aktif akan memberikan serangkaian manfaat kesehatan yang luas, baik untuk fisik kita maupun untuk mental kita, sahabat muas. Di antaranya dapat membantu menjaga berat badan ideal dan mencegah terjadinya obesitas. Dan juga tentunya menurunkan resiko berbagai penyakit kronis seperti penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, dan beberapa jenis kanker. Serta juga kita akan merasakan kekuatan otot dan tulang kita meningkat sehingga mengurangi resiko osteoporosis dan cedera pada sendi-sendi kita. Dan juga sahabat muat sekalian, kita akan meningkatkan kualitas tidur dan energi sepanjang hari, memperbaiki suasana hati dan mengurangi gejala stres, kecemasan, serta depresi, dan juga meningkatkan kepercayaan diri dan citra diri yang positif. Nah, tentu sahabat muat sekalian, untuk mendapatkan manfaat ini, ada beberapa cara yang harus kita kerjakan dan juga harus rutin kita perhatikan untuk dapat menerapkan lifestyle hidup aktif dalam keseharian kita. Kita bisa memulai gaya hidup aktif tidak memerlukan perubahan yang drastis, sahabat muas. Bisa pelan-pelan tentunya. Yang dimana kita dapat memulainya secara perlahan dan bertahap untuk hasil yang lebih optimal. Masya Allah. Sahabat muas bisa mulai dengan aktivitas ringan. Contohnya, sisihkan waktu kita baik 15 hingga 30 menit untuk jalan kaki ringan, baik di sekitar rumah, di kompleks, ataupun juga di ruang kantor kita. Ini tentunya sahabat muas bisa lakukan setiap hari ya, tidak terbatas harus di rumah saja, tapi bisa juga di tempat lainnya. Sahabat muas bisa sisihkan waktu 15 hingga 30 menit per harinya. Kemudian, cara berikutnya yang bisa sahabat muas terapkan adalah kita integrasikan gerakan kita. Sahabat muas bisa pilih tangan daripada lift. Sahabat muas bisa pilih tangga daripada menggunakan lift. Parkiran kendaraan mungkin juga bisa sahabat muas bisa pilih yang lebih cukup jauh untuk membuat sahabat muas dapat berjalan kaki lebih, jaraknya itu lebih panjang tentunya. Ataupun juga sahabat muas bisa lakukan pola yang rutin yakni bersepeda untuk perjalanan singkat. Yang misalkan mungkin destinasi ataupun juga kantornya, tempat kerjanya dan juga tempat belajarnya tidak jauh dari rumah, maka sahabat muas bisa mengganti untuk destinasi perjalanannya menggunakan sepeda tentunya. Dan sahabat muas juga bisa manfaatkan hobi aktif, yang dimana sahabat muas bisa melakukan berkebun ataupun juga berjalan-jalan dengan anak-anak kita dan juga mencari-cari kesibukan seperti membersihkan rumah ataupun juga membantu menyusun dekorasi di rumah-rumah kita. Ini tentunya akan membuat otot-otot dan sendi-sendi pada anggota tubuh kita menjadi lebih aktif lagi dan lebih banyak bergerak lagi. Kemudian, sahabat muas juga bisa terapkan cara untuk mencari hobi-hobi baru, seperti misalnya berenang, memanah, ataupun juga berjalan ringan. Nah, tentunya hobi-hobi seperti yang telah kami sebutkan, sahabat muas sekalian, sangatlah mudah dilakukan jika sahabat muas ada keinginan dan juga ada konsistensi untuk senantiasa menjalankannya. Karena hobi-hobi ini sahabat muat sekalian sudah mulai mudah dikerjakan apalagi di kota Kendari dan sekitarnya. Terlebih lagi sahabat mod sekalian, saat ini sudah banyak nih untuk hobi-hobi seperti kan berenang itu. Sudah ada juga kolam renang yang terpisah untuk akhwat dan juga ikhwah. Dan untuk memanah juga, alhamdulillah di Kota Kendari sudah banyak nih komunitasnya. Jadi sahabat muas bisa pilih hobi-hobi baru untuk memanfaatkan pola hidup yang lebih aktif lagi. Sehingga tentunya sahabat muas sekalian, kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit yang dapat menyerang tubuh kita jika kita kurang aktif dalam beraktivitas di sehari-hari. Dan sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita mengenai faktor ataupun juga pendukung lifestyle aktif, maka mari terlebih dahulu kita dengarkan jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Oleh karenanya sahabat muas, jangan beralih frekuensi dulu. Stay tune terus bersama kami dalam program Spirit Pagi seputar tips dan informasi di pagi hari. Barakallahu fikum.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
3: Min, ini kok barangnya jelek ya?
2: Ada yang bisa dibantu, Pak?
3: Min, ini barangnya mau saya pakai. Gak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
2: Halo, Pak.
3: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund gak?
2: Halo? Iya, halo.
4: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
5: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
4: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready? Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
5: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
6: Sakinah Indonesia, Wedding CRE and Event Organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Gathering, Syari Marketing Agent, Launching Produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
5: Masya Allah pengantin muda, barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
4: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
5: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
4: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
7: Tapi antum kapan pi?
8: Eh saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
9: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
8: Eh, tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
9: Bah, adakah rezeki yang gurih?
8: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
6: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi
10: digital menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Cuff Fried Chicken. Soal rasa, Cuff juaranya. Cuff Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
11: 94,3 FM Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Ya, hibatifillah sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar tips dan informasi di pagi hari. Dan tentunya sahabat muas sekalian, dalam edisi kali ini kita tengah membahas nih lifestyle aktif ataupun gaya hidup aktif untuk mendukung pola hidup sehat kita semua. Dan sebelumnya sudah kita bahas beberapa nih, manfaatnya udah dapet, cara menerapkannya juga udah. Kini saatnya kita beralih ke faktor pendukung lifestyle aktif optimal tentunya bagi kita semua. Nah, tentunya sahabat muat sekalian yang dimuliakan Allah, untuk mencapai gaya hidup aktif ataupun lifestyle yang aktif, yang lebih efektif dan juga berkelanjutan, ada beberapa faktor pendukung yang penting nih untuk kita perhatikan. Di antaranya ada 4 faktor utama. Yang pertama adalah pola makan sehat. Tentu sahabat muas, konsumsi makanan bergizi seimbang untuk mendukung energi adalah bentuk terbaik untuk menyupport gaya hidup aktif. Dan juga ini akan membantu pemulihan tubuh kita untuk senantiasa lebih bugar lagi. Jadi sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi untuk pola makan sehat ini, kita harus mengurangi konsumsi gula, minyak dan juga tepung terigu. Dikarenakan beberapa bahan makanan yang kami sebutkan ini merupakan pola makanan yang dapat mengganggu kesehatan kita semua. Oleh karenanya sahabat muas sekalian, boleh kita memanfaatkan seperti minyak, gula dan juga tepung terigu, namun takarannya mungkin bisa dikurangi guna kita menyupport pola makan yang sehat. Kemudian yang berikutnya juga adalah istirahat yang cukup. Percuma sahabat muat sekalian, kita sudah terapkan gaya hidup aktif tapi kita kurang tidur. Nah, itu bahaya tuh sahabat muas. Dikarenakan tidur yang memadai membantu tubuh untuk meregenerasi diri setelah aktivitas fisik yang sahabat muas kerjakan. Jadi sahabat muas sekalian, terlebih lagi yang mungkin bekerja nih, untuk senantiasa memperhatikan pola hidupnya. Dan juga yang terpenting sahabat muas yang biasa ngopi kan, bisa diperhatikan sebisa mungkin pada isya ataupun setelah sholat isya itu kita tidak mengkonsumsi minuman berkafein lagi. Guna untuk membantu kita lebih cepat terlelap ataupun juga lebih cepat tidur. Sehingga sahabat muas, istirahat kita akan tercukupi. Kemudian faktor berikutnya yang bisa sahabat muas terapkan juga adalah kita dapat hidrasi dan juga memadai. Nah, yang dimaksud ini adalah untuk senantiasa mendehidrasi tubuh kita ya sahabat muas, agar senantiasa minum air putih yang cukup, yang sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh dan mencegah dehidrasi. Nah, yang terpenting sahabat muas sekalian, minum itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Hidrasi yang memadai di keseharian kita adalah cara terbaik untuk mencegah berbagai penyakit yang timbul pada tubuh. Oleh karenanya sahabat muat sekalian, kita bisa mengurangi beberapa minuman yang manis dan lebih memperbanyak lagi minum air putih guna mencegah dehidrasi. Kemudian faktor pendukung keempat dan yang terakhir adalah manajemen stres. Tentunya sahabat muas, mengolah stres dapat mendukung kesehatan mental yang pada gilirannya mempengaruhi juga motivasi kita untuk tetap aktif dan juga tetap mempertahankan lifestyle aktif ataupun gaya hidup aktif yang lebih optimal. Dan alhamdulillah sahabat muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah sedikitnya kita membahas di pagi ini ya dalam program Spirit Pagi, yang dimana kita telah membahas edisi lifestyle aktif ataupun gaya hidup aktif guna menyokong kesehatan tubuh kita. Semoga apa yang telah kami bagikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi awal baru untuk kita menerapkan hidup aktif walaupun ya sahabat Muas kita tengah bekerja. Tentunya sahabat Muas sekalian, mengadopsi gaya hidup aktif adalah investasi penting untuk kesehatan jangka panjang. Ini perlu untuk kita ingat, karena langkah awal yang paling sederhana pun dapat memberikan dampak positif yang besar. Masya Allah. Oleh karenanya, sahabat Muas yang dimuliakan Allah, tunggu apa lagi? Jangan lama-lama, jangan tunggu sakit, baru kita mau aktif. Kita bisa mulai dari hari ini. Saya ucapkan syukran jazakumullah khairan telah mendengarkan program Spirit Pagi di pagi ini. Insya Allah Ta'ala akan kembali bersua program Spirit Pagi di edisi berikutnya di waktu yang sama. Oleh karenanya, sahabat Muas, tetap dengarkan terus program-program hanya di Radio Muas Bin Jabal 94.3 FM. Barakallahu fikum.
12: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
13: Aduh, nggak diangkat.
14: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
13: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
14: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
15: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
13: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
14: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
13: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
15: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
16: Labbaik Allahumma labbaik.
17: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tur. Muaz Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
18: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
19: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Sang Jala Jalalu yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan begitu banyak limpahan rahmat pada kesempatan kita di pagi ini. Salawat serta salam, semoga lisan kita senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan tentu kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa beristiqomah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz, tahukah kita semua bahwasannya terdapat sebuah amalan yang sangat mudah untuk kita kerjakan. Bahkan amalan ini dapat sahabat Muaz terapkan walaupun dalam perjalanan. Terkadang kita memiliki kesempatan dan waktu untuk melakukannya, namun kita lalai dan seakan-akan kita merasa sudah cukup dengan segala amalan yang telah kita kerjakan. Apakah amalan tersebut, sahabat Muaz? Tentunya amalan yang dapat kita kerjakan dan sangat mudah untuk kita lakukan adalah mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Di mana tentunya sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, terdapat hadis yang menerangkan manfaat untuk kita mendengarkan Al-Quran dari orang selain kita. Hal ini seperti yang telah dilakukan oleh suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, yang mendengarkan Al-Quran dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahkan Rasulullah sendiri yang memerintahkan beliau untuk membacakannya. Mari bersama kita renungkan sahabat Muaz hadis yang mulia ini. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW berkata kepadaku, bacakanlah Al-Quran untukku. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku bacakan Al-Quran untukmu, padahal Al-Quran diturunkan untukmu. Nabi SAW menjawab, aku sangat suka mendengarkannya dari selainku. Aku pun membacakan surah An-Nisa sampai pada firman Allah yang artinya, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti, apabila kami mendatangkan seseorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka. Quran Surah An-Nisa ayat ke-41. Ia berkata, sekarang cukup engkau baca. Lalu aku menoleh ke arah beliau, dan ternyata kedua matanya sudah meneteskan air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, tentunya dari hadis yang mulia ini terdapat begitu banyak faedah hadis yang dapat kita ambil. Di antaranya ini menunjukkan bagaimanakah semangat dari Ibnu Mas'ud untuk mempelajari Al-Quran, menghafalkannya hingga memantapkan hafalannya. Dan juga mendengarkan Al-Quran dari yang selain kita disunahkan. Hal ini akan mengantarkan pada tadabur dan juga merenungkannya. Tentunya sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, jika kita hanya sekedar membaca, maka biasanya hanya fokus pada hafalan dan juga mentartilkan. Lantas kita kurang fokus pada memahami lafaz dan mengamalkannya. Oleh karenanya sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, di pagi hari yang penuh keberkahan ini, mari bersama untuk kita kembali menata hati, meluruskan niat, dan tentunya membangun semangat hanya dengan mendengarkan kalamullah. Dan insya Allah Ta'ala, sebentar lagi akan kembali menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian dalam program Quran for Hafiz. Oleh karenanya, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami hanya di 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
2: Ahibati fillah, sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, alhamdulillah kembali menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian dalam program Quran for Hafiz pada kesempatan kita di pagi ini, tepatnya pada pukul 7 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Maka kembali sahabat muas sekalian, apapun aktivitas kita dan kesibukan kita di pagi ini, jangan sampai untuk kita lupa mengamalkan amalan yang sangat mudah kita kerjakan, yakni untuk senantiasa dekat dengan kalamullah ataupun dekat dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan tentu sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah sebaik-baiknya petunjuk kepada segala aktivitas kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Inna hazal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira." Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat ke-9. Masya Allah sahabat muas sekalian, inilah bukti bahwa Al-Quran bukan hanya untuk kita baca, tetapi untuk kita pelajari dan kita amalkan sebagai bentuk petunjuk hidup kita semua. Oleh karenanya sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan di pagi hari yang penuh keberkahan ini, kembali bersama kita akan mendengarkan beberapa kumpulan lantunan ayat suci Al-Quran, yang dimana akan kita dengarkan juga murotal yang dilantunkan oleh qori pilihan kami, yakni Syekh Muhammad Ra'ad Al-Kurdi Hafizallahu Ta'ala, yang akan melantunkan murotal Quran Surah Al-Dhariyat dan juga Al-Waqi'ah. Maka mungkin bagi sahabat muas sekalian yang saat ini sedang mempelajari ataupun menghafalkan kedua surah ini, mari bersama kembali kita dengarkan dengan fokus dan mari bersama kembali kita hayati setiap lantunan ayatnya. Dan berikut program Quran for Hafiz. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Quran for Hafiz.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Al-Quran for Hafiz.
1: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
2: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
3: Zulfikar.
2: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
3: Datang tepat waktu.
2: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
4: Masya Allah, benar.
2: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
3: Sofia.
2: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
5: Hafsah binti Umar.
2: Hafsah binti Umar, yakin?
5: Iya.
2: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
1: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com.
6: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'adz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Mu'adz Medical Center.
0: 94,3 FM, Quran for Hafiz.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di Adam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikon.

0: 08-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Astagfirullah.
2: Kenapa bro?
1: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
2: Mana-mana?
1: Itu sana, lihat tuh. Buang sampahnya sembarangan.
2: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
1: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
3: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ya ahibati fillah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah masih bersama kami di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Mu'adz, belum lama berselang telah bersama kita mendengarkan beberapa lantunan ayat suci Al-Quran, tentunya dalam program Quran for Hafiz. Semoga setiap lantunan ayat suci Al-Quran yang telah kita dengarkan dapat menjadi penyejuk hati kita semua dan menjadi penguat keistiqomahan kita dalam menjalani segala aktivitas di pagi ini. Dan terlebih sahabat Mu'adz sekalian, mari bersama juga kita berdoa. Semoga setiap amalan yang telah kita kerjakan dapat menjadi timbangan amal kebaikan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah program Quran for Hafiz, insyaallah Ta'ala sebentar lagi akan kembali menemani ruang dengar sahabat Mu'adz program Kuat Islam. Oleh karenanya sahabat Mu'adz, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
7: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: Ahibati fillah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan rahmat dan nikmat pada kesempatan kita di pagi ini. Tepatnya pada pukul 7:38 waktu Indonesia Tengah. Salawat serta salam semoga lisan kita senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan tentu kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa beristiqomah mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Mu'adz, di pagi hari ini semoga bisa menjadi setetes embun bagi hati kita semua, menyentuh, menginspirasi, dan mengingatkan kita kepada Sang Pencipta. Kuat Islam tentunya bukan hanya sekedar rangkaian kata semata sahabat Mu'adz, tetapi ini dapat berupa sebuah petikan hikmah dari Al-Quran, hadis, dan kalam para ulama yang tentunya sirat akan nasihat sebagai bekal penguat keistiqomahan kita dalam menghadapi segala bentuk kegiatan kita di hari ini insya Allah. Oleh karenanya sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama-sama kita awali hari ini dengan kalimat yang menyejukkan hati dalam program Kuat Islam yang akan menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian.
7: Kuat Islam.
6: Sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam program Kuat Islam kali ini akan kembali bersama kita mendengarkan suatu tema yang tentunya tak asing di telinga kita semua, yang dimana tema ini kita akan bersama juga lewati di hari-hari kita semua.

0: yakni matang bersama Al-Quran di usia 40. Sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami untuk mengajak sahabat Muas kalian untuk bersama-sama membahas tentang matang bersama Al-Quran di usia 40 tahun. Tentu bagi sahabat Muas yang saat ini sedang berada di fase usia antara 30 hingga 40 tahun untuk merenung sejenak. Sadarkah kita sahabat Muas kalian bahwa angka-angka umur yang terus merangkak naik di ini adalah alarm yang sangat kencang. Sebuah fase krusial di mana lembaran masa muda yang penuh dengan canda tawa dan kelalaian sudah mulai tertutup. Kita semua menuju sebuah fase gerbang kepastian yang bernama kematangan. Sungguh sahabat Muas sekalian, menyedihkan jika di sisi waktu emas ini, hati kita masih terpantau, hati kita masih senantiasa terpaut, hati kita masih senantiasa berangan-angan dengan dunia yang menipu. Sementara sahabat Muas sekalian, interaksi kita dengan petunjuk hidup dari Allah Sang Jala Jalalu masih sekadarnya saja. Ingatlah sahabat Muas, usia 40 tahun ialah sebuah angka yang secara eksplisit diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ketika seorang menyentuh angka ini, akalnya telah mencapai puncak kesempurnaan, pemahamannya telah matang, dan watak aslinya biasanya sudah sulit untuk diubah lagi. Pertanyaannya sahabat Muas, maukah kita menghadap Allah pada usia matang tersebut dalam keadaan menjadi orang asing bagi kitab sucinya? Ataukah kita ingin menjadi hamba pilihan yang diakui sebagai ahlu Quran di hadapan Allah Sang Jala Jalalu? Sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fase usia 30-an adalah waktu persiapan, sebuah jembatan emas untuk menata kembali hubungan kita kepada Sang Pencipta Rabbul Alamin, Allah Sang Jala Jalalu. Sebelum semuanya sudah terlambat, sebelum semuanya sudah ketinggalan. Tentu sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi ahlul Quran di usia 40 membutuhkan ikhtiar yang benar-benar terencana dengan matang. Hasil dari cucuran keringat kita, komitmen ibadah yang kita kerjakan, konsistensi yang kita pertahankan dan kesungguhan tobat sejak hari ini tentunya akan terlihat pada usia 40. Apakah kita menjadi ahlul Quran ataukah malah kita jauh darinya? Sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah kita sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia bertobat. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Quran Surah Al-Ahqaf, ayat ke-15. Tentu sahabat Muas yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang mulia ini mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa usia 40 tahun adalah batas garis pemisah antara masa muda yang penuh dengan gelora dengan masa dewasa yang penuh dengan kebijaksanaan dan kemandirian spiritual. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa tafsirnya bahwa pada usia 40 tahun ini, agar seorang telah sempurna, pemahamannya telah lengkap dan sifat penyabar ataupun pengendalian dirinya telah mencapai di titik krusial pada usianya. Tentu sahabat Muas yang dimuliakan Allah, kebiasaan apa saja yang sering dilakukan pada umur ini, biasanya akan menjadi karakternya yang menetap hingga ajal menjemput seseorang kelak. Oleh karenanya sahabat Muas sekalian, para ulama terdahulu menganggap usia ini sebagai lampu kuning yang sangat terang untuk segera memutar haluan hidup kita semua. Bahkan sahabat Muas sekalian, Imam Malik rahimahullah dalam At-Takarzi menjelaskan, aku mendapati para ahli ilmu di negeri kami Madinah mencari dunia dan berbaur dengan manusia. Namun apabila salah seorang dari mereka telah mencapai usia 40 tahun, mereka pun menarik diri dari kesibukan duniawi. Sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah tentunya telah menyatakan bahwa para ulama di negeri Madinah dahulu juga bergaul dengan manusia dan mencari dunia. Namun terdapat perbedaan sahabat Muaz. Begitu usia mereka menyentuh angka 40 tahun, mereka segera menarik diri dari kesibukan duniawi yang sia-sia. Melipat kasur-kasur mereka untuk menghidupkan malam-malam dan fokus sepenuhnya pada ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sahabat Muaz sekalian, mereka sadar betul bahwa sisa umur yang ada sudah tidak bisa lagi dihambur-hamburkan begitu saja. Sudah tidak bisa dihambur-hamburkan untuk perkara yang tidak mendatangkan ridha Allah Sang Jalla Jalalu. Jika kita melihat sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun tidak diangkat menjadi rasul melainkan tepat ketika usianya menginjak 40 tahun. Tentu sahabat Muaz yang dimuliakan Allah. Ini adalah dalil sahih dari sejarah bahwa tugas-tugas besar kenabian termasuk mengemban amanah Al-Quran menuntut kematangan jiwa yang prima. Maka sungguh sahabat Muaz yang dimuliakan Allah mengherankan jika ada seorang muslim yang sudah mendekati ataupun telah berada di usia 40 tahun, namun waktunya masih saja seperti itu. Waktunya masih habis untuk memikirkan perkara megah-megahnya dunia. Sementara ia tidak pernah memiliki target yang jelas terhadap interaksinya dengan akhirat, terhadap interaksinya dengan Al-Quranul Karim. Bagi sahabat Muaz yang saat ini berada di rentang usia 30 hingga 40 tahun, kita perlu perhatikan cara berinteraksi dengan Al-Quran harus segera kita rombak total dari kebiasaan kita di masa lampau. Mungkin kelak ataupun dulu di masa remaja, kita membaca Al-Quran sekedar untuk menggugurkan kewajiban ataupun juga sekedar mengejar target khatam tanpa sisa makna yang membekas di dada-dada kita semua. Kini kita perlu rombak sahabat Muaz. Di usia kepala tiga ini, interaksi tersebut harus dinaikkan levelnya menjadi interaksi yang berbasis pada tadabbur, perenungan mendalam, dan aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita harus mulai duduk di majelis ilmu, sahabat Muaz, untuk memahami apa yang Allah Ta'ala inginkan dari sahabat Muaz sekalian melalui ayat-ayatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya." Hadis riwayat Bukhari. Tentu sahabat Muaz sekalian, hadis ini tidak membatasi kata belajar hanya pada masalah membaguskan makhraj huruf dan tajwid bagi anak-anak kecil saja. Tetapi sahabat Muaz sekalian, kata belajar pada hadis yang mulia ini mencakup ruang lingkup yang sangat luas, yaitu untuk kita mempelajari huruf-hurufnya, memahami kandungan maknanya, serta berusaha keras untuk mengamalkan hukum-hukumnya. Di usia menjelang 40 tahun ini, jadikanlah Al-Quran sebagai penasihat pribadi yang mengoreksi setiap langkah kaki kita, keputusan bisnis kita, hingga cara kita mendidik keluarga ataupun rumah tangga kita. Ingatlah sahabat Muaz sekalian, nasihat berharga dari Tabi'in Masyruq rahimahullah dalam kitab Az-Zud. Beliau berkata, jika usiamu telah mencapai 40 tahun, maka hati-hatilah kamu dalam berbuat. Mengapa demikian sahabat Muaz? Mengapa mungkin kita harus berhati-hati? Perlu kita ketahui, karena Al-Quran yang kita baca setiap hari kelak akan menjadi saksi yang meringankan atau justru menjadi penuntut yang memberatkan kita di akhirat kelak. Jangan sampai di usia yang telah menginjak angka 40 ini, lisan kita lancar melantunkan ayat-ayat tentang larangan riba, ghibah, ataupun durhaka. Namun seribu sayang sahabat Muaz, seluruh kemaksiatan tersebut justru masih melekat erat dalam keseharian kita. Oleh karenanya sahabat Muaz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika fajar usia 40 tahun itu akhirnya terbit dalam kehidupan kita, Pastikan diri kita telah bertransformasi menjadi pribadi yang baru melalui Madrasah Al-Quran. Tentu sahabat muas sekalian, seseorang yang matang bersama Al-Quran, di usia ini akan memiliki ketenangan hati yang luar biasa dalam menghadapi berbagai badai ujian kehidupan dunia. Kita tidak lagi mudah mengeluh atas kehilangan materi. Kita tidak lagi ambisius mengejar pujian manusia. Dan kita tidak lagi membuat orang-orang senantiasa sakit dengan lisan-lisan kita, senantiasa basah dengan untaian istighfar, dan senantiasa lisan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta lebih banyak lagi bersyukur kepadanya. Oleh karenanya, ahibati fillah sahabat muas, matang bersama Al-Quran berarti kita siap menjadi teladan yang baik bagi keluarga dan generasi setelah kita. Kembali kita doakan di usia 40 tahun ini, semoga kita senantiasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih lagi dengan Al-Quran. Doa di usia 40 tahun dalam Al-Quran secara khusus menyebutkan permohonan kebaikan untuk anak cucu keturunan kita. Bagaimana mungkin kita bisa melahirkan generasi yang cinta Al-Quran, sahabat muas, jika mereka tidak pernah melihat ayah ataupun ibunya membuka mushaf di rumah? Maka mari sahabat muas sekalian, kita manfaatkan sisa waktu di usia 30-an, di usia 40-an ini dengan sebaik-baiknya. Dekaplah Al-Quran erat-erat, agar kelak di usia 40 tahun, kita dikumpulkan sebagai hamba yang matang imannya dan mulia kedudukannya di hadapan Allah Sang Jala Jalalu. Wallahu a'lam. Dan sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah telah bersama kita membahas program Kuat Islam di kesempatan pagi hari yang penuh keberkahan ini dengan tema matang bersama Al-Quran di usia 40 tahun. Semoga sedikitnya yang telah bersama kami bagikan ke ruang dengar sahabat muat sekalian dapat menjadi pengingat bagi kita semua dan terlebih lagi dapat menjadi penyemangat kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada kalamullah dan juga kembali kepadanya. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
3: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Cepat minta kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Hah, gampang Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
1: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
5: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Amatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
6: Durusul Muhimmah li'Amatil Ummah li'Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
5: Bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
7: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
5: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Binjabal dan Muas TV.
8: Gimana rasa nasi kebulinya?
9: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
8: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
9: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
10: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
11: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
10: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
12: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Nurun minal

0: jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: واخفض

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
4: Ya, hibati fillah sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita untuk kembali membuka lembaran hari yang baru dengan harapan, semangat dan tentunya doa agar senantiasa berada dalam lindungannya. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, insyaallah di pagi ini akan kembali bersama kita dengarkan program Info Dunia Islam, yakni program berita pagi yang menyajikan informasi aktual terpercaya dan inspiratif seputar dinamika dunia Islam, baik dari dalam negeri maupun mancanegara ke ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian. Maka tetaplah bersama kami beberapa menit ke depan, insyaallah ta'ala akan kembali bersama kita menyimak berbagai kabar update dan perkembangan terbaru terkait info dunia Islam.
3: Info dunia Islam.
4: Sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kembali bersama kita menyimak beberapa kumpulan berita baik dari dalam negeri maupun mancanegara, mari terlebih dahulu bersama kita dengarkan headline info dunia Islam pada kesempatan kita di pagi ini, tepatnya pada penanggalan 12 Agustus 2026 Masehi, pada pukul 8.01 menit waktu Indonesia Tengah. Dan berikut headline info dunia Islam.
3: Headline info dunia Islam.
4: BPJS Ketenagakerjaan hadirkan perlindungan dan santunan khusus petani di Kendari. 'Lapas Kendari dan Ditjenpas Sultra gelar kerja bakti di ikon wisata religi Al-Alam. Gempa dahsyat di Kolombia akibatkan 181 orang tewas dan 1.310 terluka. Perkuat diplomasi di Samudra Hindia, Kemenlu luncurkan Satgas IORA 2026. World Health Organization sebut ribuan pasien di Gaza masih tunggu evakuasi medis. Ya sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi beberapa kumpulan headline info dunia Islam pada kesempatan kita di pagi ini pada penanggalan 12 Agustus 2026 Masehi. Maka mari sahabat Mu'adz sekalian, terlebih dahulu kita bersama dengarkan kumpulan berita dalam negeri berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Info dunia Islam.
4: Beralih dalam kesempatan kita di pagi ini, kembali kita akan dengarkan kumpulan berita dalam negeri. Pada berita pertama di edisi pagi ini, BPJS Ketenagakerjaan hadirkan perlindungan dan satuan khusus petani di Kendari. Dilansir dari antaranews.sultra.com, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ataupun BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan perlindungan risiko kecelakaan kerja dan satuan bagi keluarga para petani di kawasan hutan sosial Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Kendari, Luki Judianto di Kendari, mengatakan bahwa pihak BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen penuh untuk mendukung seluruh aktivitas para petani mengingat risiko pekerjaan di sektor pertanian yang tidak dapat diprediksi. Luki menyampaikan kehadiran BPJS untuk menjamin perlindungan jaminan sosial karena dianggap sebagai pahlawan pembangunan di Sulawesi Tenggara dengan sumbangsi produk domestik regional bruto ataupun PDRB mencapai 23% di sektor pertanian. Luki menjelaskan